0: Bumbeng Swasono Injing Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Si.

So tersebut ya, pagi hari akan saya bagikan informasi untuk Anda, informasi untuk harga kebutuhan pokok yang ini adalah harga-harga yang berlaku di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Informasi akan kami awal dari harga beras tersebut ya, untuk beras kualitas medium di Pasar Beringharjo Rp13.000 per kilogram. Kemudian untuk harga beras premium Rp14.500 per kilogram. Berikutnya tersebut ya, untuk harga minyak goreng, untuk minyak goreng kemasan premium Rp20.000 per liter, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liternya. Berikutnya untuk harga telur, telur ayam ras Rp25.000 per kilogram. Selanjutnya tersebut ya, untuk harga telur ayam kampung per kilogramnya Rp50.000. Selanjutnya tersebut ya, untuk harga daging, untuk harga daging sapi paha depan per kilogramnya Rp150.000. Kemudian untuk daging sapi dadelan per kilogramnya Rp90.000 per kilogram. Harga ikan tersebut ya, di Pasar Beringharjo ikan bandeng per kilogramnya Rp44.700. Kemudian untuk harga ikan tongkol Rp46.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga sayur mayur, sawi hijau Rp5.000 per kilogram, kacang panjang Rp8.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga cabai rawit hijau per kilogramnya Rp50.000. Sementara untuk cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram, cabai merah besar per kilogramnya Rp35.000, dan cabai rawit merah Rp70.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, yang informasinya kami himpun dari yogyakota.go.id untuk Mlebet Pasar. Si.

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Setersebut ya sebuah koleksi lagu yang masih kita dengarkan dari Niken Salindri bareng sama Kevin Iza. Cerita loro tersebut ya. Waduh, pagi-pagi sudah cerita loro gitu loh. Tapi semoga ini hanya sekedar sebuah lagu ya, bukan sebuah kenyataan yang pahit. Baik, tersebut ya, saya punya informasi meniko. Adalah informasi dari Gunung Kidul. Ya, hari Minggu besok tanggal, sebentar. Hari ini ya ternyata tersebut Joyo itu merupakan hari yang bersejarah begitu nggih bagi warga di Gunung Kidul. Betul ya hari ini ya. Karena sebanyak 31 kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul ini akan menyelenggarakan pemilihan lurah atau pilur ya serentak begitu. Dan berkaitan dengan ini tersebut ya, aktivis dari Jogja Corruption Watch atau JCW Baharudin Kambayan meminta agar masyarakat tidak terpengaruh politik uang dan transaksional yang menciderai nilai-nilai demokrasi begitu nggih. Nah, pengawasan terhadap kinerja lurah terpilih menurut Kamba ini menjadi perlu dan penting untuk dilakukan oleh masyarakat agar terwujudnya tata kelola pemerintahan kelurahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi begitu nggih. Nah, hal kecil ya mungkin bisa dilakukan adalah dengan mencermati berkaitan dengan rencana anggaran belanja, kemudian ini dicermati apakah sesuai dengan harga pasar begitu nggih. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai partisipasi masyarakat untuk ya menjaga yang namanya transparansi dan juga tentunya integritas bagi para pejabat atau pamong desa begitu nggih atau pamong kelurahan. Semoga berjalan dengan baik, lancar begitu nggih pelaksanaan pemilihan lurah di Kabupaten Gunung Kidul. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.go.id dan juga bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Diego dari Rio Pororo. Ketawana semua pagi hari ini tersebut ya, yang mungkin juga sudah punya rencana untuk nanti malam, nanti sore bersama dengan keluarga, begitu juga untuk menikmati akhir pekan. Mungkin juga bisa menjadi salah satu cara untuk nostalgia zaman muda dulu ya, toh makan bareng di luar. Kalau selama ini mungkin keseringan ya, sering-seringnya kan makan di rumah bareng-bareng. Ada kalanya memang menikmati kebersamaan dengan keluarga itu makan di luar ya, bisa di halaman. Enggak ya, maksudnya ya di warung makan atau di apa namanya, di restoran atau di mana saja, yang penting mencari suasana yang baru ya, karena bisa menjadi salah satu cara untuk refresh badan, refresh pikiran, begitu nggih. Nggak harus ya ke tempat-tempat yang mahal, begitu nggih. Bisa di angkringan yang, kalau bahasa anak sekarang tuh yang culture ya toh, angkringan yang bisa melihat hamparan sawah ya toh, atau angkringan yang berada di lereng-lereng. Misalnya di beberapa tempat yang kemudian kalau malam bisa melihat suasana Yogyakarta dari atas, begitu, terlihat kelap-kelip begitu. Baik, saya punya informasi untuk Anda tersebut ya, seperti apa untuk cuaca hari ini, cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini ada perakirawan dari BMKG, ada perakirawan Nur Hadi yang akan berikan informasi untuk kondisi cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta hari ini, Sabtu 26 September 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca hari ini waspada gelombang tinggi di perairan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kok isih neng sawah to fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik tekor dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Malasaris tersebut ya, dengan kawitaning sinawang bahwa kita di pukul 7:44 waktu Indonesia Barat. Dan kembali saya akan berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya di Temon, Kulon Progo. Dan kali ini sudah siap untuk berbagi informasi ada Prakirawan Heri dari BMKG.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut ini kami sampaikan informasi perkiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Sabtu 26 September 2026 berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07:00 WIB. Kondisi dinamika atmosfer menunjukkan bibit siklon 92 West berada di sekitar daratan Thailand, pola siklonal di sekitar Sulawesi Selatan bagian utara, sehingga perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 68% hingga 91%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 31 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via radio maupun via media sosial. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri Ismanto, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbeda.

0: Budaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Koperasi Desa Merah Putih Taman Martani Kalasan diproyeksikan mengemban peran lebih luas sebagai penyalur bantuan sosial dari pemerintah pusat. Rencana tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok pangan dan memberikan kepastian pasar bagi petani di Kelurahan Taman Martani. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Taman Martani Mawardi mengatakan koperasi memerlukan tambahan fasilitas agar mampu menjalankan fungsi sebagai off-taker secara optimal. Sarana yang dibutuhkan meliputi mesin pengering dan penggiling padi. Kementerian Koperasi berencana menghubungkan kebutuhan pembiayaan dengan lembaga pengelola dana bergulir melalui skema penambahan pinjaman lunak. Beralih ke informasi lain. Rendahnya cakupan layanan air perpipaan di Kota Yogyakarta menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah upaya menyediakan air bersih yang aman bagi masyarakat. Saat ini baru sekitar 30% warga yang memanfaatkan layanan air perpipaan, sedangkan sebagian besar lainnya masih mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena kualitas air tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pencemaran sungai berpotensi merembes ke dalam tanah dan mempengaruhi kualitas air sumur yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan cakupan layanan air perpipaan di Kota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan untuk mendekati target Sustainable Development Goals 2030 yang mengacu pada standar World Healthy Organization. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mas, kalau libur ada ayah ibu pernah yuk bosan di rumah terus.
2: Kalau gitu kita ke museum yuk.
1: Museum? Emang seru?
3: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
1: Permainan anak? Kita itu lain.
3: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
1: Wah, aku mau.
2: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
4: Ajak ayah dan ibu.
1: Adik, ayo.
5: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.

Jika kita ke Malioboro, rasanya tidak lengkap jika tidak mengunjungi Pasar Beringharjo. Sebagai ikon kota Yogyakarta, pasar ini menjadi sebuah bagian dari Malioboro. Terletak di sisi timur, berdampingan dengan Benteng Friedebah. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun, tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758. Wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi warga Yogyakarta dan sekitarnya. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Wilayah Pasar Beringharjo semula merupakan hutan beringin. Ratusan tahun kemudian, tepatnya tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang dapat dimaknai wilayah yang semula pohon beringin atau bering. Diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang tetap menyenangkan. Mengapa demikian? Mari kita tengok bagian demi bagian Pasar Beringharjo. Bagian depan dan belakang bangunan pasar sebelah barat merupakan tempat yang tepat untuk memanjakan lidah menikmati aneka jajanan pasar dari berbagai daerah. Di sebelah utara bagian depan, di antaranya dapat dijumpai Bermadiun dan Krasian Klaten. Di sebelah selatan dapat ditemui bakpia yang masih hangat dan kue basah seperti Hongkwe dan Nogosari. Sementara bagian belakang umumnya menjual makanan yang tahan lama seperti enting-enting.

dengan aneka jajanan pasar, kita melangkah di Los Pasar bagian barat sebelah utara. Disinilah tempat terbaik membeli batik dengan koleksinya yang lengkap. Dari batik yang masih berupa kain lembaran maupun pakaian jadi, dari bahan katun hingga sutra, dengan harga dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tersedia di Pasar Beringharjo. Selain pakaian batik, Los-los pasar ini juga menyediakan baju surjan, belangkon, dan selop untuk kelengkapan upacara pengantin. Bahkan, sandal dan aneka tas dijual dengan harga miring dapat dijumpai di sekitar eskalator pasar bagian barat. Jika Anda membutuhkan rempah-rempah dan jejamuan, silakan naiki eskalator ke lantai 2 pasar bagian timur. Begitu memasuki kawasan ini, jangan heran bila mencium aroma menyengat hidung dari rempah-rempah dan jejamuan. Tempat ini merupakan pusat penjualan bahan dasar jamu Jawa seperti kunyit, asam dan temulawak, jahe dan kayu manis. Pasar ini juga tempat yang tepat berburu barang antik. Sentra penjualan barang antik dapat Anda jumpai di lantai 3 pasar bagian timur. Di sini Anda bisa mendapati mesin ketik tua, helm buatan tahun 60-an yang bagian depannya memiliki mika sebatas hidung. Berbagai macam barang bekas impor seperti sepatu, tas bahkan pakaian dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya dengan kualitas masih baik. Puas mengelilingi bagian dalam pasar, tiba saatnya menjelajahi daerah sekitar pasar yang disebut dengan Kampung Pecinan. Kawasan Los Pasar yang dahulu dikenal dengan Kampung Pecinan adalah wilayah yang paling terkenal. Anda bisa mencari kaset-kaset oldies dari musisi tahun 50-an yang jarang ditemui di tempat lain dengan harga paling mahal Rp50.000. Terdapat juga kerajinan logam seperti patung Buddha. Jika Anda kolektor uang lama, di sini tersedia aneka uang logam dan uang pecahan kertas dari berbagai negara dari tahun 30-an. Meski Pasar Beringharjo resmi tutup pukul 17 waktu Indonesia Barat, tetapi dinamika pedagang tidak berhenti pada jam itu. Bagian depan pasar masih menawarkan berbagai macam panganan khas seperti martabak, terang bulan, klepon. Makin malam hingga pagi hari, penjual gudeg akan menemani Anda lesehan sambil mendengarkan musik tradisional Jawa atau siaran pagelaran wayang kulit.

0: Ada mampat wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Halo, Dok. Kapan le mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
3: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
4: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, komitmen pelayanan keagamaan semakin berkualitas dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kantor Urusan Agama KUA Kementerian Mantri Jeron memberikan bimbingan dan pendampingan keluarga kepada masyarakat. Penyuluh Agama KUA Mantri Jeron, Madu Retno, mengatakan bimbingan dan motivasi keluarga dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga, pendekatan humanis dan bernuansa keagamaan, penyuluh agama memberikan pendampingan nilai-nilai Islam. Beralih ke informasi lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menyebut kasus influenza meningkat di sejumlah rumah sakit rujukan Indonesia. Namun data rumah sakit belum sepenuhnya menggambarkan kondisi influenza secara nasional. Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Anggraini Alam, mengatakan karakteristik pasien setiap rumah sakit berbeda. Kondisi tersebut membuat data influenza antar rumah sakit berpotensi menunjukkan perbedaan. Anggraini menyebut keluhan influenza di perkotaan terasa tinggi karena akses pemeriksaan masyarakat lebih mudah. Aktivitas berkumpul yang meningkat juga dapat membuat kasus lebih banyak terinfeksi. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutrisno Budoyo. Berjumpa kembali kita di Obrolan Asta Cita untuk edisi hari ini bersama dengan saya Semi Prabowo untuk berdiskusi dengan narasumber kami di kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja Anda nanti juga bisa bergabung di nomor WA begitun sih untuk berdiskusi bersama dengan kami. Topik kita kali ini adalah membumikan Pancasila dalam pergaulan dan pembangunan generasi muda. Dan akan bersama dengan kita untuk berdiskusi ada Bapak Dr. Agus Wahyudi MSMA. Beliau adalah dosen di program studi IRS di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Bapak Agus Wahyudi. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi Mas.
0: Kabar baik Pak Agus pagi hari ini?
1: Sehat, baik.
0: Baik.
1: Semoga semua pendengar dan ini yang di radio RRI sehat ya.
0: Pagi hari ini aktivitasnya apa Pak Agus? Hari Sabtu begitu? Apakah bersama dengan keluarga atau tetap sibuk nih untuk kampus?
1: Kalau kampus rutin Mas, kesibukan tiada henti.
0: Baik.
1: Reguler, tapi minggu depan segala macam untuk.
0: Baik. Baik, Pak Agus, pagi hari ini topik kita adalah membumikan Pancasila dalam pergaulan dan pembangunan generasi muda. Nah, kalau ini sebetulnya satu topik yang tentu tidak akan ada habisnya dibahas begitu, apalagi juga di saat ketika pertumbuhan atau perkembangan teknologi semakin tinggi, kemudian juga terjadinya arus informasi yang semakin banyak begitu nggih, kemudian juga semakin heterogennya masyarakat di lingkungan kita terutama di Yogyakarta begitu nggih Pak Agus. Kita pengen tahu Pak Agus sebetulnya nilai-nilai Pancasila ini untuk konteks saat ini terutama untuk anak muda itu dari sudut pandang panjenengan itu masih aman-aman saja atau harus ada satu kewaspadaan begitu Pak Agus?
1: Terima kasih ini untuk undangan obrolannya di pagi hari ini kita belajar bersama. Nah ini kan sebenarnya kaitannya dengan apa yang dilakukan dan sedang kita alami juga oleh pemerintah sekarang yang mengedepankan aspa cipta. Ini sebenarnya konsep menarik. Karena Pancasila di-recognize hampir semua pemerintah kita sebenarnya kalau mengatakan sejak reformasi itu semua rezim, semua presiden bahkan tidak ada yang tidak ingin memperkuat Pancasila. Tetapi penempatan aspa cipta ini menarik dan saya kira penting. Ini tidak ditempatkan Pancasila ya, tidak ditempatkan hanya sebagai urusan pendidikan ideologi. Ya harus berhubungan sebenarnya dengan pembangunan manusia, pendidikan, teknologi, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, pemerataan, demokrasi, hukum, lingkungan, dan toleransi. Jadi mencakup keseluruhan. Karena esensinya kan memang cita-cita hidup kita bersama membentuk proyek negara bangsa. Dulu ini jangkarnya dan orientasinya adalah Pancasila ya, sebagai dasar negara gitu. Nah terkait dengan generasi muda tadi betul Mas, jadi perkembangan kita sekarang ini problem kita bukan kekurangan informasi. Informasi sangat berlimpah, mudah diakses. Ya, tapi juga tantangannya kemudian jenis pendidikan dan pola relasi sosial, kemudian nanti juga cara pandang kita satu sama lain dan terhadap kekuasaan seperti apa. Nah, ini hal-hal yang saya kira berhubungan mungkin dengan makna pembumian Pancasila dalam pergaulan dan pembangunan generasi muda kita hari-hari ini. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang saya kira perlu kita pahami bersama.
0: Baik, kemudian Pak Agus, ini kan memang generasi sekarang ya mungkin sudah masuk di generasi apa Gen Z, gitu, mungkin juga nanti Gen Alpha begitu. Ketika nilai-nilai ataupun ketika pelajaran mungkin ya, pelajaran berkaitan dengan ketatanegaraan, kewarganegaraan, tentang demokrasi di bangku sekolah, mungkin juga itu dalam tataran apa akademis mungkin masuk ya, tapi kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sebetulnya kalau kita melihat sebetulnya sudah berjalan ya, dari budaya adat yang sudah berjalan begitu. Namun ketika dalam lingkungan yang heterogen dari berbagai daerah atau mungkin juga dari berbagai negara begitu, tentu akan berpengaruh pada kebiasaan ataupun juga nilai-nilai yang sudah ada. Nah, seberapa mengancamkah pengaruh-pengaruh dari luar itu yang kemudian bisa mempengaruhi atau mungkin menggeser nilai-nilai yang sudah ada begitu Pak Agus?
1: Ini pertanyaan sangat penting dan menarik. Jadi kalau kita pertimbangkan satu hal, bahwa masalah kita sebenarnya bukan kekurangan pengetahuan, bukan lack of episteme ya, tentang Pancasila. Misalnya paling tidak saya kira banyak generasi muda kita kalau ditanya, termasuk generasi tua seperti kita, Pancasila itu apa, bisa menjelaskan sedikit. Setiap hari kita tahu. Lalu pertanyaannya memang justru mengapa pengetahuan kita tentang Pancasila yang selalu menjadi perilaku sosial, ini yang seharusnya ya menjadi perilaku sosial belum terwujud. Sementara juga kita mungkin ini nanti membedakan ya antara mengetahui atau belajar penguasaan episteme dengan hidup atau pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini isunya kemungkinan memang bukan tarik-menarik antara pengetahuan universal seperti pengaruh dari dunia lain dan kemudian dihadapkan dengan budaya lokal atau pengaruh lokal, karena juga pengetahuan-pengetahuan lokal itu harus dicerna perkembangannya, seperti hanya juga pengetahuan-pengetahuan dunia harus kita cerna perkembangannya. Ada misalnya kebijakan bukan merupakan wisdom tetapi bisa jadi merupakan kejahatan ya, kebiasaan. Ya kita ngomongin premanisme yang terjadi di banyak tempat ya kan, apa kebiasaan apa yang terakhir ya apa isunya mengenai siapa sih yang mengatur atau menguasai jalan-jalan raya kita, atau kebiasaan dari satu negara dengan negara lain beda ya, yang menguasai trotoar, yang menguasai ekonomi di jalanan, atau pola-pola kita bicara mengenai misalnya ekosistem ekonomi digital, problem pinjol yang membuat banyak orang sebagian bunuh diri atau apa. Kita bicara nanti mengenai, jadi ini yang kita maksud sebenarnya living Pancasila yang generasi muda perlu tetap didorong untuk bisa mencerna dan memiliki pengetahuan yang baik mengenai tadi budaya-budaya lokal, tapi juga selalu kritis dan juga kritis terhadap pengaruh budaya internasional, karena penetrasinya kan dua arah gitu, atau apa di banyak arah sebenarnya gitu. Nah jadi kita pertanyaannya bukan bagaimana melindungi diri dari pengaruh global, tetapi bagaimana mencerna pengaruh global dan juga mencerna pengetahuan lokal kita sendiri ya, agar transformasi yang sesuai dengan Pancasila bisa kita jalankan. Kita misalnya ngomongin ekonomi, arah ekonomi kita ini sebenarnya seperti apa di negara Pancasila. Kita bicara mengenai gotong royong, mengenai ekonomi Pancasila, tetapi faktanya misalnya ekonomi digital tidak memberikan satu ekosistem yang sesuai dengan ekonomi Pancasila. Tapi juga in praktek kemarin ya ada di Jogja Bolosego itu protes, ada di mana Alkit ya, sesuatu yang kemudian sebenarnya ini gejala tidak hanya di Jogja, hampir di seluruh Indonesia ada pola-pola mungkin lokal yang bergerak, tetapi kemudian karena apa governing kita tidak cukup apa rule of law, regulasi kita ya segala macam, nanti juga ada problem di level bagaimana aparat bekerja menegakkan hukum, itu kan kita juga sangat problematik di sini. Nah, praktek Pancasila dan generasi muda belajar dari living Pancasila ini, bukan knowing Pancasila. Kalau pengetahuan Pancasila ya hampir semua orang apa, saya kira kita bisa melembagakan melalui sekolah, melalui pendidikan, tetapi menjadi bijaksana, praktikal wisdom atau wise, ini memang sesuatu yang hanya bisa dikuasai lewat pengalaman. Dan ini menjadi warga negara, tantangannya itu di situ, Mas. Being citizen, ya. What is good citizen? Itu lalu belajar dari pengalaman hidup.
0: Iya. Baik, Pak Agus, saya juga kalau melihat memang kita ketika dihadapkan satu teknologi yang mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan dunia luar, itu saya melihat juga kadang kita agak susah untuk bisa mengontrol diri, mengendalikan diri dalam hidup berselancar di dunia maya. Karena kalau kita lihat setiap kali ada sesuatu yang menarik perhatian di media sosial, itu kemudian banyak yang berkomentar, dan ternyata juga literasinya masih belum bagus dalam literasi digital, sehingga kadang komen juga justru ada yang provokatif, ada yang unsur perundungan, kemudian juga ada mungkin ada yang sampai kekerasan verbal. Nah, kebiasaan dalam digital ini kan juga harusnya tetap harus punya pengendali diri, begitu ya? Dokter.
1: Jadi ini tantangan tentang apa hubungan nanti Pak yang sedang dan terus-menerus kita bahas hari-hari ini juga. Apakah Pancasila mampu menjadi etika digital? Ya. Dan betul, generasi muda sekarang tidak hanya hidup di ruang fisik, mereka hidup dalam dunia, dua dunia sekaligus. Dunia nyata dan dunia digital itu. Jadi karena itu kita memang perlu, dan saya kira tidak bisa melepaskan diri juga dari perkembangan teknologi. Tapi memang teknologi kan alat sebenarnya tool ya, akan terus berubah, berkembang ke depan, dan hari ini apa teknologi yang kita miliki juga kemungkinan akan berubah terus. Tapi problem di era digital ini memang penting. Jadi tadi pertanyaannya kira-kira kemudian apa artinya Pancasila di media sosial. Nah, sebagian dari apa yang saya kira selama ini kita bayangkan, karena tadi tantangannya sebenarnya bukan hanya global versus lokal tapi juga kita hidup dalam sebuah dunia yang kompleks, yang paling terkait ya, interrelated. Ini misalnya kalau ngomongin problem demokrasi di banyak negara itu hampir sama. Perbedaan antara demokrasi dan populisme, apa perbedaannya? Persamaannya tentu karena semuanya dijustifikasi atas nama rakyat. Demokrasi sering disalahpahami sebagai majority rule, tapi orang banyak yang tidak tahu bahwa demokrasi harus dan tidak akan disebut demokrasi kalau gagal mencegah yang namanya tsunami oleh mayoritas. Nah, berbeda dengan populisme, orientasi populis, dan kita punya kecenderungan banyak pemimpin yang populis yang hanya bicara mengenai rakyat. Tetapi selain siapa yang sebenarnya dimaksud dengan rakyat, itu bisa problematik di sini. Nah, demokrasi berbeda dengan populisme karena itu menekankan konstitusionalisme dan rule of law. Sebenarnya gitu kan, dan masyarakat demokrasi, rakyat penting, tetapi pengatasnamakan rakyat itu perlu konstitusi dan aturan hukum, bukan rule by someone gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi kunci penting nanti dalam dunia pendidikan kita, kalau kita percaya dan menganut demokrasi, kemudian menekankan arti penting konstitusionalisme dan rule of law ini, memperkuat itu. Nah, tetapi di pihak lain saya kira juga tantangan yang lebih mendesak terkait dengan digital tadi, apa, teknologi digital itu, menurut saya ada satu hal yang kita harus hati-hati ya. Jangan sampai pendidikan Pancasila hanya menghasilkan generasi yang patuh,
0: yeah,
1: tetapi tidak menghasilkan generasi muda yang berpikir gitu. Nah, jadi orientasi pendidikan dan juga mungkin ekosistem sosial yang harus kita ciptakan mungkin menuntut kita untuk mengambil arah ini. Dan pertanyaan kritis seperti itu bukan ancaman terhadap Pancasila ya. Nah, kalau kita ada anak muda bertanya mengapa ada mengapa ada ketimpangan, mengapa ada intoleransi, mengapa ada korupsi, ya, mengapa hukum tidak dirasakan sebagai adil, sering kadang-kadang, dan mengapa sebagian anak muda memperoleh pendidikan lain bahkan kesulitan mengakses pendidikan, itu bukan pertanyaan yang mengancam Pancasila, justru bisa menjadi cara untuk menghidupkan Pancasila. Jadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang seolah-olah anak tidak patuh, tapi mereka bertanya. Jadi generasi muda yang kritis terhadap keadaan bangsa tidak otomatis anti Pancasila, Mas. Bisa jadi justru karena mereka menganggap serius cita-cita Pancasila itu. Jadi lalu ini justru harus kita hargai. Mengajarkan itu juga dalam konsep demokrasi, kita tahu nanti kita bisa bicara panjang lebar tentang ini. Membungkam kritik itu sebenarnya tidak pernah menjadi opsi yang baik. Jadi, ini menjadi hal yang saya kira penting kita tekankan dalam konteks apa upaya realisasi aspirasi itu.
0: Pak Agus, ini ada yang bergabung di WA. Ini dalam bentuk voice note. Ini coba akan saya putarkan, nanti kita dengarkan sih, Pak Agus. Ya. Ini dari Pak Wening yang ada di Wonosari.
2: Selamat pagi, Kak Bro.
0: Selamat pagi,
2: Pak Agus, Mas Semi. Saya Pak Wening, saking Wonosari, Gunung Kidul.
0: Monggo.
2: Bapak menyakulan dari Urun Rembuk, ya Pak Ye. Berkenaan dengan tema ini, mila leres Pak, karena Indonesia ini adalah sebagai bagian negara-negara yang dimana geopolitik ini dengan narasi-narasi proxy war, ya, perang untuk merubah cara berpikir mental masyarakat ini sangat dirasakan, apalagi pada pihak-pihak intelijen asing yang memang punya program untuk membuat perpecahan atau membuat generasi-generasi kita itu tidak sadar akan kehebatan persatuan dan kesatuan kita sendiri. Nah, berkenaan dengan ini Pak, memang terjadi overload informasi sehingga masyarakat ini ada suasana kelelahan Pak untuk menyimpulkan atau mengambil mana yang hakiki, mana yang bias dan itu. Nah, berkenaan dengan tema ini Pak, kita berharap benar-benar ada keberanian dari pemerintah di mana ada kewajiban menyanyikan Pak, setiap anak sekolah sebelum masuk sekolah nyanyi, kemudian PNS sebelum masuk ruang bersama, kemudian di mal-mal, di pasar itu cap jam tertentu didengarkan lagu itu biar dihayati, kemudian mungkin kalau perlu di lampu merah ya, jam-jam tertentu berhenti dulu dengarkan, kan waktunya hampir 4 menit ya, mungkin 5 menit cukup itu Pak untuk intinya menggemakan betapa lagu Indonesia Raya atau tentang Garuda Pancasila ini harus terus dibangun mulai sekarang lagi Pak, biar lebih mengingatkan, lebih balung sungsum bahwa Pancasila sebagai salah satu-satunya untuk dasar kehidupan berkehidupan di Indonesia. Nah kan Pak pendapat kula, semoga bangsa kita makin dewasa, makin cerdas, bisa menghadapi tantangan dunia yang makin cukup rumit. Ya. Salam budaya.
0: Ya, lestari budaya. Terima kasih untuk Pak Wening. Untuk ditanggapi Pak Agus, monggo.
1: Ya, jadi ide dari Pak Wening ini kan sebenarnya menjadi concern dan perhatian yang juga dalam dunia pendidikan kita mengenal ya pengertian nanti pengenalan atau jadi penanaman nilai-nilai yang misalnya di dalam tradisi republik ya pak bendera ada segala macam ritual tradisi kebangsaan itu antara lain sebenarnya untuk menanamkan nilai-nilai itu dan itu sah dilakukan, hanya memang pemaksaan atau apa di misalnya saya kira yang terjadi di banyak negara yang lain juga terjadi kalau nanti kita membandingkan bagaimana nilai-nilai misalnya konstitusi atau perikatan anak didik di yang mapulanya apa dan apa seperti pledge gitu ya, sumpah setia kepada republik misalnya gitu.
0: Yeah.
1: Tapi juga hampir di semua negara Bapak. Jadi ini sebenarnya hal yang absah apa yang disampaikan Bapak tadi Mas Bapak
0: Pak Wening.
1: Salah kenal. Saya menikah Bapak. Aja ini yang kita highlight mungkin dari segi agak konseptual sebenarnya karena generasi muda itu kan sering dianggap sebagai subjek ya SD misalnya kalau ngomongin pembangunan generasi muda diarahkan menjadi SDM yang unggul. Jadi penting mungkin membangun manusia yang mampu mempertanyakan arah pembangunan.
0: Yeah.
1: Jadi saya kira misalnya pengertian kita sering mengatakan atau ingin menghasilkan SDM unggul dalam terutama untuk generasi muda. Tapi ini pertanyaannya juga unggul untuk apa misalnya? Kalau anak muda hanya menjadi tenaga kerja yang kompetitif mungkin belum cukup. Kita membutuhkan manusia yang kompeten sekaligus mempunyai orientasi etik. Cinta tetapi tidak peduli kepada orang lain pada tentu bukan cita-cita Pancasila kita berprestasi tetapi misalnya menggunakan kecerdasannya untuk mengeksploitasi orang lain juga bukan cita-cita Pancasila. Nah jadi pembangunan yang kita maksud juga orientasi pendidikan ini perlu kita periksa serius. Indonesia mungkin tidak hanya membutuhkan manusia yang kompetitif ya yang bisa bersaing. Indonesia membutuhkan manusia yang kompeten, kritis, ya berkarakter dan juga memiliki solidaritas sosial. Nah, jadi persis apa yang disampaikan Pak Wening, sebenarnya kadang-kadang kita berpikir bisa mensosialisasikan nilai-nilai penting atau pesan-pesan seperti makna apa sejatinya menjadi republik dulu, apa cita-cita juga negara. Ritual-ritual kebangsaan itu bisa membantu. Hanya kita belum mengenai apa tempat setiap lagi kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada yeah. plus-plusnya. Seperti hanya karena ketika usulan setiap mall atau di setiap apa di dengan lagu itu mungkin perlu ada kajian lain. Tapi orientasi yang kita maksud tentang pendidikan dan pembangunan generasi muda mungkin tantangannya nyata Bapak. Dan penting ya menjadi generasi muda sebenarnya semua rakyat itu kebangsaan bukan sekedar objek.
0: Baik. Baik, Pak Agus, ini sebagai penutup ini juga karena waktu kita memang sekitar 30 menit begitu nggih. Ini saya ingin tahu sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, begitu generasi muda sekarang begitu. Hal-hal kecil yang itu merupakan salah satu implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang bisa dilakukan di berbagai lingkungan begitu. Monggo Pak Agus.
1: Jadi biasa mungkin pertanyaannya apa yang harus dilakukan gitu. Jadi di apa, saya kadang membayangkan ada 5 arena pembuktian gitu. Kita tahu sebenarnya juga luar kerja ya, kita diri dari keluarga ini ranah yang paling intim ya, yang paling kecil, anak belajar menghargai perbedaan melalui kehidupan sehari-hari, tapi juga sekolah dan kampus ini nanti penting ya, mengajarkan sistem ini dan ini pengetahuan dan pelan-pelan yang harus dikisah, tapi di kronologis atau kejaksanaan ini ya, di alam melalui selain pengalaman ya, sekolah dan kampus mungkin tidak bisa memberi rasakan dalam buat pemain, tapi mungkin kuncinya tidak di, jadi kemudian sekolah dan kampus ya bukan hanya hafalan, tetapi ada debat, dialog, riset, ya organisasi, pengalaman demokratik, jadi sikap kritis itu justru dibentuk di sini dalam konteks pendidikan. Jadi pendidikan Pancasila tidak boleh terlalu pada konflik ya, konflik pendapat itu sesuatu yang normal dalam demokrasi.
0: Yeah.
1: Dan harus kita bukan pendidikan ini bukan apa, bukan bagaimana menghilangkan konflik, tapi bagaimana mengelola perbedaan perbedaan ras lain. Dan ini butuh di sistem kita masuk di kampus dan sekolah. Kira tantangannya di sini. Kemudian yang ketiga itu di ruang digital.
0: Yeah.
1: Di literasi digital plus etika dialog. Kemampuan memverifikasi informasi ini juga kemudian perlu proses belajar bersama dalam demokrasi. Nanti tadi itu kurang kita yang diharapkan kita, tetapi juga diregulasi untuk melindungi mereka yang lemah dan berdaya dan perang negara. Lalu keempat terakhir adalah dunia kerja. Ini lapangan pekerjaan.
0: Iya.
1: Yang dibagikan dari pembangunan Pancasila untuk generasi muda, jadi apakah dunia kerja memberi kesempatan yang adil, quality of opportunity, penghargaan, kemeri, terhadap kerja, kurang bekerja karena dihargai karena prestasi, bukan karena keluarga atau dinasti, dan juga lingkungan kerja yang manusiawi. Nah, terakhir saya kira apa yang kita bahas ke publik politik, jadi kebijakan publik dan politik ini di level yang mudah dilibatkan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan.
0: Yeah.
1: Jadi negara itu nggak boleh apa menurut apa yang tapi kritik dan pendapat dari setiap penting benar. Jadi saya kira itu
0: baik.
1: Ada 5 ranah ini, keluarga, sekolah kerja, kebijakan publik
0: kita. Baik, baik. Terima kasih Pak Agus sudah berkenan untuk berdiskusi di kesempatan pagi hari ini, dan kita berharap juga masyarakat atau juga teman-teman generasi muda sekarang juga terus tetap bisa menjaga dan juga bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila begitu. Terima kasih Pak Agus. Mungkin bisa bertemu kembali di lain waktu dengan bahasan-bahasan menarik dan juga penting lainnya. Selamat pagi Pak Agus. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Baik, tersebut ya, dan tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Agus Wahyudi MSc MA di obrolan Asta Cita yang kali ini mengangkat topik pembukaan Pancasila dalam pergaulan dan pembangunan generasi muda. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam diskusi kesempatan kali ini barangkali ada beberapa audio yang kurang clear begitunya karena adanya sedikit gangguan teknis begitu. Nggih. Kita akan ketemu lagi di Obrolan Asta Cita setiap hari Sabtu dan juga hari Minggu dari pukul 5 lebih dari pukul 9 lebih 5 begitu nggih. Kita akan bertemu kembali di edisi berikutnya. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. 4. Menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke. Kok bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter cah bagus iki le. Ngono kuwi le. Pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, lesinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.

0: Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal? Ketahanan pangan lokal adalah kondisi di mana suatu daerah mampu menyediakan pangan yang cukup, berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh penduduknya dengan memanfaatkan sumber daya pangan yang ada di daerah tersebut serta mengelola pangan dari luar daerah jika diperlukan. Ini mencakup ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan yang optimal untuk mendukung kehidupan sehat dan produktif masyarakat di daerah tersebut.
1: Mbak, betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
2: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
1: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
1: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

0: Silvi Kumalasari.
1: Wisnujaya.
0: Oke.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarto Budoyo, maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG membuat sejumlah orang tua di Yogyakarta memilih kembali membawakan bekal untuk anaknya. Ratri, salah seorang ibu, mengaku khawatir anaknya mengalami keracunan sehingga meminta guru memastikan makanan MBG aman untuk dikonsumsi. Kekhawatiran serupa dirasakan Tara yang tetap membawa bekal meski sebelumnya merasa terbantu dengan adanya program MBG. Sementara itu, orang tua salah seorang siswa, Wulan, memilih menolak MBG untuk anaknya meski tidak memiliki alergi atau penyakit tertentu karena merasa lebih aman menyiapkan makanan sendiri. Beralih ke informasi lainnya, Pemkab Kulon Progo tengah menyusun peraturan bupati tentang tata cara verifikasi dan validasi atau verval penduduk miskin. Kepala Baperinda Kulon Progo Agus Aris Nugroho mengatakan, aturan ini akan menjadi acuan agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran berdasarkan data by name by address. Verval akan dilakukan hingga tingkat kelurahan dan RT/RW dengan mengecek pekerjaan, penghasilan, serta aset warga berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko berharap, verval dapat mengatasi polemik perubahan desil dan menghasilkan data kemiskinan yang lebih akurat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budia, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Sudah pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budia, sembari panjenengan melanjutkan aktivitas Anda atau mungkin juga Anda yang saat ini berada di perjalanan, begitu nggih, mendengarkan program 4 di kendaraan Anda. Kali ini sudah kami siapkan babakan pitutur an atau babia, dan nanti juga akan hadir untuk Anda beberapa koleksi gending tari, di antaranya gending tari Tani, gending tari Merak, kemudian juga gending tari Gembira, juga nanti akan hadir untuk Anda gending tari Mburu Kidang. Dan untuk babakan pitutur anak kali ini, satu cerita Ulin lan Priti. Sutresno Budaya Sugeng midhangetaken.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

0: Good morning, grandfather. How are you?
1: Oh, kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
0: Ah, kuno mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
1: Duk, basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
2: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Inilah dokumenter Profil Didik Nini Dawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Dawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

Chunlian. Itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Kwe Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina asli dari Desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didik kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain prosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didik yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

Didi sangat terkesan dengan tarian India. Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didi menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didi selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI Yogyakarta.

Kuyon Monosuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: Seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Toro didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Towo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Towo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natya Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kafling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa untuk unjuk kebolehan menari.

0: itu adalah komedi. Jadi saya memasukkan unsur komedi, atau bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya bijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Twimuka adalah karya Tari Didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk Istana Negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Twimuka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didik, namun lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Twimuka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosof itu menyebutnya terus apa, keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumpa itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Twimuka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Twimuka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didik menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Twimuka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih lok manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan,

Sedangkan wajah depan adalah wajah Didi asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang itu

0: Tanya Tari Tunggal Twimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak didik yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai sub-etnis Nusantara. Oleh karena itu, didik bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Twimuka, Didik mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan itu untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya. Tuhan memberikan talenta ke saya, seorang penari. Sehingga kita harus mensyukuri itu, harus bisa memanfaatkan itu sampai kita tidak mampu lagi.

Memang, Didik Nindowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia, mimik, adalah sebuah

tidak akan pernah menyelenggarakan acara untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal namanya orang hidup, kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Didik Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didik Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didik Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didik Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana Lustia dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meninjau pembangunan jembatan infrastruktur penyangga kawasan Malioboro. Tujuan dari peninjauan adalah untuk memastikan pekerjaan menjadi bagian pengawasan Komisi 5 DPR RI berjalan. Percepatan pembangunan pengganti jembatan kewek untuk mendukung mobilitas masyarakat pada periode Natal dan Tahun Baru. Desain jembatan baru diarahkan untuk mempertahankan ciri khas jembatan kewek. Beralih ke informasi lain. Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bantul di musim kemarau dan Polres Bantul menyiagakan 120 personel untuk antisipasi dan penanganan kebakaran. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto mengatakan kondisi iklim perlu diantisipasi dan fenomena El Nino telah aktif dan berpotensi sangat kuat. Polres Bantul memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan koordinasi dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD, Satpol PP, Damkar, Relawan, dan unsur Forkopimda. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Intaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perempat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Suterno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Enggak kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta lan dumateng Suterno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Jika terakan sugeng siang kator dumateng Suterno budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawijengan kabagas warasan. Wadering siang menika perempat RRI Ngayogyakarta saringan kalian kulo Gilang Sutowiyoso lan ugi katang kulo
2: Beti Damayani.
1: Ingkang kepareng ngaya jejiban dumugi sonten mangke nggih Mbak Beti nggih.
2: Sampai jam 5.
1: Ngaten. Lan wadering wekdal titiwanci menika badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran Canting Jali, catatan penting ojo nganti lali. Wadening siang menika ngaturaken ira-irahan ngleluri budaya Jawi. Suterno budaya ngaturaken sugeng siang lan ugi sugeng midhangetaken.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Roba Teras Inguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Tentunya kita akan selalu menyampaikan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM dengan harapan di siaran Teras UMKM ini bisa menambah wawasan Anda, bisa menambah semangat Anda, bisa memotivasi Anda sebagai pelaku UMKM atau bahkan calon-calon pelaku UMKM yang ingin berusaha untuk menjalankan usaha UMKM atau penjualan produk atau pengolahan produk. Baik, Sutresno Budoyo, saat ini saya akan menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu, siapa ini?
3: Saya Ibu Kim dari KWT Sumber Rezeki, Dusun Banjaran, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo.
2: Ya, memproduksi apa?
3: Memproduksi
2: ini?
3: Gula kelapa. Mm-mm. Yang ada di Kalibawang. Mm-mm. Dengan
2: nama apa ini?
3: Gula kelapa asli Kalibawang.
2: Asli Kalibawang,
3: iya.
2: Dari KWT
3: Sumber Rezeki
2: Banjaran.
3: Banjaran.
2: Iya. Ini bahan bakunya tentunya aslinya apa aja ini, Bu?
3: Aslinya nira.
2: Nira ya.
3: Nira dari kelapa.
2: Oh, gitu. Ini gula kelapa kadang-kala ada yang warnanya coklat banget gitu ya, Bu ya.
3: Iya.
2: Ini warnanya agak coklat muda ini ya.
3: Iya.
2: Karena dari nira atau bagaimana?
3: Iya, asli dari nira.
2: Asli dari nira itu berwarnanya coklat muda gini ya.
3: Iya, tapi memang kalau nira itu musiman masda, dalam artian ketika musim dingin seperti ini niranya bagus, bening, itu nanti jadinya kuning.
2: Kuning gitu ya.
3: Iya.
2: Coklatnya muda banget,
3: iya,
2: gitu. Tapi kalau misalnya musim hujan, itu jadi
3: terus
2: coklat
3: mendung,
2: banget.
3: Iya, kayak gitu karena niranya itu kurang bagus.
2: Oh, gitu. Jadi
3: iya, keruh kayak
2: nira, gitu.
3: Iya, tergantung niranya, keruh gitu. Mm-hmm. Jadi dibikin itu jadinya kurang bagus seperti itu.
2: Terus kalau misalnya ini pembuatannya bagaimana nih, Bu, dari nira?
3: Pembuatannya dari nira itu nanti ketika dari atas kelapa diambil sama yang deres itu, kemudian nanti disaring, ditaruh di wajan besar itu, kemudian di atas luang, nanti dimasak itu sampai agak mengental seperti itu. Kalau sudah mengental nanti dicetak gitu.
2: Oh, gitu. Iya. Ini pakai cetakan apa ini, Bu?
3: Cetakannya cuman batok biasa.
2: Oh, cetakan batok gitu,
3: iya,
2: ya. Jadi ukurannya sama semua, kelihatan ukuran sama semua gitu ya.
3: Iya.
2: Oh, gitu. Tapi ini kelihatannya keras juga ini ya, Bu ya?
3: Iya, soalnya baru.
2: Oh, gitu.
3: Iya.
2: Oh, yang empuk itu berarti
3: paling
2: sudah beberapa lama. Gitu.
3: Seminggu, dua, tiga minggu itu nanti udah empuk itu.
2: Oh,
3: empuk.
2: Gitu. Iya, perbedaannya, iya. Perbedaannya begitu ya, kalau baru masih keras.
3: Iya, kalau baru masih keras kayak gitu.
2: Tadi disampaikan cara pembuatannya. Terus ini ada tambahan lainnya enggak atau cuma nira aja?
3: Nira aja.
2: Jadi tidak campurin apapun gitu enggak ya?
3: Iya, enggak dicampurin gitu. Apapun.
2: Terus kalau gula Jawa dari nira ini, Bu, karena asli, iya, dari nira, ini bisa bertahan sampai berapa lama bagus dipakai?
3: Dua bulan masih bisa.
2: Dua bulan masih bisa dipakai ya. Kalau sudah lebih dari itu paling nanti akan muncul.
3: Agak enggak muncul ya, anu sih, kayak jamur tuh enggak. Cuma nanti mungkin agak lembek kayak gitu.
2: Oh, cuma agak lembek-lembek,
3: iya,
2: gitu ya.
3: Iya, tapi kalau muncul kayak jamur kayak apa itu enggak.
2: Oh,
3: tapi kalau
2: gitu.
3: Biasanya kalau yang dicampuri pasir banyak, gula pasir banyak, itu biasanya kalau sudah agak lama itu nanti muncul jamur putih-putih kayak gitu.
2: Oh, berarti kita bisa tahu ya kalau dicampuri gula pasir
3: dan enggak itu beda.
2: Oh, beda. Kalau dicampuri gula pasir itu muncul putih-putihnya.
3: Iya, kalau sudah agak lama.
2: Agak lama. Tapi kalau ini asli ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Gitu. Kalau asli tidak muncul gitu ya. Paling cuma jemek gitu toh, gitu ya.
3: Jemek
2: lembek
3: kayak gitu
2: toh ya.
3: Lembek
2: gitu. Terus ini penjualan kemana nih, Bu?
3: Ini kalau penjualan paling jauh cuma sampai Bantul. Itu pun pesenan. Jadi saya nggak pernah jual keluar karena memang di rumah itu sudah pada datang untuk yang beli.
4: Gitu ya. Pokoknya ini karena beda nih khusus Nira gitu ya.
3: Iya. Nah,
4: karena pembuatan gula jawa kalau di Kulon Progo ada yang bahan bakunya apa lagi Bu selain Nira gitu?
3: Ya cuma Nira sebenarnya. Cuma ada yang dicampur gula pasir dengan Niranya sedikit, nanti gula pasirnya banyak kayak gitu.
4: Iya. Terus lain lagi karena kalau daerah sini ada yang buat gula aren dan lain sebagainya.
3: Iya
4: gitu, kan?
3: Ada.
4: Beda lagi.
3: Kalau Kalibawang itu aren jarang.
4: Oh gitu.
3: Jarang ada. Iya kalau yang banyak itu daerah Samigaloh.
4: Oh gitu. Kalau ini Nira gitu yang paling banyak ya.
3: Iya.
4: Nira selain dibuat gula jawa buat apa lagi Bu?
3: Bisa dibikin untuk minuman.
4: Minuman Nira itu ya?
3: Iya minuman Nira itu. Itu kalau minuman Nira itu biasanya ditambahi dengan air putih biasa kayak gitu. Biar tidak terlalu manis.
4: Berkaitan dengan gula jawa dari Nira ini ya Bu ya.
3: Iya.
4: Ibu ini kalau karena sudah ada pembeli yang datang. Apakah ibu ini ya tidak pernah yang namanya sampai nggak laku kayak gitu, nggak pernah ya?
3: Nggak pernah.
4: Jadi mesti keambil semua gitu.
3: Iya, kalau misalnya nggak keambil semua nanti paling dibawa ke Bantul itu yang pesenan biasanya.
4: Pesenan gitu.
3: Iya
4: gitu,
3: kadang ya. Yang Bantul itu WA saya kadang sudah sampai kehabisan.
4: Sampai kehabisan masih tanya lagi gitu
3: iya.
4: Terus ibu setiap hari buat ini terus atau bagaimana? Atau per minggu atau per apa?
3: Per lima hari sekali.
4: Lima hari sekali. Sekali
3: iya.
4: Buat berapa kilo ini Bu jadinya?
3: Sekali buat 3-4 kilo.
4: 3-4 kilo.
3: Iya.
4: Oh gitu.
3: Iya.
4: Setiap produksi?
3: Iya setiap produksi.
4: Gitu. Nah, ini berapa jadinya?
3: 1 kilo.
4: 1 kilo.
3: Iya.
4: Berarti setiap hari setiap lima hari.
3: Bikin nanti yang 5 hari yang apa gantian sama yang
4: yang ini. ambil
3: niranya itu tetangga
4: gitu.
3: Kan kayak gitu,
4: gitu. Okay. Kalau yang nira itu apakah setiap kelapa ada niranya atau khusus Pak Bu?
3: Sebenarnya setiap pohon kelapa itu ada niranya Bu, cuman mau di apa ya, diingu jadi kelapa atau diambil nira. Kalau diambil nira nggak ada kelapanya kayak gitu.
4: Oh gitu, jadi tinggal pilihan ya.
3: Iya tinggal pilihan. Kalau kayak itu, kalau yang nira, yang jadi nira itu kan bunganya itu Bu, itu yang bunganya itu ya. Iya sebelum dia itu mekar kayak itu itu sudah diambil
4: dulu.
3: Diiris itu.
4: Tapi berarti kan nggak mungkin akan muncul kelapa gitu.
3: Iya
4: ya.
3: Iya kelapanya jadinya nggak ada.
4: Kalau yang ada kelapa-kelapanya itu berarti
3: niranya nggak diambil.
4: Niranya nggak diambil.
3: Iya, kalau diambil niranya nggak ada kelapanya.
4: Gitu ya bedanya.
3: Iya bedanya seperti itu.
4: Baik, ibu dari tahun berapa ibu buat ini?
3: Saya dari tahun 2 dulu itu Simbah yang bikin.
4: Oh Simbah dulu.
3: Iya.
4: Terus kasih resep gitu ya, jangan dikasih resepnya.
3: Terus karena Simbah sudah tidak ada, Simbah sakit-sakitan itu saya diajari untuk bikin.
4: Terus gitu.
3: Sekarang meneruskan. Iya.
4: Udah lama banget
3: untuk bikin ini.
4: Baik. Ibu akan terus ini diteruskan ke cucu-cucu atau ke anak-anaknya atau bagaimana Bu ini juga?
3: Iya Insya Allah nanti kalau anak-anaknya mau dan yang ngambil niranya itu masih ada, gitu ya. Karena sekarang jarang orang yang mau ngambil nira. Kalau anak-anak muda sekarang kan
4: karena
3: apa yang pada nggak mau kan?
4: Karena tinggi atau karena apa Bu? Pada nggak mau ambil nira?
3: Karena mungkin tinggi, pohonnya kan tinggi, terus harus mendadak masak juga kan? Kalau
4: gitu.
3: Produksi harus
4: masak juga gitu ya.
3: Iya.
4: Oke baik, terima kasih sekali sudah nguriwi dan melestarikan kaitannya membuat gula jawa.
3: Ini
4: ya, gula jawa dari nira gitu. Ya terima kasih sekali, matur nuwun nggih Bu nggih, sukses selalu nggih. Baik Sutrisno, butuhnya demikianlah siaran teras UMKM kali ini luar biasa dengan gula jawa dari Nira. Apalagi ini usaha yang turun temurun dan selalu dilestarikan, tentunya bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik Sutrisno, butuhnya dengan kegigihan tentunya pelaku-pelaku UMKM itu bisa berhasil. Pokoknya jangan patah semangat, tetap semangat terus begitu. Matur nuwun, saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

yang artinya langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Filosofi Aksara Jawa. Hono coroko inggih menika ho utawi alif utawi o ateging kalbu. No maknane poro nabi. Co cahya nur malaikat. Ro para rasul sayekti. Ko kitab suci agama.

0: Pintaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Yogyakarta, daerah penuh makna.

bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Keraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara

anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran, bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Hingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

0: Mantep tenan acara-acara RI saya gigi. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Pro 4 Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Pro 4 RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiyo ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi lampahan juragan dadi batur seratanipun Ki Warjudi Wignyoswara. Para miyarsa pendhapuk saha dalang tining sedherek Warjudi Wignyoswara pranata gending tining sedherek Murjono rinanggo suwantening waranggono Nyi Mugini sedaya wautipun sesepuhi tining sedherek Dr. Anda Roro Kentrisa MM. Kepareng kula aturaken menggah dhapuaning paraga gondo sulur katindaken tining sedherek Sugeng Surono sedherek Sri Lestari ngayahi dados warsih kuwati katindaken tining sedherek Umining Priyanti santut katindaken tining sedherek Sukiman Twinurseto sedherek Warjudi Wignyoswara ngayahi dados regut Pak Wirjo katindaken tining sedherek Poniman sedherek Kamto ngayahi dados sambang ingkang pungkasan rewang katindaken tining sedherek Budut. Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Umining Priyanti, pengarah teknik sedherek Sugeng, produser sedherek Dr. Anda Roro Kentrisa MM. Sasuwing gending pambuka menika keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta.

0: cocok karo rasaku iki. Esok-esok ngrungokke gending Sambang Dalu. Apa toh? Onde-onde. Wah, iki kaya wulang aku mbiyen iki.
1: Wulang pe kang bubane.
0: Ning kendangane ra ngene iki lek mulang mbiyen. Rada katel sithik iki mau. Ning ora apa-apa wong dasare karo ngombe wedang kok ndangaran wis dicepakke iki sapa ta iki? Kok ketok wis tresna banget ta bojoku iki ya iki? Wah, gandos wingkoi. Gandos wingkoi kok gosong iki kepiye? Turane wong wetan kono wingi mesti iki. Kok nggawa kaya ngene? Wedang kok kok dengaran ta ki rumahku? Nek bojoku ki gegawer wedang ki ora kaya ngene iki kok. Sih. Pare sih. Sih.
2: Kula.
0: Endi?
2: Iki kula rampoke le nata-nata niki juragane.
0: Iya.
3: Apa ta juragane kok dengaran
0: niki? Rene yo.
2: Kula.
0: Heeh. Pengen gawe wedang iki sapa?
2: Kula.
0: Wah, tanek.
2: Pripun juragan?
0: Tanek ibumu.
2: Anek. Juragane putri niku ra nggih namung dawuh kula, ning sing temandang niku ra nggih kula to, juragane kaku. Oh.
0: Sing nyepake iki mau kowe to?
2: Nggih. Pripun? Anu kirang legi napa?
0: Wah, nah aku wis sedengan. Ya kaya ngene iki.
2: Oh, nggih sok.
0: Gaweane sing gawe wong enom ayu, ya ta? Nas gitel.
2: Ning jenenge niki cocok to? Jenengan kula damel ngeten iki.
0: Iki teh kapan to?
2: Lho langgeh, teh tunggale wingi ya. Pripun to?
0: Iki talento kenduran wingi mesti.
2: Langgeh, lah juragane putri niku napa-napa rak dawuh. Saiki apa wae iki? Yo, apa enenge kuwi nek esono di nggo gawe.
0: Nek wis ana sumbangan teh le kenduran.
2: Nggih.
0: Ora satuku.
2: Langke.
0: Iya toh, kula ngret.
2: Ah nggih niku juragane putri nggih ngoten kok dawuhe.
0: Iya, saiki kudu di menit.
2: Ning anu e, juragane putri niku adungane nggih kaya sampeyan niku.
0: Napa toh?
2: Napa-napa niku? Wae nek gawe ya aja kae-kae sesuk nek urung entuk nang kok ndak dadak tuku ngoten niku, Ci.
0: Meneng ngene kok?
2: Nggih.
0: Ya sakon aku kaya.
2: Oh, lah ya jenenge niku kena diarani tumbuh leh tutup mata ni kau gak?
0: Lah ya saya gigi vokal pelit ku kudu ditingkat ke.
2: Matu harang jenengan ni ku lo nak sing jenenge juragane Gondo Sulur ni ku pon kondang mangonang le suge brewu kok njur apa apa ngiret ni ku lagi sok isin lo juragane.
0: Lah ni orang ngiret nerasa koyong ini kiji.
2: Oh mergoi sok suge ni ku mergoi ni
0: iya. Iki olah-olah barang iku kudu diret.
2: Alah, kula niku nek kon ngengat-ngenget jangan niku ngantek isin.
0: Piye? Wingi liku apa tak kon jangankke terang wingi.
2: Lah nek kula niku
0: wis telung dina mulur ya.
2: Lah nggih, ngantek memet niku e.
0: Ning ora apa-apa malah ora kemeng kok. Cangkeme.
2: Gumun kula niku lho. Sampean niku lho juragane kakung kok ya trima-trimane dicaosi dar nganggo lawuh jangan antek ngetetan ping 27
0: iki serku ki ya are njaluk sing rada ana gisine.
2: Wah,
0: apa aku wani nembung?
2: Jenengan kok ora wani?
0: Ora.
2: Piyai kakung iki?
0: Wih, ane kene iki aku ra kaya piye ngono lho.
2: Oh, mulane apa-apa kula niku sok gumun kaya juragane kakung kuwi nrimo banget mindah upamane gagasan kula nggih pikiran kula nek upamane sing dadi wong sugih ki aku kaya ngene iki. Oh juragane kakung kuwi wis pokoke tak ladeni sing enak-enak nek kaya ngene iki tak guwang. Batin kula niku ngoten nggih kula rawani matur karo
0: juragane. Kowe rasane batin
2: apripun
0: kowe iki iso nganu
2: napa
0: marai gugah
2: apripun
0: ati lanangku.
2: kok gugah. Kula mboten gugah-gugah kok.
0: Ora nek sak upamane ngono kuwi ra ya.
2: Nek ning kula niku matur napa entene kula ora gugah sinten-sinten napa kan. Nggih.
0: Jane aku ge sembatin.
2: Napa? Ning juragan itu trini kuwi ora sekanu to mboten mboten terlajeng kok nggih.
0: Isih turu.
2: Oh, nggih nggih. Pripun-pripun.
0: Aku ki nek jagongan karo kowe iki betah. Nek karo juragan itu
2: sampean betah kula niku ya betah ning kula ra kedi. Nek juragane putri mengke terus preso, waduh, mengko le ngulang kula ten buri niku.
0: Ora apa-apa.
2: Lah kan rung rampung. Ngoten niku ora ya njuk kedi.
0: Sing kuasa kene iki sapa? Sing kuasa ra aku ta. Kuasa tok.
2: Kok langge kuasa kok kuasa tok niku pripun?
0: Lho, jarene wong bebrayan wong kekeluargaan kae sik wong lanang ki dadi tetunggule keluarga.
2: Lah nggih cetha to.
0: Wah iya.
2: Sampeyan nggih ngoten to niki?
0: Aneh piye-piye aku ya aku arep anu apa ya? Arep tumindak kaya menang-menango dhewe kae.
2: Nggih.
0: Piye upama?
2: Upama pripun? Upama napa iki?
0: Eh?
2: Aku kok malah kula niku dengak dungko nek nang kene iki
0: upama jeragane wedok kae tak pegat piye?
2: Hah? Kok ajeng mang pegat?
0: Heeh. Wah, tuwa e.
2: Angge nek niku monggo mawon dasare jenengan ya wak.
0: Aku ya
2: ngopo-ngopo iso kasembadan kok.
0: Aku ki duwe gue gagasan arep megat juragane wedok.
2: Nggih.
0: Utawa bojoku. Iki jan aku wis duwe pendengan.
2: Oh, ngoten. Nggih monggo nek niku nggih, semoga mawon nek kula mboten cawe-cawe bab niku, nek kula mboten wani niku nek perkara
0: niku. Upama. Iki ya piye ke wong aku mek nuruti hati lho iki.
2: Oh, lah.
0: Aku timbangane pendak bengi ngimpi.
2: Oh, nggih mbahane. Lah sing jeneng wong ngimpi kok pendak bengi, kok nek ngimpi niku becik ra apa-apa.
0: Wah, aku ngimpi iso nibur nangis.
2: Lah niku ora malah mengke iso ndrawasi to niku.
0: Nek kowe tak wayuh kowe piye?
2: Pripun?
0: Budek ta kowe iki?
2: Mengke nek kleru kula le ngrungokke, mang baleni kesamele.
0: Upama tak wayuh piye?
2: Diwayo niku pripun to?
0: Dadi bojoku sing mbokno.
2: He? Kula niki?
0: Heeh.
2: Kula niki
0: ora usah seru-seru, wah. Wene seru-seru, juragane engko tangi.
2: Mboten kula niku rek yo. Kula niki?
0: Heeh.
2: Are dadekke mbokno?
0: Iya.
2: Mengke terus juragane putri enom ngono?
0: Iya. Lah nek upama aku lelungan mlaku-mlaku numpak gendaraan nak wangun rokoe.
2: Mungkin aku kula izin.
0: Izin ini apa?
2: Mungkin yang juragane ono juragan nom, juragan sepuh.
0: Ora apa-apa.
2: Anak loro bareng jar pripun mangke.
0: Iya mbok kasih iji ini mbok loro ya rantek ngawur.
2: Anu mawon juragane.
0: Heeh.
2: Mboten kula wedi tenan kali juragane putri.
0: Ora ngono kuwi ta.
2: Napa kula tak rampung kegawen kula mawon nek konangan juragane putri mengko kula malah

0: kloten riki wana merga juragane putri nika
1: sing awake digrak
0: kedamelan.
1: Malah amin to.
0: Pripun to sampean ku?
1: Amin. Ora ana sik ngaru biru. Ora ana sik ngregani. Anane ngomah iki meng aku karo kowe. Arep tong apa muda sing kepiye aduh ora ngerti.
0: Maneng kula niku jur pripun iki nek ngoten iki kula ya wis tetep semelang ati kula niku.
1: Ora apa-apa kok ora krungu dhewe ta nek juragane ya mbokmu mau.
0: Nggih.
1: Nek bandane diparo, saiki lunga. Ya wis. Aku ya nampa separo.
0: Nek lunga niku sesuk ya rap.
1: Gelo aku dipasrahi kunci sing lemari kono. Sing kulon kae. Sawah wetan desa sing nggon kayoman kengehke aku. Pinter banget nek kae iki.
0: Nggih, kula nggih percaya.
1: Ora apa-apa.
0: Sing dadi bingung niku malah kula dhewe niki njur ajeng pripun napa nggih kula tak balui ten desa kula mawon nek ngoten iki.
1: Bali ngopo? Oh. Lah terus kene sing kula peni aku sapa?
0: Ah mungkin nak ten mriki mung loro kula leladi sampean njur muga juragane putri wangsul mriki kula ya ditukani
1: meleh. Sandangane wis go kabeh.
0: Oh.
1: Engger wis sintar ngono kae wis ngora bali.
0: Ning astupun mboten bali.
1: Ora.
0: Oh.
1: Wong kaki ket wingi kok linesu pisan.
0: Oh.
1: Sandange wis dibongkoki ket wingi aja wis krasa ya.
0: Nggih, nggih mbok menawi ngoten kula wingi-wingi dereng ngerti perkarane.
1: Wingi perkara mbuh iki rada mangkelne saiki wis ora apa-apa. Gandeng saiki aku karo kowe ning omah kene bojoku ya juragamu wedok wis ora ana. Ora apa-apa. Iki paribasane kowe njaluk apa wae? Tak turuti wis.
0: Dadine niki anu to, dadi sampean wae ngendika ya dibacut
1: ketenan. Lah nek bondo semene iki tarenggo apa?
0: Hah? Dadi kula dadi bojo sampean ngoten iku.
1: Iya,
0: tenan iki.
1: Piye lah yo nek?
0: Ngeten lho juragane aku. Nek saestu niki kula ya ndek penjaluk.
1: Ora apa-apa. Mbok kowe njaluk apa wae tak turuti. Jer kowe iki tetep tresna karo aku, kowe gelem ngladeni karo aku.
0: Ning tenan to niki.
1: Lah dadi bolan baleni.
0: Ngeten lho, kula niku nggih ajeng matur tenan kalih sampean.
1: Mm-hmm.
0: Niki nek saestu sampean niku ya kedanan tenan kalih kula, kepengin ndek bojo kula tenan.
1: Kok nek ra kedanan niki kepiye?
0: Nggih, kula
1: yo layang. Layang tak simpen kae tak liku nulis pirang-pirang amplop runtang ngeke kowe.
0: Oh, lah kok nggih mboten wingi-wingi?
1: Lah wis telat.
0: Ngeten iki lho, panjuwun kula niku nek kula dadi bojo sampean nggih sing nguasani ten mriki niku nggih kudu kula.
1: Ora apa-apa.
0: Nah, terus ngeten lho. Pokoke sedaya nek jeneng wong nguasani niku nggo sak isine. Bondo-bondo sing waone dipasrahke juragane putri ten sampean. Mungkin ten layang-layang napa niku jenenge sing nggen
1: kertu
0: mah. Ha.
1: Kertu
0: napa? Pikat-pikat.
1: Sertifikat.
0: Nah, niku.
1: Piye? Niku.
0: Mangke nggih kula sing nyekel kabeh niku ya pripun nggih ben kabeh aman. Terus kalih kunci-kunci.
1: Ha
0: nggih niku. Kunci-kunci, kuncine warna pinten mangke kunci lemari sing nggon emas, nggon dhuwit, nggon warna-warna.
1: Siji sing tak jaluk mengko.
0: Napa?
1: Sing kudu tak cekel kunci.
0: Oh nggih.
1: Sing kunci WC khusus.
0: Oh pun nek niku pun kula ora ngerteni nek nggih niku. Pokoke sik kunci sing pokok-pokok niku mangke kula sik nggawa.
1: Heeh. Ya ora apa-apa, kowe iki tak pasare opo-opo.
0: Nggih.
1: Sak udeke omah kene bondo-bondo kita pasrahke.
0: Nah, ngaten niku. Niku sing sepisan pindho ping 3. Gandeng sampean ku ya tresna tenan, kedanan tenan
1: karo. Kepiye to?
0: Kakung senajan kakung, panjenengan ya sing blonjo apa wae niku sampean, sing kulaan.
1: Ya ampun.
0: Lho, jeneng wong kedanan ki jare apa wae dilakoni.
1: Nek aku kudu blonjo?
0: Nggih.
1: Oh iya iya iya. Ora apa-apa wis. Heeh,
0: wis. Nek ngaten, sakniki pundi? Sampean teseh pisan meleh. Ha wong jeneng arep bebojoan rak ya kudu njaluk pengestu ning
1: wong. Heeh, kowe kudu anu lho kowe.
0: Oh, langgeh niku panjuwun kula kudu nyuwun pengestu ten tiyang sepuh kekalih. Pun niku nggih.
1: Wong tuwa aku.
0: Lah nggih.
1: Oh, lah engko.
0: Ah, pun niku pun cukup niku
1: kok. Ya salah apa-apa.
0: Nah, pun
1: tak njaluk pengestu karo wong tuwa aku nek pancen orang lilani ya apa meneh aku cah kasar gitu.
0: Ya yes, pokoknya nyuwun pengestu. Nek ora ya monggo pokoke kudu dadi bojoku. Ngoten.
1: Nek ngono, nek aku njaluk
0: napa?
1: Njaluk sangune.

cok. Pak, kok lawangnya dingin kok? Iki kan yang uang ora tau.

Oh, wis cetha suwung nek iki. Aneng aku kudu ketemu Bapak Simbok. Jaluk pengestu aku kudu utawa arep ngerabeni warseh kuwi. Kudu ketemu ya sesok-esok iki. Ya wis tak turun ning lincak kene wae lah.

0: jebul kekudangane bapak karo simbok mbiyen netes. So nek kowe urip tak pujek-pujekke dadi batur, klakon. Wes, iki aku dadi batur ora kaya batur saiki. Jebul senenge ra elok. Omah joglo gedene semene. Kon nunggu aku duit mengkarek njupuk neng lemari es. Kamangka joglo sisih wetan kae dijarengi gamelan pelok slendro. Kamangka gamelane mengelek. Ming prunggu. Babonane padha babonan sing dadi tabu iki.
1: Pringisi.
0: Edan,
1: iki lawange endi ya iki? Arep mlebu ketokan ning jero omah kaya ana wonge ning kae ku wong apa udu. Ning tak delok kok kaya wong ning kok cap ana cap ora. Iki pringisi. Aku didapuk dadi londo.
0: Iki aku ki rumah saku kaya ngimpi, kaya ora. Kaya tenan ning kok kok kasunyatane kok ketoke ana wong ning jaba cat ketok ya cat ora.
1: Kowe lah padha le ora padha le ra ketok iki nek ngono.
0: Ki iki dam tamune demit apa iki coba.
2: Mas Ambang.
3: Wah. Jan. Ini kan si
2: Iza.
3: Marsi?
2: Marsi.
3: Oh. Aduh. Luar biasa sekarang cantiknya bukan main. Aku kudu bahasa Indonesia masalah iki.
2: Oh.
3: Iza. Dan ini apa-apa. Siapa ini?
0: Iya. Ini ya.
2: Ini pembantu.
3: Oh, pembantu. Yang dulu itu.
2: Iya. Iya. Yang sejak dulu Mas Ambang datang ke sini ya ini. Aku.
0: Ini londo lahiran mana sih?
1: Oh,
0: iya.
1: Jerman.
0: Weh.
1: Saya aslinya Jerman.
2: Saiki wis ning Jakarta.
1: Sekarang sudah di Jakarta pindah penduduk.
0: Tadi ibunya Jerman atau yang bapak yang Jerman?
1: Ibu,
0: ibu Jerman, bapak?
1: Bapak juga Jerman. Nih aku ning Jakarta. Tak bingung ta sampean? Ya piye iki?
0: Mumet
1: dan... mumet kudu mumet.
2: Ya iki saiki
0: juragan. Metu kacangan.
1: Nah,
2: juragane kakung gigi
0: saiki.
2: Lho iya.
1: Lho kepiye padake apa?
0: Nggih, nggih.
2: Mulane ngene
1: ya. Nek ngono dineyan.
2: Oh iya,
1: heeh. Ben wong mau moto
2: duten
1: kok. Ya iya toh. Dikasih uang aja.
2: Iki ngene.
0: Biar
1: biarku.
0: Biarku itu
1: biarku ki bandeng apa lo? Lungo.
2: Kowe ngerti ya yo. Iki semen iki duit iki iki kanggo kowe.
1: Nah.
2: Terus mengko nek upamane ana wong sing teko mrene, sapa wae sing takon utawa kepengin goleki aku, kowe apa nduwo?
1: Wis.
2: Nek aku saiki bebarengan karo iki kakung iki
1: jagane
2: kakung iki
1: arep bojone Jakarta. Oh, tak jak bebrayan.
0: Ngono. Karo asmanya?
1: Lho.
2: Juragane Sambang.
1: Loh, kita
2: Sambang.
1: Kan Sambang. Kita kan kanca. Sama-sama makan sega kok.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
2: Iya.
0: Iya, iya.
2: Pokoke iki mangsa borongo iki tok ngurip duit iki cukup. Nek ditakoni omah sak isine iki wis tak dol ngono ya.
0: Nek juragane lawas niku
2: ora. Pokoke omong apa
1: nang. Pon situ ku bilang gitu aja.
0: Oh iya. Wes,
1: bilang tau bilang?
0: Bilang.
1: Kambile ilang.
0: Oh.
1: Pon jangan pintar bilang, jadi jangan kambil hilang.
0: Nak siem?
1: Siem apa siem?
2: Pas mudeng tak kowe?
0: Iya, iya.
1: Sudah mudeng tak?
2: Pas pokoknya
1: kalau mudeng itu dijalankan. Okay.
2: Aku bebarengan lu ngomong Jakarta.
1: Aku tak ke Jakarta.
2: Juragane Sambang. Wes ngono ya.
1: Sudah tahu pesan saya?
0: Nggih,
2: nggih. Mari Mas Sambang.
1: Ya.

0: kok pagere kok saiki kaya ngene iki kepiye to? Lek iki cedhak omahku. Kok kaya malah ning wong.
1: Weh. Ndara. Wah, monggo. Weh, ten gondo sulur. Wah.
0: Kowe to?
1: Iye.
0: Anu.
1: Pripun?
0: Bojoku ndi?
1: Anu nyuwun pangapunten.
0: Aku arep njuku sertifikat utawa barang-barang sing ning lemari mergo iki diweling bapakku.
1: Oh, Den Warse.
0: Ah iya.
1: Menika kisah Den. Pamit kalih kula. Kula kon nunggu omah niki kisah kalih wong lanang.
0: Wong lanang sapa?
1: Kula mboten ngertos jenenge kisah.
0: Karo, terus
1: karo nderek weling. Wengko nek nganu juragane teko omong nek orang ming aku lunga saka kene ning malah iki omah iki wis didol.
0: Heh,
1: ampun disade. Komplit sak prabotan iki pun disade, Den.
0: Dadi aku ora duwe apa-apa.
1: Kandhani kok nggih.
0: Lah kok waduh. Wis nganu wae lah aku arep urip ning ngendi nek carane kaya ngene iki.
1: Nggih.
0: Koe melu aku.
1: Tumeteng pundi, Den?
0: Aku terno ning ngene bojoku mbiye.
1: Waduh. Oh, nganu mriko.
0: Ha iya, engko tembungno nek aku arep melu anu bojoku sing tuwa.
1: Waduh, nggih nggih. Nggih, go Den, go. Lah niki ditinggal niki mangke.
0: Apane?
1: Omah sak
0: komplit. Lah nek aku wis ra duwe iki wis dicel karo Warse kon kepiye?
1: Nggih, go Den.
0: Yo,
1: nggih, go.

0: Jebul bener kandane wong tuwa kan. Kahanan urip ki werna-werna. Ra ngira nek lelakone uripku kok ya jebul kaya ngene. Suwe urip jen senajan ya olehku juragan ki ya tetep tak lakoni, aku ya tetep dadi juragan, duitku ya akeh. Neng kok urip dhewe iki kok ya sarwa ribet. Pancen puluh-puluh uripku ndek bojowe kok ya kedanan karo batur. Aku ki mbiyen ki ya wis semelang jane nampa warsih dadi batur kuwi. Aning ya ora ngira kok nek aku ki arep nemoni lelakon kaya ngene iki. Bojoku kok ya cak-cakane lali. Nek maune iki tak leliting, tak dadekke wong sing maune ora pokro dadi juragan sugih.
1: Kula nuwun juragane putri.
0: Kok lali karo uripe lho.
1: Kula nuwun.
0: Sapa ta kuwi?
1: Kula. Kula rewangipun.
0: Wo. Kula nuwun. Wo alah.

Wahab semanten Sutresno Budoyo atur giaran dagelan Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan juragan dadi batur. Mugi-mugi giaran menika wau saged tambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rayu ingkang pinanggih. Luhur.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sutrisno Budoyo, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia berencana menghibahkan prototipe alat peraga pembangkit listrik tenaga nuklir karya mahasiswanya kepada pemerintah Kota Yogyakarta untuk ditempatkan di Taman Pintar. PLT Direktur Poltek Nuklir Zainal Arif menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penerapan kurikulum transformative learning untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemanfaatan energi nuklir yang aman dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Ing daing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing program ring Ngayogyakarta. Lan wonten wekdal menika ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Wonten wekdal menika sarengan kalian kula Gilang Sutowiyoso.
2: Kalian Betty Damayani.
1: Ingkang kepareng dereken wonten ing giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Sudah dibuka dengan satu lagu Yogyakarta tadi nggih, Mbak Betty nggih. Tentunya di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta kita akan membahas bagaimana budaya-budaya ataupun tradisi-tradisi yang ada di Yogyakarta begitu. Dan untuk Sutresno Budaya di siang hari ini tentunya dengan keluarga berkumpul di siang hari ini atau mungkin sedang leyeh-leyeh sinambi menapa kemawon monggo sambil ngunjuk kopi teh di siang-siang hari ini atau Mbak Betty atau mungkin juga sedang anu mindo, ah mindo niku makan siang. Ah monggo Sutresno Budaya sinambi juga tentunya mendengarkan di perempatan RI leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Apa saja menika tradisi di Jawa untuk menyambut kelahiran bayi. Nah, leres ya Pak Betty?
2: Tradisi Jawa sambut kelahiran bayi.
1: Untuk sambut kelahiran bayi karena biasanya kan kalau di Jawa sendiri banyak sekali tradisi-tradisi ngaten nggih Mbak Betty, salah satunya menyambut kelahiran si jabang bayi. Nah, biasanya kan banyak sekali ritual yang dilakukan simba-simba terdahulu. Nah, itu biasanya apa saja? Kan banyak sekali rangkaiannya kan begitu nggih Mbak Betty. Monggo mungkin Sutresno Budaya bisa sharing atau mungkin bercerita pengalaman bagaimana mungkin putranya yang dulu sedang sudah melahirkan seperti itu atau sekarang sudah punya cucu. Nah, mesti biasanya kan sudah mengalami seperti itu. Apakah juga dulu juga masih dilakukan tradisi-tradisi yang biasanya juga ada atau sudah mungkin bergeser, sudah di era modern seperti ini sudah tidak melakukan atau seperti apa? Monggo nanti Sutresno Budaya bisa bergabung saja untuk bercerita, berbagi pengalaman di telepon kita terima nanti di 0274552219
2: atau di WhatsApp 0895014410666.
1: Ngaten nggih Pak Betty. Nanti kita lanjutkan lagi nggih. Untuk Sutresno Budaya yang ingin bergabung nanti juga kita buka tentunya di telepon dan juga di WhatsApp. Akan kita dengarkan terlebih dahulu dua nomor lagu, ada Suwe Ora Jamu dan juga Jagat Anyar Kang Dumati. Tetap punya wisi watering perompat RRI leluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Bentengan merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh dua grup. Masing-masing grup memiliki 4 sampai 8 orang anggota. Permainan tradisional dari Jawa Tengah ini mempunyai benteng sendiri-sendiri dalam grupnya. Benteng bisa berupa sebuah tiang, batu ataupun pilar. Cara bermainnya saling menyerang antar grup. Tujuannya mengambil alih benteng grup lawan. Selain mengambil alih benteng, kemenangan juga bisa diraih dengan cara menawan seluruh anggota lawan dengan menyentuh tubuh mereka.
2: Loh mbak, kok bakar-bakar sampah? Bisa bikin polusi udara loh ini.
3: Ini tuh sampah plastik bu, ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
2: Kan di kampung kita itu ada bank sampah toh mbak. Udah setorin aja sampah plastiknya, biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh mbak.
3: Oh iya bu, kalau gitu ayo bantuin saya bu.
2: Ada maunya ini.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Probatara ring leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing ngeter giaran suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta dengan tema kita apa saja tradisi di Jawa nggih untuk menyambut kelahiran bayi. Nah, ngaten nggih. Apa saja menika Mbak Mbak Betty terkait dengan napa menika tradisi di Jawa yang untuk menyambut kelahiran jabang bayi menika. Salah satunya mungkin kalau yang sering kita dengar ya mitoni seperti itu nggih.
2: Nggih, kemudian ada brokohan ya.
1: Brokohan.
2: Brokohan upacara yang dilakukan sehari setelah bayi dilahirkan.
1: Setelah dilahirkan ya, itu biasanya kalau di kampung saya, kampung. di daerah saya itu brokohan itu ibu-ibu biasanya.
2: Ibu-ibu
1: itu ketika si jabang bayi sudah lahir, nanti terus yang di rumah ibu-ibu itu pada diundang untuk brokohan. Salah satunya itu.
2: Terus tetangganya bawa oleh-oleh gitu atau?
1: Belum, itu karena cuman baru untuk menyambut jabang bayinya. Sehingga gitu. Cuman ibu-ibu aja yang datang. Terus nanti ya saya belum pernah juga ikut ya kalau brokohan ya. Tapi ketika ibu saya juga ikut brokohan itu, nanti terus bawa pulang kayak gula teh gitu, mentahan gitu. Ya untuk syukuran pertama bahwasanya si jabang bayi anu itu sudah lahir seperti itu.
2: Ini Sutrisno Budoyo bisa berbagi cerita brokohan ya, karena kita tidak begitu tahu pasti.
1: Atau mungkin yang atau ada mungkin tradisi-tradisi yang lain kan ya? Seperti itu. Monggo Sutrisno Budoyo di 552219.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Monggo Mbak Huyut menika. Mangga, Butu Ica. Tradisi untuk menyambut jabang bayi yang lahir.
3: Kelahiran bayi. Antawisipun kalau mau brokohan sampun.
1: Leres nggih, Mbah Yut wonten brokohan ngaten nggih.
3: Nggih, dados pun sadeni uwoh klopo.
1: Nah,
3: nggih. Tunggal napa
1: tunggal
3: gendel.
1: Oh
3: nggih. Asengge
1: ukur ampe sanes
2: dipun nggih klebet. Ganten
3: niki
1: Kang. Oh, kinang.
3: Untuk keselamatan
1: si jabang
3: bayi. Sehat,
1: sehat. Sehat, ngaten jadi diberi keselamatan.
3: Yang baik-baik.
1: Nah, nggih.
3: Itu mungkin ada istilah bro apa? Akikah.
2: Akikahan.
1: Oke, akikah.
3: Kan yang tepat itu 7 hari setelah kelahiran bayi.
1: Oh, 7 hari setelah kelahiran bayi.
3: Yang tepat. Tapi ada kalau di tempat saya itu ada yang sudah kelas 1 baru di akikoi.
1: Oh, ngeten.
3: Sudah dewasa baru di akikoi. Karena itu belum, istilahnya belum, apa ya, mentradisi.
1: Aha, ngeten.
3: Akikoi itu biasanya untuk putri dan putra berbeda.
1: Oh, benten pun menapa Mbah Yud?
3: Kelahiran putri, kalau putranya yang lahir itu putri.
1: Nggih.
3: Dewan itu satu.
1: Satu, oh nggih.
3: Yang untuk kalau lahir laki-laki menyembelihnya dua.
1: Dua kambing.
3: Nah, lalu dagingnya itu dibagikan kepada tetangga. Dan
1: fakir. Oh, ngaten.
3: Ya, itu yang aku tahu.
1: Ya, ngaten nggih, Mbak Uyut.
3: Yang lain biasanya ya anak istilahnya puputan.
1: Nggih. Selapanan ngaten nggih, Mbah.
3: Selapanan sepasaran dan lain sebagainya.
1: Aha, ngaten.
3: Bu Uyut bilang.
1: Nggih, Mbak Uyut.
3: Nggih. Sugeng siang, sugeng makaryo, sinau sok kenter. Kita
1: ngerasa sarang. Ngaten Mbak Uyut.
3: Sugeng siang.
1: Matur nuwun. Mbak Uyut Dwija kalau onje. Terus tadi ada memang ada brokohan juga tadi dan juga akikah kalau tadi dari Bu Dwija onje.
2: memohon keselamatan agar bayinya menjadi anak yang baik
1: gitu. Nah, leres, ya. Betul. Karena menyambut si jabang bayi tadi semoga juga tumbuh dengan sehat dan juga nantinya menjadi pribadi yang baik kan, begitu harapannya dari orang tua. Oh, nggih. Okay. Monggo selanjutnya Sugeng Siang.
4: Sugeng Siang, Mas Gilang, Sutoyoso, Mbak Desi Damayani.
1: Inggi.
4: Pun, oh menikah jenenge iki.
1: Menapa?
2: Tradisi Jawa.
1: Tradisi menyambut. Jawa untuk menyambut kelahiran bayi.
4: Menyambut kelahiran bayi.
1: Inggi. Monggo Bu Sri Tami. Menapa mawon menawi wonten ing daerah mriko?
4: Di saat garingpun lahir nara. Bobot kawan mulan ngatun tau pun bandai ngapati yang rumien no ngelimani neng sak menikah kok ngapati je.
1: Oh rumien uki wanten ngelimani ngatun je.
4: Wanten je lajen mitoni no tingkepan.
1: Tingkepan je.
4: Je lajen nangke yang lebih sedih no dipuntus ibu ni pun menikah.
1: Oh ngatun.
4: Je kalau je ngapai rumien
1: je.
4: Lajeng pun sekseni tanggi tepale kata emang ditus kok ya ditonton mau akeh keluar ini ya izin
1: dewasa. Oh ngaten.
4: Iya lajeng sok mawian gantoh na kapeng pitu ngaten tayen mbah dukun rumian.
1: Iya kapeng pitu. Nanti yang
4: gantoh si pun dereng mawi lurik sinjang lurik kembeni pun lurik no yang pun takoni iki wis
1: bangun dereng ngaten je lang tanggi tepale menikon je
4: dereng
1: gantos meleh
4: enggak gantos pun lurik menika yang sampun lurik ya oh sampun
1: ngaten
4: nggih aha nggih mitoni lajeng yen sampun lahir brokoan to Mas Gilang
1: brokoan kalau nggih
4: nggih brokoan menika wonten yen rumiyin mawi sekul ya brokoan mateng ngaten nggih
1: brokoan mateng ngaten nggih
2: udah diolah gitu
4: sekul sak lawuhipun lajeng mawi jenang-jenangan
2: jenang
4: kawan nggih wonten mawi dawet menapa menika pepak yen rumiyin yen sakmenika pun singkat mentahan
1: mentahan menika nggih
4: wis mawi ikan nggih wonten bumbu dapur ini kau
2: mau Jawa
4: dorong kendi
1: karung
4: nganu seketik nganu langsung pun nganu mawi plastik kresek nih lo mangga kelopo kemana nganu sak tuwe ngata
1: namun seketik ngata nji
4: iya seketik ini nji jenang nji mawi jenang langsung pun nganu kenduri akan ibu-ibu iya yang bonten ibu engkeng bobot sepuh na nganu nggih kapure wonten pinggir anggen pun lenggah.
1: Oh ngaten ingkang ibu-ibu ingkang nembe bobot ugi.
4: Kapure ibal rumiyen.
1: Oh nggih.
4: Mangke ben ketularan gek nenjangkal.
1: Gek nusul. Terus gampang ngaten nggih.
4: Tradisine pun nggih benten-benten nggih.
1: Nggih.
4: Budhe Jawa wau ngaten nika yen panan kula mawi jenang-jenangan
1: nggih. Mm-hmm.
4: Istilahnya jenang lemu apa piye ngaten
1: bermu
4: sekawan nggih mawian tegesi pun wonten ngaten ning kula yen ngrincina mboten patos to wong ora dikon bayi jenang sekawan abang putih lajeng palang lajeng jenang baru-baru ngaten
2: jenang apa baru-baru
4: baru-baru nih jenang katul dipun paringi gendhe sekalian kelopone lho Mbak.
1: Oh nggih. Ora
4: kemoten tengah ngaten.
2: Nggih.
4: Nika lajeng ingkang kenduri nggih. Yantun putri nawae.
1: Menawi ingkang brokoan nggih.
4: Nggih, sak sampunipun puputan lajeng
1: puputan menika.
4: Nggih pun damelaken bancaan.
1: Menika
4: menapa mangke nggih puputan ki njur dibancaki gedhe pisan ngaten ning wong biasanipun yen wonten disono kathah ingkang sami dhateng Mas Gilang
1: ngaten nggih
2: kenduri jee, gitu ya Bu
4: nggih mawi kenduri yen mangke pun damel selapan dinten nggih saged ngaten menika ning yen sampun puputan nggih dibancaki puputan
1: puputan menika
4: langsung selapan ana mawi kenduri ageng yen sak menika nggih mawi Akikoh
1: namanya. Oh, geng.
4: Yang cewek cowok mana ya kata bunda di Jawa. Yang cowok kalih mendoni pun. Yang cewek setunggal. ngaten kemawon ning saged kula aturaken.
1: Ngaten nggih Bu Sri.
4: Mbok menawi kirang anu sekedhik nggih menawi nami kula singkat kemawon.
1: Ngaten mboten dados menapa matur nuwun sangat Bu Sri Utami.
4: Ngaten kemawon matur nuwun nggih wekdalipun.
1: Nggih. Sami-sami matur nuwun Bu Sri Utami kalau nggih tentunya juga dulu melakukan tradisi-tradisi seperti itu nggih Mbak Betty untuk sharingnya. Matur nuwun Bu Sri Utami. Salah satunya juga tadi ada puputan tadi, tradisi yang dilakukan ketika tali pusar bayi telah lepas. Nah gitu, dalam beberapa keluarga Jawa juga momen ini dirayakan dengan doa ataupun mungkin tadi yang dijelaskan sama Ibu Sri Utami kita memiliki bancaan. Nah kan ngoten okay. Atau juga bisa biasanya juga dijadikan satu di selapanan. Nah itu juga bisa ketika bayi berusia 35 hari atau mungkin 1 bulan lebih je, berdasarkan bentukan pasaran Jawa, cara biasanya merupa doa ataupun juga selamatan dan juga pada sebagian keluarga disertai pemotongan rambut atau kuku dari bayi tersebut. Intinya tentunya memohon
2: keselamatan,
1: keselamatan doa yang terbaik untuk si jabang bayi, ngatanya Mbak Betty. Yeah. Mungkin yang di WhatsApp adakah yang bergabung Mbak Betty? Coba.
2: Ada. Bu Nini Tiwu, nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Berbagi brokohan yang berisi kelapa sedikit, dawet, gula jawa selirang.
1: Nggih.
2: Telur utuh, kembang setaman.
1: Kembang setaman. Oh, nggih, itu tadi salah satu isi-isinya.
2: Kemudian Mbah Mulyo.
1: Nggih.
2: Sepasaran selapanan Tedak Siti.
1: Tedak Siti atau Tedak Siten itu ketika kalau tidak salah ketika si jabang bayi itu nanti terus akan nelapak lemah akan berjalan ngaten nggih, Tedak Siten menika ya Tedak Siti begitu. Jadi seterusnya butuh nanti kita lanjutkan lagi tentunya terkait dengan tema kita di siang hari ini, tradisi di Jawa untuk menyambut kelahiran bayi ataupun sudah untuk syukuran-syukuran ketika jabang bayi itu lahir ke dunia, ngaten Mbak Betty. Tentunya tetaplah di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Akan hadir dua nomor lagu lagi, Cublak Cublak Suweng dan juga Tanjung Perak.

0: Le, tole, wes bali tole. Gek ganti klambi, cuci tangan, gek maem, ibu wes masak nggo tole.
1: Bu, kulo sampun maem.
0: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
1: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu. Dapat makan bergizi gratis.
2: Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.
3: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya

0: Kamijara di mana?
1: Di mana?
0: Kamijara di mana?
1: Sebelah sana sudah
0: harus
1: siap.
0: Harus lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina?
1: Yes. Sudah siap ya?
0: Di mana?
1: Di mana? Wow.
0: Boleh kita sesarengan bersama-sama semuanya, ye?
1: Boleh ya.
0: Kamijara Kulon Progo ya.
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobatan dari leluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya masih di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Dengan tema kita yaitu tradisi di Jawa untuk menyambut kelahiran sang jabang bayi. Tadi juga sudah Sutresno Budaya bergabung dengan juga berbagi cerita, berbagi pengalaman, tradisi apa saja. Tadi ada Bu Dwijo dan juga Bu Sri Utami, lalu juga ada Bu Danini Dewu, Mbah Mulyo juga tadi sudah menyebutkan satu-satu. Salah satunya juga tadi ada Mitoni, begitu ya, yang sering tentunya kita dengar dengan berbagai macam prosesinya nih Mbak Betty, nggih. Mitoni ataupun biasanya tengkepan tadi yang merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa yang berkaitan dengan kehamilan, khususnya ketika usia kandungan itu memasuki 7 bulan. Nah, tradisi ini umumnya dilakukan pada kehamilan pertama sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan sekaligus doa dan juga harapan agar ibu serta bayi mendapatkan keselamatan hingga proses persalinan. Dalam masyarakat Jawa, angka 7 itu juga memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan harapan dan akan keselamatan dan juga kelancaran.
2: Nggih, salah satu bagian yang cukup dikenal dalam prosesi mitoni adalah siraman. Jadi ibu yang sedang mengandung menjalani prosesi penyiraman menggunakan air yang biasanya telah diberi bunga atau disebut banyus taman. Siraman memiliki makna simbolis sebagai upaya membersihkan diri secara lahir dan batin sekaligus menjadi doa agar calon ibu siap menghadapi proses kelahiran.
1: Ya, dalam beberapa pelaksanaan mitoni juga terdapat pula prosesi ganti busana atau kain yang tadi juga sudah diceritakan dari Ibu Sri Utami tadi, Ibu Hamil mengenakan beberapa jenis kain dengan motif tertentu yang memiliki makna dan juga harapan masing-masing. Prosesi tersebut bukan sekedar pergantian pakaian saja, tetapi juga mengandung simbol tentang kehidupan, kebaikan, keharmonisan, dan juga harapan agar anak yang lahir kelak memiliki kehidupan yang baik.
2: Nggih. Ada pula prosesi brojolan tadi, nggih. Biasanya menggunakan simbol berupa telur atau benda lain yang digelindingkan melalui kain yang dikenakan ibu hamil. Secara simbolis, ini prosesi ini menggambarkan harapan agar kelahiran bayi nantinya berlangsung dengan lancar dan mudah. Makna setiap perlengkapan dan tata cara dapat berbeda di antara satu daerah, keluarga ataupun kelompok masyarakat Jawa.
1: Begitu, dan juga mitoni itu sering dilengkapi juga dengan itu tadi kenduri dan juga doa bersama keluarga, kerabat serta tetangga berkumpul untuk tentunya memanjatkan doa dan juga memberikan dukungan kepada calon orang tua. Nah, itu. Karena itu mitoni juga tidak hanya menjadi ritual keluarga saja tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan juga semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dan juga di masa sekarang ini, pelaksanaan mitoni mengalami berbagai penyesuaian. Sebagian keluarga juga masih menjalankan rangkaian adat secara lengkap, sementara keluarga lainnya memilih mengambil bagian-bagian tertentu yang dianggap memiliki nilai budaya dan juga doa. Meski juga bentuknya berubah, esensi mitoni tetap berkaitan dengan rasa syukur, doa, keselamatan, serta harapan baik bagi ibu dan juga calon bayi. Intinya yang dilakukan itu tadi, rasa syukur, doa keselamatan untuk ibu dan juga calon jabang bayi. Ngaten nggih, Mbak Betty.
2: Nanti setelah itu bayinya lahir, kemudian ada tradisi mendem ari-ari. Jadi mengubur ari-ari.
1: Betul.
2: Kemudian upacara ini dilakukan oleh sang ayah. Jadi biasanya letaknya di dekat pintu utama rumah, kemudian diberi penerangan lampu,
1: Salah satunya juga itu mendem ari-ari. Dan juga yang ada di WhatsApp, Mbak Betty, masih adakah yang bergabung?
2: Masih ada dari Said Ahmad, Pak Said Ahmad dari Klaten. Jawabannya Tedak Siti karo Mitoni
1: Neloni. Oh, nggih, salah satunya tadi ada Limoni juga tadi Bu Sri Utami, nggih. Lalu ada juga Ibu Sarmiatun menika, tradisi di Jawa untuk menyambut kelahiran bayi yaitu nglimani, mitoni atau tingkep. Tadi salah satunya juga. Matur nuwun nggih Sutresno Budaya untuk panjenengan semua yang sudah bergabung di siang hari ini tentunya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Tradisi di Jawa untuk menyambut kelahiran si jabang bayi tadi salah satunya. Banyak sekali tadi yang sudah disebutkan Mbak Betty. Matur nuwun untuk Sutresno Budaya yang sudah bergabung tentunya di siang hari ini. Tentunya juga masih banyak sekali tradisi tradisi yang ada di Jawa, khususnya di Yogyakarta, yang belum tentunya kita bahas. Nanti kita akan bahas lagi di lain waktu, Mbak Betty. Okay. Matur nuwun sutresno budaya, Gilang Sutawiyoso pamit.
2: Betty Damayani pamit.
1: Dan juga sampai berjumpa nanti di giaran Uyon Seton. Untuk menutup perjumpaan kita di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Koyo Yogyakarta istimewa dari Ndarboy Geng. Zero.

0: Wes Bu, sampai langsung diumbruk iki kono wae. Lah kok malah mbok pilih apane to?
1: Bella, iki ki tak dheweke, Pak, sampah plastik ngene iki lho. Kaya to bungkus-bungkus sabun, lengo kemasan, terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki yo tak dheweke.
0: Turah men gawean, dadak milih barang.
1: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak. Yogja kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
2: Peduli sampah dipun wiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah. Wujud ngayuk Jakarta nuju zero waste, bebas sampah.
3: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayuk Jakarta. Radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul resmi meluncurkan program Pusat Pelatihan Kabupaten atau Puslatkab untuk mengasah kemampuan para atlet menjelang Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Paralimpik Daerah tingkat DIY di Kulon Progo tahun depan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi berharap pemusatan latihan yang digarap KONI dan NPC ini mampu menggenjot prestasi atlet di tengah berbagai keterbatasan sekaligus memperkuat daya juang dan karakter generasi muda. Beralih ke informasi lainnya, menjelang perayaan hari jadi ke-270 Kota Jogja yang berlangsung sepanjang Oktober mendatang, pemerintah Kota Yogyakarta mengusung filosofi autentik konkret dengan menonjolkan potensi kuliner lokal serta ekonomi kreatif. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara yang melibatkan kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Halo Sutrisno Budoyo. Jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sutrisno Budoyo, Sulawesi Selatan. Sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia ternyata menjadi rumah bagi suku pribumi yang telah lama menjadi penjaga hutan alami. Suku Kajang, sebuah kelompok etnis yang mendiami wilayah pedalaman Sulawesi Selatan, telah terkenal karena kearifan lokal mereka dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan alaminya. Suku Kajang yang tinggal di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, telah menjalani gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada hutan dan alam sekitarnya. Dari generasi demi generasi, mereka telah mempertahankan keseimbangan antara kehidupan dan ekosistem hutan yang mereka huni. Sebagaimana dikutip dalam Good News from Indonesia, keberhasilan suku Kajang dalam menjaga kelestarian hutan mereka telah mendapatkan pengakuan internasional. Mereka telah menerima berbagai penghargaan dan apresiasi dari organisasi-organisasi internasional atas kontribusi mereka dalam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi sumber kebanggaan bagi suku Kajang, tetapi juga menginspirasi masyarakat lokal dan global untuk mengambil tindakan dalam melindungi alam. Dengan kearifan lokal mereka yang khas dan komitmen terhadap konservasi alam, suku Kajang telah membuktikan bahwa keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam bisa terwujud. Mereka menjadi contoh inspiratif bagi dunia dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan, serta mengajarkan kita semua pentingnya memperlakukan alam dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Sulawesi Selatan.

0: Lagu Pacarena berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam liriknya, lagu Pacarena menggunakan bahasa Makassar yang bermakna adanya komunikasi antara penduduk langit dan penduduk bumi, di mana penduduk langit mengajari penduduk bumi banyak hal, seperti bercocok tanam, berburu, dan beternak. Di samping itu, lagu Pacarena juga digunakan sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan dan juga dalam penyambutan tamu.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi, waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil, inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sahabat RRI, ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Setresno budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira. Mulai dari keragaman ras, suku bangsa hingga bahasa. Beralih ke Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi provinsi baru hasil dari pemekaran Provinsi Papua yang diresmikan lewat sidang paripurna DPR RI yang diadakan pada tanggal 30 Juni 2022. Yuk kita mengenal Provinsi Papua Pegunungan. Provinsi Papua Pegunungan sendiri terletak di sisi timur Pegunungan Jayawijaya, yang mana diketahui puncak gunung tersebut merupakan satu-satunya puncak gunung di Indonesia yang memiliki gletser di atasnya. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi karena memiliki pemandangan yang memanjakan mata, diantaranya adalah Lembah Baliem, yang merupakan tempat tinggal suku Dani, Danau Hebema, Gunung Trikora yang merupakan puncak tertinggi ketiga di Indonesia, serta Bukit Kilise. Provinsi ini memiliki beberapa hasil bumi yang menjadi komoditas yang laku di pasaran. Di antaranya ada kopi, buah merah, batang gaharu, jeruk, nanas, karet, dan berbagai macam sayuran. Selain komoditas hasil bumi, pada sisi selatan dari Provinsi Papua Pegunungan juga terdapat daerah hutan belantara Lapago yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang jarang ditemui di wilayah lainnya. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: era di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresna Butoyo, masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh tiap masyarakat di Indonesia itu sendiri. Kebudayaan Indonesia yang beragam itulah yang akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Tetapi juga menjadi tantangan untuk membentengi dan mewarisi dari generasi ke generasi. Baik Sutresno Budoyo, berbicara soal makanan, siapa yang tidak kenal dengan makanan khas Palembang? Empek-empek, tekwan, model, dan kerupuk Palembang adalah beberapa hidangan yang terkenal dari daerah ini. Sudah bisa dipastikan, Palembang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain dengan adanya wisata alam berupa Sungai Musi dan Jembatan Ampera, masih banyak lagi tempat wisata lain. Salah satunya adalah wisata kuliner yang cukup banyak jumlahnya. Ada banyak sekali makanan-makanan tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Meskipun Palembang lebih terkenal dengan empek-empeknya, namun kita perlu tahu bahwa saat ini sudah banyak kuliner di Palembang, termasuk olahan hasil modifikasi dari makanan khas wilayah lain. Membahas makanan yang cukup asing di telinga kita, yaitu brengkes tempoyak. Brengkes tempoyak merupakan makanan tradisional dari Palembang yang berbahan dasar dari ikan patin. Adapun yang menarik dari makanan ini adalah campuran bumbunya yang berasal dari fermentasi durian, sehingga menciptakan rasa yang unik tinimbang olah-olahan lain dengan bahan serupa. Dengan fermentasi durian ini, nantinya akan menciptakan perpaduan rasa yang begitu banyak. Mulai dari manis sebagai rasa aslinya, asam dari hasil fermentasi, dan akan dibarengi lagi dengan rasa pedas dan gurih. Tertarik untuk mencobanya? Yuk kita bisa datang ke Palembang.

mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.

0: daerah di Indonesia.
1: Genyengan ulau netak akau.
0: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Anak ayam kagak bakal ninggalin induknya. Artinya, anak ayam tidak akan meninggalkan induknya. Maksud peribahasa ini, seseorang tidak akan mudah meninggalkan keluarga, masyarakat, dan kampung halamannya karena memiliki ikatan batin yang erat

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, seterusnya Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari DKI Jakarta telah hadir di ruang dengar Anda. Sutrisno Budoyo, tidak terasa sudah satu jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu terakhir dari Sumatera Selatan sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Siapa sih nih yang ngerokok?
1: Aduh, itu loh Mbak, bapak-bapak itu yang merokok.
0: Bikin batuk ini.
1: Dan yang lagian Mbak, perokok pasif kita itu, dan bahayanya buat kesehatan kita sangat besar itu Mbak.
0: Iya.
1: Gimana ini? Merokok sembarangan loh bapak itu. Kalau merokok jangan sembarangan Pak.
2: Jangan merokok di sembarang tempat. Hargailah orang yang tidak merokok.
3: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam diplomasi kekayaan intelektual internasional dengan menyampaikan dua pernyataan penting pada sesi ke-53 Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore, IGC, World Intellectual Property Organization, WIPO, di Swiss. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melindungi kekayaan budaya yang dimiliki sebagai negara mega diversitas dengan ribuan suku bangsa dan bahasa daerah. Menurutnya, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus menjadi bagian penting dalam sistem hukum internasional agar masyarakat adat dan komunitas lokal memperoleh manfaat yang adil atas warisan budaya yang mereka lestarikan. Beralih ke informasi lain, mahasiswa baru Universitas Proklamasi UP45 Yogyakarta didorong untuk menumbuhkan sikap dan perilaku bela negara. Hal ini diwujudkan melalui kontribusi nyata sebagai warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa saat menghadiri pembekalan bela negara pada gelaran pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB UP45 mengatakan nilai bela negara relevan dengan nama besar Universitas Proklamasi 45. Pada kesempatan ini, Danang turut memberikan materi bela negara secara interaktif. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: nyeker
1: lekar
0: tuh. Iya, monggo monggo.
1: Sipun kepanjenengan kekalih.
2: Nggih.
1: Bentar tetap bentar.
0: Nggih, Mbak Uyu tangestunipun sinasa panas menika ning kedah semangat lah ngaten nggih Mbak Uyut.
1: Leres, pokoknya semangat nyot modal utami.
0: Leres, Mbak Uyut Wijo ki sedaya keluarga sami sehat nggih Mbak Uyut.
1: Semua pangestunipun yut.
0: Nggih.
1: Nggih, kula tansah kinaringan kasarasan kawilujengan.
0: Alhamdulillah dadak remen.
1: Ndeng kula penantekan mboten nggih.
0: Pangkur menapa menika? Rimong batik nggih.
1: Nggih.
0: Oh nggih, mangke menika pun mlebet wonten ing antrian Mbah Uyut.
1: Nggih, matur nuwun. Salam kangge Minggu ngajeng.
0: Oh menapa?
1: Lelagon petis manis.
0: Petis manis nggih.
1: Ketawang petis manis.
0: Oh nggih, Ketawang petis manis.
1: Atur salam nggih.
0: Kagem sinten monggo.
1: Mangin wonten Giri Mulya sugeng sonten monggo lajeng gegono menika kremenan panjenengan. Ugi kagem Mbah Uyut juru gentong Mbah Yono wonten di Rosaban Romo Hadi Ngationo wonten ing Bayen.
0: Nggih.
1: Romo Heri Sarjono ingkang pidalem ing Morangan Romo Roslan. Romo Nardi Mursari, Mbah Giman, Dimas Dirjo Sumarto, Pak Dipaimin, Eyang Rukun Werjo, Romo Nato Indro, Mbah Noyo, Pak Pur Kenteng Rejo, Bopo Jamakes, Bu Tarmi, Supriyati, Ibu Karsiti, Mas Bambang Sutarno, Bu Sriwi, Mas Ipul, Diaceng Widyaningse, Mas Nanti, Bu Sri Bonagung Yumudo, Bu Andri, Pak Puji Graito, Mas Gilas, Bapak Sumar, Bapak Sadio, Bapak di Mbah Dio, Bapak Sadio, Bapak Supoyo, Mbah Musanjung Pinang, Bapak Mudiono wonten Broser, Mbah Man, Ugi Kem, Bapak Untung Raharjo, Yusiru, Romo Hadi, Romo, KRT Projo Hadi Kusumo, Ugi Kagem, Mbah Min, yang sering sok. Gegono niko
0: ngaten
1: bangsa mila remen kalian uyon-uyon seto
0: ngaten jih
1: Mas Pontosari, Mbak Asih, Bapak Ibu Salamah, Mbak Surotrisik, Mas Adi Klaten, Bapak Suwardi, Mbak Wati, Marian, Mbak Anggun
0: jih
1: Yuk Jalan Paris, Om kalian Bule Tujo, Om Bening, Lan Prayogi, Romo Yuwono, Marto Diarjo, ingkang di dalam Ingrono Digdayan, Sugeng Sonten
0: jih
1: Prayogi,
0: Kagem
1: Jaya Sutresna Budaya wonten ing Uyon Uyon Tonton-tonton Meniko
0: jih
1: Sugeng Midang Ngetakan, Sugeng Laras Sinambi, Menopo Kemawo
0: Ngaten Bau Yud
1: Mekaten jih Nak Jeti
0: jih
1: pun kesempatan lejar kuaturakan kondur kak ire ngatur matun sugeng santan
0: sugeng santan matur nubun Mbak Uyut Wijo kalau anjing yang kamu tering karang mojo salah jingi pun wangka Mbak Betty
2: nggih sugeng santan uyon uyon seton
3: sugeng santan uyon uyon seton Mbak Betty gila
0: nggih sugeng santan monggo monggo saking Purworejo menika.
3: Terus.
0: Monggo Pak Bambang Sutarno Pak Wartos ya nggih.
3: Alhamdulillah semantan ugi Mbak Bebi keluarga Mas Bilang sehat nggih.
0: Pangestunipun Pak Bambang nggih.
3: Kula satu ngajeng ngantreke gendring cengkir wungu Mas.
0: Cengkir wungu nggih.
3: Nggih.
0: Cengkir wungu nggih menika pancen kaliyan Mbak Betty. Monggo kintunipun.
3: Eh, arek ngomong gendring napa?
0: Oh, menika ladrang wilujeng napa palaran kinanti?
3: Palaran kinanti.
0: Oh, ngaten nggih, palaran kinanti.
3: Eh, sampun kadang-kadang kagem budi wijaya kula matur nuwun.
0: Nggih.
3: Sedak yene Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun. Bu Agianti, Bu Sutami, Bu Sutron Agung, Bu Sirut, Ibu Sut, Tarmi, Bu Nani Gajuri.
2: Nggih.
3: Yang saya panggil Satrika, Bu Dianingsih, Bu Yayuk Kueni, Bu Yayuk Jalan Paris
0: Nggih
3: Bu Sipulati, Mas Ipul, Mbak Nanya Pak Gunan Tetungan Bu Salama, Bu Sarima terus Pak Jamaska, Pak Pur Keneng Rebo Pak Sumar, Pak Pak Dipaimen, Pak Sumpar, Pak Kasiono, Pak Radion Pak Tontong Sami Galo, Pak Asari, Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Hari Pondosari, terus Romo Tugus Badus Karyan, Romo Yono Mas Tiarjo, Romo Ngadirono, Pak Musiono, Pan Kagem Sedoyo Kemawon.
0: Sedoyo Kemawon, ngaten nggih Pak Bambang Sutarno. Ji, sami-sami matur nuwun, sugeng santen.
2: Sugeng santen, uyon-uyon seton.
4: Sugeng santen, uyon-uyon seton. Sami sehat, Mas Bilang Alek DPT.
2: Sehat, Pak, juga.
4: Pengatur, tinggi. Sehat. Ning panas e ngentang-ngentang.
0: Ngentang-ngentang mereka Pak Sagio nggih. Wah niki jan ingkang bahkan sedaya sehat ya Pak Sagio sedaya keluarga ugi.
4: Berkahipun kula ten posisi niki.
0: Terus pundi?
4: Posisi ten sabin.
0: Waduh ah, mila kok ya ngentang.
4: Kale gemeni jagung Mas.
0: Oh lak ngaten to nggih. Monggo-monggo Pak Sagio.
4: Nggih, kula nyuwun gendhing iki nanti.
0: Nggih.
4: Candhakipun stu ngajeng kula nyuwun rondo nunut.
0: Rondo nunut nggih Pak Sagio nggih. Nggih.
4: Oke enten niku.
0: Monggo.
4: Ben gak gempak Babang. Kula ndelok apa yang mboten ditinggal risi. Nggih, monggo Pak Babang Sutarno sing santen.
0: Nggih.
4: Alek video. Mbah Noyo, Mbah Yono, Wiro Saban, adate maringi sing kula nyebut maringi, Mbah Yono niku. Kale Pak kasih ono ing Bolawen, mugi tansah sehat.
2: Nggih.
4: Rukun werda. Kale Ibu Wagianti.
0: Nggih.
4: Kale Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian Ahai.
0: Ngeten.
4: Kale Mbah Suro Trisik.
0: Nggih.
4: Kale Pak Di Sukardi wonten RT Sundari iki ugi niku nggih napa nggih. Poe penggemar ya niku.
0: Wah, nggih matur nuwun, matur nuwun.
4: Kale Pak Sukardi niku ane kula kan mumbuli jan mboten purun. Lah mboten iso ya kula iso.
0: Oh, ngaten to nggih.
4: Nggih, santen Pak Dikadi, nipun mirengaken ya Dikadi. Kale Yanto Panut. Kale Pak Noto Tokyo wonten paling ugi RT 3 sing santen Pak Noto. Mugi-mugi leyeh-leyehipun saged merem-merem.
0: Ngaten nggih Pak Sagio.
4: Nggih kalih Ibu Sibonagung,
0: Ibu
4: Sami Yumudo. Lan kagem sedaya mawon Mas.
0: Ngaten nggih prayoginipun nggih Pak Sagio.
4: Nggih lajengipun kula tenggo matur nuwun.
0: Sami-sami.
4: Mugi ngayahi karya.
0: Matur nuwun, matur nuwun nggih. Monggo-monggo Pak Sagio kalawan nggih. Kene pi wonten ing sabin menika nggih. Matur nuwun Pak Sagio.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten uyon seton Mbak Bet. Mas Gilang.
0: Inggih, sugeng sonten.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Dangir sukmo Rabu Yuswo. Nyanya kersaliro Lekar sesudia.
0: Iya.
3: Ayah sih tergi Mbak Betty.
2: Oh. Ini sinten nggih?
3: Nggih, kok ajate.
0: Nggih.
3: Nggih, Budi Mas Gilang sehat.
2: Nggih,
0: pangestunipun menika Rama Duce.
3: Nggih.
0: Ibu pundi menika?
3: Nika tembe anu
0: bisa. Oh, lah ngaten to. Nggih, monggo Rama.
3: Nuwun sewu. Anu bejang antri anu nggih.
0: Menapa?
2: Aduh, kok berputus.
0: Nggih menika antri menapa nggih menika watering. Dalem cepetaken gendhingipun nggih matur nuwun Rama Tuja. Subagya kalawan nggih. Monggo mangke saged penambali malih nggih matur nuwun sanget. Salajengipun ingkang sampun rawuh lumantar wajah menika Mbak Betty cobipun bika menika ingkang lumantar wajah nggih. Monggo.
2: Yen setahun dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira lekerja sok ya. Derek salam kagem Mbak Giyuk ing luar Magelang saha Ibu Dwijo ing Karangmojo.
0: Matur nuwun. Matur nuwun. Salajengipun menika Ibu Widyaningsih nggih sugeng sonten uyon-uyon seton gending tawila lakon derek ingkang sampun jumawis nggih. Derek kinten salam kagem Rama Narto Indra, Rama Ngadiyana, Rama Tujo Subagyo kalian Ibu Kirukun Werdo, Ki Kumbakarna, Bu Dwija, Ibu Agianti, Bu Yanwase, Bu Yayuk Kweni, Bu Nanik Bajuri, Bu Bekti Serandaan, ugi saenipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
2: Sami-sami. Berikutnya Rama Narto Hendro.
0: Monggo-monggo.
2: Dari Bekasi Jabar.
0: Nggih.
2: Atur salam kasugengan saha karahayon kagem Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Ibu Dwija, Ibu Umi Serandaan, Eyang Sasmito Murti, Mbak Yeni Patuk, Yung Mudo, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Ruslan, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Haji Ngadiono, Mas Ardi Poncosari, Ibu Nani Bajuri Gamping, Mbak Andin, Jalan Veteran, Yusirup, Mbak Jadi, Bapak Tupar, Bapak Wening, Kang Giono Kalasan,
0: Aten.
2: Ki Joko Bodo, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mas Yudi Kueni, Mbah Yono, Soho Kagem Sedoyo Kimawon, Kagem Mas Gilang, Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Mater Nuwun. Setungajeng nyuwun pun puteraken gending jineman kandek pelok 6 nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Rama Sunarto Indra. Salajengipun ugi menika wonten Mbak Anggun menika, monggo monggo Mbak Anggun.
5: Assalamualaikum, Mat sore.
0: Nggih, monggo. Waalaikumsalam.
5: Juga Mbak Beti ya. Lagunya ngikut aja deh nanti ya Mbak ya. Salamnya buat semuanya saja ya dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Salam sehat selalu untuk semuanya saja ya. Buat Mas Gilang juga Mbak Gati ya, Mbak tugasnya semangat. Makasih waktunya.
0: Wassalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anggun. Salah jengipun ugi menika wonten Mbak Glendi. Monggo monggo Mbak Glendi.
2: Mbak Glendi.
6: Yo kenek
2: santen.
0: Monggo monggo Mbak.
6: Niki kula ajeng pisan Mbak Glendi.
0: Oh ngaten.
6: Ayo kula ping pois nu to bo. Kirim pesan mawon iki.
0: Nggih Mbak, monggo Mbak.
6: Anu ding satu aja kula nyuwun gladek glinding
0: gladek glinding
6: pas napa mbak nggih
0: nggih
6: kali niki kula dolan ten gede RT ini
0: niki oh lah ngaten to nggih
6: kendon kendon
0: monggo mbak
6: Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun
0: nggih
6: sedaya putri Bu Yayu nggih sedaya Bu Yayu
0: ngaten
6: pun berdoa Ki Joko Budu, Ki Resi Sikto, Jamal Jalan Timoho juga, mawon. Iki rien kula nyuwun lesung jemenglung sektu niki nggih.
0: Oh nggih.
6: Kula mungkin saged diputer nggih.
0: Mugi-mugi Mbah, oh, nggih tasih wonten kalipun nggih. Matur nuwun Mbah Glendi kula nggih matur nuwun sangat. Nggih, menika katuraken gending langkung rumiyin Mbak Betty nggih, mangke pun lajengaken malih ingkang lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp. Lan sutresna budaya merwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon seton sonten menika. Badhe katuraken nungeling gending ladrang wilujeng pelok bareng lan ugi gending palaran kinanti. Lan gending menika menangkani pamburutan saking Ibu Salama, Romo Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio. Lan ugi katerakan dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresna Budaya katerakan sugeng midhangetaken.

0: Permisi kak, ini menunya, mau langsung pesan?
1: Saya mau cekakung 1, sayur lodeh, cat tauge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
2: Eh, kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
1: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh.
2: Kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
1: Sudah kenyang.
2: Nah kan, lain kali kalau pesan makanan secukupnya, jangan sampai membuang makanan.
3: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ya.
1: Sabar kabeh iso kompak e. Wis
0: ana aku seneng anggar kompak ngene iki. Tak susu-susu ro.
1: Heeh. Ya kerene nyusul.
0: Aku ya kepengen nyusul ning sesok-sesok.
1: Pun teri kemauan nggih, nggih, tapan teri kemauan nggih, mboten
0: sah. Kok ndak aku ngrelek iki.
1: Nah, tenan nek niku pun.
0: Ora sida siaran yo guyon
1: wae. Asli niku. Mangga, tandu lagi Andi. Nggih,
0: Sabtu ngajeng pun teraken sarandan. No, no.
1: Oh, nggih.
0: Sarandan Sabtu kendang.
1: Ngono.
0: Nono takaro makil. STW.
1: Sing arep nunut sak menten iki gedene.
0: Wis jane terus pas.
1: Langsung ces.
0: Ora apa-apa malah anget-anget.
1: Heeh, malah disurung bareng kak ya.
0: Ora apa-apa.
1: Nggih, mangga Tante.
0: Nggih, matur nuwun Pak Yanto saya kan iki wae nek ora ndang mudun mesti aku ya dur.
1: Gebak.
0: Tinggalan menes. Matur nuwun ya Pak Yanto.
1: Nggih.
0: Yang baik hati.
1: Wah, asli.
0: Ya, salam kagem Pak Yanto Sayegan, Pak Dono Sayegan.
1: Nggih.
0: Lajeng Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Mantemon.
1: Ngeten.
0: Mbah Manteng Asih.
1: Nggih.
0: Pak Yudi, Mas Ipul, Mas Mamat, lajeng Mbah Poyo wonten ing Klaten kali Mas Ardi, Mbah Yono Wirasaben. Anu mbah, kenongnya diantar ke sampai ke Gunung Kidul. Pokoknya tak tunggu belum mbah.
1: Alah alah alah ya.
0: Terus kemarin yang bisa ya dimaki oleh nunggu yo. Ini gue bencangnya kali Dimas bisa ganteng.
1: Ayo mbah yo, nguruk rona yo nih gane bagi anti yo.
0: Penunjuk jalan.
1: Ah, aku lagi ya lali.
0: Walah. Yen kok tak petok nang
1: kae. Nah, ngono ki lho lak malah ya. Sadu.
0: Nggih, ajeng Mbak Yen atuh Rama Tudo to Mangadiono Rama Yono matur biasa.
1: Nggih.
0: Rama Praja Swasana Pak Murdono, Mbah Musanjun Pinak.
1: Nggih.
0: Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paring. Prayoginipun kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon.
0: Ya gerak-gerak ora penak.
1: Wah, tenan nek niki. Apa ora penak po piye?
0: Ora penakane
1: anggih. Ya nggih, Bu Aki Andi. Apa
0: menawa dimasuk ganteng sekali jemjeti damayanti yang cantik sekali. Arep tak pek mantu e.
1: Ya aja dipek kabeh, terus le sapa-sapa arep dipek mantu ki lho.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Dadah. Matur nuwun Bu Aki Andi kalawan nggih.
2: Sugeng santan uyon-uyon seton.
3: Sugeng santan uyon-uyon seton.
1: Mangga.
2: Sinten?
3: Sinten Mbak Betty?
2: Nggih, sinten.
1: Ben ayo.
3: Ayo sapa?
2: Bapak di sana.
3: Cek ben ora apa-apa.
1: Wonten ing Bayen.
2: Bayen, nggih.
1: Mangga.
2: Monggo, Pak.
1: Ayo.
3: Ya dibocor karo Mas Gina.
1: Dereng bocor niki dereng, dereng kok Rama.
3: Eh.
1: Nggih.
3: Mangke kula nyuwun sing orek-orek niku.
1: Orek-orek napa, Rama? Nggih, orek-orek mantar mabur, nggih, Rama.
3: Nggih.
1: Nggih, Rama Adiana.
3: Ujang nyuwun ketawang Laras Moyo.
2: Ketawang. Nggih.
3: Laras Moyo.
1: Nggih.
3: Pelok barang.
1: Pelok barang ketawang Laras Moyo nggih.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Yen sinten nggih?
1: Monggo-monggo.
3: Nggih. Kagem Budijo Mbak Noyo, Pak Weneng. Wari ini lajeng buat yang tidak mau matur nuwun.
1: Nggih.
3: Kagimen. Eh, Mbak Ijem makin ndak lali.
1: Ngeten.
3: Dianise.
1: Nggih.
3: Lajeng ugi guru bini Bu Yayu kali-kalipun.
1: Ngeten.
3: Andin. Bu Tami. Bu Nugroho. Bu Andri.
1: Nggih.
3: Lajeng Putri Bonagung.
1: Ngeten.
3: Bu Jo, Bu Salama, Bu Salima.
1: Nggih.
3: Lajeng Saronto, lajeng

0: you know, Tukun Wedo, Pak Dan Dasilan, Pak Silian Timusari, Pak San Tembako, Pak Bibit, Pak Suhari, mungkin enggak saras.
1: Amin, Ji.
0: Pak Suhari, Pak Saras.
1: Ji, monggo-monggo.
0: Jadi, Lajeng Putri Menjali. Mas Yanto, Joyo Mas Yanto.
1: Sinten malih.
0: Bapak ini kangen dulu Mas Yanto. Mas Rian, Pak Pur Kenteng Rejo. Pak Bambang Sutarno.
1: Lajeng
0: Pak Narto. Pak Narto Indro.
1: Ngaten.
0: Pak Pur Kenteng Rejo. Lajeng ugi Pak Sandar Priyo, Kang Giono, Kak Yugo Prawati, Bu Parini, Pak Juwono, Mata Diarjo, Lajeng ugi Isapu Jagat, Pak Supoyo, Pak Adi Kladen, Pak Adi Ponso,
1: Ngeten.
0: Pak Intang, Lajeng Pak Andi, Lajeng Pak Gading, Pak Adari, Pak Manawi, Pak Mus wonten ing Tanjung Pinang, Pak Damaskes, Pak Tupar, Kirsi Sito, Kang Rungkut, Mbak Jadi, Lajeng Pak Dipaimin, Lajeng Mbak Suro, Pak Sagio, lan sedoyo ingkang nyawiji Prompang.
1: Ngaten.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Haji Ngadiono kalian Ibu kalawan nggih wonten ing Bayen nggih matur nuwun. Mbak Betty, mangke pun lajengaken malih nggih kang lumantar telepon ugi lan ugi lumantar WhatsApp menika. Lan wekdal menika kasih gek langkung rumbin wontenipun pas jam 16 tadi jam sekawan sonten nggih Mbak Betty nggih.
2: Mangke
1: pun lajengaken malih nggih. Oh nggih kabar berita menika nggih. Lan seterusnya budhe tetep nyawiji wonten ing atur giaran Uyon Uyon Seton.
3: FM 106,6 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarsa Budoyo, batik Giri Mulyo di Wukiresari Imogiri Bantul berkembang menjadi sentra batik sekaligus desa wisata setelah melalui perjalanan panjang selama beberapa generasi. Pengelola paguyuban batik Giri Mulyo, Ibu Khatibia menuturkan, tradisi membatik berkembang sejak awal abad ke-17 seiring kehidupan masyarakat di lingkungan Kerajaan Mataram. Keterampilan membatik kemudian diwariskan dalam keluarga dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Sebelum memiliki usaha sendiri, para pembatik Giri Loyo banyak bekerja sebagai buruh batik untuk juragan atau pengepul dengan hasil produksi dipasarkan ke kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, kasus demam berdarah denggi atau DBD di kota Yogyakarta sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini turun drastis menjadi 82 kasus dibandingkan 233 kasus pada periode yang sama tahun lalu. Epidemiolog Dinkes Kota Jogja, Anandi Leda Retnani mengatakan, hingga Agustus tidak ada kasus yang menyebabkan kematian. Kementerian Gondomanan mencatat kasus tertinggi dengan 21 kasus, disusul Mantri Jeron, Jetis, dan Umbul Harjo, masing-masing 9 kasus. Penurunan kasus ini dinilai dipengaruhi penguatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN3M+, namun masyarakat juga diminta tetap waspada memasuki musim penghujan besok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
4: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
5: Perombat raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun pendengar tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mbadar raring Ayu Jakarta. Anugi wonten ing atur giaran uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sarira lekerces. Iya. Lan ugi katur dumateng sutresno budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken nggih. Lumantar frekuensi FM 106,6 MHz. Lalu GAM 1107 kHz. Lalu jagat pun pindangetakan lumantar aplikasi RRI Digital dan streaming watering rri.co.id. Tasi serangan kalian kalau Gilang Sutawiyoso.
6: Kalian Betty Damayani.
5: Inje pun langsung akan mana je, Mbak Betty je. Cobi tasi pun bika maling ke lumantar telepon je. Monggo meniko. Watering dulu kalih pitus kawan. Gangsal kalih setenggal songo. Monggo dumateng Sutresno Budoyo yang tadi mungkin dereng saged sambung monggo sakula bikak malih ing lumantar telepon wonten ing 0720 kawan gangsal kalih setunggal songo. Sumangga Mbak Betty pun tampi.
6: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
5: Waduh.
6: Nggih.
5: Mangga nggih, mboten sah desek-desekan, mboten sah kesusahan ya Sutresno Budaya. Kula bali malih monggo kula bikak monggo.
6: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
5: Waduh, nggih. Pun ping kalih monggo njing ingkang lumantar WhatsApp langkung rumiyin Mbak Betty monggo pun bika ingkang lumantar WhatsApp.
6: Mbah Jio uyon-uyon seton sugeng sonten Mas Gilang.
5: Nggih.
6: Ugi Mbak Betty.
5: Nggih.
6: Derek atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Nardi Mursari, Pak Haji Ngajiono, Pak Sagio ugi sedoyo ingkang midhangetaken uyon-uyon seton mugi tansah sehat. Sedoyo sugeng midhangetaken sugeng laras gendingipun Derek mawon. Matur nuwun.
5: Sak lajengipun ugi wonten Ibu Tarmi menika monggo Bu Tarmi.
7: Uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sarira lekar jos.
5: Oh iya.
7: Mas Gilang.
5: Monggo.
7: Ibu Tarmi nggih nderek.
5: Nggih.
7: Dendinge manut mawon.
5: Ngaten nggih.
7: Sedaya sae setunggal.
5: Nggih.
7: Kagem Bunda Dijo,
5: ngeten.
7: Nggih. Kulo ganti Mami Sartika, Pak Imbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono.
5: Nggih.
7: Pak Maimin, Lek Yon Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Ibu Jinah Yanti.
5: Nggih.
7: Matur suwun, Mas Gilang.
5: Matur nuwun nggih, sugeng santen. Matur nuwun nggih.
7: Kalian Mas Gilang.
6: Nggih.
5: Sami-sami, matur nuwun Ibu Tarmi. Setunggal malih monggo Mbak Betty.
6: Nggih, dari Pak Yuwono nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang Mbak Betty. Saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja, kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Masyanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo.
5: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih, sutresna budaya. Salajengipun badhe katuraken nunggeling gending urerek montor mabur Slendro Sanga. Kalajengaken ladrang pariwisata Slendro Sanga lan ugi pangkur rimong batik Slendro Sanga. Gending menika minangkani pambutan saking Rama Sunarto Indra, Rama Ngadiono, Mas Ipul, Le Yanto Seyegan ugi Budu Ijo lan katuraken dhumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga sutresna budaya katuraken sugeng midhangetaken.

0: Aku
1: jangan tapi
2: balik jangan tapi
1: balik
2: jangan tapi balik
1: jangan tapi balik jangan tapi balik jangan tapi
0: balik jangan tapi balik jangan
2: tapi balik jangan tapi balik niki sing gawe rusuh kampung dhewe mumpung kecekel dirampungi mawon
0: seto se
1: ayo
0: kuwi nek arep main hakim sendiri malah kena pasal ngerti ora ayo wis saiki iki digawa ning kantor polisi wae sing kawogan ben sing ngrampungi.
3: Tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawa.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Daerah Istimewa Yogyakarta ditargetkan menghasilkan listrik 18 hingga 20 MW secara konsisten. Energi tersebut diperkirakan mampu memasok kebutuhan listrik sekitar 15.000 rumah di kawasan Yogyakarta. Direktur Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Nantara Fadli Rahman mengatakan kemampuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan bahan baku sampah untuk mengoperasikan fasilitas proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Beralih ke informasi lain, Komisi C DPRD Kabupaten Bantul meninjau langsung Depo Nirmala atau Laboratorium Percontohan Pasar Zero Waste di Kapanewon, Kasihan Bantul. Peninjauan diikuti oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bantul, Bambang Kurwadi Nugroho, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kalurahan Tirto Nirmolo, Pengelola Depo Nirmala, dan Sekretariat Depo

Di Bantul, rencana pengembangan Depo Nirmala menjadi tempat pengolahan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycle belum sepenuhnya memperoleh dukungan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirahat sejenak

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
5: Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam beteng. Dalam hal ini, tentu saja beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an.

petir. Karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di keraton Yogyakarta. Jerombeteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

Sutresno budaya maturipun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Yogyakarta meneluri budaya Jawi suara budaya Jogja yang mengudara wonten ing FM 106,6 MHz ugi AM 1017 kHz ugi panjenengan saged midhangetaken lumantar streaming wonten ing rri.co.id ugi saged midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital. Wekdal menika kula miskang pambudi ingkang badhe ngrinsangi panjenengan dumugi tabuh gangsal enjang benjang. Sasamunipun panjenengan dipun rencangi Dimas Gilang Sutoyoso. Menika rencananya di sore ingkang badhe katuraken wonten tembang-tembang langgam Jawi. Dumugi tabuh pitundalu. Tabuh pitu wonten Sejenak Kenangan Bersama Kalajengaken Bangun Desa. Tabu wolu wonten BBC Banyolan Muricode Kalajengaken Kalian Gending Patalon. Minangka adicara ingkang salajengipun inggih punika giaran ring kita wacucal sedalu natas dumugi tabu gangsal encang. Sutresno budaya menika rencang adicara ingkang badhe rencangi panjenengan dumugi dinten Minggu nggih. Tanggal 27 September 2016. Sampun tabuh 6 langkung 3 menit. Tumuntun kula dherek wonten ing giaran tembang-tembang yang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Minangka lagune ingkang angka sepisan wonten Bawa Sekar Dandang Kulo Gagat Enjang kalajengaken kalian Bawa Sekar Pangkur Ketampen Langgam Atiku Lego.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Mengucapkan kata urang dapat membingungkan jika bertemu dengan orang Jawa dan orang Sunda.
2: Enak betul urang ini.
1: Urang dalam bahasa Jawa berarti udang. Sementara dalam bahasa Sunda berarti saya. Jika kalimat tadi didengar oleh orang Sunda akan membingungkan. Karena itu berarti saya makan saya.

Sutresno Budi Samun Kapiarso wonten bawa sekar dandang keluarga tenjang ugi bawa sekar pangkur katampen langgam ati kulego. Agem informasi tradisi adat istiadat ugi budaya tasing lajengaken babagan tas tradisional ingkang wonten Indonesia. Informasi ini pun jih menika tas tenun jih. Bicara soal kain tenun tentu tidak terlepas dari Nusa Tenggara Timur ugi Nusa Tenggara Barat. Tas ini menjadi salah satu oleh-oleh yang cukup populer buat wisatawan. Tas tenun biasanya memiliki hiasan rumbai-rumbai di bagian bawah untuk mempercantik tampilan. Keunikan lain dari tas tenun terletak pada berbagai motif unik di tas etnik ini. Mulai dari motif burung, subhanale, enggok, merak hingga wayang. Dan hebatnya lagi tas tenun juga dipasarkan hingga ke luar negeri, yakni salah satunya ke Brasil dan juga Australia serta Amerika Serikat. Karena keunikannya, tas tenun juga sering dijadikan cenderamata pada acara internasional. Jih, menikah jih, salah satu galing tas tradisional hingga wonten Indonesia, wonten tas tenun NTB ugi NTT. Wangsul wonten tembangan, wonten langgam dadi ati kalian bawa sinom ojo lamis.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Sampun kabeh arsa langgam dadi ati kalian bosinom ojo lamis. Informasi tas tradisional salajengipun jumenika tas sepuh saking Toraja. Menika tas tradisional khas suku Toraja di Sulawesi Selatan yang terbuat dari kain tenun khas serat atau sulaman manik-manik dengan corak etnik yang syarat makna budaya. Digunakan oleh masyarakat terutama para wanita saat menghadiri upacara adat seperti rambu tuka atau syukuran pernikahan dan rambu solok yakni kedukaan. Kemudian dipakai untuk membawa sirih, kapur pinang, rokok atau permen yang disuguhkan kepada tamu undangan. Tasepu sering beralih fungsi sebagai pelengkap tren fashion etnik sehari-hari untuk membawa barang kecil seperti dompet, kunci atau ponsel. Umumnya terbuat dari kain tenun Toraja, bludru atau anyaman manik-manik penuh. Rata-rata berukuran kecil hingga sedang dengan model tali serut atau selempang. Dihiasi corak khas Toraja yang estetik dan melambangkan identitas budaya setempat. Menika nggih, tas sepuh saking tanah Toraja. Panjenengan tasih midhangetaken tembang-tembang langgam Jawi lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun wonten langgam Mehrahino kalian langgam tanpa doyo.

mencintai Indonesia melalui lagu daerah. Lagu daerah Ampar-Ampar Pisang berasal dari Kalimantan Selatan. Lagu ini biasa dinyanyikan masyarakat setempat saat membuat makanan yang berbahan pisang bernama.

Sutresno Putuyutan Putuyo Kalian Mehrahino. Informasi selanjutnya jemeniko tas rotan Bali. Jemeniko kerajinan tangan khas Bali berupa tas wanita yang terbuat dari bahan anyaman rotan asli atau tanaman ata oleh pengrajin lokal. Dibuat dari tumbuhan merambat atau rotan dan ata yang ramah lingkungan. Ditenun secara manual dengan ketelitian tinggi oleh pengrajin di Bali. Seringkali berbentuk bundar atau bulat, persegi atau tote bag dengan tali panjang, memberikan kesan tampilan yang natural. Biasanya digunakan untuk jalan-jalan santai, liburan ke pantai, piknik maupun acara kasual lainnya. Dan menjadi salah satu souvenir atau oleh-oleh populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali. Mereka onji? Salah satu galing tas tradisional yang mutan Bali jadi menikah tas rotan. Kita bungkasi sih pembagian kita mutan yang adi coro teman-teman langgam Jawi minogol lagu ingkang bungkasan wonten langgam anden dilumut kalian langgam woing aren.

Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Ya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Dalu. Sutresno Budoyo, Festival Anggrek Vanda Tricolor Kaping 19 kaadani minangka cara nglestantonaken lan edukasi anggrek khas ing pereng Gunung Merapi. Festival ingkang kaadani dening Yayasan Pelestarian Anggrek Merapi menika ngawontenaken kontes, pameran, pasar anggrek, workshop, lan talk show ugi tinoto kadosta galeri seni. Pawartos salajengipun, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ngawontenaken pembangunan 11 titik listrik desa utawi listdes lan paring target rampung ing taun 2016 menika. Program listdes minangka cara saking pemerintah kagem ningkataken layanan kelistrikan tumrap masyarakat ingkang dumugi wekdal menika dereng nampi akses listrik saking pemerintah. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuhun.

0: Lintang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono budaya matunuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngelaluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherek wonten ing giaran sejenak kenal bersamaan dalam menika sarengan Nurhana. Ingga badhe kawiyarso wonten Kitung Pangruwatan.

Satu nama lagu pembuka di sejenak kenangan bersama Nurhana Anji. Nama lengkapnya Nurhana Sri Wiryanti, kelahiran Boyolali dan terlahir dari pasangan seniman, juga seniwati ada Kimoro Carita dan Nyi Sutarmi. Karirnya diawali ya di waktu kecil, dan saat di bangku sekolah ia sering bernyanyi bersama teman-temannya. Dan keinginannya memang cukup tinggi menjadi seorang penyanyi yang bisa tampil di televisi kala itu. Saat sekolah dasar ia mengikuti lomba Kulintang dan kemudian diminta untuk menjadi vokalis. Lagu berikutnya Malioboro dan Labo Tresno. Ya kan, nikmati Malioboro malam hari ini cukup padat. Ya silakan Anda berhati-hati. Dan Malioboro untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa mencari tempat-tempat parkir di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Malioboro dan Labu Tresno dari Nurhana di Sejenak Kenangan Bersama.

0: Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Bentar lah, 5 menit lagi. Duh, udah jam segini. Kan ada UAS. Gimana nih? Bu, masih boleh ikut UAS gak?
2: Gak bisa. Kamu harus ngulang tahun depan.
3: Bijaklah dalam mengatur waktu. Masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan sekarang.

Panjenengan tasih midhangetaken sejenak kenan bersama sarengan Nurhana wonten Malioboro kalian Labuh Tresno. Keinginannya untuk menjadi penyanyi ketika waktu SD kemudian hilang tatkala Nurhana menginjak bangku SMP, dan cita-citanya sama sekali tidak muncul kembali untuk menjadi seorang penyanyi. Namun keinginan dan cita-cita itu kembali hadir tatkala Nurhana melanjutkan sekolah di SMKI Surakarta. Berkat dukungan kedua orang tuanya yang berdarah seniman, cita-citanya sebagai penyanyi bisa menjadi kenyataan. Dan nama Nurhana mulai melejit, bahkan berkat bimbingan Anjar Ani yang juga seorang seniman, Nurhana mendapat kesempatan untuk masuk ke dapur rekaman. Ia mulai populer lewat album Campur Sari Ling Sirwengi dan tentu digolongkan menjadi penyanyi papan atas di Jawa Tengah kala itu. Salajengipun wonten Kidung Tlogo Warno kalian Lelamuning Ati.

0: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
1: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang, saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
0: Mau kemana, Pak? Aku tahu, itu pasti orang ketiga, kan?
1: Jangan negatif thinking dan selalu berpikir buruk seperti itu.
0: Ah, iyain aja. Pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
1: Jangan selalu curiga seperti itu, tuh.
0: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.
1: Mama, saling ber...

Sumitresno Budaya, dalam mendengati kalian Kidung Telogo Warno. Kebayaan Nurhana menyanyikan berbagai lagu dengan suaranya khas. Ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan untuk mengeksplorasi kemampuan Nurhana dalam seni tarik suara. Dan lewat kepribadian suaranya, Nurhana selalu diarahkan untuk bisa menembus penggemarnya selain lagu campur sari, langgam, dan juga dangdut. Kita bungkasi sejenak kenalan bersama dalam menika sesarengan Nurhana. Minangka lagu ning kampung kasan wonten lingsir wengi. Sasampunipun sejenak kenalan bersama, mangke katuraken kiaran Bangun Desa.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan. Sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

Program Amba dari Ngayu Jokarto ngaturaken kiaran Bangun Desa. Ngaturaken pambagio arjo dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program Amba dari Ngayu Jokarto. Lan Sutresna Budaya rembag dalu menika wonten ing kiaran Bangun Desa kanthi rairangan Bangun Desa melalui penguatan ketahanan pangan keluarga ingkang wonten ing wekdal menika mangke badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ibu Ludmila Fitri Untari SSI MSC dosen Fakultas Biologi UGM dan Pengda Kagama DIY.

0: Ya, Sutresno Budoyo tentunya dengan tema malam hari ini bangun desa melalui penguatan ketahanan pangan keluarga. Seperti apa tentunya penjelasannya? Kita sudah ada Ibu Mila yang hadir di studio. Selamat malam Ibu Mila.
1: Ya, selamat malam semuanya.
0: Inji. Sehat ya Ibu Mila, Ji?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, luar biasa. Matur nuwun tentunya sudah hadir di kesempatan kali ini di giaran Bangun Desa, Ji. Dengan temanya tadi leres ya Ibu Mila, Ji. Bangun Desa untuk melalui penguatan ketahanan pangan keluarga. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu monggo terkait dengan tema kita pada malam hari ini menika Ibu Mila, monggo.
1: Ji, selamat malam semuanya, para Sutresno Budaya, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tema malam hari ini yaitu tentang penguatan ketahanan pangan keluarga, ini berkaitan dengan beberapa pengabdian kepada masyarakat yang sudah pernah saya lakukan di beberapa desa di Gunung Kidul.
0: Di Gunung Kidul,
1: ya. Ya, jadi itu berhubungan dengan masalah ketahanan pangan keluarga.
0: Keluarga, menika.
1: Jadi selain di dalam pengabdian kami itu, kebetulan saya selalu dengan tim mahasiswa maupun dengan tim dosen lainnya dari Fakultas Biologi, jadi tidak pernah sendiri untuk datang ke masyarakat.
0: Dengan dan, tim tentunya, Ji.
1: Ya, dengan tim tentunya. Ya, selama ini selain mengajarkan mengenai beberapa teknik budidaya yang merupakan salah satu teknik yang selama ini mulai dikembangkan untuk urban farming. Jadi, masyarakat sekarang ini kan banyak yang sudah tinggal di wilayah-wilayah yang kebetulan tempat tinggalnya itu memiliki lahan pekarangan yang sempit atau mungkin tidak ada. Nah, itu ada beberapa teknik yang bisa kita kembangkan untuk mengatasi kondisi kekurangan lahan tersebut. Dan kemudian teknik yang dipergunakan untuk urban farming tersebut yang tidak memakai lahan yang cukup luas
0: seperti itu, dengan lahan sempit pun bisa,
1: dengan lahan yang sempit itu bisa, dan dengan demikian kalau itu kita dilakukan oleh keluarga-keluarga yang ada di baik di kota maupun di desa, itu akan meningkatkan ketahanan pangan keluarga mereka sendiri. Dalam arti bahwa kebutuhan pangan keluarga itu bisa didapat dengan mudah. Itu yang pertama. Jadi dengan menanam sendiri atau memelihara ikan di dalam seperti apa namanya, galon-galon bekas seperti itu, kan itu bisa
0: dilakukan dengan itu.
1: Bisa dilakukan dengan itu, sehingga oleh karena itu bisa dilakukan di rumah, dan kemudian dengan itu tersedia di rumah, otomatis kebutuhan pangan keluarga itu bisa didapat dengan mudah. Jadi tidak perlu untuk
0: keluar beli ke pasar atau
1: sudah
0: apa.
1: Di rumah sudah ada kebutuhan pangan keluarga. Itu yang pertama.
0: Kinten milih nanten sing lele napa-napa
1: ngaten sih. Atau sayuran apa gitu, bisa menanam sayuran. Itu yang pertama. Dan kemudian hal yang kedua yang mendasari kenapa kok saya berpikir untuk pengabdian di bidang ini, itu adalah karena memang di beberapa wilayah itu masih ada kasus stunting. Masih ada kasus stunting.
0: Gitu. Korelasinya jadi, dengan ini apa?
1: Dengan pangan keluarga yang terpenuhi, otomatis kan bisa membantulah. Jadi bukan menjadi satu faktor utama yang untuk mengatasi stunting, tapi bisa membantu untuk mengatasi stunting itu sendiri. Jadi kan untuk mengatasi stunting itu kan harus dilakukan ketika seorang ibu itu mempersiapkan kehamilannya dari mulai itu. Jadi gizi ibu yang sedang akan hamil, kemudian selama masa kehamilan, dan kemudian ketika bayi sudah lahir sampai berumur balita, itu kan kebutuhan gizinya
0: seperti harus tercukupi, terpenuhi itu. Seperti itu, Nje.
1: Nah, dengan bahan makan yang ada di rumah, jadi sudah ada tanpa harus repot-repot mencari ke pasar dan sebagainya, itu kan otomatis bisa secara tidak langsung bisa membantu mengatasi kondisi stunting keluarga.
0: Dan tentunya sebut, lebih murah dan lebih gampang dan didapatnya lebih gampang seperti itu.
1: Ya, dan ini nanti saya ada satu, saya ceritakan satu teknik menanam itu yang justru menyebabkan tanaman yang kita tanam itu memiliki nilai gizi yang lebih tinggi daripada yang kalau kita panen dewasa. Jadi ketika
0: panen lebih dini seperti itu.
1: Ya seperti itu. Nah, itu ada tekniknya yang biasa sudah dipakai oleh di beberapa negara sudah dipakai.
0: Sudah dipraktikkan ya.
1: Itu, tapi di Indonesia juga sudah ada, tapi belum belum terlalu luas di dipergunakan.
0: Seperti apa teknik seperti apa itu, Ibu Mila? Mungkin juga bisa di-share kepada Sutresno Budoyo agar mungkin yang belum tahu ini kan nanti bisa mencoba sendiri seperti itu.
1: Jadi tadi itu kita menyediakan pangan di rumah sendiri itu ada dua teknik sebenarnya yang bisa kita memanfaatkan. Yang pertama adalah teknik yang kita sebut dengan microgreen.
0: Microgreen menika.
1: Ya, microgreen. Microgreen itu pada dasarnya adalah kita menanam tanaman sayuran, ya sayuran entah itu berbagai macam jenis sayuran yang bisa kita tanam.
0: Salah satunya contohnya apa? Contohnya yang mungkin bisa ditanam di rumah seperti itu. Yang basicnya apa?
1: Microgreen. Saya jelaskan dulu tentang microgreen ya. Jadi microgreen itu adalah kita menanam tanaman sayuran seperti itu hanya di tempat-tempat yang barang bisa jadi barang-barang bekas, seperti kita punya bekas-bekas tray, bekas kotak makanan seperti itu. Nah, seperti itu kita bisa pakai untuk menanam microgreen tadi itu. Kemudian atau tampah-tampah dan sebagainya itu bisa kita tanam untuk besek dan sepertinya seperti itu. Dan kemudian teknik microgreen itu adalah menanam sayuran yang sayuran ini dipanen dalam waktu 7 sampai 2 minggu saja. Jadi hanya 7 sampai 14 hari. Itu sudah dipanen.
0: Sudah bisa dipanen itu ya 14 hari.
1: Dan itu kan dengan dipanen sangat mudah seperti itu, satu waktunya singkat. Dan yang kedua, itu nutrisinya akan lebih tinggi daripada ketika kita panen lebih
0: dewasa. Yang sudah tua seperti itu, Nji.
1: Ya, misalnya seperti bayam, ya kita tanam bayam. Bayam misalnya, bayam yang ditanam di dalam usia yang yang biasa ditanam, yang biasa di pasar itu kan udah dalam usia dewasa. Nah, ketika kita nanam bayam dalam teknik microgreen ini yang dipanen hanya 7 hari itu akan nutrisinya akan berlipat ganda daripada ketika dia sudah dewasa.
0: Lebih kaya akan nutrisi gizi itu.
1: Iya, seperti itu. Salah satu keuntungannya adalah seperti itu. Ya, ini pertanyaan yang mengenai tanaman apa saja yang cocok untuk microgreen.
0: Nah, itu dia. Mungkin bisa dicoba juga nanti Sutresno Budoyo.
1: Ya, jadi nanti saya sedikit ringkas caranya menanam
0: Boleh, monggo Bu Mila aja.
1: Ya, itu bisa juga berbagai macam jenis tanaman. Jadi ada kembang kol, ada kubis, ada selada air, ada brokoli, kemudian lobak, sawi, berbagai macam sawi. Kemudian seledri, wortel itu juga bisa, kemudian kemudian bayam-bayaman tadi, bayam merah dan sebagainya, ketumbar, basil, kemudian kacang tanah. Nah, kacang tanah, kacang polong, kacang hijau itu kacang-kacang bisa semua, semua bisa. Nah, kacang tanah itu itu menjadi kacang tanah yang ditanam, yang ditanam kemudian dipanen dalam waktu singkat seperti itu, jadi sebelum dia tumbuh dewasa, jadi besarnya hanya baru kira-kira satu kilan gitu. Kacang tanah itu kan menjadi sayuran yang digemari di negara Cina. Pernah lihat nggak ya? Pernah lihat. Jadi bentuknya itu kayak kecambah itu, tapi besar-besar.
0: Jadi memang belum darangin tukul dhuwur ngoten nggih.
1: Dan tadi itu yang saya sebutkan sawi-sawi gitu ya. Itu dipanen ketika daun itu baru ada 4-5, jadi masih sedikit.
0: Memang masih muda, masih seperti muda, itu.
1: Tingginya juga paling baru sekilan itu sudah dipanen dan dimakan semuanya biasanya. Jadi seakar-akarnya itu dimakan.
0: Oh, seakar-akarnya mulai mereka bumi aja.
1: Pernah dengar pernah tahu ada chia seed itu, chia.
0: Kenapa mereka?
1: Biji chia. Itu yang kalau kita taruh di dalam air biasanya agak mengembang sedikit. Nah, itu kalau kita tanam dengan teknik mikrogreen tadi itu, itu akan kira-kira panjangnya sekitar 10 cm itu.
0: 10 cm, jih.
1: Ya, itu bisa kita makan mentah juga gitu.
0: Oh, langsung ngoten ya, lalap ngoten, jih.
1: Lalap gitu.
0: Nggih. Itu juga kaya akan nutrisi gizi ya, tadi juga, jih.
1: Iya, seperti itu. Dan itu banyak juga apa namanya di berbagai negara ya, untuk mengembangkan itu. Nah, seperti itu. Kira-kira singkatnya seperti itu, mikrogreen itu apa?
0: Nah, itu. Tentunya juga tadi Bu Mila untuk ingin menjelaskan juga bagaimana tekniknya tadi
1: caranya,
0: secara singkat.
1: Kira-kira ya.
0: Nah, monggo sekalian mawon Bu Mila ini untuk secara singkatnya itu, tekniknya seperti apa, begitu.
1: Iya. Tekniknya itu sebenarnya sederhana sekali ya. Kita tadi seperti sudah saya sampaikan, itu kita bisa memakai berbagai macam barang bekas
0: seperti itu,
1: wadahnya. Jadi bisa pakai apa namanya
0: besek tadi.
1: Besek. Nah, bisa pakai besek, kemudian ada tempat-tempat bekas makanan.
0: Bisa itu botol yang, plastik juga seperti itu, apakah bisa?
1: Juga bisa, pokoknya bekas-bekas itu juga bisa, karton. Juga bisa, kemudian apa namanya? Batok itu loh.
0: Batok kelapa meninggal.
1: Batok kelapa itu juga bisa.
0: Itu bisa juga,
1: bisa juga. Terus ini ya, berbagai macam barang bekas itu juga bisa. Atau kalau mau plastik itu kan bisa pakai apa namanya baki ya. Baki itu itu bisa dibuat apa dua lapis gitu ya, yang bagian paling atas itu kita lubang-lubangi. Karena prinsipnya itu nggak boleh tergenang air, karena kalau tergenang air kan bisa busuk itu.
0: Ya,
1: tetapi baki tadi dua lapis kan, yang atas itu kita lubang-lubangi, kemudian yang bawah kita apa namanya bisa sebagai menampung air ketika kita sirami. Jadi baki biasa gitu itu bisa di apa namanya bisa di
0: digunakan tadi, jadi dibuat juga ya. Gitu ya.
1: Itu yang pertama, itu biji-bijian tadi itu
0: tanaman-tanaman tadi aja,
1: ya, misalnya kita akan nanam jagung misalnya ya, jagung itu kita rendam dulu selama minimal 12 jam sampai 24 jam.
0: Direndam air kalau dulu ya.
1: Direndam dulu air. Kemudian setelah direndam sudah selesai, kemudian kita taruh tadi di baki. Misalnya kita pakai baki ya. Pakai baki yang sudah di lubang-lubang ini kita taruh di atasnya. Kita taruh di atasnya, dan kemudian kita tutup dulu dengan bisa kain hitam atau apa saja sehingga dia menjadi gelap.
0: Fungsi dari itu apa?
1: Selama 2 hari.
0: Oh, 2 hari ya?
1: 24 jam lah, 20 sehari semalam ya.
0: Oh, sehari semalam
1: kan. Sehari semalam ya. Ditaruh di ditutup itu.
0: Kain itu tadi, kain hitam,
1: kain
0: seperti
1: hitam.
0: Itu
1: ya. Ya, itu biar perkesembahan itu kan biasanya akan lebih cepat ketika dia ditutup.
0: Ditutup ya, kain hitam, tadi,
1: ya, ditutup kain. Pokoknya dia
0: mempercepat
1: tidak
0: tadi.
1: Mempercepat perkesembahannya. Kemudian setelah itu, setelah dia ditutup selama tadi itu
0: 24 jam tadi, jadi kurang lebih
1: 24 jam bisa sampai 2 kali 24 jam. Dua kali 24 jam atau satu kali 24 jam sampai dua kali 24 jam. Nah, kemudian setelah itu selama ditutup itu kita harus cek kelembapannya. Jadi
0: harus dijaga itu ya, kelembapannya.
1: Harus tetap dalam kondisi lembab, jadi tidak boleh kering. Ya, walaupun jadi dibuka kainnya hitam tuh, dan kita cek kelembapannya harus dalam kondisi lembab.
0: Jangan ya, terlalu kering juga.
1: Jangan tergenang, jangan tergenang air, tapi juga tidak boleh kering, jadi harus dalam kondisi basah. Sampai kemudian biasanya itu sudah mulai berkecambah di waktu itu. Dan kemudian setelah kita lepas kainnya, sehingga dia bisa terpapar udara terbuka, tapi tidak boleh sinar matahari langsung. Jadi terbuka bisa di dalam ruangan seperti ini. Dan kemudian itu di setelah kita buka di udara terbuka seperti ini, ya kita bisa jaga tadi tetap kelembapannya. Jadi tetap harus dalam kondisi basah, tapi tidak boleh terkenang air. Dan kemudian kita tunggu sampai kira-kira dia tingginya 10 cm sampai itu, nah itu kita bisa panen.
0: Ah, sudah mulai bisa dipanen ya, itu
1: bisa dipanen. Jadi ketika ada mulai ada daun
0: 2-3
1: daunnya sudah hijau seperti itu. Jadi itu lebih tua daripada kecambah.
0: Kecambah
1: itu kan masih muda.
0: Masih muda ya, awal banget itu jadi kecambah itu nje. Ya, ditunggu itu sampai kurang lebih 10 cm itu nje. Mungkin itu bisa juga dicoba terus Sutrisno Budaya, mungkin itu sangat ternyata sangat mudah nih.
1: Sangat mudah karena bisa kita memang sih di pasaran ada ya apa namanya bagi-bagi yang dibuat untuk mikrogreen itu ada. Jadi kalau kita mau beli di mana, di Shopee atau
0: di online online
1: ada,
0: seperti
1: di online itu ada bagi-baginya yang untuk mikrogreen itu sudah ada. Tetapi kan kalau kita punya barang-barang yang bisa dipakai di rumah, kenapa
0: bisa memanfaatkan ya, itu ya, barang-barang yang ada saja, tidak perlu beli seperti itu ya Bu Mila.
1: Iya seperti itu.
0: Ternyata tadi Bu Mila juga menceritakan bagaimana setelah melakukan pengabdian pada masyarakat seperti itu dengan teknik-teknik urban farming tadi atau juga microgreen tadi. Mungkin apa ini pesan Bu Mila atau langkah konkret apa yang dapat dilakukan masyarakat Sutrisno Budaya mulai hari ini tentunya untuk mewujudkan ketahanan pangan keluarga ini dari lingkungan rumah masing-masing tentunya.
1: Yang jelas sebenarnya dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sendiri kan sudah pernah memberikan wedarannya. Beliau menyatakan bahwa sedapat mungkin kita itu menanam yang dimakan dan memakan yang ditanam. Jadi dengan demikian selain tadi ya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan mudah dan otomatis dengan demikian juga selain itu ketika kita tadi menanam dengan microgreen ya
0: dengan
1: yang dalam arti tidak butuh lahan yang luas kita juga bisa membuat rak di rumah gitu kan kita bisa buat rak ya rak dan kemudian tadi rak apa bagi-bagi yang kita pakai untuk menanam
0: tanam tadi itu, bisa kita tata-tata di sana
1: itu otomatis kan kita bisa produksi dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika itu ternyata kita bisa produksi dalam jumlah yang banyak, itu kan kelebihan dari yang kita makan sendiri bisa kita jual. Nah, itu kan berarti ada tambahan pendapatan keluarga juga dari situ yang bisa kita harapkan dengan menanam hal tersebut, ya, menanam dengan teknik microgreen itu. Dan mungkin sebagai tambahan ya, di berbagai negara yang saya tahu sudah ada di Cina dan juga ada di Cina, ada di Amerika, itu menanam dengan teknik microgreen itu sudah dipergunakan secara luas untuk peternakan.
0: Oh, di sana sudah.
1: Jadi untuk menyediakan makan peternakan itu mereka tidak perlu lagi untuk
0: beli harus yang, gitu ya.
1: Itu.
0: Dia tanam sendiri. Lebih murah.
1: Betul. Ya, seperti itu. Jadi untuk ayam juga bisa, untuk sapi juga bisa. Nah, seperti itu.
0: Nah, luar biasa tentunya mungkin bisa ini untuk Sutrisno Budaya bisa ditiru di rumah masing-masing.
1: Ya, bisa di rumah masing-masing. Seperti itu, jadi untuk para petani, para peternak
0: yang di rumah punya peternak
1: seperti itu bisa melakukan teknik penanaman microgreen ini untuk menyediakan pakan ternaknya. Jadi itu yang pertama keuntungannya banyak selain selain tadi itu gizinya lebih tinggi ya untuk itu tapi juga ada keuntungan yang lainnya yaitu pada musim kemarau saat ketersediaan pakan itu sedikit itu tetap kita bisa menyediakan pakan untuk ternaknya. Itu yang pertama. Yang kedua lagi kita gak perlu ngarit.
0: Tentunya itu untuk penguatan ketahanan pangan keluarga seperti itu ya Bu Mila.
1: Iya betul.
0: Nyuwun sewu Bu Mila awet menika winates sing wekdal sangat singkat sekali ini waktu pada malam hari ini. Tentunya namun juga terima kasih Bu Mila untuk sudah hadir memberikan penjelasan terkait dengan penguatan ketahanan pangan keluarga ini. Matur nuwun. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali Bu Mila. Matur nuwun sangat kandaranipun tansah sehat Bu Mila. Matur nuwun Bu Mila. Inje Sutrisno Budaya Raning Winata Sebagdal Menika Bangun Desa Bagdal Menika Keta Kita Pungkasi Cekap Semanten Atur Giaran Bangun Desa Mukitan Sami Gunani Mering Sesami Sakat Minagi Malih Ing Giaran Bangun Desa Dinten Canda Ipun Nuwun Matur Nuwun.

0: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sinten budaya matur nuwun sanget panjenengan tasih sesarengan program 4 RRI Ngayogyakarta. Sampun ngapiyarsa mbangun desa ketahanan pangan Klargo nggih. Salajengipun sampun ketemu 8 langkung kalih menit tumuntun kula dharaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mburi Jodi. Kanthi dharan ojo nyokot konco.

0: iki kira-kira bengi iki sih ana sing kudu diterke ora pesenan-pesenan.
1: Ora.
0: Ora ana.
1: Wis esuk awan.
0: Oh ya wis. Berarti rak iki rak ming tunggu warung wae to. Heeh. Nek ora ana pesenan nak nunggu warung wae.
1: Iya, ora, Pak. Wis ya
0: mau. Oh ya syukur lah
1: nang. Esuk awan ono.
0: Esuk awan ono. Nggone le patmi kae.
1: Heeh.
0: Le patmi kae.
1: 50
0: ya wis. Nek rak bahan-bahane cukup to?
1: Wis wong mung kari apa ya? Kari timun, Cek Bro.
0: Timun ya sesuk.
1: Esuk wae ndadak.
0: Heeh, sesuk ndadak wae biasane nek sing
1: pasar.
0: Heeh, pasar sing seger to.
1: Lah
0: iya. Sesuk sing arep nang pasar aku apa kono?
1: Ya kono to ya.
0: Walah lah wong nek barang sedikit mbok kono wae.
1: Panas.
0: Lah ya gumun lho. Kono saiki kok anggere wing kon lunga nendi nek awan-awan panas kok ora gelem ki gek ngopo?
1: Yo menghindari matahari. Aku ki yo kepengen ayu to yo, Pak.
0: Wis terus
1: tuku kae lho, kae. Sik ning plastik.
0: Heeh.
1: Ha yo kae kosmetik nek wong ngomongi skincare.
0: Dadi kae sing ning plastikan kae.
1: Ha yo.
0: Sing ning nggon tok deleh cerak cendelo kae ki.
1: Heeh.
0: Kae ki dienggo kosmetik. Ben putih. Lah tak aku ki tak sang aku ki lagi batin. Pirang-pirang dono iki kok bojoku kok rumahku kok ngoca-ngoco wae. Terus raine dilelat-leleti apa? Lah tak delok-delok kok ora tambah putih kok malah rada blendang-blendang aku ngono. Lah iya kuwi malah. Lah wong putih antarane bathok karo pipi malah beda kaya ngono kok.
1: Proses iki mungkin aku ingin jaluk iki sing pokoke cepet, murah
0: ngono lho.
1: Aku ki nitip gone anu kae lho. Sopo kae Bu RW kae lho?
0: Heeh.
1: Ayo kae nitip kae.
0: Kosmetike kuwi titip gone Bu RW kuwi.
1: Yo.
0: Lah nek Bu RW apa yo nganggo kuwi?
1: Kae ayu wae kae Bu RW mbung.
0: Lah nek jenise ayu kok yo to bandenge karo kono.
1: Ayo jong ngono kuwi to Pak aku ki yo ayu, nek ora ayu tenan kono ora milih aku.
0: Yo nek kowe ki cedhak ayu ki lah ayu. Ning ra didelok apa jenenge saka bentuk-bentukane ki bet. Dong, ngono lho.
1: Yes, pokoke aku kepengen ayu koyo Bu RW.
0: Ning
1: kuwi wingi
0: ning nek
1: kono tak jupuk tak nggo tuku.
0: Terus nganggo koyo ngono kuwi. Terus nek awan ra gelem metu kena srengenge ra gelem. Ganggu malah wajahe raine dadi ora rata warnane ngono iki kepiye?
1: Proses, Pak. Iki sing blentong-blentong kok kan sing blentong putih ngene iki engko dadi rata. Iki lagi blentong ngene. Iki tutupanu iki.
0: Oh, lah iya lah kok malah ndelemok putih nang nggon pipi iki kepiye?
1: Suwe-suwe rata. Dadi memang lagi kene iki.
0: Walah. Ning kuwi tenanan aman apa ora? Ora sembrono nganggo lho. Kuwi murah.
1: Murah. Terus cepet jarene. 2 minggu 14 hari iki wis putih.
0: Wah.
1: Kowe
0: tak kandhani nek menguyak putih ki iki rasa ngenteni dinan-dinan minggon-minggon.
1: Terus
0: tak goleke ning anu toko bangunan kok kecet. Lah nek meng buta putih lho.
1: Ora ngono kuwi.
0: Lah rumahku kok yo malah
1: aku ki yo kepengin ayu, pengen disayang bojone. Aku ki yo prihatin lho, Pak.
0: Nah piye?
1: Tongone dhewe kae wingi kae. Lek sapa kae sing nyolong petek gitu lho, terus ditangkap polisi gitu lho.
0: Sopo sing calanang kae, sing iyo, menengan kae.
1: Sing anteng nek mene mung ulak-ulak.
0: Lah iya.
1: Yo sopan kae.
0: Oh, si Darman kae.
1: Iya, nyolong petek ditangkap polisi.
0: Lah kok iso?
1: Iya, nyolong petek ya ditangkap polisi.
0: Lah kok petek dicolong? Darman kae kira
1: kuwi lho kuwi nek wonge nek anteng ngono kuwi jebulane kok yo

0: Lah aku yang korupsi apa ya sembrono kok.
1: Nek bapake mungkin nek blonjoke sok ngapusi aku lah korupsi.
0: Kae iki aku yo ming kala-kala umpamane digawan di 1000 ngono kuwi sosok 5000 tak simpen.
2: Nah, nek ngomong gak boleh.
1: Yo.
0: Ya ora.
2: Nah, itu korupsi.
0: Wah yo kok sik 5000 ki sosok nek aku dong pengen tuku dawet popo aku mampir. Soale iki sing dodol dawet nggon perapatan kae ayu ya.
2: Oh, piye kowe golek? Yang begini-begini udah diambil duitnya enggak ngomong.
1: Ayo,
2: malah
1: aku
2: pergi buat minum dawet karena itu. Mulane mau sesuk
1: duite kuwi ya tak jipuk nggo tuku kosmetik.
2: Wah,
1: aku ya pengen ayu.
2: Tapi yo oh, tapi kok piye, pengen cantik kok.
1: Wis ayu ta?
2: Agak beda nih kok putihnya cuma sebelah ini loh.
1: Ya proses.
0: Kuwi
1: kan rong minggu gitu.
0: Jarene iki mboko sak iring. Dadi saiki sing kiwose berarti putih.
2: Oh, besok baru yang kanan.
0: Minggu ngarep agi sing tengen. Oh, ngono kuwi.
2: Hati lho Pak Lek, bulik. Masuk ya cuman putihnya sebelah.
1: Ya kan proses to kan rong minggu to Mas.
2: Bikin lagi sepa.
0: Online.
1: Online.
2: Titip
0: Bu RW kae.
2: Wah. Banyak sekarang kosmetik palsu, hati-hati Lek.
1: Ah ora lah aku ya percaya karo Bu RW lah.
0: Palsu. Palsu piye kuwi Mas?
2: Hah?
0: Palsu piye?
2: Palsu ki yo barangnya dipalsukan.
3: Yo tanya Pak Pangling.
1: Orang ngece. Piye wes ayo Pak De?
0: Piye?
3: Pamit loh.
0: Lah iya kok.
2: Beda to Pak De?
3: Beda kok. Biasanya apa kok dadi elek?
2: Oh,
0: ora sembrono Pak De.
3: Didandani ki lak biasane dadi apik.
0: Oh.
3: Kok ora anu ki kan lepu puran ra cetho.
1: Nek iki Pak
3: tenane ki Pak kok koyo bidu-bidu bar diantem iki.
1: Wah, padha koyo
3: padha didandani ya to.
0: Iki aku mau yo
3: dandanan apa ya lek iki? Mbok sing ati-ati.
1: Iki kosmetik lho, kalau online lho niki tumbase pun cah 66 lho niki.
3: Tuku sing jenengane pupur dan lain-lain fishing hati-hati mbok menawa kuwi palsu.
1: Wah nek kulo percaya
3: nek palsu tenan tenan ning kulit dadi brontok-brontok.
2: Oh,
1: brontok iki apa? Mboten brontok kok, Pak Dik.
2: Brontok ta, Pak Dik?
3: Brontok-brontok kuwi lho,
0: brontok utah. Oke, grontol, Ding.
3: Dadi teng trena.
1: Heeh.
3: Teng trena. Mboten bisa, ya aku tak mene.
0: Wah, ya ning iki ki contone
1: kae,
0: Ji. Bu RW kae ayu e, Pak Dik.
3: Oh, nek kae jenis e nek kae Bu RW kae ora dandan wae. Ora dandan wae wis ayu kok.
0: Mulakno, mulakno iki lho Pak Dik Joye sok klintar-klintar gone Bu RW iki.
3: Oh, klintang klintingi. Klintang klinting aku menggo klinting tak ora kupit ora.
2: Jalane kok
0: tak. Jebul ki yo padha wae.
2: Jelas kok nek.
0: Heeh,
3: ning aku menggo klinting. Ora duwe hasrat apa. Wong ke manusia wiroh, wong apik ki pengen kuwi lumrah.
0: Oh, lumrah.
3: Ning ora kudu
0: duweni.
3: Nah, kaya ngono ku.
0: Nek nek apa duweni?
3: Hah?
0: Nek apa
3: ora kena.
0: Ora kena.
3: Ora kena aja duwe anu pemikiran sing negatif.
0: Oh,
2: klinting apa Pak Dik?
3: Itu lho. Yang sepeda itu kan ada klintingnya itu,
2: oh,
3: bel.
2: Bel.
3: Nah, ya. Aku menggo bel tok. Jadi enggak pakai sepeda itu mah bel. Ini ditoni ora napa le.
1: Enggak
2: wadi dingan. Kok ada orang naik sepeda enggak ada sepedanya.
0: Lah iya. Pak Di, aku mau pekabaran kae lo si Darman. Darman kae kok kecekel polisi jarane bar nganu molo bojone.
3: Lho.
2: Hah?
0: Ra ngerti jenenge.
3: Bocah kok nolong petek iki Darman kok ta?
0: Lah iya.
3: Nolong petek kok dicekel polisi?
0: Lah iya.
1: Gini ku.
3: Atasi nyolong petek si Darman kok nyetekel polisi pergani ngopo?
0: Orang mergole nyolong.
3: Ngopo?
0: Mergole miloro bojone.
2: KDRT Pak De.
0: Nyan ngerti kabarin betul nih?
3: Iya nek wong lanang kok wani karo wong wedok.
0: Nah iya.
3: Ya to ora.
0: Lah wong kene malah wedi karo wedok e.
3: Lah iya. Kudune iki ora nggon wedi karo ora wedi ning jenenge kekeluargaan kira kudu sing sakinah. Saya sakinah,
0: sakinah kira bakule.
3: Ya yo sakinah mawadah warohmah kuwi mau lho, ya to. Ora do saling berdonti, yo berdonti ki entuk nesu-nesunan ki entuk ning aja nganti miloro.
2: Tapi ini udah kelihatan kayak dipukul.
3: Lah kuwi mau pegole dandan kok.
0: Kuwi Mas Arnandes nek le bitu-bitu kuwi ora mergo dikapak-kapake, mergo kuwi mau lho apa jenenge?
2: Kanggo
0: kosmetik sing murah kuwi mau lho.
2: Sayang kulit elek.
0: Kuwi dilerani wae le nganggo kuwi.
1: jarane rong minggu ngono
0: kuwi sayu. Dilereni wae senajan
3: aja golek sing murah-murah, sing meyakinkan.

0: masalahnya kan gue tinggu apa toh ya toh memangnya berdampak si berdampak ya gue udah di lorok kulit udah di jintol-jintol lorok
1: pikir
2: nah, niki lo, niki lo pak de niki kosmetikin ku niki
3: nah, nah, wala lo, ada apa jenengnya nah, resmi pora gue
0: resmi pora
1: gak ada bepomnya
0: lo kudu resmi gue
3: lorok ini ki, babakan kosmetik kok malah neng pom barang ya apa
0: ke bensin toh
1: Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
0: Oh, dadi ne tuku ki ning pom bensin.
3: Lah tak kira yo.
1: Oh, yo buka di pom bensin itu yang meresmikan ini boleh dipakai atau enggak gitu.
0: Oh, lah mesti resmi kaya ngono
1: pom. BPOM.
3: BPOM. Oh, kuwi. Dadi dadak nganggo BPOM kuwi kok yo
1: terus ada ini juga dari Dinas Kesehatan harus aja.
0: Lah ini enggak. Kuwi cetara resmi toh.
2: Orang
0: asli, mau dilarani, dilarani.
3: Tapi nak dilarani, gak leputai separoh nugi pih pak sih.
0: Pas baca kaya ngono.
3: Baca teh.
2: Pas baca kaya ngono. Nek esok berarti sing separoh niki pulau lewat kundi ben kena matahari.
3: Nah, so,
1: biasa pak.
3: Di padak ke.
1: Pokoknya harus ada BPOM sama dites boleh.
0: Oh, itu sing sing resmi,
1: resmi pak Dewi.
0: Resmi.
1: Ini palsu.
3: Iki sesuk nang gone Bu RWW ditempuhke iki. Lah kok dodolan kok bawa palsu kok ngono kuwi. Kan berbahaya mau to.
2: Uang bae iki Pak.
3: Oh. Wis iki diguang wae gek engko engko ning dokter kulit gek ditakokke kepiye.
1: Apa nang diguang tampanane?
3: Niku bojo kula kok bojo kula. Wah, niki niki napa kosmetike bojo kula?
2: Siap-siap banget iki.
3: Kosmetike bojo kula niku.
1: Sing marake putih po.
3: Nggih lah. Niku iki to, Pak.
0: Karepe iki didandani ning masan saya le alah. Kudu dandani iki apik kok malah elek. Karepe pupuran apa-apa mung golek sing murah to. Sing lanang pawira iki nek cetha to. Aku apa-apa kudu bojone tuku sing murah-murah. Sing murah-murah akhirnya mah jadi dadi elek. Padune arek golek meneh. Kaya ngono kuwi Pak Wiro kaya jlomprongke bojone.
3: Lah nek murah kek hasilnya padha karo sing larang rak ya malah penak.
0: Lah san saya elek murah kok padha sing ngene ya ora mungkin.
1: Kaya ngono kuwi regane rupane.
0: Nah, iku rupane dadi templeke tok. Mangko bar diantemi kaya Darman kuwi to malan.
1: Lah ngopo?
3: Ditangkap polisi pak, ditangkap meloro bojone pak.
1: Wah, ono kepujuan teman-teman.
3: Oh, oh jih.
2: Nah, ini kan sok biru-biru to nika.
3: Nika kene nek
2: cok
3: blonjo mrene bojone niku sok nganggo masker tekan go mripat. Tak kira ki nek nopo jebul dibuka niku biru erem. Mergo di ning dipiloro karo Dharma niku wau jarene.
1: Wah, bahaya Pak, dilaporin aja itu Pak.
2: Kuwi wis
1: dilaporke. Pidana kaya
3: ngono.
1: Senajan to
0: bojone.
1: Dilaporke tetap kena ya Pak.
2: Ngono hukume.
1: Ya ora
2: ngene wingi tangkep polisi.
1: Ora sumbut le dadi wong lanang kok.
0: Wanine kok mek karo wong wedok. Kudune wani iki karo RT ini.
3: Ngono.
0: Kok kok.
1: Nek wani.
0: Ngono
1: ya. Nek wong cilik ya tak
0: tantang. Kaya lagune Basuki.
1: Apa,
0: Dik? Lah iki tak nek wong cilik tak tantang tak pendeleng.
3: Nek gede. Gede
1: wae. Kuwi opo kuwi.
3: Dadi ngeten niku Pak anu pras niku Darman niku jebul miloro bojone padahal yo anak-anake yo temen karo wong tuane lho apik lho kok ya darmane kaya ngono lho.
1: Saiki kudu dipaham sing jenengane tindak kekerasan karo garwane marang perempuan kuwi kalebu pelanggaran HAM.
3: Oh,
1: aduh asasi manusia.
3: Itu pelanggaran
1: itu, Pak.
3: Dadi berat.
1: Berat
3: ya. Hukumnya berat.
1: Mula yo nek iso yo aja nganti nggon rumah tangga ki yo segori. Ya nek geseh penemu ki ya.
0: Betul.
1: Biasa
0: wajar ya, Pak.
1: Jenenge wong saka ana kiwara tengen dadekke siji ki ya wis ora. Mesthi ana lah geseh.
3: Kula ki sok niteni Pak Pras. Pokoke Pak Dejoyo nek kerep mrene iki berarti lagi ana geseh pinemu karo ngomong.
0: Kerep banget kuwi.
3: Wong suwe ning kene.
0: Ha iya.
3: Ang suwe ning kene geseh penemu.
1: Ane gak luwih apik timbang molo.
0: Wah,
3: nggih. Kok kandhani kok
1: nggih. Ya stres.
0: Kok nek ora age ora cocok ki alian.
3: Ngono kuwi to. Aliane ora ora nggon liyane to?
0: Ha ya men alian jajan.
3: Oh, ora ngono.
0: Ya jajan ning.
3: Lah, nggih.
1: Dadi ati-ati sak niki kuwi kebu.
3: Nggih.
1: Nih ono hukume.
3: Oh.
1: karuan itu masuk itu mau terus laporan ada polisi macam ke polisi dia bertindak mungkin hukum gue darman bisa
4: itu jadi kasus
1: kasus
2: tidak ada sini pak namanya
1: iya aku juga kini diarani wah kongkono ini kerobong
3: itu wah neku
1: wah itu yang udah kena eman-eman tau
3: nangke
5: udah berumah tangga
3: nah kuingko wadiku nek tata kos-kos mau jadi kena imbasnya ojo cerak-cerak karo wong daerah kono kae wong lanangane do
4: makane ana paribasan
3: apa
4: ojo cedak-cedak kebun
3: wah iya heeh ya Pak Dik iku nggih
4: iya iku
1: dudu dadi
5: eling-eling kebun
3: nggih
1: nggih dadi nanggon perkara kejahatan yo kono werna-werna iku kejahatan sing kudu di
3: nggih
1: masuk iki
3: nah, niku.
1: Iya, kejahatan luar biasa.
3: Oh, lha.
1: Iki tindak kejahatan luar biasa. Iki nyawa durung delok kok TV, pas to wong kecekel.
3: Lah, lah.
4: Kecekel kuwi bangga.
3: Lah, nggih.
4: Do guyang-guyu.
3: Lah, gitu. Ning le paling le guyang-guyu iki mergo dhek nggo klambi anyar, Pak Di. Klambi oranye kae.
4: Oh, ta?
1: Durung tau.
3: Heeh, paling kae larang lho kae. Mestine
1: kudu ngentekke pirang miliar kok.
3: Heeh.
1: Heeh.
5: Mahal termahal
1: ya. Iya, ngarep nganggo kok ngono kok dadak.
3: Heeh.
1: Direwangi korupsi.
3: Lah iya to. Nggih.
2: Mun pinggir dalane.
1: Awak dhewe ya korupsi ku ya barang sing ora apik.
4: Aja ditiru.
3: Mboten. Ora ono kok sak dikorupsi.
1: Ya.
4: Senane kaya ngono ku.
1: Mbah ono mbah ora ya pokoke aja nganti.
4: Didoi.
1: Didoi.
4: Didoi kaya ngono
1: ku. Iso kuwi duwe rasa isin.
3: Ah.
1: Nggone wong.
3: Wah, nggih.
1: Ora ping mergo wedi kok ndak dihukum ning isin. Wo to. Aku sing isin ora ming awake dhewe.
4: Keluarga.
3: Oh. Desa melu isin.
4: Melu isin.
1: Aku yo ikut. Sak anak putune sok dileng-eling. Wah,
4: kae. Ambun korupsi.
2: Nggih, mergo
4: ana nek duwe kesempatan terus do kaya ngono kuwi
3: gitu
1: nek iso ya sing dadi hak awake dhewe sing di dahar sing di pangan sing dicukup aja ngatek awake dhewe kok mengarep butuh sego nganti nyopet ndeke

Sudah senu butuh panjenengan tasi sesarangan program pembuatan dari Yogyakarta. Samun kapi arso BBC dan di daerahan ojo nyokot konco di setenggal lagon ojo dibanding banding ke. Saat dari pun ringgit macu calas dalun atas hingga yang bangki tibun tindakan tering dalang kitimbul hati Prayitno dan di beban lampa nongko wijoyo kromo. Langung rumiin badai katuragen gending batalon ingkang badai kapiarso wonten gending bondet rinenggo kala jengaken ladrang munggah gunung kesambet padetan jingking terus aya-aya serepek kaisi palaran pangkur tuin turmo laras belok padat enam sunter seno putu sugeng dalu sugeng midang taken.

Sudarsono, putri batu nubat jaringan tasi kepada Nyawiji kalian program empat hari dari Yogyakarta ngelalui putri Jawi suara budaya Jogja. Samun kami harus gending patalon. Salah cingi pun kalau daerah kenuan ringgit wacucal.

Sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinangi bali wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Angka Wijaya Krama. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Ingawik namas tuno masidam mas tu silat meringiwang jagat karono. Siratondo wisiksaning pisono sono sinawung langen milopo. Estu mesilestan tulampaing budo jinantur tutur katulo. Tetelo merih tulat labdieng para diawinur sitong pomo prameng neskoro. Karanto diantum yang jaman purwo wini sudo trahingkang dinomo domo. Pinar ditameng lelo tomangkyo tekap basananing gupito tandupeng pralambang matumpo-tumpo. Marmo panggung, panggung, panggung.

Halenggih pundito kang kinariwo bebuka murci tengkawi sak mangking kengkahiko hadi doso purwo. Boso eko ategesi jihadilinuwih doso sepuluh purwo wiwitan. Sanadyanto gemlaring jagat marcapada kathah titahing jawata ingkang sinangga pratiwi kasungsunganing akasa kinapiting samudra loyo kathah kang samya hanggono raras pranyata lamun den upaya sewu datan wonten sedasa sanadyanto satus datan jangkep tiga adi-adining garba gupita mbuya wonten kadya sajuga nagari wirata milo nagari wirata kinariwa bebuka murci tengkawi awit negari kasebat panjang apunjung pasir wukir loh jinawi gemaharipah karto turaharjo boso panjang tegese dawa punjung dhuwur kalamun kacondro spinten to dawaning projo pramilo nagari wirata dawa pocapane jembar telatai luhur kawi bawane pasir samudro wukir hargo pramilo toto rengganing projo mengkeraken samudro loyo kinapit hargo ageng hangiringaken pradusunan soho pategalan angananaken pasabinan soho ngayunaken bandaranaken oh tulus ingkeng tinandur dadi jinawi murah kang sarwo tinumbas pranyoto nagari wirata murah kang sarwo tinuku payu kang sarwo sinadi saged sinebat negari murah bu.

soripah. Bosok mah kathah kawulalit kang samya tumindak amung dedagang. Pramila dagang layaran kugo monco negari. Tansah lumintir Surya pantur latri datan ono kendhate. Datan wonten ingkang sami nyipta pringgo bayaning margawit saking gemahing praja. Aripah pratandha kamulanit kathah kang samya cumandhuk salebeting kitha nagari Wirata katitik pasanganing Wisma ngantos ketingal jejelu yela pipit. Pangroso atujuke tepung taritis ngantos papan wiyar ketemahan rupak awit saking kataing para kawulalit ingkang dumunung salebeting kitha nagari ing Wirata. Karto katondo kawulalit ingkang dumunung wonten parang padusunan ketingal denyo sami eco manai. Tansah mungkul denyo sami among tetanen. Sami angulah puluk daling siti pasabinan siti pategalan. Sedaya sami nindakaken sabdaniro poro winasis babagan tetanen. Pawit saking kalis durjono katebian dining parang muko kinario paratondo. Ingon-ingon rojo koyo umarni niro lembu maing somendo ayam kambangan sak panunggala liru. Datan wonten ing sarwa cinancangan saya kilamun rino sami toto gelar wonten pangunan. Kalamulatri sambang sul dateng kandangnya suwang-suwang. Para harjo sagung poro kadang sentono mantri bupati nanyakaning projo. Sumawono poro wadyo bolok medak poro kamulalik. Datan wonten ing sami tumindak cecengilan cengkar mbak sak panunggala liru. Surya pantro latri ketingal denyo sayek saiko proyo. Denyo sami ngangkat karyaning projo. Jawit saking ageng perbawani rosang noto duro coro sirno sedaya sami ajrih. Marang milalading nalindro.

boten wonten panjenengan nalindring sajagat Rat Pramudita ingkang sinangga pratiwi kasungsungan ing akasa ingkang kagebeng muhara ingkang winku samudralaya kaseksinan Sang Hyang Candraya kepadangan Sang Hyang Surya tatanono pojo mirip kadya wong agung wirata panjenengan nalindra kinajek sak sami-sami ning ratu tur padang paningali ageng obore dhuwur kukuse tebih kumarane pramila kasusra kluk kajono priya saking lan praja bilinaring dragung kinasian para jawata kinawulen para widodari winong wong para bathara awidatan supi marang muja semedi adhedhasar salira nasuk suksuwa kawekas tunggal rasa mring saryane Sang Hyang Bathara mumpuning aguna Tuhu Nalendra kekasing Bathara ingkang hakarya jagat kocapo sinten to dosa namaniro Sri Narapati wau dosa tegese 10 nomo aran Sri Ratu Narapati wus ngarani ulang den ucapno jejuluk Sang Nata ing Wirata yiku jejuluk Prabu Matsuwapati yo Prabu Durgandana Narendra ketemu Candra candraning ratu Narendra dandang asipat jonggo kuntala manik jangit penelon blega pinusul sari angastu pusaraning praja ing Wirata ketingal ageng prabawaniro ketingal satu moro satu mati jalma moro keplayu senadyan mega piyak barat mangemper-emper kayu adoh sami tumuyung kang celak sang manglung kathah praja kang sami tumungkul datan surana linawan bondo yudo mboten mung ngagem tlatah negari Wirata senadyan to dumugi manca negari kathah Purnalendra kang sami nyaosaken buluh bekti nyang glondong pengarem-arem sambenan para mangsa lumintir datan ana kendhate sami nyaosaken pundhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi Sutya saha Widuri para Narendra manca negari kang samya tumungkul wonten negari Wirata datan surana linawan bondo yudo sarekta mung sami gandrung kapiluyu dateng poyaning kautaman kapunggil semanten kawibawaning praja nalika semanten dumawah mungso kartika dinten Respati Sang Nata kepar ngamontraken paseban agung ingkang kepareng piswaniro caket palenggan dalem Sang Nata mungkin ngarso dalem Sang Nata tumungkul nyalah konjem pratiwi piswaniro putra dalem satru kadipaten kasih Raden Utara jajar piswaniro Sang Yendro mantri mukor kyono patih nirbito sinembet pasuwaniro para kadang sentana mantri bupati nanyakaning praja smawana Purwadya bolo bandir pisuwaniro Purwadya mblabar dumugi pangurakan yayah samudra tanpa tepi sanjaning Purwadya pisuwaniro ingkang mangaler mepet dumugi pangurakan manggilan dumugi wantilan ngetan dumugi munggangan kagian doyong-doyong pacak suci kayu areng sami mangangi busono maneka warna tilon saking mandro pindo anjraing puspito ingkang sami ngagem busono saking seloko kencana sesotyo kesurutan Sang Hyang Bagaswara ketingal pating glebyar pating paluncar pindo prodo binabar tintrem datan wonten ing sami mubah musik dinyo sami pangandikan lan ruang kanan kering pating klesik pindo gono guni pito gono wardini maling guni pito golek kencono pindo maling antuk golek kencono

nalika semanten horeg piswani ora para wadya. Ingking amurwani horeg piswani ora para wadya bolo, awit piswani ora para kadang Pandhawa. Ingking kayurit nata Durwati Prabu Bathara Kresna. Piswani ora para kadang Pandhawa. Sono ton Durwati kapareng caket palenggan dalem Sang Nata. Nalika semanten Sang Nata pinuju katawengan Badra Irawan, katawengan marang kalingan Badra Rembulan Irawan Mega, ruting panggalih Yaya Sanghyang Candra katawengan Hima, remerming Driya Manawung Lirnawung Sang Hyang Wasesa, kawekas kawas padaning cipta wilabeting bangsa titah. Yeko tondo pamatangin jawoto surulimut ngabiatan ing rujit, dadya muhung marang lumimbak ing Sang Hyang Antaya. Ingkang hamurwani sungkawani panggali Sang Nata, kajawi Sang Raja Putri Kusumaning Ayu Dewi Utari ing sak mangke dados panglamar praja sewu negari. Mila kapareng Sang Nata Wirata nimbali para wayah kadang Pandhawa ing swados dados srana katentreman ing nagari Wirata.

nalikos manten bawani wanci sang yang Bagaswara wis mangrangsang akoso sang noto keparing sedulur gasine woko langkung rumiyin kaparing angrasu Dusana Kaprabuni Nalindra ngagem kutha Kencana binuka wekasan pinaringan manik ing waris sumorot Pindo Baskoro jamang mas sungsun tigo kinancing garudu marep miwah mungkur uta-uta kinara wista dumawaing muntat sinongga Prabu Kencana rendha cinawi kang pinangka tetali ngagem sumping geguban suring pati uncen tiba njojo anting manik sutyaning marih ngagem lulur raga mangungsa gelang kelat bau salira pindha sarepa binjanata swara sinangga calumpringan ngagem supita juksa kembaran ngagem celana cindhi puspita pinali petrindo cinawi pinatik nawarna ngagem dudut semen ketangi paning secindi wilis puncal mas bineping sekembaran dumawah kanan miwah kiri bebadong giwang korotnya retes inten barlian ngagem panggengan merongkul adreng sarungan kang kinariwa reksa cendono murni kang kasingan pada deket ngingrim kang dilan tinatah tinaturenggo deder nunggak semi gonjo dina benaben manis mendak kaparing tromunti ora tenon saking mandruwo gumuk biar pinolik tropi tiran dinar peksa kengerti dalam manggung jati bucah poro gusti bucah joko paloro loro kang samyo ngampi lupo coro kaprah bun ngalindro banyak dalang sawung galih kuwardo wali kolareng manyuro kang mungging kanan miwah kiring kacumas bokor kencana dwi panggo kang sarwortno habis saking ngedir ngganing Dusana Purati kang garep beksang noto ketinggal pating gelbiar pating paluncar pindowono karembun mongso

0: Madiun dampar kencono kapar ngalemek kasur babut pramudani pinalipi trindo cinawi pinatik noworno sinebaran sari-sari kapar ngan gondo puro kinunyal sajibat kasturi hermawar gondo widu ini butang lere manyuruh kuyas gandaniro demuki pasir panjawi datu saken cingak sagung perwadio kang samnyomoro suwan perwising sametos deyo jajaran ingkang medalan kung rumiyin abdi dalem prajurit kang samya kaos hormat tambur sumpret menyemawurahan senjata agemi ambal kaping dan doso tigo gurnat gurnondo mrim kolontoko nyambal ambalan pun kemadian ing alun-alun uruk satung prawadya bolo sulah bawani rupiro gabah dirinteri ora kanca ndodok
1: ora kanca ndodok
0: ora kanca ndodok ndodok ndodok jalek jalek jalek song-song gelap katon bubyar ayo konco jajari, ayo konco jajari, jajari, ayo konco maju, maju, maju, mendak, mendak, maju, mendak, sak, sak, sak, sak, sak, sak, sak, sak.

wayah Prabu Bathara Kresna. Kula Kanjeng Hyang Prabu ndadosno kawuningan wayah Prabu, mila kula mawantu-wantu panuwun kula dumateng wayah Prabu Bathara Kresna. Kula suwun rawuh wonten nagari Wirata kaparenga anganti para wayah-wayah kula Pandhawa. Kula nun mriki ingkang dadosaken telenging manah ingkang kagi mboten wonten sanes kejawi ingkang nini. Inggih yoga kula nini utari ingkang sakmangke sampun akhir diwasa estu dados penglamar para raja manca negari. Panglamar ingkang asipat nawala dumugi negari Wirata tanpa wicalan saged kula ibaratake nagari Wirata pindho banjur mangsi sarah drancang surau sing nawala saking manca negari sedaya badhe anggayuh ingkang nini Dewi Utari. Ingkang mongko ingkang nini Dewi Utari sampun kula tanting bawanipun sampun ketingal akhir diwasa bilih namung wangsulanipun dereng saged nglampahi winengku priya temtu badhe ndadosaken rengkaning praja. Mila wedal sak mangki ingkang nini Utari sampun gadah pamanggih estonipun gadah pasang giri sayembara pinangka dados pitumbasan. Sinten ingkang saged minangkani panuwunipun ingkang nini Dewi Utari menika ingkang badhe dipun ladosi ingkang nini Dewi Utari. Ingkang mongko nalika badhe lairipun ingkang nini Dewi Utari temtonipun wayah Prabu Bathara Kresna mboten badhe kesupen ingkang saged angupadi serono kinariwa siram dewa sraya ingkang nini Rekotawati semanten kajawi wayah kula pun Arjuna awit dawing jawata nalika semanten kedah mawi srana sesaji puspita widayat retna ingkang saged tata jalma. Kula nuwun inggih Kanjeng Hyang bawanipun wayah Prabu Durwati nat kula semanten sampun meratelaken dhateng wayah kula pun Arjuna bilih yoga kula ingkang teksih wonten guwa garbanipun ingkang nini Dewi Rekotawati kasinungan kanugrahan babuning ratu kawusanan sinareng mit menapa punang jabang bayi priksa padhangawa mijil putri inggih ingkang nini Dewi Utari nat kula semanten kula sampun ngrilakaken dhateng wayah kula pun Arjuna. Mila ingkang menika kula simanggaaken dhateng wayah Prabu Bathara Kresna saged para kadang-kadang Pandhawa saged minangkani panuwunipun ingkang nini Dewi Utari dados sampun ngantos dipun wastani ingkang kaki wau cidra ngubaya dhateng kesagan kula dhateng putu kula pun Arjuna. Keparenga lajeng ingkang payah badhe nyuwun priksa panuwunipun eyang nini Dewi Utari.

Sutrisno putri panjenengan midhangetaken kirang ringgit pacucal sedalu atas ingkang katindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Angka Wijaya Krama. Sutrisno putri sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: lajeng mundut menapa yang Prabu. Sanes Mas Picis Raja Brana pamundhutipun ingkang Nini Dewi Utari nanging nyuwun mestakanipun Narendra Gandarwa. Narendra njurang parangsuh ingkang ajeg juluk Prabu Kala Mungsa. Ingkang nalika semanten ingkang Nini Dewi Utari dereng priksa padhangawa kemawon sampun dipun lamar. Mila ingkang menika kula sumanggaken wayah Prabu Bathara Kresna. Iwang Sukmono sasmintaning sun ong bono langgeng. Eyang Prabu bawalipun keparingipun kanjeng eyang menika ingkang dipun kersakaken saged ngupadi pamundhutipun ini Dewi Utari kejawi Dimas Arjuna dados ing wayah Dwarawati sipatipun namung dados pambiyantu. Mila keparing lajeng ingkang wayah Dwarawati sawetawis sarembak layan Dimas Arjuna. Kulo sumanggaken wayah Prabu Dimas Arjuna. Nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Koko Prabu. Mestine Dimas Arjuna wis midhanget sabdane Kanjeng Hyang Prabu. Eyang Nini Dewi Utari sedya dirilakake marang Dimas Arjuna. Bawane Eyang Nini Dewi Utari kesinungan kanugrahan wahyu babuning ratu. Nang Eyang Nini Dewi Utari duwe pamundhut. Sopo ingkang bisa minangkani pamundhute yang Nini Dewi Utari yaiku mundhut mestakani Prabu Kala Mungsa Narendra njurang parangsuh ingkang nalika semono uga wis nglamar eyang Nini Dewi Utari. Kira-kira Dimas Janaka apa saguh apa ora? Bilih sampun terwaca mekaten sabdanipun eyang Prabu Matswapati Koko Prabu Bathara Kresna. Kulo sagah namung panuwun kulo kedah Koko Prabu Bathara Kresna paring pambiyantu. Dimas Arjuna saguh bakal minangkani pamundhute yang Nini Dewi Utari. Kulo nuwun inggih. Nanging kersane Dimas Arjuna pun kakang supaya sabiyantu. Kulo nuwun inggih Koko Prabu. Pun kakang ora bakal negakake. Sedya tak bantu sedyane Dimas supaya bisa kasembadan amarga lamun Dimas bisa diladeni yang Nini Dewi Utari yakti bakal bisa nurunake sejarah yang Narendra. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Dimas Werkudara kepiye? Apa Dimas Werkudara ingkang bakal minangkani pamundhute yang Nini Dewi Utari amarga mestakane Kala Mungsa iki dadi sayembara uga yang Dimas mestine bakal duwe panjangka supaya diladeni yang Nini Dewi Utari. Layo Dimas ora sabiyantu karo Dimas Arjuna tegese nggayuh patine Kala Mungsa dhewe-dhewe.
1: Wah, ora. Lamun jlamprung adiku bakal nikah jangkane Kala Mungsa kanggo srana minangkani pamundhute Utari ninekku. Aku mung sedya sabiyantu marang kekarepane jlamprung adiku. Aku ora duwe niat arep rabi meneh.
0: Dimas ora duwe niat arep palakrama maneh.
1: Ora. Wis trimo sing wis kelakon kae wis rumangsa kokean.
0: Syukur bejo sewu lamun Dimas Werkudara sedya sabiyantu marang Dimas Arjuna. Yayi Prabu Puntadewa lajeng kados pundi yayi? Menapa yen nayogyani sedyanipun Dimas Arjuna?
1: Kula nuwun inggih Koko Prabu namung saged kula yen namung mbantu panuwun dhateng Bathara menawi kula supados pacakara mengsah Kala Mungsa temtonipun inggih mboten sagah tiyang kula mboten ate bondo yudo.
0: Dalipun Yayi Prabu Puntadewa sampun paring pambiyantu panuwun dhateng Bathara menika tumrap Dimas Arjuna hageng dayanipun. Kula nuwun inggih Eyang Prabu Matswapati. Kulo wayah Prabu gampilipun kulo minangka wakilipun kadang-kadang kulo Pandhawa sedya anyagai dawuhipun Kanjeng Eyang Prabu.

Iwang Sukma dilinuwi hong bonulangging. Bilih mboten sisip pandulu kula ingkeng nembe rawuh wonten negari Wirata. Menika wayah kula wayah Prabu Mandura. Dering dangu rawuh wonten negari Wirata wayah Prabu Baladewa kaparenga ingkeng kaki ngaturaken pambagi upana krami kanthi raharja rawuhipun wayah Prabu Mandura. Jagadewa Bathara, dahat kapundi sareng nampi sabdanipun Eyang Prabu Matswapati rumentah ingkeng wayah Mandura. Sabdanipun Kanjeng Eyang Prabu kula pundi wonten mestaka tumanduk njajal meketing werdaya andadosna jimat paripih caya nurcaya teguhan kayuhanan kawula. Heun. Keparing Eyang Prabu Matswapati mudhut priksa piswanipun ing wayah Mandura. Pangestunipun Kanjeng Eyang Prabu mboten wonten sami kula. Pinayungan widodo swanipun ing wayah Mandura wonten nagari Wirata. Eyang Prabu Matswapati. Heun. Syukur bejo sewu. Kaparenga dipun prayogakaken lenggah wayah Prabu Baladewa. Nggih. Kadang kula sepuh Kakang Prabu Baladewa, kaparenga kula nyaosaken pambagya upana krami kanthi raharja. Kakang Prabu Baladewa rawuh wonten nagari Wirata. Pamujine Yayi Prabu Bathara Kresna ora ana sami kala. Yayi Prabu Ndurwati pinuju lenggah ana negara Wirata. Wringih Kakang Prabu, kaparingipun Eyang Prabu Matswapati para kadang-kadang Pandhawa dalasan ingkang arahi Ndurwati katimbalan wonten negari Wirata. Kajawi ingkang menika wayah Prabu kepareng kula badhe nyuwun priksa wonten wigatos kados pundi wayah Prabu Baladewa. Rawuh wonten negari Wirata ketingal sumengko pangawak bojro katitik riwir butunggul wonten muka mboten kobrang sap agemipun dodot gumlarah mboten kobraning setaken. Kepareng wayah Prabu Mandura wijil pangandika menopo ingkang dadosaken wigato sing panggalih. Nuwun kepareng matur sanipun Kanjeng Eyang Prabu wonten sewu lepat atur kulo kepareng Eyang Prabu paring lubering samudra pangaksama mboten dados menapa wayah Prabu Baladewa. Sowan kula rasanipun Kanjeng Eyang Prabu Matswapati ing sepisan nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuka sandhaping pepodo. Kula tampi kanthi gumbiraning manah. Kula petelaken jojo amawahana daya kasantosanipun pun kaki. Ingkeng dungkap kaping kalih katem to lampah kula piyambak mboten pisan. Sejatos sowan kula wonten nagari Wirata ngemban dawuhipun Nyai Prabu Duryudana. Dikaken ngaturaken pangabekti mugi konjuk wonten sandhaping pepodo Eyang Prabu Matswapati. Pangabektinipun wayah kula wayah Prabu Duryudana ingkang lumantar wayah Prabu Baladewa. Kulo tampi kanthi gumbiraning manah, kulo petenaken jojo anambahono ugi kasantosanipun ingkeng kaki. Bilih sampun katampi sedaya atur kulo sing wigatos sowan kulo wonten negari Wirata Eyang Prabu. Ngemban dawuhipun Nyai Prabu Duryudana. Dikaken ngebun burinjang jejawa sonten ingkang suraosipun sowan kulo sedaya nglamar. Diningkang kula lamar senes abdi dalem jeplak langak lemundring ceti pingitan serimpi bedoyo kelangenan kekasih sanes. Kajawi amung sang rojo putri sekaring kedaton negari Wirata Eyang Nini Dewi Utari. Dilindadusaken danganing penggalih Eyang Prabu Matswapati Eyang Nini Dewi Utari. Panuwunipun Nyai Prabu Duryudana kasuwun kaboyong dateng negari ing Astina. Awit Yayi Prabu Duryudana nampi sesmintaning Bathara ingkang hakarya jagat. Negari Ngastina saged tata titi tentrem gemah ripah loh cinawi. Soho Yayi Prabu Duryudana widodo jumeneng nata wonten nagari ing Ngastina. Soho saged nurunken sejarah ing Nalendra
namung kedah saged mengku garwa Eyang Nini Dewi Utari. Milo ingkang menika mawantu-wantu panuwunipun Yayi Prabu Duryudana wau, estu mboten badhe namung anuruti hardaning kanepson, nanging ugi minangkani sasmintaning Bathara ingkang hakarya jagat. Eyang Prabu, bilih-bilihipun Eyang Prabu maringaken kanthing lenggana ing penggalih. Kagungan pamundhut menapa minangka pitumbasaning manudya. Namung Mas Pices Raja Brana keci-keci guru bakal guru dadi Sutyo Sowiduri kulat

0: Monggo keparang lajeng paring pangandika dumateng wayah Mandura kawula nuwun. Nuwun ringgi. Iwang Sukma dilinuwi Hong Bunulanding. Wayah Prabu Baladewa, kula Kanjeng Hyang. Kula tampi kanthi gumiraning manah. Sabdanipun wayah Prabu Baladewa saha kersanipun wayah Prabu Duryudana ingkang lumantar dumateng wayah Prabu Baladewa. Namung dadosna kawuningan. Ingkang nini Dewi Utari menika saderengipun wayah Prabu Baladewa rawuh wonten negari Wirata. Ingkang nini Dewi Utari sampun dados penglamar para raja sewu negari. Nggih. Negari Wirata saged kula aturaken kados banjir mangsi sarah delancang. Suraosing nawala saking manca negari sedaya namung badhe mboyong. Ingkang nini Dewi Utari. Mriki namung ugi dereng wonten ingkang kasembadan mboyong ingkang nini Dewi Utari amargi ingkang nini Dewi Utari sak mangke gadah panuwun minangka dados sayembara. Mriki lajeng mundhut menapa? Sanes Mas Picis Raja Brana panuwunipun ingkang nini Dewi Utari nanging nyuwun pitumbasan mestaka Gandharwa Raja njurang parangsuh ih mestakanipun Prabu Kalamungsa. Mriki mila para kadang-kadang paduka ih wayah-wayah kula Pandhawa kula timbali. Estunipun duk nalika badhe lairipun ingkang nini Dewi Utari menika kula sampun rumaos. Nampi lelabetanipun wayah kula Arjuna ingkang dados rana ingkang nini Dewi Utari kasinungan kanugrahan kasinungan wahyu babuning ratu. Mila budi kesaenanipun ingkang arayi wayah kula pun Arjuna mboten saged kula tandhingaken kelayan reginipun menapa kemawon. Wontenipun ingin ini Dewi Utari namung kula pasrahaken dhateng wayah kula pun Arjuna. Mila ingkang menika wayah-wayah kula para kadang Pandhawa wedal menika wonten negari Wirata menika sagah badhe minangkani panuwunipun ingkang nini Dewi Utari sagah badhe nigas jangganipun Prabu Kalamungsa. Oh jagadewa Bathara. Lah ingkang menika Yang Prabu bawanipun para kadang Kurawa menika ya kalebet wayahipun Yang Prabu Matswapati. Kadang Pandhawa ugi wayahipun Yang Prabu Matswapati sampun ngantos wonten raos mban cindi mban siladan. Menapa malih pangandikanipun Yang nini Dewi Utari kados dados sayembara dados sinten ing saged minangkani pamunditipun Yang nini Dewi Utari menika ing saged kasembadan mboyong Yang nini Dewi Utari. Kula nuwun inggih ingkang menika kaparenga kula minangka badal wakilipun Yayi Prabu Duryudana ugi bari sagah minangkani pamunditipun Yang nini Dewi Utari sagah nigas jangganipun Prabu Kalamungsa. Kados pundi wayah Prabu Bathara Kresna menika prayoginipun Kanjeng Eyang bawanipun para kadang Kurawa ih kalebet Koko Prabu Baladewa ugi menika ugi badhe nggayuh Eyang nini Dewi Utari prayoginipun sampun ngantos wonten raos mban cindi mban siladan. Sirnanipun Kalamungsa ugi dadosa sayembara sinten ingkang saged nigas jangganipun Kalamungsa menika ingkang saged mboyong Eyang nini Dewi Utari amrih mboten wonten raos Eyang Prabu kadak womban cindi mban siladan ngembat antawisipun Kurawa dalasan para wayah-wayah paduka Pandhawa. Prayogi sanget wayah Prabu yen mekaten wayah Prabu Baladewa kula tampih ing dados dianipun wayah Prabu. Bab jodhonipun ingkang nini Dewi Utari kula sumanggaaken dhateng Bathara ingkang hakarya jagat. Pundi ingkang saged nigas jangganipun Prabu Kalamungsa inggih menika ing saged mboyong ingkang nini Dewi Utari. Eyang Prabu Matswapati matur sewu sembah luwun. Bawanipun sampun trewaca anggen kula nampi sabdanipun Eyang Prabu daya-daya kula saged minangkani pamundhutipun Eyang nini Dewi Utari. Keparenga kula nyuwun pamit. Padal pasuwanan setyo midhalaken para kadang Kurawa ingkang kepareng nderek lampah kula wonten negari Wirata. Setyo jumangkah nyirnaken Prabu Kalamungsa. ndherekaken kaluhuran tindakipun wayah Prabu Baladewa.
1: Yayi Prabu Bathara.

0: wayah Prabu Bathara Kresna, kula Eyang Prabu. Samangke para wayah-wayah kula Kurawa ugi badhe minangkani pamundhutipun ingkang Nini Dewi Utari. Menapa kinten-kinten menika mboten badhe ndadosaken sarana? Para kadang-kadang Pandhawa inggih wayah kula mangke mboten saged kasembadan mengku ingkang Nini Dewi Utari. Eyang Prabu Matswapati sampun nantos kuatos ing penggalih. Bilih jawata saestu marengaken dados jodho dhaupipun Dimas Arjuna. Temtunipun kasembadan Dimas Arjuna minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari. Kula nuwun inggih, Dimas Arjuna ora perlu kuatir Dimas senadyan Koko Prabu Baladewa. Jumangkas dhewe nyirnake Prabu kala mungsa yen jawata ora marengake Eyang Nini Dewi Utari dadi jodho dhaupe Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu Baladewa mesti ora bisa kelakon nigas janggane Prabu kala mungsa. Dadi Dimas Arjuna kudu percaya marang panguwasaning Bathara ingkang hakarya jagat.
1: Kula nuwun inggih Koko Prabu. Nanging Kresna kakangku kabeh panjungku bisane kasembadan kudu dijangkah Baladewa kakangku wis budhal menyang jurang Parangsu. Lamun para kadang Pandhawa ora enggal jumangkah onung jurang Parangsu, ora wurung patine kala mungsa bisa disirnake dening Baladewa kakangku. Ora bisa kelakon jlamprong adiku mengku anudya kang kasinungan nugraha Wahyu babuning ratu
0: Dimas Bratasena. Senadyan pun kakang ora bakal kurang weka uga enggal tata-tata sedyaning ayuda.
1: Kresna kakangku prayoga enggal nyuwun pamit ana ngersani Matswapati kakekku
0: Dimas Werkudara. Ya kajawen kang menika Yang Prabu, kadang kula sedaya para kadang Pandhawa nyuwun tambahing pangestu sohing wayah Dwarawati. Kaparenga dinten menika padhal pasuwanan sedya minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari kejawi namung Yayi Prabu Puntadewa. Dipun parenga sakwatawis dumunung wonten nagari Wirata paring bebantu pamuja lan pamuji dhateng Bathara. Mugi para kadang Pandhawa saged minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari. Wayah Prabu Bathara Kresna inggih mbun sanes ndhirikaken kaluhuran tindakipun Wayah Prabu Bathara Kresna. Puntadewa, nuwun wonten pangendika Kanjeng Eyang. Ndak parengake manjing jroning Datulaya ing Wirata bebarengan kelayan pun kaki pinanggiya ninekmu Nimbok Ratu Rekatawati. Kaluhuran sabdanipun Kanjeng Eyang Prabu. Apa dene utara lan patih nirbita metu njaba budhal Purwadya bala supaya tata-tata sejaning ayuda rumeksa tata raharjaning praja Wirata. Ngestuaken dawuh Kanjeng Rama Diwaji, ngestuaken dawuh Kanjeng Diwaji. Dimas Bratasena, Dimas Arjuna enggal nyuwun pamit ana ngersane Kanjeng Yang Prabu.
1: Matswapati kakekku pangestumu tak jaluk kepareng aku tata sejaning ayuda budhal sedya minangkani pamundhute utari nenekku.
0: Bratasena aja kurang kaprayitnan.
1: Matswapati kakekku yu nyuwun pangestu Kanjeng Yang Prabu ingkang wayah Madukara kapareng tata sejaning ayuda sedya minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari.
0: Yoyo Nggir Arjuna ingkang prayitna nyuwun pangestu Kanjeng Rama Diwaji keparengo ingkang putra medal jawi tata sejaning ayuda. Iyo Nggir Utara aja ninggal duga prayoga.
1: Heulun.
0: Oh, Titi Purna sabdani rosang noto angel gai sabdo pendito ratu sabdo pangandikan pendito temen ratu gedhe pangwasane Kinarya Pratandha sabdaning Nalendra Sawanda Warata kawula sanegari. Lamun sabdaning pandito Sawanda tan kena wulawali pindha tirta Kresna tumameng Patra Seta harus banget atun sang noto Prabu Matswapati kadherekaken Prabu Puntadewa
1: kinarubyuk sagung abdi dalem anggung cedhi bocah para gusti tinon saking mandrawa pating glebyar ngganing pusana pindho panten binoyong boyong kawuryan.

Katoro pasemone sang noto angedaton ayah mangku duko kang kinario pratondo wonten brojonolo datan kepareng kendel wonten siri penganti datan kepareng kendel kerso kendel wonten ngajing gapuro negari ing miroto ingkang winastan koridono pratopo danani lamun kinar wulu maksono poragung putro putri amrik gandani roarum tapani lamun ono dan kudanan panas biso kepanasan sang noto kepareng meriksa upor ngganing gapuro kinariwa lipur ndriyo ingkang ledeng sungkowo genging gapuro saargo suto inghiliung kuli pucang soho tirisan mustikaning gapuro sinung mani ing marisak pujenggi gengyo rebut sorot laniwang pertonggo pati kang kinariwa jarambah akek bang subinan adek wesi balitung sirap nyopurung gusari tetebeng tembogo ngenguwung pindo kluwung kang angunjuk warih kori kang kinari wawarso cendono murni ing ukir-ukir edi pinarodo jinar katone dimadyaning kori pak kaparingan gedah binuang rasane ngelebeting gedah kaparingan gambar jalmo jalu so wanito awit sangking bangkit nyongking ang gambar kori kalamun minep pindo panten pinanggiaken lamun pinuju mengoka dio bidang posa pasian kanan kiring nyokori pinaringan reco gupolo yukti selo dinin rokoro gandarwo rerengganing reco kang kinarwi rikmo pamor nektro kumolo untu seloko menur ilat mas jinggo asto ingeng kanan cinepengan bindi ingeng kiring cinepengan tameng karno jinoro terus inggrono ngelebet den wismani brahmoro brahmari tegesi kumbang lanang kumbang wadon milo jegleging kori mengoso minep kaget kumbang mi bercokoyo biso ngereng ngereng nyokoto gewel nuburu o gabrus laju tindaknya sang notawas jumangkah kori dono pertopo dumugi margi terus yang kadato lingkang sinebaran wedi malilo kesampar kesandung poro biodo pating gelebiar pindo kartikor but sasono nagari wiroto dasar papan kasih toyo temumpang wonten umbul sanging pucak ngargo tinalangan juk gedhatun lilini pinara-para sabibaring pasemakan tirta ngambar arum gandaniro awit sami kelunturan kaya ing bedhaya saha layoning puspita sayekti jroning kadaton wirata datan ana gandha ingkang kuciwa nalika semanten ingkang wonten salebeting datulaya garwa dalem prameswari kesumaning ayu dewi rekotawati us midang ngetaken pratondo bilih sang noto us angedaton jelek medak sanging palenggan nama pak kundurnya ingkang roko sanging panangkiran pinanggio ingkang roko gyo ngejumken asto angranu podo usnya angranu padani ro ingkang roko sigero kekanten asto manjing juruning datu loyo kadiri akan ingkang wayah prabu punto diwo titiwo lenggawon sak lebeting kagungan dalem bangsal probo suyoso wonten pananggap sisih lerwetan lina dusan pestorojo bawaniro kumembeng sungkowo datan sepintono denyo kepareng minangkani panuliro ingkeng garwo amulajing imbal pangandiko sakwetawis wusdumugi sabdaniro sang noto sigoro manjing juruning panti busono nyareaken kaprabon nalendro sigoro ngerasuk busono kang sarwo seto geyo angesti dupono ratus gengi padupan sakmesto koliman alun minggah sanggar pamujan dupun ratus katumpang keken hakni sang noto inggal mapan semadi sinigek ingkang mun salebing sanggar pamujan ingkang mangun semadi kutapu ing madak sang stinggil binoto roto noto nduwurwati suraden hari werkudoro angawi poro putro kadang pendowo ingkang kapar ngerik pun lagari wiroto awit sangking jirihnyo dateng kesembahan poro kadang putro pandowo mangertos pengelawani ngasto noto nhurwati pating bleber pating blulung pindo gabah dirintri hical subuh setereng satro galak pindo sarudulwi kiri gitu

0: madung dawuh Kanjeng Prabu Bathara Kresna saha Kanjeng Rama Werkudara nimbal ingkang putra Antareja Yayah Mangkuduka ingkang putra Gatotkaca ugi nyadhong dawuh Prabu Bathara Kresna saha Kanjeng Rama Werkudara nadyan ing rayin Gerbo Ruci nyadhong dawuh Koko Prabu Bathara Kresna Kang Mas Werkudara.
1: Dimas Werkudara.
0: Apa Kresna kakangku?
1: Lupute apa putramu janji nyembah ana ngersane Dimas Werkudara malah tok jempolo. Apa Dimas Bratasena duka karo putra-putramu?
0: Aja kowe kleru penampa Kresna kakangku. Ora memper Antareja gawe wirang wong tuwa jiwatos gedandapan. Bareng Gatot dijiwatos wong tuwa malah dilulu. Tanganku nganti kemeng bareng tak kipatke tibogong pacak gulu. Dadekno pangertimu Kresna kakangku, aku njotos prunanmu iku ra mergo aku duka. Aku ngudang anak lanang.
1: Oh dadi njotos putra-putramu iki mau sejatine ngudang karo putra ngono to?
0: Iya.
1: Wah dadi anake Werkudara ki rekoso sedina dikudang pindho ngono remuk.
0: Punden kula Rama. Kula piyambak mboten mangertos menawi njotos menika wau srana ngudang ingkang putra. Kula wastani yen Kanjeng Rama mengku duka klayan ingkang putra Antareja menawi njotos menika ngudang ingkang putra monggo sak menika kula aturi ngudang malih. Ora memper wong tuwa ngudang anak kok ndandak dikon. Kresna kakangku inggal mungsu budha gumun paring dawuh karo putra-putramu.
1: Gatotkaca.
0: Haulun.
1: Antareja,
0: haulun.
1: Apa dene Dimas Tyagi?
0: Kaulun.
1: Dadino pangertimu, para kadang-kadang Pandhawa ditimbali Eyang Prabu Matswapati. Keparing Eyang Prabu Matswapati supaya kadang Pandhawa bisa minangkani pamundhute Eyang Nini Dewi Utari. Bawane Eyang Nini Dewi Utari wektu iki dadi panglamar para raja Sewu Negara. Nanging durung nganti ana penglamar ingkang ditampa. Amarga Eyang Nini Dewi Utari duwe pamundhut.
0: Kaulun.
1: Sapa ingkang bisa nigas janggane Prabu Kalamungsa Narendra jurang parangsuh yaiku kang bakal diladeni Eyang Nini Dewi Utari ingkang mongko kowe padha mengerti. Eyang Nini Dewi Utari ku sawijining manudya kang kasil nganugraha wahyu babuning ratu. Dadi sapa ingkang bisa di ladeni Eyang Nini Dewi Utari bakal bisa nurunke sejarahing Narendra. Paringe Eyang Prabu Matswapati. Bawane nadkala lairé Eyang Nini Dewi Utari uga wis dipasrahke Dimas Arjuna. Wektu iki Dimas Arjuna ingkang bakal minangkani pamundhute Eyang Nini Dewi Utari. Dene kowe kabeh mung dadi pambiyantune Dimas Arjuna. Mri. Awit upama Dimas Arjuna kang bisa mengkunu nugraha ora beda, kowe ya bisa padha melu ngeyup kamulyane Dimas Arjuna.
0: Kulo nuk nuri.
1: Kowe saguh ngabui Dimas Arjuna nyerlake Prabu Kalamungsa.
0: Mboten badhe silak, nadyan kulo pun badhe silak. Nadyan kulo semanten ugi. Syukur Bejo Sewu yen kowe padha ngatonake bektimu karo pepundhen. Dadi ora susah mikir daup karo nenekmu Dewi Utari ingkang wigati mbantu jelamprong adikku supaya kelakon mengku garwa Utari nenekku.
1: Iyi.
0: Janji kowe iki labuhanmu karo wong tuwa gedhe rak wong tuwa sesuk mikir dhewe. Perkara jelamprong adikku garwane wis ora karu-karuane sing mikir abi wae wis ben. Nyoto dadi anak Werkudara ora mikir babagan kuwi dhisik ingkang perlu kudu nglabi wong tuwa. Iyi sedika.
1: Nanging kang prayitna ya nggir Gatotkaca. Panjangkane para kadang Pandhawa iki kabeh ana ingkang ngriwuk kempul bebarung sinang. Ora ana liya para kadang Kurawa. Rene kuwi ngerti watake Kurawa iku sok senengane nglincipi carang ketul. Sok tuntum-tuntum perkara ingkang ora becik, kowe ingkang padha prayitna. Lah ya ora perlu dibarengi lakuning para Kurawa. Nanging aja nganti kowe luput panjang kamu, kudu kowe bisa nyernakake Prabu Kala Mungsa. Nanging aja pisan kowe ngrengkuh mungsuh karo para kadang Kurawa.
0: Kepareng lajeng para kadang putra Pandhawa ngurumi yini lampah.
1: Iya, Ngger, Antarja apa dene Gatukaca? Dene Dimas Arjuna.
0: Kula
1: nggon musmedya menyang negara Jurang Parangsuh kampira nang pedukuhan Karang Kebulutan. Awit Pandhawa iku duwe penjangka apa wae, lamun ora dibantu Kakang Semar, tangih bisane kasembadan. Kinariwasrana kasembadaning sedya Dimas Arjuna kudu ya dibantu Kakang Semar Badranaya sakanake.
0: Ngestoaken dawuh Koko Prabu. Kepareng Wo Prabu saha Kanjeng Rama ingkang putra Antarja ngrumiyini lampah. Nadyan ingkang putra Gatukaca ngrumiyini lampah. Nadyan ingkang Rayi Setyaki ngrumiyini lampah kepareng tambahing pangestu.
1: Gatukaca Antarja Setyaki prayitna ngati-ati
0: ora perlu kagan gunem merenggal kebat mangkat. Sriko, sriko, sriko.

0: Prabu Baladewa kaparenga ingkang rayi ngawangga mijanungsung pawarta. Kados pundi Koko Prabu angsal damel menapa mboten? Bilih angsal damel ingkang rayi ngawangga sampun sumadya. Titianing Wanudya kinari wasrana mboyong Wanudya. Tandu jumpono kermun sampun mboten badhe ngujiwani.
1: Koko Prabu, Koko Prabu, Baladewa kula nyadhong dawuh. Angsal damel napa mboten Koko Prabu? Angsal damel ing rayi samun sumadyo kinari mboyong Wanudya. Badhe nite rata kencana ugi mboten badhe kuciwa kula non. Koko Prabu kebareng rayi Jaya Drata mijanungsung pawarta.
0: Lungsur urti.
1: Jagat Dewa Bathara Pamanaringa.
0: Kula ngger. Sampun tata caranipun para Kurawa menika kados ngaten menawi ngempal wonten pundi? Tumrap para Kurawa menika wonten kali Wirada menika rak wonten manca negari man. Kenging menapa mboten sami ketingal anggenipun marsudi dhateng tata krami? Nungsung werta saur manuk. Diundang kendel.
1: Inggih. Mula-mula ya dirsasana. Anggere metu jedil guyu. Angger dadekke dukane Angger Prabu Baladewa. Dursasana
0: kuluman.
1: Jaya Drata Aswatama kabeh wae para Kurawa kang kepareng nderek Angger Prabu Baladewa negara Wirada. Pojo podo saur manuk mundak ndadek ke dukane Angger Prabu Baladewa. Kabeh kwe keno midangetake sabdane Angger Prabu Baladewa nanging ora keno nyambungi pangandikane Angger Prabu. Kowe kudu podo meneng.
0: Inggih, diko. Kojo meneng.
1: Apa memper apa meneng salah siji kena semono apa dhewe-dhewe nek ora apa dhewe semelang nek ra oman ya
0: monggo Koko Prabu lajeng paring dawuh kados pundi Koko Prabu?
2: Yayi Karno
0: kula Koko Prabu.
2: Paman Aryo
1: kula nggir
2: dadosno kawuningan paman apa dene Yayi Dipati.
0: Pun kakang wis bisa suwar ngersani Kanjeng Yang Prabu Matswapati. Nggonku ngemban dawuh Yayi Prabu Duryudana uga wis taaturake Yang Prabu Matswapati ngelamar Eyang Dewi Utari. Nanging ndadekno pangertimu. Ora gampang kinarya srana mboyong Eyang Dewi Utari, ora cukup ditukoni bondo donya. Nanging Eyang Dewi Utari duwe pamundhut. Sopo kang bisa ngladekake mestakane Prabu Kalamungsa Ratu Jurang Parangsuh? Ya kuwi kang bakal bisa mboyong Eyang Nini Dewi Utari. Ingkang mongko pun kakang durung tumeka Praja Wirada, kadang Pandhawa uga wis dumunung ana Wirada. Uga didhawuhi Yang Prabu Matswapati supaya minangkani pamundhute Eyang Nini Dewi Utari. Mula gampangi penjangkani pun kakang penjangkani Yayi Adiwati, kune bakal minangkani pamuditi yarini Dewi Utari. Ono ingkeng riwuk kempul bebarung sinang. Orang nono liuk, kajobo kadang-kadangku Pandhawa.
3: Mekaten Koko Prabu.
2: Iya.
3: Lajeng kados pundi ingkeng rayi nyadong dawuh.
2: Paman gipun paman, dos pundi paman Aryo.
1: Yeng.
2: Lah menika. Menawi namung bab pejaipun Kalamungsa kula anggap gampil. Amargi ingkang badhe nyelirani Angger Adipati Karna menapa dene Angger Prabu Baladewa. Ingkang mongko Angger Adipati Karna kagungan pusaka ing ampuh. Kyai Kaladete, Kunto, Wijaya Danu. Angger Prabu Baladewa kagungan pusaka Sanjata Nenggala. Lugura Duwung Kyai Banteng tentu saged mejahi Prabu Kalamungsa ingkang bebayani menika malah para kadang Pandhawa. Cobi kula atur menggali nalika lampan menapa carita menapa kemawon. Kadang Kurawa menika gadah penjongko menawi dipun sarengi kadang Pandhawa, temtu Kurawa mboten saged angsal damel. Menika ugi nadyan gayuh wanudya sami kalian gayuh Wahyu. Kadang Kurawa menika gayuh Wahyu sampun kaping pinten kemawon. Menawi dipun sarengi kadang Pandhawa, Wahyu temtu kadawah kadang Pandhawa. Kurawa sampun malih kok kangginan Wahyu kampiran men dereng nate lah menika. Ing mila kula aturi nemtokaken bilih temtu mboten angsal damel Kurawa amargi gegayuhanipun dipun sarengi kadang Pandhawa.
4: Oh, jagat dewa Bathara. Paman Aryo. Paman tanipun. Paman sampun dungkap yukswa ingeng temtu sampun kebak kawruh babagan menopo kemawon. Sak menika kula nyuwun ligahipun Paman Aryo. Sagetipun kasembadan penjangkanipun para kadang Kurawa sagedhakan menika kanthi srana kados pundi. Awit kula piyambak ing dombani badhe mboyong yang ini Dewi Utari menawi kula mboten kelampah nigas jangganipun kala mungsa. Kula piyambak tumut lingsem Paman.
2: Lah menika mekaten kemawon. Temtonipun kegiatan ing kadang Pandhawa menika dhateng para putra-putra kadang Pandhawa. Prayoginipun anggen adipati ingin kedah saged anggenipun damel adu manising rembak perkawis jurang parangsuh gampil ingkang wigatos para putra kadang Pandhawa menika dipununduraken. Sampun ngantos nglajengaken tumindakipun anggenipun badhe mejahi Prabu Kala Mungsa dene anggenipun damel adu manising rembak monggo mawon. Yen para putra kadang Pandhawa menika mundur mboten temtu badhe mejahi Kala Mungsa, temtu Kala Mungsa saged dipun sirnak kenangir Prabu Baladewa menapa dene anggir Dipati Karna.

0: Niku Bathara.
1: Paman Arya Sengkuni. Pamanggihipun Paman Arya Sengkuni menika saged dipun temtokaken dados surana angsal damel. Temtu kelampah jer Gatutko Contorjo mboten temtu dhateng negari Jurang Parangsu. Temtu badhe kasembadan para Kurawa nigas jangganipun kala mungsa. Tumrap kula menika gampil kemawon Koko Adipati. Paman Arya yen mekaten serananipun saged nyirnaken kala mungsa kedah ngunduraken Gatutko Contorjo. Yo ngger Dursasana. Sepinten dayane Gatutko Contorjo bayi wingi sore man? Mboten kenging pun jumkraning sae mangke kula poklek-pokleke kula cuwing-cuwinge kuandhane. Weki mboyo nek omong kajeming waton dur. Tumukmu sumbarmu pecah aja-aja petuk Gatutkaca mabur olehmu golek ember ribut tekok nggo kudung. Ya nek ngoten iku jenenge paman ki nduwuk wadi. Awe mula sok menika aja sok umuk. Yayi Dipati, yen keporo nyoto iku pertikili Paman Arya mau bisa migunani prayoga enggal. Perpekara Gatutko Contorjo nganti mbacut lagune. Kula nuwun inggih dateng stika kadang Kurawa kabeh padha bariso pendhem. Gatutko Contorjo lagune tak papakne. Yen bisa tak jumkranen ing becik aja nganti mbacut tumeka Jurang Parangsuk.

0: Kadangipun Kakang dimastiyaki, gendelo dhisik dimastiyaki. Yaya mandeko dhisik, Setyaki mandeko dhisik. Koko Adipati Karno. Sakderengipun kulo matur kathah-kathah keparengu kulo nyaosaken pambagyu. Raharjo Koko Adipati Karno.
1: Yo pamuji murah no sambe kolo.
0: Paman singkuni ugi kanthi raharjo. Yaya nadyan nggonmu mbagekke karo menteleng-menteleng tak trima Setyaki. Pamuji murano sambe kala. Wonten wigatos kados pundi Koko Adipati kepareng lajeng ngendhelaken lampahipun Setyaki.
1: Dimas Setyaki pun Kakang sedya mundhut priksa marang jining para Dimas Setyaki. Sedya tindak menyang endi?
0: Mundi dawuhipun Koko Prabu Bathara Kresna. Bantu Kang Mas Arjuna anggenipun kepareng badhe minangkani pamundhutipun Eyang Nini Dewi Utari gampilipun badhe mejahi Prabu Kalamungsa Nalindra Jurang Parangsuh.
1: Setyaki,
0: kula
1: yen kena tak eman ya Dimas Setyaki, aja tok bacutke lakumu.
0: Sabab kados pundi?
1: Eyang Nini Dewi Utari digayuh kok marang kadangmu Para Kadang Kurawa kepareng Yayi Prabu Duryudana ora kok mung mligi. Yayi Prabu Duryudana nuruti hardaning kanepson nanging uga minangkani dawing Jawata ingkang murbing dumadi. Lamune yang ini Dewi Utari tumiba negara Ngastina, negara Ngastina bakal tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Dimastiyaki kudu enget nggon munggayuh patine Kalamungsa mergo nglabuhi Kadang Pandhawa.
0: Inggi.
1: Negara Ngastina kuwi kewajibane Kadang Pandhawa uga. Yayi Prabu Duryudana mbudidaya tentreming negara Ngastina. Yen negara Ngastina iku rusak Kadang Pandhawa melu kelangan, negara Ngastina ketok ijo royo-royo, Padang Pandhawa uga melu ngrasakake kamulyane.

Sudrusno butuh panjenengan midang ngetaken kiran ringgit patucal staruna atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta ngeleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wekdal menika katindakan dening dalang Kiting Bulhati Prayitno kanthi mbabar lampahan Angka Wijaya Krama. Sudrusno butuh sugeng dalu sugeng midang ngetaken.

kula pun ndelik nggih rungkut-rungkut kok nggih. Aduh bareng Setyaki melintir brengos mak geragap pikirku. Ora kaya Citrasi yen pucet cayane yen. Paman Arya kok sing ora-ora gawe tipis pikire para kadang Kurawa. Dimas Setyaki katon malang kadak ono kersane pun Kakang. Njir babak pasuryanmu ngatonake yen piwani karo aku. Ora gelem bali Dimas Setyaki. Kakang Adipati Karna amit dalem sewu aku ra niat wani karo Koko Adipati Karna kadang kutuwo ingin tak waneni. Ambek angkara murka kang tuwuh ana anggane Koko Adipati. Koko Adipati ora bakal aku wedi marang sapa wae. Mapan aku sedya minangkani kang dadi dawuhe para kadang-kadang Pandhawa. Kakang Adipati balik ke Setyaki bisa kelakon janji Setyaki wis gumlundung mestakane babuh. Wani musuh dening aku. Opo kang tak wedeni Dimas Jaya.

0: Manario pecah kulo paman. Jaya Drata iki mbrangkang-mbrangkang. Inggih paman. Kenang apa nggir? Pecah kulo paman. Nek bisa nyuwuna semaya dhisik. Ngelingana nek anakmu isih cilik-cilik ya nggir. Paman no sembrono kulo menika nandang cintroko margi pocokoro sido kerengan karustiaki. Inggih sak durungi kwe maju nung paprangan aku duwe panduga yen kwe kudu menang jalaran coro jago kwe nanding nek perang karustiaki. Gedene yo gede kowe, dhuwure yo dhuwur kowe, umure yo akeh kowe, gagah yo gagah kowe. Apa sababe kok malah kowe bali brangkangan sambatmu ngaruwara? Setyaki kula antem sepisan gladran marambah-rambah boten dipunanggi raos. Lino kaprayit nan kulo dodo kulo dipunantem di mastiaki rumah surupak jagat kulo peteng pendelengan kulo. Kumo piyur konang kulo mawut sedoyo. Njot siapa sing jukui? Kekonang niku dijukui. Oh, tarani nek kena dijukui. Hanjut. Kulo lajeng nyandak bindi. Mongko bindi meniku angin kulo yoso. Uragadipun telah Rp150.000 saben dinten malam Jumat kliwon kula sembah-sembah. Panjongko kula benjang lamun Bharatayuda tumapak kedah mejahi Werkudara bindi menika wau. Dinten menika wau kepeksa kula cobi kula tamakaken Setyaki. Setyaki ketiban bindimu mati kok pejah kedhep mun boten niku. Bindi pun saut antemaken kula. Yes. Rumas kula jagat niku mboten ngangge sengenge, petenge mboten jamak. Lajeng kula brangkangan menika wau. Tak kandhani ya Jayadrata. Pinggi. Mula sok meneh ki nek kowe niat wis gelem nyembah, kuwi aja mung nyembah karo bindi. Nanging nyembah marang Bathara kang hak karo jagat. Minangka pratandha lamun kowe iku percaya marang panguwasaning Bathara lan kowe rumangsa nek titah ana kang nitahake. Ora nek kowe nyembah bindi kira padha karo nyembah kayu watu. Bindine tok sembah muni piye rak meneng wae. Mbok maune nyembah aku iso muni ya tak trima ngono. Entek-entekane nuthuk kowe dhewe mongko le tuku wae ragate oke entek Rp150.000. Jebul ora urung minggo nuthuk kowe dhewe. Ning ya cara bakul kuwi ora rugi. Dene remu ragat entek oke kok entek-entekane iso ngrasake dhewe ngono ya. Ngrasake larane. Ayo bintimu nanti. Pangapunten dibucal, pangapunten dipun rimat lan Setyaki. Oh, tak kira iki mau sing netesi tanganku iki mang. Wong kowe iki bangeten kok Jayadrata. Sok meneh kuwi tak kandhani nek perang ki aja sok menganggu okol ning nganggo akal. Wong perang ki nek nganggo akal sepira to rusane wong. Akalipun tiang perang dos pundi? Menawa paman wis saged perang, ora tau perang ki estuwa iki. Biyen dek nom nek perang peng-pengan tak kandhani. Aku biyen dek nom nek gelem perang ora tau kalah. Kalah-kalah ibu tenan akale wong prangi ngene lho lho ngene iki tegese menjaga diri ketoke ora ngengetke mungsuh ning jane ngematke ketoke ngono ora ngengetke ning ngematke anggris ngono terus ngene lho lho aku biyen anggris ngene iki bahaya kok nggih tenan. Wis ora kena ditubruk mungsuh terus ngene. Terus jus nil keruwek. Badhe menopo paman?
1: Ora apa-apa mung golek keringet kak.
0: Ya mula-mula ya Jayadrata
1: ngerti nek senjaki teka kok ora omong-omong. Aku lho wastanian ajeng Kunto Setyaki Kunto dengkulmu mlacak. Bareng merana nek senjaki deg-degan pikir kurang mari-mari. Oh. Bolo diwa mangat.

0: Setyaki.
1: Kulo Koko Prabu. Aku arep takon karo kowe aku iki sapa?
0: Koko Prabu, kadang kulo sepuh Koko Prabu Baladewa.
1: Kowe kelingan aku sedulurmu tuwa. Kudu manut karo dawuh sedulur tuwa. Para kadang kurwa mawut mergo saka pakartimu. Yen kowe kepengin ora lara awakmu. Mundur, ora kena kowe mbacut nggonmu arep nyirnake Prabu Kalawungsa. Ayo mundur.
0: Beringgi.
1: Beringgi kowe.
0: Beringgi.
1: Ora kel mundur.
0: Beringgi.
1: Wani karo Baladewa.
0: Ji. Ajri.
1: Kuwi karo Baladewa.
0: Ji, ajri.
1: Nek kuwi karo Baladewa seminggir, ora kena kowe melu cawe-cawe bab iki.
0: Beringgi.
1: Inggih kuwi.
0: Inggih
1: mendak-mendak gimbul watu jatine. Ora perlu kowe ndandak nganggo tido-tido. Nek pancen kowe wani karo Baladewa, ngantemu, ngantemu setiaki sendiko. Astu.

0: Ya kan lo druhun dimomono nung kaangke elek. Ojo disegati, Yayi Kresus. Ya kan juweng-juweng kuandahani.
1: Sampun pun segati Koko Prabu Kajengi, Koko Prabu Bolotiwo, Badik lo latusi.
0: Lah, wangsulan!
2: Boyok lo ki meneng bae disek. Lagi.
1: Lo.
2: Meneng o disek. Ora perlu kue wangsulan.
1: Binggi.
2: Koko Prabu Bolotiwo,
1: biye.
2: Duka-duka klan Dimas Setyaki menika sebabipun menapa?
0: Setyaki wani ngantem aku druhun dimomonon. Aku ora trimo Setyaki kuwi wiwit cilik mula kang kulawentah Yayi Prabu Bathara Kresna. Apa tekan diwasane wani ngantem karo wong tuwa pertanda kowe ora bisa ngajar karo Setyaki. Nek pancenmu rasa aku ngajar Setyaki, ajari Setyaki.
2: Koko Prabu dipun jempolo Dimas Setyaki.
0: Iya,
2: ora patut banget. Ngisen-ngisen ke Kresna kowe ya. Dianggep aku ora tau mulang karo kowe kok wani kowe ngantem Koko Prabu Baladewa kuwi sing ngakon sapa?
1: Ing dawuh Koko Prabu Baladewa.
2: Loh. Ing dawuh Koko Prabu Baladewa.
1: Inggih. Koko Prabu wau ngendika, aku sapa? Koko Prabu Baladewa. Sedulurmu tuwa. Inggih. Kowe kudu manut dawuh sedulur tuwa. Inggih. Kula pun dawuh mundur kula namung inggah inggih. Kula buli inggah inggih. Nek perlu ngantemu, nek wani ngantemu. Wantem tenan kula kok dawuhi.
2: Oh, tadi kowe didawuhi Koko Prabu.
1: Inggih.
2: Lah dene menika Koko Prabu dawuh, dawuh ngantem menika wau.
0: Weh, dadi dawuh nglulu ki dianggep dawuh tenan to druhun dimonon.
2: Sampun Koko Prabu mboten perlu Koko Prabu kok mengsah dimastiake. Yang dimastiyaki mengsah Koko Prabu menika astanipun sanes tandingipun. Yen Koko Prabu mangke sasap dipun limrahaken yen kawon badhe mbarang wirang. Yen Koko Prabu pancen badhe mayungi para Kurawa Koko Prabu. Bawanipun dimastiyaki menika pancen nglabeti para kadang Pandhawa. Amargi kadang Pandhawa menika kula ingkang kajibah angayomi. Kersanipun Koko Prabu kados pundi kula kantun nderek. Nanging yen Koko Prabu ndaratur kula sampun dipun lajengaken. Toh menika ing dados bribi ing perkawis menika rak para kadang Kurawa ingkang klentu. Sami dene nggayuh pejahipun kala mungsa teka wonten mergi ndak begal lampahing para kadang putra Pandhawa. Lah menapa ngaten menika lampah leres Koko Prabu? Cobi kula atur menggalih.
1: Oh, yai Jagadewa Bathara.
2: Sinten ing gedah pemanggih kados ngaten? Menapa Koko Prabu?
0: Ora paman sing kuni sing duwe penemu.
2: Lah yen mekaten Koko Prabu menika lajeng manut kemawon lan tumindak ingkang boten sae. Yen Koko Prabu kepeksa badhe ngumbar duka monggo kula aturi

0: Kok nanging menawi duka klan kepara kadang Pandhawa kula ingkang boten rila awit kadang Pandhawa menika momongan kula kula ingkang menang ngayomi.
1: Jek kowe wani ro aku. Kowe engko njut rawurung ming mamerke lemu pinter omong. Tak entekane mamerke Kembang Wijaya Kusuma ya ora sida nesu aku. Rame tenan Kresna Rubala Dewa perang. Ayo, ayo.
2: Iki bocah piye?

Kuto. Laju tindak nyoporo kadang Kurawa ing den pandigani Nata Mandura Prabu Baladewa. Nadyan para kadang putra Pandhawa ingkang ing ayomanata Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Denawatawati Dyan Hari Werkudara. Sesarengan sami anglajengaken sedyaniro denya badhe nyirnaken Narendra Jurang Parangsuh Prabu Kalamungsa. Nalika semanten wonten madyaning wana tuwuh raos ingkang dados wijining pasulayan Sangkyara Patih Rio Sengkuni sawetawis dados pasulayaning Rembak ngantos bondayuda para kadang Kurawa saha para putra kadang Pandhawa. Namung kadadosan menika saged den sirep dening Nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna kanthi pratitis denya matur ngersaniro ingkang raka Nata Mandura Prabu Baladewa satemah Nata Mandura saged anggulung sedaya dukaniro. Lajeng enget dateng tumindak ingkang tumuju dateng kautaman Nata Mandura andhawaken para Kurawa supados anglajengaken tindak denya badhe jangka sirnaniro Prabu Kalamungsa mboten perlu. Sedya pasulayan kelayan para kadang putra Pandhawa ingkang saestu datan wonten landhesaning perkawis ingkang saknyata. Uta lamun kacandra tindaknya para kadang Kurawa saha para putra kadang Pandhawa luar tanpa wekasan pindha milih teng kerta saking pucak ing arga sinegegantiya kang winursita nahan ingkang wonten madyaning wana. Pundhita kang kinaryo sambeting carita ingkang tebih kadamel celak, ingkang celak kadamel tebih, sayek ditunggal panggung amung siji caritaniro awit ewuh lamun sinarengo. Kang kinaryo sambeting carita siniwakan nagari ing Jurang Parangsuh. Narendra Jurang Parangsuh nadkala semanten kepareng siniwaka awit sang ngagenging Prabowo. Saya tidak bisa nuyungake pangwasaning monco nagari.

0: Suwarda Tobitono mening kocap panenggi. Kang kinaryo sambeting carito menika warnanipun siniwakan negari ing jurang parangsuh. Pranyoto nagari jurang parangsuh sinebat nagari ingkeng toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Nadkolo semanten ingkang jumeneng noto wonten nagari jurang parangsuh. Pranyoto sang rojo gandar wajah juluk Prabu Kala Mungsa. Punika warnaniro sang Prabu Kala Mungsa sipat yaksa saharga suto. Lamun kacondro sayekti saliro pindo parboto. Rikmo-rikmo ingkang tuwuh saranduning badan. Pindo taruyoto kang tuwuh sukuning harga. Grono pindo cantik ing palwo. Nektro sumorot pindo suryo kembar. Lenging grono pindo guwo kembar. Tutuk lamun ngopindo guwo wajo ranyah pindo parang rejing. Siungnyo den wingis-wingis katun angajri-ajri. Imbu anguler geni rawis anglabang topo gudek wo asimbar jojo. Rikmo gimbal dinudal-udal dinadul-adul. Dumawain gigir tumumpang widangan kanan miwah kering. Sang Noto Prabu Kala Mungsa dasar sekti mondro guno. Lamun ngayudo jalmu pinlih sakit ngendi yudaniro Sang Noto Prabu Kala Mungsa. Amung kuciwaniro kadik dayan kanuraganiro datan kinarwo ngayomi poro kawulo. Amung kinarwo nuruti hardaning kanepson. Satemah Sang Noto kasingan watak murko ambek angkoro budi candolo. Nalika semanten Sang Noto keparing siniwaka lenggah dampar kencono anggedhangkrang mungging madyaning stinggil binatarata. Pating glebyar pating paluncar ganing busana pratandha nalendra berbondo berdunya bandu sentana. Ingkang mungging arsa piswaniro keparing jajar lenggah. Piswaniro raja telukan kang musdinaken kadang Taruno Haji Julu Prabu Dirgomuko ingkang mungging arsa tumungkul nyayakon jempratiwi piswaniro Sang Indra Mantri Muko ugi asipat gandharwa saharga suto ingkang apraceko patih kala bencana. Sinambut piswaniro sagung prokadang sentana. Soho Purwadyo Bolohandir piswaniro mlabar dumugi panguraan yaya samudra tanpa tepi. Nalika semanten Sang Noto ning kaya banyu ning kaya watu dereng kepareng wijil pangandika awit Sang Noto sayekti gandrung-gandrung kapirang kasmaran manudya wirata Dewi Utari nanging dereng kasembadan sedyaniro. Milu tansah sungkawa suryo pantarani latri. Amungat kulus manten Sang Noto priksa piswaniro prokadang sentono handir. Enget bilih pinuju lenggah siniwaka arsung nandiko glereng-glereng kaya gluduk mongso ketiga cipta wirenggahiro.
1: Pracoko belai belis lanat Yayi Dirgomuko.
0: Nuwun wonten dawuhing pangandika Koko Prabu.
1: Prayoga nolenggah Yayi.
0: Inggih dateng sendika.
1: Paman Patih. Patih Kala Bencana prayoga no sowanmu ana ngarsaning su.
0: Kula nok non inggih dateng sendika.

0: percokoplah iblis lanat cik-cikan. Yayi Prabu Tirgomuko. Nun wonten dawuhing ngemendika Koko Prabu. Ojo dadi rugitaning pamikir yayi jeneng poro riang biji maju nursani roko poro yayi. Dahagapun disar nampi sabdanipun Koko Prabu rumentah ingkeng rai. Sabdanipun Koko Prabu kapun dimestoko dadusyo jejimat. Rai Paduka nyaosaken pangabekti mugi konjuk sahanda pingupodo. Yoyo ndak trimo yayi Tirgomuka. Nadyan patih kolo bencono semunuku prayugak no suwanmu patih. Kaulolokdon. Ngistuaken dawu timbalan dalem Gustino Tuagung kaparung ngabdi nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuk sahanda pingupodo. Kaulolokdon. Yoyo ndak trimo. Yayi Prabu Tirgomuka. Mula yayi aduh ndak cedhakake cedhak saya tak weraketake. Kang dadi telenging pamikir pun kakang ora ana liya di kajoba mung dawing Bathara ingkang hakarya jagat. Lajeng keparing Koko Prabu menggalih menapa ketingal aku membeng sungkawa. Menopo Koko Prabu menggalih badi ngelar jajan. Sedjuan lu akan alin dromonco negari. Koko Prabu kulaturi paring dawuh. Rayi Paduka yang sagah minangkani pamundutipun Koko Prabu. Yayi Prabu Jogleru Panduka pun kakang jumeneng ratu nunggurun jurang parangsuh yek tiwis gede perbawani. Tuh. Dine wektu iki pun kakang nandang sungkawa sejatine pun kakang hamung kesemaran wanudya di pepunden kula Koko Prabu. Koko Prabu menika nalendragung dinatara berbondo berdunya nandang sungkawa amargi namung kesemaran wanudya. Dan dalem Koko Prabu kagungan para wadya bala tanpa wicalan. Kagem menapa boten kagem bedah kita mboyong putri. Nadyan Rayi Paduka sagah minangkani pamundhutipun Koko Prabu. Kula gadah panginten sampun malih Koko Prabu menika namung badhe anggarwa putri ingkang dumadi wonten Madyapada. Nadyan to badhe nyuwun tumurunipun widodari yen limrah Bathara temtu minangkani awit saking luhuring kawibawan Koko Prabu kala mungsa. Banget panarimaku yayi jeneng para bisa ngluhurke dewa keprabunipun kakang. Nanging dadekno pangertimu yayi pun kakang titah ora bakal gayuh tumuruning widodari. Lolokdon. Nanging kang dak gayuh iku wanudya kang dumadi ing Madyapada mengkunugro kasinungan wahyu babuning ratu. Ora ana liya kajaba mung putri Wirata putrane Prabu Matswapati kang kekasih Dewi Utari. Lamun aku bisa diladeni Dewi Utari sayekti bakal kelakon nurunke sejarahing para narindra. Yayi. Kaya paran aku bisa ninggayuh Dewi Utari di Koko Prabu punden kula. Pilih Koko Prabu sedia nggayuh Dewi Utari. Koko Prabu upaminipun Koko Prabu utusan agengipun nyalirani pribadi sowan dateng negari Wirata temtu mboten dipun parengaken. Koko Prabu nyuwun badhe mboyong Dewi Utari awit temtu Koko Prabu kedah inget lelampah ingkang sampun kasembadan doeng ngene. Nalika Dewi Utari teksih wonten Gua Garba dering preso Padangowo, Koko Prabu sampun kepareng badhe nglamar Dewi Utari. Kawusanan sedyanipun Koko Prabu nat kula semanten saged diwunduwa amargi saking dayaning para kadang-kadang Pandhawa ingkang saestu menika kawayah dalanata ing Wirata. Mila upaminipun Koko Prabu badhe nggayuh Dewi Utari. Serono Koko Prabu wau matur dhateng Prabu Matswapati. Temtu mboten badhe pun paringaken. Milo saking pamrayogi kula. Mboten wonten sanes kejawi namung Koko Prabu. Alampah dusta sagetipun mboyong Dewi Utari. Oh.
1: Patih, kawula nun Matswapati.
0: Wis dik

wonten dawuh ingkang pangandika diwaci nimbali abdi dalem kepatihan. Oe Patih Kala Bencana, kula nun. Kowe Swita Prabu Kala Mungsa ki mung kandhek lair apa trusing batin setyamu? Mboten namung kandhek wonten ing lair nanging manjing sak lebeting sanubari. Aku arep mengerti bukti munggonmu setya lahir batin marang sesembahan upamane piye? Dawuh timbalan dalam kados pundi? Upama tak dawuh nyemplung gunung apa segara kang jero banyune. Yen dawuh dalam sinuwun kula sagah nglampahi nyabrang segara geni. Yen paduka ingkang dawuh kula sedika nglampahi Ojo cilik loro gedhe tekaning pati upama nganti dadi ndek pengamun amun. Sedya kula temah bagus. Yen mengkono kowe saiki tak utus bi. Tak dawi lumebu kadaton Wirata binggi. Jroning kadaton Wirata no kembang cepoko ingkang pinuju megar mbabar gondo arum mangambar-ambar gandane ngebaki jagat. Pedhien kembang kuwi ya teh. Ingkang nganti kena kembange aja nganti obah godhonge, aja nganti obah wite. Inggi. Tak upamake wong nyekel iwak kang ana jroning banyu, ingkang nganti kena iwake, aja nganti butek banyune, aja nganti obah banyune. Ohe. Nderek dateng sendiko Kanjeng Diwaji, kowe saguh sagah. Namung kepareng kula nyuwun kanthi abdi dalam togok catu goro keno. Yen kowe saguh pangkatmu budal besok opo, bilih sampun dados kepareng dalam Diwaji. Boten ketang colok lintang sambet obor dinten meniko ingkang abdi nyuwun pamit. Ohe. Kowe bali bisa entuk gawe tak muktekke nanging bali ora entuk gawe aja takon dosa tukel kulumu. Nyuwun pamit pejah Diwaji ora tak dawi mati tak kon entuk gawe teh. Nyuwun pambaing pangestu Diwaji Prabu Dirgamuka.

0: Wonten pengendika ing adhawuh Gusti Rekyanopati nimbali ngabdi Togog Catugoro. Togog kula wonten dawuh. Milung.
1: Wonten dawuh kula.
0: Oh. Mulane kowe aduh tak cedhakke cedhak saya tak weraketke gok kowe aja kok duwe pandugane arep nampa ganjaran. Nanging kowe arep tak paringi penggawean gok. Pundamelan menapa mangke kula weradene sak rencang kula. Mumpung niki dong kathah sing selo. Kowe arep tak jak mati, Gok. Lho. Arep tak jak mati. Yung. Kula ketok tuwa niki getun kula mboten jamak nek dijak mati nderek mopo. Cilik temen bocah penemumu landhep temen dengkul pikirmu to, Gok. Nglakoni mati mumpung urip nglakoni loro pumpung kepenak boboting abot kowe swita ratu kang durung kesinungan jaman kamulyaning urip gok awit kowe kudu nderek lakuku aku bakal mubeng negara Wirata gok inggih perlu ne laku iki gok dawuh dalem ingkang sinuwun niku kok ora cetha gok. Rene kowe wong tuwa gok mesti ngerti tetembungan kang mengku sanepa. Pripun aku didhawuhi mlebu kedaton negara Wirata inggih telenging kedaton ana kembang cepoko mekar sak payung agung gandane ngambar-ambar amrik wangi ngebaki jagat aku kon metik kembange kuwi gok ingkang nganti bisa kena kembange aja gogro godhonge aja obah wite nyuk kapake ya gok ditegor wong aja ngantek obah wite gogro godhonge kok ditegor upama wong nyekel iwak ana jroning banyu aja nganti budhek banyune aja nganti obah banyune kena iwake gok dikapakke gok ditawu kok ditawu kepiye asa meniku jan buta patih ning patih goblok. Dawuh dalem sinuwun menika mekaten nggih mengku pikajengan mengku sanepa. Sekar cepoko ingkang dipun ibarataken sekar cepoko menika temtu wanudya. Wanudya ingkang saweg dados sekar ladining para priya menika sinebat sekar cepoko. Ingkang babar gondo amri aruma ngambar-ambar gandane ngebaki jagat pekabaran kaendaning warna putri Wirata ngebaki bawana dados sekar ladining para jejaka para priya. Lah panjenengan supados metik kembang aja ngantek obah wite aja ngantek gogro godhonge sing kena kembange niku panjenengan kadawan boyong putri Wirata aja nganti konangan sanak sedulure gedene wong tuwane ning sing nganti kena putrine rak ngoten gampange sampean didhawuhi mlebu maling. Iya maling onggo ola dalah wala denger aku nek kon dadi maling rak rasaguh kok aku ki urung tau dadi maling biyen dak nom nggih mboten tau. Wah pandang sembrono aku ora tau dadi maling gok aja kowe sembrono gok aku ngerti nek didhawuhi menyolong putri Wirata aku mestine ora sagu harune penan pun sagah yen dan wangsul mboten angsal damel ora wurung cilaka. Putri Wirata niku mboten wonten sanes Dewi Utari sami kalian penjan supados ndusta Dewi Utari. Oh ya gok rene wis kebacut tak sagui gok aku saguh bakal mancing durat mokok tak dustane Dewi Utari Putri Wirata kowe dadi kanthi lakuku ya gok nyung-nyung bilung bilung ya melu. Long dawi nderek gustimu arep mlebu maling nang Wirata.
1: Aduh. budha sapa?
0: Dina iki.
1: Maturaya Kang Togok, nek dina iki aku ra iso nderek.
0: Sebab e
1: dina iki kagak geblake prunanmu e.
0: Oh, la upama sesuk-esuk.
1: Sesuk-esuk ki geblake adimu.
0: Asuk mben.
1: Somben ki malah geblakku.
0: Wandamu nang iso urip kok duwe geblak iki. Yang ku tak suwun ke pamit mbok menawa kepareng.
1: Ya.
0: Nek kepareng tenan ku bali saka kene kowe aja njujuk ngomahmu.
1: Lan njujuk ngendi?
0: Njujuk ka wetan beteng. Mampira nang gone Mbak Ayumu Den Ayu. Kuwi bojoku sing nomor siji.
1: Oh ya.
0: Matura nek aku ra kundur. Kon prihatin nang dalem pelune aku senang paran benayem. Nek wayah aku dar yo papan sing sok tak ngudar dipintani. Peturonku kok nyajeni banyu bening kek kepinggan dikumi godhong dadap serep. Wateke aku nang paran menuju ngrangsang.
1: Ah ya, ya.
0: Terus ngidul nang pojok beteng wetan. Mampura nggone Mbak Ayumu sing nomor loro Mbak Ayumu Denajeng maun tas Denayu yuk Denajeng.
1: Ya
0: matura nak kura kundur.
1: Ya
0: nderek gustimu nang negoro Wirata.
1: Ya
0: lembadek destar kae kon dadekke bisa aku suk bali saka negoro Wirata. Aku wis nganyari nek caos.
1: Ya
0: terus ngulono nang pojok beteng kulon mampira nggone Mbak Ayu Mundoro Ayu. Kuwi Mbak Ayu sing nomor telu.
1: Oh ya,
0: aturno nak aku ra kondur. So abis bulan bayarku kok nyadong.
1: Oh ya.
0: Terus ngaluro njut ngetaru nang kantor lanjurat.
1: Lah ngopo
0: sok rebu kumaku lakonono.
1: Iya. Kon makile kon makiri cilaka.
0: Mbilung mboten sakit nderek. Ora kena. Kudu mbilung melu. Kudu melu welung. Ora ketang nang kono nggo cucuk-cucuk.
1: Ya, Sugriana. Aku ki jane nek melu nang negara Wirata ki ra kuwatir engko ra wurung petuk-petuk prunanmu.
0: Prunanmu anak Semar ngono po?
1: Aiya.
0: Sing kok semelangke
1: nek jaluki apa-apa.
0: Ora perlu kuwatir. Sak durungi kepetuk Semar, kepetuk anak-anaknya, ditoto pikirnya, kepetuk Petruk, mayu.
1: Mayu duyak Petruk kulino balapan ki mesti kecekel.
0: Ngelik.
1: Ngelik ya golek ketemu Petruk kulino jadungan ki.
0: Lendelik nanggon peteng-peteng.
1: Petruk sok ngorek ki.
0: Oh, wapunya.
1: Api ngono supaya tentrem pikirmu pikirku saka kene iki sandangamu sandangaku teteli dadekke siji dibuntel.
0: Jone kepethuk Petruk karek ndelikke
1: ora karek ngulungke.
0: Padha karo nyediani kowe. Aja kakean wus kene gok kemilung enggal manjing ngono kepuh sabukku tak gembol. Bang. Buto toto katiwi soroyo kalono kalayatan maringkut ringkut magruyang kruyang nektraniro ing sanger cono patih kolo bencono tuh sekti mondro guno setio ngambah ngantarik sotu mengonggegono jejak bantolo.

Sutresno Budaya Panjenengan tasih sesarengan program 4 RRI Yogyakarta. Inggang wekdal menika ngaturaken kiran ringgit watu Charles Talunatas katindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Angka Wijaya Krama. Sutresno Budaya Sugeng midhangetaken.

0: Percoko play please lana cik-cikan Aku ngambah ngegono kepapak titai ngobotoro gume biar mawati johane lai. Salah temen tuminda tak simpangi ora gelem tak konyimpang ora gelem. Kowe bisa mabur tanpa lar nyentik tanpa sudang kowe bangsane ngopo? Moro gage enggal wangsulana aku takon kowe bangsane ngopo apa kowe dewa ya? Yen kowe dewa-dewa ngendi kayanganmu sapa kang dadi bebisikmu? Patingkel biar ngganing busana apa kowe ratu ya? Nek kowe ratu-ratu ngendi negaramu sapa jejulukmu? Yen kowe satrio-satrio ngendi prajamu sapa kasihmu? Yen kowe pendhita-pendhita ngendi pertapanmu sapa kang dadi peparapmu? Nek kowe meng kawula cilik elok kok iso mabur tanpa lar nentik tanpa sudang apa kowe jim setan piri perayangan ya? Kowe demamit ya? Nek kowe demit-demit ngendi papanmu ayo ngaku. Jagat Dewa Bathara ngabani karo aku sewenang-wenang. Ojo duwi penganggep yen aku jim setan pri perayangan aku iki jalmu menungso lumrah. Kowe manungso lumrah?
1: Iya.
0: Kowe ratu?
1: Dudu.
0: Apa kowe pendhita?
1: Dudu.
0: Aku wong lumrah kawula cilik. Wong cilik kok sandangane teng glebyar. Jenengmu sapa?
1: Jenengku
0: Kantet. Siapa?
1: Kantet.
0: Kantet adine Wagiman kae kok.
1: Aja sembrono.
0: Yo Kantet kuwi jenengku. Ohe lah kok ora sembodo karo udawedanane. Gagah pitekso bagus kok jenenge ming sepele Kantet. Wong jeneng ki aku ming karek nganggu sing maringi wong tuaku. Nek kowe ngaku ming wong cilik wae apa sebabe kok sandangamu ting glebyar kaya ngono gaweanmu apa?
1: Gaweanku mbegal ngecu maling.
0: Kowe ngaku sapa jenengamu? Oh, yen kowe takon karo aku iki Patih Kala Bencana Patih saka negara Jurang Parangsuh. Abdine Gustiku Prabu Kala Mungsa, kowe Patih Kala Bencana.
1: Iya.
0: Kantet
1: opo?
0: Kepasang ayu geyo nek gawemu kowe maling begal ngecu pokoke kowe iki wong nakal. Mongko jane kowe iki nek ndulu dawedanamu ra wangun nek kowe iki dadi wong nakal. Kowe iki upama nang negaraku bisa dadi satrio pangembating praja. Mbok Mario ya le dadi wong nakal.
1: Yo nek pancen ana pakaryan kang tak senengi ingkang tak cocoki pikirku aku ya saguh. Apa kowe gelem golekke pegawean?
0: Oh, gelem ning nganggre kowe manut. Aku ki tak apa Patih sak lawase ora tau dadi maling saiki arep dadi maling aku warahono. Nek kowe wis kelakon mbantu nggonku arep mlebu maling iki, kowe tekan prajaku tak suwitake Gustiku mesti kowe diparingi pangkat sing dhuwur cocok karo kekarepanmu.
1: Lah yen pancen becik-becik rembugi aku manut war mlebu maling nang endi?
0: Ana ing negara Wirata Ndusta Dewi Utari. Saguh kowe ngajari maling?
1: Saguh.
0: Woi lah dalah. Tak kandhani Gatotkaca kuwi jarene putrane Raden Werkudara. Jarene isih kawayah karo Ratu Wirata. Togo kuwi semelang nek lakuku kepethuk Gatotkaca kira-kira nek karo kowe apa kepethuk, Dad?
1: Tak kandhani Gatotkaca kuwi wis minggu sprene mati.
0: Sopo sing mateni?
1: Kantet.
0: Kowe sing mateni?
1: Iya.
0: Oh, ha ha ha ha ha. Walah Digdaya temenanan kowe iki ya tet memper nek kowe wani begal ngecu maling. Jare Gatotkaca ki duwe sedulur tuwa jenenge Antarja. Ya ampuh iso ambles bumi kowe wis kenal. Antarja ki bendina tak taboki kalah nek karo aku. Walah pengpengan. Lah bapakne Gatotkaca Werkudara kowe wis tepung. Werkudara ki saiki isih tele-tele wingi telung dina sprene tak jiwatosi. Gok metua gok aku ndek kanca ampuh gok. Gok. Gok. Yung. Lung aru. Agek mak lere diubrak-ubrak. Kowe ya banget tengok kanca gok. Wong agek wae kok ya semak ler ngono. Onten apa metua gok aku duwe kanca ampuh yung ana apa ngono ora patek nduga wonten dawuh adah warung dulung adah wes aku arep ndekem jogangan kene wae golek sing nggon rungkut-rungkut aku senengamu nek oleh nggon sing rada rungkut ya long onten apa tak kandhani gok aku kepethuk wong aku jenenge Kantet. Saguh ngewangi nggon kuarep nyolong Dewi Utari Putri Wirata. Inggih. Malah aku ngandhakke omongmu kae. Gatotkaca Antarja dheweke wis tau tepung, malah tak layati Gatotkaca wis seminggu sprene mati.
1: Allah! Gatotkaca mati?
0: Iya.
1: Sing mateni
0: Kantet kancaku, Kantet. Iya, awak apes temen parane. Gatotkaca satriya kondanging jagat kok mati ning Rukantet. Antarja kuwi bendina nek kepethuk taboki malah Werkudara sprene sih tele-tele entah dijotosi Kantet.
1: Mboten biayane Kantet niku pundi? Pundi Kantet niku?
0: Murimu kuwi kok.
1: Muri kula mriki to?
0: Iya. Ora pati nduga.
1: Oh, sampean ku bodho. Langga niku Gatotkaca, Kantet niku adine Wagiman nika. Sampean sembrono.
0: Woi lah. Terangane laku kono bebasan siliban nemoni macan kowe Gatotkaca kowe ngaku Kantet. Apa abamu ayo saiki kowe manut tak tugel gulung. Mapan Gatotkaca sumedya nigas janggane Prabu Kala mungsu kepasang ayugya aku kepapak karo kowe Tuduna dalan tumeka negara ing jurang parangsuh enggal aku larap nono ngersani sesembahanmu Prabu Kala mungsu tak tugele gulune Prabu Kala mungsu pinangka dadi srana nggonku bisa mboyongi yang nini Dewi Utari kedelarung kang dadi wuwusmu ngancam patine gustiku wani mungsun dening aku dene apamu ah kelakon rimah-rimah untir pedot kulungmu.

Tatan kapenggali panjang noto manduro midanget sabdaniro sangrekyono patih haryo singkuni sedyo nigas jangganiro mengsahnyo Gatut Kaca kawastanan meniko Prabu Kala Mungsa sejatos Gatut Kaca bondo yudho klan patih kala bencana warangka dalem ing jurang parangsuh Prabu Baladewa sigra musus astaniro ngijil sanjoto nanggolo murup saobor pamore julung tungkul dian Gatut Kaca kala bencana setya den sirnakaken awit kasrengkuh Prabu Kala Mungsa

Ojo tinggal playu, gadut koco. Babu ora-orane gadut koco mundur jangkah. Patih kolo bencono, rame dinyo bondoyu domong sadian gadut koco. Yakti datan mulat kanan mulat kirin, patih kolo bencono ingkang din mespada akan namung dian gadut koco.

Arso mengsah ingkang mungging arso Prabu Baladewa njungklung tungkul saking ngiringan Patih kala bencana ketaman Sanjata Nenggala janggani roh datar sambat Sirna mergolayu tigas pancing janggani roh

Gandarwa mungsaipun Gatukaca cetha yen menika kala mungsa. Gandarwa saharga suta. Boten kanthi tali woro lajeng kula tigas jangganipun srana sanjata nenggala. Ing kula pitados. Anggir Prabu Baladewa menawi sampun ngesti senjata nenggala sampun. Pancen nenggala menika ngajri ati. Dipun tigas jangganipun kenging dayaning nenggala lajeng saknalika klipuk. Klipuk menika menapa lho pecah kata. Prayo ginipun boten perlu sarembak layan para kadang Pandhawa. Lajeng pun tigas babar pisan jangganipun. Mestaka dipun sowanaken dhateng negari Wirata cetha yen menika mestakanipun Prabu Kalamungsa. Prayogi Hamanariya.

0: Apa sababe ngger Gatut Kaca semucu apa mikirmu?
1: Dadosno kawuningan Wu Prabu kula menika wau mengsah patih kala bencana. Mboten mangertos sangkan paraning bebaya Wu Prabu Baladewa ngasta nenggala. Mengsah kula patih kala bencana dipun tigas jangganipun. Lajeng menika dipun dakwa kala mungsa mengsah kula dipun anggap kala mungsa.
0: Nanging sejatine rak dudu kala mungsa.
1: Inggih, nanging kala bencana patihipun Prabu kala mungsa.
0: Ya wis kareben. Upama Kaka Prabu Baladewa bisa ndisiki laku tumeka Praja Wirata. Ngaturake mestaka iki dianggep yen iki mestakane kala mungsa. Yen Jawata durung marengake, Eyang Nini Dewi Utari diboyong nang Praja Ngastina mesti Eyang Nini priksa yen iku sejatine dudu mestakane kala mungsa. Dadi tumrap para kadang Pandhawa tiwas kebeneran. Kala bencana dianggep kala mungsa dening Kaka Prabu Mandura. Teges wektu iki lakumu kelayan para kadang Pandhawa kabeh wis ora ana ing ngriwok kempul bebarung sinang. Ayo enggal dibasutake daya-daya tumeka negara jurang parangsuh.
1: Monggo Prabu kula dherekaken Prabu Bathara Kresna.

0: Tiwasan Lung Sangrekyono Patih Kala Bencana Sirna Mergolayu laku banjur mustakane ditigas. Nyung gak piye Lung?
1: Ayo bali.
0: Kowe kanggo dijak guneman rumangsa apa-apa kenging semende kahanan. Yo nek ngono ayo enggal matur nursane Gustimu supaya Gustimu priksa yen Patih Kala Bencana dipateni kelayan para putra kadang Pandhawa nanging banjur ora karu-karuan kuandane dadi kowe ora kuwasa ngrebut.
1: Ya ya Kang Togok tak derekake.
0: Sinuwun ketiwasan kenabdi Sang Rekyono Patih Sirna mengsah para kadang putra Pandhawa.

Laju tindak nyoporo putra kadang Pandhawa ingkang den ayomi nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Ang lajengaken tindak nyodhi nyebadi angpaya Prabu Kala Mungsa. Bawaniro patih kala bencana mengsah dyan Gatutkaca saha para putra kadang Pandhawa nata mandura kagungan pandugi bilih punika. Prabu Kala Mungsa boten kanthi taliwara patih kala bencana sigra den tigas jangganira dening nata mandura. Para Kurawa gumbira tiasnya priksa nata mandura wis angasta mestakaning gandarwa ingkang dinanggep mestakanira Prabu Kala Mungsa sejatos punika mestaka patih kala bencana. Nalika semanten Raden Gatutkaca saha para putra kadang Pandhawa anglajengaken tindaknya. Natkala semanten Sanghyang Bagaswara pun konjem Pratiwi. Konjeming Pratiwi Sanghyang Bagaswara ingkang gumanti dadi damaring jagat. Wijiling Sang Hyang Candra. Lumampahing Sang Hyang Candra wis panjer ing akasa pratandha wis dumugi titiwanci. Wancine wis goro-goro.

Eko siji bumi lemah kang kaidran samudra loyo. Dwi loro sawah lemah kang tinanduran paritri telu gunung pikukuing jagat. Catur papat samudra banyu kang idri bawono panca limo taru gegudungan sat nem pangunan pesabaning satu. Sabto pitu pendito jalmo kang wis katarima tapane astawa lutamang langit nawa sanga dewa panutaning jalmo. Dosa sepuluh ratu mustikaning jalmo goro-goro tanggap warso sirah juga. Pratandani gumlaring jagat kataman goro-goro bumi gunjang langit gunjing kaya tangkep-tangkepo bumi langit. Lemah bungkak bleduk mangampak-ampak lebu katiuping angin. Ono lindu istino kaping pitu. Horging bumi akeh gunung kang longsor juguruk mustikaning gunung jamur dipo. Mugelak maglik kaya jumplang-jumplang wawit sko banter horging bumi. Tirtaning samudra mangambak-ambak yayas dionglem daratan panas prabawani turto mawa wiso. Katitik mino kang geding lumbo kang cilik dadi lendut blegit obo. Awit saking banter ombak ing tirto samudra ngir gantoro mendungang danu peteng dedet limengan kaya bangun kasaputing lebu. Satemah ketiga dawa dan barat salah mongso dres awur lesus pindho pinusus. Lidah dadit pating kalawerti jomang koro-koro klung pating palengkung celaratan pating celorot suaraning jumanturo gumaluduk ngorgake jagat. Awit saking bantering goro-goro sumundul kayangan jungkring seloko. Kadi bujat-bujat tokori siloma tangkep koyon jumplang-jumplang umpak bali marci pundho manik. Menceng foto galagil kaya kinebur kawas condro dimuka celak kinu celak gambiro loyo hampir lendut begitupun dadi kegeger. Poro widodoro widodari hapsoro hapsari betoro betari. Dewoto dewati yo dewo yo dewi. Yo surono yo surani. Ngakak tutipang hananto buku kupat kapitan petite kaya pecut penjalin tinggal. Kabar asah kelangan ruang jagat noto kayu andung kayu muring suku bantering goro-goro sumundo kalangan ngundarandir. Kacari toiwang podo si gerung asto cupmanik asto gino si tirto komandan. Katamaken jagat ngang ketaman goro-goro saknaliko sirep goro-goro ingkang wonten madio podo. Sireping goro-goro gemlaring jagat toto tentrem gemari pahlo jinawi. Pranyoto sambung ngantos kaget kalamun gemlaring jagat wonten goro-goro. Sejatiku dadi gegalengan ngelakon pratondo jagat sedio ganti alam sejaman adianto goro-goro kang dumadion madianing jagat pakliran. Kinari wong ngurmati wijilin kluras marbodro noyo soho putro cacah tetigo kang sami pacak gujingan ngurmadianing horo-horo homo.

0: Takutnya ning jarang mlorot-mlorot ngono kuwi. Wah, kuwi ta tangismu kang ngono kuwi. Ayo ora kok mendina marama kula nyumpena. Bela kok kowe iso basa Indonesia barang kok. Pokok iki mbiyen sekolahan kok. Elo leku sekolah mbiyen entuk jinasah.
1: Ijazah kok jinasah kuwi.
0: Ora aku tak takon, Gong. Perangane ngawak ki nek sirah apa basa Indonesia? Kepala. Wasis. Anek mata, ayo mata. Irung, hidung. Cangkem, mulut. Janggut, bakdo mulut. Waduh. Padha hitung sasi weteng ruah ki engko ya, Gong.
1: Ayo mung wandane Bagong tek pancen kowe iki wis apal karo basa Indonesia karo basa Jawa ya kulino.
0: Saiki aku sing nembang mau kaya tembangmu basa Indonesia. Ning kowe sing negese nganggo basa Jawa. Ning padha lungsine kudu padha. Tegese nek mburi i kono ya i, nek u kono ya u. Iya, cekake tok coba kanthi dalan piye dasare wong wasis, wasis.
1: Iya, ora iso tembeling kowe. Upama waktu semalam Pak aku bermimpi jawane piye? Ning padha lungsine mburi kudu padha.
0: Waktu sewangi Pak, aku kok ngimpi cocok wae aku kok
1: bertemu ular Pak, besar sekali.
0: Aduh gede banget ngono ora kena ya.
1: Ora kena kudu mburi ya.
0: Ketemu ular Pak, banget le gede. Ayo.
1: Wedoba diwale. Ular menggigit Pak jari kakiku.
0: Lanjut nyangkut Pak driji sikilku sip padha.
1: Saya sudah menggigit ular berlari.
0: Sak wise nyangkut Pak ulane mlayu.
1: Ora kena mlayu ono kene i kok kono u.
0: Oh iya ya. Sak wise nyangkut Pak ulane njut gendring ngono.
1: Kok gendring kepiye kuwi?
0: Wah ya angel truk kowe iki.
1: Wong kowe ngakal-akal Gong. Wong kene nganggo basa Jawa rama-rama kula nyumpena kaya diselani ndandut.
0: Pancen aku nek karo Bagong sengitku ya kuwi nek dijak apa-apa senengane mesti ngaco. Angane aku ngaco ki jane aku ndek karep kok.
1: Duwe karep apa, Gong?
0: Ora wurung lak kok njut ming darep glut, sloya. Lah kuwi aku sing ora patek dong.
1: Lah karepmu piye?
0: Kowe ngelingono nek aku kowe iki saiki urip nang madyaning alam pembangunan. Seranane kowe karo aku kudu njogo pikuku ing karukunan ngono kok anggere ketok selaya gawe ukara sing ora becik. Timbang ayo cerah gawe bubrah ambo ayo rukun gawe sentosa. Timbangane gelut ayo adu kaweruh tukar kalaman. Kenanggo sangu urip nang tengahing marasakat
1: masyarakat ngono.
0: Lah ya marasakat
1: wis omongan karo Bagong ting blasur lambe iki nek gedawan ya kok ngono ngomong
0: repot. Ning nek nggo mangan cepet kok reng
1: tunggal dene sing arep dipangan nopo.
0: Aku manut ngejak adu kaweruh babagan nopo ngono.
1: Tak jak gelar kagunan saiki. Ngiras pantes rumeksa jejeg ajeging seni kabudayan kita. Aja nganti rusak marga saka pengaruh lan pandesek kabudayan saka manca kang niat arep ngrusak.
0: Sing jenenge seni kabudayan ki apa ya gamelan kuwi?
1: Ora mung kuwi. Seni kabudayan kuwi cekake kesenian sing tuwuh nang indenging nuswantara ya negara kita iku kabeh seni kabudayan kita wajib direksa jejeg lan ajege aja nganti rusak amarga saiki sedeng piyayi manca negara akeh sing gandrung kayuyun karo kesenian kita gelem padha nyinau gelem padha ngatekake anek awake dhewe sing duwe kok njut ora seneng harak jeneng keblinger keblate.
0: Oh iya ya manut aku saiki karmu piye
1: tak jak nembang karo yuget mumpung kiyaine urung katon kowe nembang kaya kiyaine nek nyoto iso
0: Lah ini kan dong reno penggali rak nem karo gulu ya tintingane wong go nembang barang miring kagok kekanon.
1: Heeh. Coba tintingane spiro.
0: Ning ning nong nong nong. Dorama tak nembang
1: ngono ya.
0: Tak nembang tembang aku.

0: lan mas podo. Oleh dini ngopo kuwi reng garwa noto ki Prameswari Noto Agung Pancala Prabu Drupada. Bagong kok njut mlorok kuwi ya iso ngono apa, Gong?
1: Sawae mengkang ngene pele rungono swaraku. Aduh, tanembang keroncong asto gelang ya, Reng. Ditengalit rak yuyu nek mulut ana ki jenenge ula iki ora nembang ngomong iki. Kroncong asto piting alit welut wono josumelang wong ayu sun lilo lilo jan aku nek nembang kok ngono ku ora patek benjoh kok.
0: Lah benjoh ki apa ngono
1: ning nek gending lho ngono wetengku kok ngene iki sine gending
0: kowe jak gending karo nembang wani
1: wani wae. Sirahku kok ngene iki isine tembang. Tembang gagrak apa wae benjo blabak. Lho. Juru demung.
0: Welah, tembang kuna-kuna.
1: Gurisa. Juru kunci.
0: Lho ora ana tembang kok juru kunci.
1: Waton nekat wae.
0: Wis ya terus aku dhisik nembang joget.
1: Heeh.
0: Tak caosi gending cara kuna ya.
1: Ayo.
0: Manut apa tembangane terus tibake gending apa larase slendro patete tetep menyura
1: heeh
0: ning karang mung nembang iki sing dipamerke iki penting kuwi swara mongko swaraku mung kaya blek pidak jaran
1: aku rak ngerti gareng tingak-tinguk iki mesti arep njaluk tulung ledheke
0: ledhek apa to kuwi.
1: Kui sing nembang nang tengah gamelan ki apa?
0: Kui udu ledek.
1: Oh iya ya belek
0: lho, malah belek ku pita kui. Warang gono kok belek.
1: Oh iya warangan gono.
0: Warang gono kok warangan gono. Nyuwun dipun paringi tembang. Semarandana gagrak Banyumasan. Sing cakepaning lumpuke gending pirang-pirang nika.

Sutresno butuh ajaran ringgit wajah wekdal menika kanthi lampahan angka Wijaya Krama ingkang katindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno. Sutresno butuh sugeng midhangetaken.

0: Burung gong kok mandek iki ana sautane. Nih tak saute lo lo lo. Ora kok jutaku disaut, tangan kene kulit nyaut. Sautan swara kok disaut nganggo tangan druhun iki. Rungokno. Sautane swara nyeluki kabeh kula wargane.
1: Kakang Bayu, dole kenduk.
0: Dole kenduk. Ramai ibu, mbak cilik, mbak cilik, mbak gede, mbak gede, mbak buyut lho kok kabeh tundangi. Kon bene kon ngopo druhun iki.
1: Lamun tandang tanduk.
0: Aja tanduk, tandang tanduk kok aja tanduk.

wilete dasare kepenak kang garing kiarpo awake kiting pringkil ning ngerti wileting juget. Dijugeti kang garing ya penak parandene Bagong kok menteleng tanpa kedep kowe karepmu arep ngopo kok? Ani roke ngono kok. Ora nek kowe iso. Kang ngono ki ra iso pele truk ming sarung jagung iki kelobot kok ora wel. Iya ning jut piye wis piye lek mati roke. Sarung jagung lho kok ora cocok nek kat wae.

0: cek baju Tresno. Oh malah megap-megap ngono. Lho sing dadi ra inti sarine. Tare wangi korban jiwa raga mlaku aja tan gresula watane diwareki.
1: Lho kok diwareki kowe iki? Watone tansah sumanding sing dadi sing semrasaku. Arep nyanding nek ngintir-intir arep ngopo wadamu ngono. Ing waton seloyo kok kowe iki, Gong. Oh, denger ora tak jak.
0: Gua ngeri dijak ning marake rewel. Aku ora dijak tekoke piyayo keh lakone apa ya kok Bagong ra ketok Bagong murca ngono. Anggepe kowe iki rol ngono apa? Oh. Wes, genti kowe nembang juga itu, Dok. Bareng lu nembang kalian juga. Heeh. Slendro napa pelok larase sakarmu wadon kepenak. Nggih, kula caosi. Kula caosi tembang cara kuno. Irim-irim laras wangi ayah.
2: Ayo kanca gotong royong guyub ru

nyong orang nganggo gamelan kok nekat wae kowe iki. Oh carane nek nganggo galemang ngarani gamelan we galemang. Kapan nyela-nyela tempiling. Usak-usak ke wong gawe cengkok. Ning jakan jakan ya. Tak tempiling lho gong aja disenggaki ora kon senggaan kok nekat wae.

Mbak sing sabar, aja kerep nesu, sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Edian Bagong, aja disenggaki ora nggon senggakan, ngrusak-ngrusake wong ngapalke cengkok tempiling kowe. Tamune malah kowe dhewe ngono sing geger.

0: telu kowe aku sing bersatu yen todo bersatu negarane dadi maju bang bang tiru pama papat kabeh rakyat sehat sehat pamong projo giat giat negarane dadi kuat bang bang tir upama limo kowe aku kudu podo kandi dasar Pancasila Indonesia tetep merdiko bang bang tir limo setengah
1: kau limo setengah
0: 6 atiku kroso marem kabeh rakyat wis katon tentrem aku seneng limo setengah kok ya rai soreng goblok bang bang tir limo setengah bocah-bocah kudu sekolah nek wis ora munggah ayo kudu omah-omah
1: ora sah tokon kowe iki
0: ning ya kuwi rene saiki alam keluarga berencanane omah-omah ya ngati-ati aja ujas-ujus ya
1: ujas-ujus ki apa waton wae kowe iki
0: yo liyane kuwi ora meneh
2: bangsa kembang-kembangan bisa rujak kena cacah laku kembang arep nyuwun kembang apa
0: kembang mlathi kembang mlathi
2: tak suwunke niki lho Kang Garing nyuwun kembang mlathi.

0: Mbang jalo, mbang kacang, mbang dile, ora ono. Nek mbang kacang to nek mbang dile tok ora kena ngrangkep. Ora kena ngrangkep ndak kancane ora oman.
1: Ora peduli aku njaluk dobel kok.
0: Senengane kok dobel kowe iki. Kembang opo mang kembang kacang, kembang dile, ora iso. Nek sing njaluk iso kudu kowe saiki. Nek duwe penjaluk ki nek sing dijaluk ora iso, sing njaluk kudu tanggung jawab. Kapan ora iso tempiling.
1: Sawae aku kok ngono sepele. Kembang-kembang kacang, kembang kacang.
0: Ora nek iso. Mboyo jetok cegati dhisik to reng kowe iki.
1: Ora nek iso kur wong dobleh ngono kok. Kembang-kembang kacang, kembang kacang, kembang dele. Ora nek iso. Kang kareng sikile pincang dilalah tangane dekletor ngar macani aku. Ayo nek pancen mari karo aku metu yo tandeng raden blajar tok iki ngopo iki bungok-bungok ora urung nangis kok jeneng kok diwadani
0: diwadani yo madani genti
1: ora iso
0: madani bagongi mayar kembang-kembang cengker abang tuwa menger-menger.
1: Kowe aja sleder Mas Bagong lambene nduwer. Ya menang gre urip
0: bareng awak dhewe gre urip. Kok njut mandeng karo aku ora kedhet kuar maca aku ngono apa? Tok waca saka ngendi-endi wong ngene tanpa cacat kaya aku kendel. Wes piye le mar maca?
1: Kembang-kembang terong leku tuku seko. Ponjong
0: iya arep piye?
1: Kowe aja sambang Kang Pedro.
0: Toh, bacut nogong, ayo. Bacut nogong.
1: Kang Pedro,
0: iya. Bacut nogong. Gini tok, bacut ke kelakoro. Buatuk imbun nonong.
1: Kang Pedro, bagus dewe. Kocur bagus dewe. Wah, ngebruk yaku ya, Kang. Kok bagus dewe piye, Kang? Ora cocok. Panjane Kang Pedro, udele bodong. Ngono kok ya.
0: Bareng nang kono wani muni druhun nggih. Kowe iso nembang ora, Gong? Joget.
1: Iso nembang goget wasis timundur.
0: Krungu suaraku goblek kowe. Wis nembang joget to piye?
1: Ning nang Mas Blenderan Bandung.
2: Sane. Hey.

wes, swaramu joget ronggongane mumet aku. Jogetan apa kok ngabul-abul krakal iki, Gong? Goblok iki sing jenenge pencak silat. Lah, ngene iki, lah. Nek wis ngono, njut, ngono bangsa aksi, aksi cimacan. Ngono nubruk aksi cimonyet, ngono. Terus cikalong, ngono. Kari dhewe aksi ciluba, lho, kena pencak kok ciluba. Kuwi gendinge apa, Gong? Gendinge? Heeh. Gendinge balendiran, blenderan kok balendiran. Padake aku kurang ngerti poku nek cari parikan cara kuna ngene, Gong. Pring tumpuk-tumpuk. Bumbung wadah legen. Legen dibumboni kepethuk ijen tak takoni ngono. Wah, seneng aku kuwi, Truk. Piye ku mau, Truk? Njut nyanak-nyanak kowe iki.

0: iso aku saiki.
1: Piye?
0: Pring tumpuk-tumpuk.
1: Lho, kono ki apa kuwi?
0: Karang go ngatur wilet kok ya ora usah diketokke. Ora marem nek ra ketokke. Pring tumpuk-tumpuk. Bumbung tak takoni.
1: Lho kok bumbung kok ditakoni? Oh, goblok.
0: Aku sing ra diwarawe iso kok kowe iki wong tanpa kupingan ya. Ngene, pring tumpuk-tumpuk. Bumbung wadah legen. Legen tak takoni, kepethuk ijen tak bumboni.
1: Oh, tunggal dhewe iki. Wong Bagong karo garengi padha gareng kleru Bagong le mbacut kaya nekat wae.
0: Nolo gareng Petro.
1: Ojo padha nggugu karepmu dhewe druhun. Kendaramu rawuh, kowe ning padha guyon wae. Apa iki sing marake? Ayo Mulya, kowe sing marake.
0: Bejo temen. Duwe anak telu kok edan 24.
1: Ayo Mulya.
0: Ora muni. Wang Sulang. Apa iki sing kaya onto kok nekak guline menjeng?
1: Apa iki sing kaya wedhus gembel?
0: Kowe nek orang gugu aku, kowe kuwi anake sapa?
1: Ayo tak takoni, kowe kuwi anake sapa?
0: Takon karo aku.
1: Iyo dasar nyoto.
0: Ya iki Dewi Sarpa Kenaka. Kowe sapa jeneng?
1: Prajurit saka Turki Kapten Lasaro Orotoyo. Wing waton sloyo. Iki jut petilan nakon apa no Sarpa Kenaka kok gandrung karo Lasaro. Ning waton sloyo Kang Gareng.
0: Kang Gareng apa?
2: Ndoro Arjuna kepareng rawuh konung karang kebulutan. Ayo dijausi pangkurmatan dasare satrio Kang Skaluka saindenging Nuswantara.

Tutupi tono mening kocap waninggi Kang kinaryo sambeting carito Ingkang wonten padukuan karang kebulutan Pranyoto padukuan karang kebulutan Datan spinteno ageng sualiting padukuan Amung lamun dinulu saking mandrowo ketingal asri Awit saking sakit nyodenyo meranoto Rerengganing padukuan tinaneman sesekaran kang monco warno Ingkang kaporo tebih kelayan pedalemaning padukuan Tinaneman polo wijo monco warno soho karang kitri Dasar papan gasik toyo temumpang Wonten umbul saking pucangargo Tinalangan jok Pekaranganing padukuan karang kebulutan iline pinoro poro Dasar marganing tirto tinoto rapi Datan mukal tanaman sekar kang monco warno Polo wijo karang kitri ketingalai juruyuruyu Mawa prabowo ayom ayem tentrem Padukuan karang kebulutan ketingal mawa tejo anlai Awit nadianto padukuan ingkang anglenggai Saiki dewa kang mangejo wantah Tumuruni romadio podo yekri kinari upamomong Poro satrio hambek utami Ingkang bebisik Kilurah Bodronoyo Semar Yuki lurah bujo gati noyong toko Yuki ay dudo mangananginu Kagungan putra tetigo din gumbai din kunjungi Kinariwo seksi denyo dados pamomong wiji keraton Ingkang kinariwo pambayun Kaparingan omong kiai lurah nolo garing Petruk kantong bolong panenggak kilurah bagung muragil Nat kolos manten kelurah Bodronoyo kejet rasing panggali Awit periksa rawuhnya ingkang bendoro Satrio Madukara pamadyaning Pandowo Kekasih Raden Arjuna Ya Raden Dananjaya Ya Raden Janaka Satrio Kaluka ing jagat Kalamun priyo angundangaken kasudi bianiro Kalamun manudyo Angundangaken sigiting citro Dasar satrio Sekti mondro guno Agal bisongkuli gunung Lembut bisongkuli banyu Bangkit manjing acur acer Mancolo putro mancolo putri Dasar tau tate dadi jaguning poro jawa toturto bisa mungkasi karyo. Amung nalika semanten kawistara Dyanarjuna. Kucem pasuryanira pratandha kumembeng sungkawa. Kilurah Semar Bodronoyo mulat ingkang bendoro semu sungkawa ing penggalih. Arso rukmeng doyo pangutas maraning rio kamus kami jil ing lesan Wadalah Nolo garing Petro Kulo kiyaine Kulomo Ojo podo guyon bayi Bendaramu katon kalamunku membeng sungkowo ayo Orodongang sekti sewanmu cuma dong dawe bendaramu

0: Alatalla.
1: Mulane wis telung dino sprene. Pitik tarung ngono ngarep ngregol ora kena dipisah. Perenjak nganter-nganter angin midit mbabar gondo arum. Pratandha lamun pedukuan karang kebulutan. Arep ana dayuh kesumur mbesing madu wiji landana topo. Orang ngira babar pisan jebul Ndara Arjuna kepareng tedhak onong pedukuan karang kebulutan. Nolo garing Petruk kowe aja padha pating grubyuk mundak ndadekake dukaning penggalih bendaramu.
2: Kang garing apa? Kyai niki nek sing ora ngerti dianggep wong waskita kaya ngerti sak durungi minarah. Sejatine mung seko banget titen karo kahanan kang dumadi ana Madyapada. Ora kyaine iku aku ya sok ngulinake pancen ya cocok ana kedadian-kedadian kang dumadi nang pedukuhan karang kebulutan ki mesti bakal ana sambunge, bakal ana sambung rapete kaya kyaine mau bedhek. Mulane wis telung dino sprene pitik tarung ora kena dipisah. Angin midit nggawa gondo arum prenjak nganter-nganter. Arep ana dayuh kesuma jebul Ndara Janaka sing rawuh kuwi pancen nyata.
1: Paya trok, aku niteni tenan kok.
2: Pancen anggere ana kedadean kok ngono kuwi mesti bendarane dhewe sing bagus-bagus kuwi sing rawuh. Lupute Ndara Janaka ya Ndara Abimanyu nek ora ya Ndara Kula utawa Ndara Sedewa.
1: Awit bendarane dhewe iki perbawane iki beda-beda. Oh iya ta aku malah ora patek kulino, kowe iki kebangetan lemu goblok.
2: Nek Ndara Gatukaca sing arep rawuh ora ono udan ono bledhek nyamber-nyamber. Nek Ndara Werkudara sing rawuh ono angin gede. Ning ya kuwi anggere ana kirik kerah Bagong sing teko gumun aku.
1: Sing marai aku ki gawene sok gondol balung mula ditutke kirik terus. Ning ya kuwi reng anggere awan-awan ana gendong titir Petruk ngentas memean konangan.
2: Ngono e males.
1: Gus Ndara Janaka kaparenga kula nyaosaken pambagya wilujeng rawuh ndika wonten gubuk kula karang kebulutan.
2: Banget panarimaku Kakang Semar Badranaya kowe ngaturake pambagya. Pangestune Kakang Semar ora ana sambikala.
1: Syukur bejo sewu pangabekti kula kunjuk
2: ora tak tampa.
1: Lho, sebabe
2: nganggu dasar opo Semar nyembah karo Janaka?
1: Ndika niku rak bendoro kula sing kula suwitani ingin maringi sandang pangan kula. Persasat penjenengan menika ugi sembahan kula mila kula nyaosaken sembah.
2: Ojo banget anggunmu ngasorake marang pribadimu. Katone Kakang Semar Ponokawan sejatine dewa kang mangijo wantah. Ingkang mungko Janaka mung titah sawantah yekti ora kuat nampa sembah Kakang Semar. Yen perlu aku ingkang nyembah karo kowe Kakang Semar.
1: Lah yen mekaten kene delo sami-sami kemawon Ndara. Rungokno nala garing. Bendaramu are tak sembah ora kersa upama gelem aku sing are disembah. Apa sebabe anak kuming telu kok dadi edan 14? Ora ana sing gelem ngajeni karo wong tuwa. Mulane uripe do gedelak-gedelak ana bebasan ora kuat guyang cowek ngono kae mergo do kualat karo wong tuwa.
2: Logong yaene kyaine nyepatani anak.
1: Nengke ngapa dasare sunine kok malah nek ramuni bahaya.
2: Bahaya ki apa? Ajarane kyai niki ora tau diajeni karo anak.
1: Ngilang-ilangke salah sapa dek malam Jumat kliwon are tak kutuki lunga.
2: ora mempro ngajeni wong tuwa sing urip bar dikutuki.
1: Ning kyaine malah iki ya ora mokal kok, Truk.
2: Ha sebabe
1: aku kyaine iki dewa kok.
2: Lah opo kowe iki ngerti sejarah kyaine?
1: Oh, kowe iki sing wong buta sejarah. Aku tamat karo sejarah kyaine. Napa dewa kelarang nang Mercapada? Oh, kowe ra ngerti kok, Reng. Biyen-biyene kyaine iki dewa.
2: Heeh.
1: Uripe nang Surabaya.
2: Surabaya kendi ta kuwi?
1: Kae nggon dewa Suralaya. Nah, ya ngono kuwi. Keluputan dening Bathara, kyaine kudu medu nang Mercapada. Kocapo kyaine biyen njujuk nang daerah Jawa Timur.
2: Heeh, njut.
1: Rene daerah kono ki isih jembar-jembar bulake dumadakan tekan tengah bulak udan deres. Kyaine njut ngeyup nang isor kretek.
2: Heeh, njut bar nang isor kretek.
1: Dumadakan jero ngisor kretek kono ana kere wedok ya turu nang kono. Lanjut rukunan karo kere wedok kuwi setahun njut duwe anak Kang Gareng kuwi, mula Kang Gareng ki nyelekutis jalaran mbokne kere. Awak ya jan cetha ngono kuwi, Gong. Temenanan kowe iki buta sejarah.
2: Njut bakal dumadine aku, Gong.
1: Wah, saya pait. Dumadakan mbokne Kang Gareng ki terus mati sebabe lara ayan. Jaji Kang Gareng isih cilik dingklek-klek kyaine Gong Ulon, terus tekan daerah Jawa Tengah. Bareng tekan daerah Magelang, udan terus meneh dek semono karang mongso rendeng. Kyaine ngeyup nang gredu. Dumadakan jero gredu kono ya ana wong edan ning ya wong wedok.
2: Heeh, njut.
1: Kyaine rukunan ro wong edan kuwi. Dumadakan wong edan ku mau meteng lahiring bayi, dadi kowe kuwi, mula kowe iki ya nyelong-nyiling kaya wong edan jalaran mbokmu mbiyen wong edan.
2: Aku ki anake wong edan.
1: Ayo.
2: Kowe anak kere, Reng. Ya men gre urip. Lah dumadine kowe,
1: wah kuwi saya pait. Piyaine ora antara dina bareng duwe anak kowe timbali nang kayangan. Rene wis nglakoni hukumaning dewa nang kayangan diparingi triman widodari.
2: Widodarine elek banget.
1: Ora, widodarine iki meng ayu. Piyaine bareng tas ndhe bojo kere, yo ndhe bojo wong edan, ndhe bojo widodari, ra tau lunga-lunga nang omah wae.
2: Kandhamu ngono.
1: Ora nganti setahun widodari mau wis ngrebini.
2: Heeh, njut laire wit punang jabang bayi. Piye? Bareng wis widodarine ngrebini njut piye?
1: Anu njuk lendongeng leng kodhok leng cuntel kacu duntel luntel.
2: Njut rampung,
1: rampung.
2: Kok rampung bayine urung metu e, Gong?
1: Ora arep tak tokke.
2: Tempiling kok secara ditokke kepiye? Oh, anggap bayine njut kowe kuwi ngono to.
1: Heeh, nek aku anak kere, kowe terus anak wong edan, Bagong anak widodari. Mulane ya kaya babi. Kuwi ya meng kira-kira kok menyang.
2: Oh, meng kira-kira kok natoni pikire sedulur kok an.
1: Ah, aja padha omong wae.
2: Anggere omong wae kuwi ora urung padha marake njontong. Gus Ndoro Arjuna. Opo Kakang Semar keparengipun bagusi rawuh wonten pedukuhan karang kebulutan wonten ligatos kados pundi? Ndadekno pamriksamu Kakang Semar. Anggonku tumeka karang kebulutan sayekti ora tuk saka ing Madukara, nanging aku saka sowan Eyang Prabu Matswapati Wirata. Inggih. Para kadang Pandhawa katimbalane Yang Prabu supaya minangkani pamundhute Yang Nini Dewi Utari. awit Eyang Nini Dewi Utari wanudya kang kasinungan Wahyu Babuning Ratu. Kaparenge Eyang Prabu kudu dadi judu daupku supaya aku bisa nurunke sejarah ing Narindra.
0: Wah nggih, lajeng.
2: Nanging Eyang Nini Dewi Utari kagungan pamundhut. Mestakane Prabu kala mungsa Narindra jurang parangsuh. Kaparenge Koko Prabu Bathara Kresna nggonku nggayuh patine Prabu kala mungsa kudu dibantu Kakang Semar sak putrane mula Kang Saka iku. Teka kunung karang kebulutan nyuwun pambiyantune Kakang Semar Badranaya sak putramu. Dina iki aku derekno sedya nyirnakke Prabu kala mungsa Narindra jurang parangsuh.
1: Balah dalah.
2: Bawanipun sampun dados keparengipun Raka Munduwarawati.
1: Awet Raka Munduwarawati menika tuhu Narendra waspada paningal. Prayoginipun kedah ndara ugi minangkana bilih mekaten daya-daya kasembadan suwawi lajeng kula dherekaken. Bilih keparengipun bidal dinten menika monggo kula dherekaken mumpung tesih ragi enjing mangke nek siang-siang mindak mripat kula gebarateng sakit Gus.
2: Kakang Semar Badranaya yu mulat murori Sang Arjuna esmunyo kang lagyo kamanung san kasurpaning tias mulating kaing mungsuh

0: Rokulo. Wau pun tindak kok telajeng penjenengan lenggah malih. Wonten kuciwaning penggalih kados pundi bagus e. Semarangan, Semarangan. Loh. Mauling ndika Semar kok saiki Semarangan. Kula Gus, kowe ngejak mangkat saiki pamar. Nggih, mangke nek siang-siang tindak mripat kula gebarateng sakit. Oh, dadi meripat mulara. Nggih. Mbok ditambani wong dilara kok nekat wae. Jampane napa to Gus? Jer tiyang crios. Tombo Jawa niku napa-napa kula cakke bangsane pilis. Sipat rambang mboten nonton sudane. Anu ya Mar. Tukokno mercon wae. Sing gedene padha cangkir kuwi. Lajeng kantil-kantil kenggon ngidep kono gek disumet. Mercane njeblok mripat kula mari. Ora mripatmu ya njeblok babar pisan. Oh, landoro Pak Tumpek mulane ana mripat kon nyumeti mercon apa memper. Reng. Reng. Reng. Gumblis gila. Wondo ora mejaji ngono. Bagus nek bagus yo karo wong tuwa ora ngajeni malah ngapusi samplok keputungan. Munya meneh. Gini ku cara wani cemuwet. Mata kira nggo mlerok entek irenge karek putih. Truk
1: kula Gus.
0: Yo do mangkat yo.
2: Monggo kula dereken.
0: Aku arep tindak saiki wi. Mengkondak panawas wong aku bu arturubut alawas ya trubu aku bu derek nawa baju lambe dewer-ewer padahal aku ngerti ya.

0: Koca Poradian Arjuna tindaknya saking padukuan karang kebulutan Sanyekti wis manjing. Kuwanawasa lepas wau dadi Grit Andana Cala. Nala saing glagalang-alang kecentel rendet kuncani rodatan kapitang ing penggalih. Kasdining panggalih mung daya-daya dumugi nagari jurang parangsuh sumengko minggah arga. Sengkan-sengkat munggah arga selo ngapit marga subit. Sinareng dumugi mustikaning arga kendel wonten catur dendo catur papat dendo dalan kendel wonten delanggung proskawanan. Lenggah silo gilang wonten ngandaping merso mandiro ageng pungun-pungun tias nyodata nyipto pringgo bayaning marga. Dian Arjuna Sayekti kaya kena cobaning Bathara katempuh lampahing samirana.
1: No tinang karang abang

0: Pracokop lai plis lana cik-cikan kiroko. Sampun penjenengan kendelakan mangki satru menikus diuklu tadah toromongso. Saklawasi kulo dadi butuh sawek menikus sumerep satru bagus tanpa cacat. Ibu yang satru menikus sakit kulo tadah toromongso kulo rimah-rimah kulite dagingi kulo kletak-kletak balungi kulo sesep-sesep ludirani. Wah, seger sumiyak rasane teng jiwa raga kula kula lok. Oh, talah percokop lagi plis lanat baning momong mating momong. Aja ya di satra iki gawat. Pratandane gawat. Tak senggara ora ning sep samrikma pinara sabta lenggah nanging netra tansah mespatake sasulah bawak. Suwe-suwe astane ngempit rongkon kemungkiran tono satra iki gedhe sucanane ya di. Keparingi kiroko tak takonane dhisik nerus ngaku jeneng lan papan panggonane kita tata toromongso yen turung-turung dia tata toromongso mudah dadi satri mati tanpa aran.
1: Woi lah
0: yen mekaten monggo lajeng kula aturi taken mangkin sampun ngaken dan kula tadahi toromongso.
2: Iya di ya Raden aku takon karo kowe Raden mandek dhisik aku takon karo kula takon sapa jeneng mundi mas sapa jeneng mah. Di mas sobojeneng sobojeneng di manju mas sobojeneng di mang. Oh, adalah takon yang paling keng takon. Apa dasar aku itu lor dek apa dasar itu lor bisu. Lamun kue budi kau bisu man pakusmu man pakusmu yotan. Apa kue tuh mutan inten semelang tiga kali ngendi kota tuh bro. Nanti antara aku duduk buto sembarangan. Aku buto isap tining ratu gong pina toro. Ayo enggak ngaku ratu. Raden sobojeneng mukti wangi takon di.
0: Woi, takon ini balik ke takon orang enggal ngaku tadah turmong sol. Kareng cedak no. Wani orang kang garing.
2: Blas
0: piye tanpa wani. Murah wani kok tok bablas ke. Bangetan gue karo butoy kok wedi. Wani mungkin mengkaro batimu dewe yo.
2: Kang garing itu batik kalah kau ingin sore bos

0: wajahmu kaya ngono. Aku karo Bati kok kalah. Ambo kang garang lemune seplae Mbak Ayu mungkin saiki rak wis kudu tak ajeni ngono. Ora tembel kangge gawe wirange wong kowe. Ayo rancen aku takon aku raten aku takon aku takon aku takon di maso jeneng sapa jeneng di mandi maso jeneng.
1: Sabar nggih. Abi wonten rembug dirembug guneman kalih kula sing alon-alon mboten kok ngecibrik kaya grontol wutah kemrutuk. Abi guneman kalih kula sing becik-becik.
0: Oh, wacala. Aduh mati aku salah masih aku urip pake weruh iki. Wong kok modele kaya ngono iki model ngendi? Mati aku aduh ana dedek kok iso engkok-engkok dedek kok iso doyong iki gek mot aduh aduh ora iso tak ampet guyu ku aduh kene ora irung kok kaya serutu kene ana wong wis tuwa kok nganggo kucir kaya bocah mripate menteleng kaya mata pedet oh lambene tipis kaya dompet. Aduh janggute kaya kantong janggute kaya kantong. Aduh, gulu menjinge gede nih Raja Mal. Aduh, tangannya kaya selarak kandang, wetenge kaya dandang. Oh, lah kok tadi kene ana jambune mente iki, jambu mente saka ngendi iki. Aduh.
1: Toh, muni meneh. Tok padake apamu aku. Kurang sopan piye aku nyedaki karo kowe ngejak guneman karo kowe. Mas gendel dhisik awir mbukan kalih kula sing apik-apik. Ora tok wangsuli malah aku tok geguyu, tok anggap aku guyonamu. Iya. Haa. Apa kowe ngenyek karo aku dasare? Deruhun timono nongkak angke elek setrayo lis dunder meker Desember November. Padaknya apa mau aku tok geguyu? Hmm? Kowe pamer apamu? Irung kaya ngene to anggap surutu. Lambe kaya ngene to anggap dompet jajal kebak ana duit nek nyoto dompet. Tempiling sisan ku. Tangan kaya ngene to anggap selanak kandang nggo ngeprok kowe ngono apa? Weteng kok padake dandang jambu mente nang kene iki tandurane mara tuamu. Iya. Rubun di lemonon iki.
0: Oh inggih.
1: Inggih inggih. Apa kowe iki bagus ngono kok? Wandamu kaya kikik ngono kok main-main. Dene iki ora cemuwit. Wong geguyu. Pamer dumas sandanganmu teng glebyar kaya ngono kuwi ya. Alu murah kowe nganggo sandangan teng glebyar ta sugih. Jajal aku duwe. Tak dol. Ora duwe. Buta kaya ngono kok main-main. Tulung karuan pengalamanku kalah karo kowe. Kowe tahu? Tahu? Duyak wong sedesa mergo ngentas mimian konangan.
0: Oh, jarang.
1: Aku tahu. Barandine ora pedhot napasku lho. Ono gene iki urung tahu duyak-uyak wong. Kowe tahu? Kebruk wong sak pasar mergo nyebrut konangan.
0: Oh, jarang.
1: Aku tahu. Ini kaya orang sepira pengalaman ngenyak uang keguyu uang. Kau tahu? Jajan orang bayar?
0: Oh jarang.
1: Aku tahu. Lalu merah kue jajan kau duit kendel. Jajan orang di duit. Rak nek wani jajan kau aku. Main-main. Kau tahu? Dunak-unak kau wedok orang bangsulan mengkedap kedip meneng bae. Aku bedinan niyah mengkono kok tak omong-omong ketrok kowe iki.
0: Aduh lajeng kula dos pundi?
1: Manut karo aku, Dodok.
0: Nggih.
1: Wah. Ngendak kaprawirane Kakang Bayi Huntal Malang. Aduh mati aku. Waduh, waduh. Pancen wong digdaya kacuwe kok nggo ngampleng wong kok rasane kok ngene. Orang kono kok kacemu nggo ngampleng buta kok nggulung koming akarang tanggo buntel watu gede kowe iki. Wo padha karo buta mati kampleng nganggo watu to.
0: Kula niki njot pripun, Kang?
1: Piye?
0: Kula niki njot pripun, Kang?
1: Kowe karo aku nyebut Kang padake aku Kakang Wipe ngono apa? Druhun, kapan aku ijab Rombak Ayumu? Sikut kowe ngenyek uang karo wong kok ngene kok, Kang.
0: Oh, inggih, Dan, kula sampun tobat.
1: Opaku denmu?
0: Aduh, inggih, Ndara.
1: Opaku ndaramu?
0: Oh, inggih, wong edan,
1: narak ngono. Apa memper disebut Ndara ora gelem kuwi wong edan trimo, wong edan iki kajen keringan. Ndara isih ana sing wani kongkon, ning nek wong edan sapa sing wani kongkon? Sak karep-karep ora ana wong elekke. Wong dasare kowe iki ya edan, mula bener bagong ning nek anake wong edan. Sak uning-uning ku tirokke ya.
0: Nggih.
1: Raden, Raden.
0: Raden, Raden.
1: Kula badhe Teja Suleksana.
0: Kula badhe Teja Suleksana.
1: Tejane tiyang awis ketinggal.
0: Tejane tiyang awis ketinggal,
1: wingking pinangka, wingking pinangka, ngajeng sinedya, ngajeng sinedya. Raden.
0: Raden,
1: sinten sinambating wangi?
0: Sinten sinambating wangi?
1: Kula badhe tigas kawuryan,
0: kula badhe tigas kawuryan.
1: Wis takonono ngono, ora njut ngendika.
0: Wis takonono ngono, ora njut ngendika.
1: Ola buta ki.
0: Ola buta ki.
1: Lah ku ngandani kowe ki wis.
0: Lah ku ngandani kowe ki wis.
1: Kowe ki rada edan.
0: Kowe ki rada edan.
1: Ela cilaka rek.
0: Ela cilaka rek.
1: Kowe ora iso gawe alasan sing tepat cilaka sak polah-polahmu tirokke lho, Truk. Elablai.
0: Elablai. Oh nyemplung kali.
1: Kene nyemplung kali blebek-blebek kowe. Sembrono wong lek kunangandane wis mau-mau kok tirokke wae.
0: Raden, Raden kula badhe Teja Suleksana, tejane tiyang wis ketinggal wingking binangka ngajeng Sredya Raden sinten sinambating mangi?
1: Ora-ora buta takon ngampyak kaya wong julu. Ngetak kaya wong gusah manuk balik suruh aku genti takon kue buto ngendi dang kamu sopo prace kamu.
0: Papa takon itu rung aku genti takon junjung tongko.
1: Ora katon widodari dari buto kang ngono ngarepanku papane dongko.
0: Nadyan baku buto tutu buto sembarangan buta ini ratu.
1: Ratu ngendi ngemulake wong kaya kowe.
0: Andeleng prajurit soko negara jurang parangso.
1: Aku tikyo kalau cengklong puspitono loh.
0: Weng aku racun.
1: Pamardyaning Pandhawa Satriya Madukara. Sapa jeneng kamu? Ora ana jeneng kekasih ing katon.
0: Papa sutek sosor ki aku samu sapa kekasihmu ten?
1: Raden Arjuna ya Janaka.
0: Arjuna ya Janaka.
1: Ya Dananjaya. Dananjaya. Kumbang ali-ali wilikidi.
0: Kumbang ali-ali wilikidi.
1: Permati Margono, Permati Margono, Pandu Tenoyo, Pandu Tenoyo, Indro Putro,
0: Indro Putro,
1: Nini Loro Mata,
0: Nini Loro Mata,
1: Siwara Doloro,
0: Siwara Doloro,
1: Siwara Narana, Siwa
0: lagi niki wong elek.
1: Wis ket mau bangeten kowe kekel buta cakil anger mbiyet wis ora kena di. Wong kene ngomong kok ditirokke wae.
0: Kowe ngaku sapa jenengmu?
1: Nala Gareng.
0: Lah sing gedhe dhuwur
1: Betruk Kantong Bolong.
0: Kae sapa sing awake lemu? Oh, takon kambek awake si aku ya. Iya, takon apa? Aku takon jenengmu.
1: Jeneng anyar Polawas.
0: Jeneng anyar sapa? Jeneng anyar rung gawe. Jenenge Lawas wis bubrah. Oh, padune ora gelem ngaku. Janaka ngulon paran mati ta menyang endi?
1: Ngetutake lakuning sikil nuruti budi penganengan nengangen. Uga angon kedheping nitra babuh.
0: Manuk mabur karwan pencoane jal mulu maku tanpa jujukan tan wurung satriya dalem pali-pali ora kena wajud.
1: Ora ono kawar kenteng balik ki wong mlaku.
0: Ora perlu kawar kenteng sirah buta pating jenglek tanpa wilangan.
1: Sirah buta pating jenglek tanpa wilangan tak sampar tak sandung. Ono rambut ngubet. sikilku ganggu lakuku tak candak tigas janggan mungsung gerang no pusakaku babo babo
0: wani mungsung dari aku Janoko
1: dini apamu
0: adalah sawat jelak saut pedot bangkamu rimah rimahku andamu
1: di bantangan jengkilangku andamu kelaku

panasan. Kancaku maju mati mundur teko dadi bayangan. Bambang opo sopo jenengamu? Aku Arjuna, kowe Arjuna. Iyo kowe sopo Dektya Kala Pragalbo? Ora ngono. Sing sendal sendul ki apa to? Iki sing marake. Ora patut angger-angger kok mak sendul. Biji ki kok anu. Tro. Iki wong apa bocah iki? Nek wong kok ming cilik. Ning nek mungguh bocah kok kaya wis nekik temen kok anu. Kok wis brengoseng barang mati paure piki woi wah terangan iki udu wong du bocah iki mesti ming bonikah sing sok ngudulanan bocah kae wah malah kelingan anakku nangis wingi njaluk dulanan bonikah wah nek ngono ra sida perang wae. Tak gawane bali iki gundulane anakku rak seneng. Rak mesti anakku seneng. Iya ngono. Kenapa uang dilingi-lingi? Ngopo reng? Ora ngrasake aku dilingi-lingi buta. Bado dilingi-lingi yuk kapake. Ora kapak-kapake yo mung dilingi-lingi. Ora memper ming dilingi-lingi ora lara kok bengek-bengek kandhamu ling ampetan began ki arek koso genep 3 jam plembung angineng aku ngampetan began ki menjarani wong mati gek diguwang bol malah padake bonika arep go bali aja aku bengok-bengok arep gundulani anake kok ngene padake dolanan woi lah Bambang opo. Aja kecewa semu pelak no patine kancaku kapurung arso. Aduh tak sawat cedak tak saut pedut bangke amuk lagu.

legek saengga tugu Sinukarta Sang Prabu Kalamungsa kang dados telenging panggalih kajawi amung anganti-anti Sang Rekira Patih kala bencana ingkang ingutus andusta sumaning ayu Dewi Utari Uswata wis dangu datan wonten kawusanan pranyoto prasasat citraniro Dewi Utari ketinggal paduning nektra sang noto Prabu Kalamungsa nat kala semanten ketinggal kumembeng sungkawa Prabu Kalamungsa nadyanto kepareng lenggah dampar nanging boten ninggal paring pangandika awit jroning panggalih Prabu Kalamungsa amung anggambaraken daya-daya enggal sakit kasembadan denya badhe anggarwa Dyayu Dewi Utari.

Gandrung-gandrung kapirangi datanenge bilih wonten Stinggil Binataraka Cipta Wiringganiro Sang Prabu Kalamungsa wau. Yam-yam tilam prajiwatan pagulingan boyo mirah boyo inten sunremao dadion diko adenipun kakang kencono. Sari pujo kudupi kembang jepoko sunalogo tris.

nong tungkung bek meong trenggelung senguk wok wok ketekur. Manuto pondong wong ayu. Cimat pun den kulo koko prabu. Kula turenget koko prabu rayu paduka ingkang wonten ngarsa dalem koko prabu. Dewi Utari estonipun dereng dumugi wonten ngarsa dalem koko prabu. Oh la ta. Yayi. Kaulun. Kaporo ngarsa yayi. Duh ringgih dateng sendika koko prabu.

bisa gawe kaget. Ora kanyono-nyono togok inging sowan mringguh. Raharjo Gog, pangestu dalem Gusti ing sinuwun kalis ing sambekala pangabekti kula konjuka. Tak trimo. Kanthi Raharjo Togok mri pangestunipun diwaji Prabu Dirgamuka. Gog nun nalika semana Gog kuwi dadi kantine patih kala bencana. Inggih. Piye Gog oleh gawe urung Gog? Bareng munjuk atur so dalem Gusti kula ingkang sinuwun sewu lepat kula nyuwun gunging pangaksama. Sowan kula so dalem Gusti kula ingkang sinuwun. Iya. Kang aturaken duta penglawung. Oh, duta penglawung, duta kungkunan penglawung pati ana raja pati apa, Gog? Ing abdi kala bencana nadyan to nampi dawuh dalem ingkang sinuwun kanthi sanepa. Nanging Gusti Patih saged lajeng mengertos dawuh timbalan dalem bilih supados ndusta Dewi Utari putri Wirata. Oh, pancen bagus landhep. Panggrahitane Patih kala bencana ya njuk piye, Gog? Namung dadosna kawuningan dereng ngantos dumugi negari Wirata. Papak para kadang putra Pandhawa. Iya. Klenta-klentuning rembak dados bondo yudo. Diwaji. Mboten nginten babar pisan. Pekabaran ingkang kula tampi cetha sanget. Dewi Utari dados penglamar para raja. Purun badhe winengku dening priya. Nanging gadah panuwun sinten ingkang saged nyowanaken mestaka dalem ingkang sinuwun Prabu Kalamungsa. Mila para kadang Pandhawa sak mangke merpeki negari jurang parangsuh awit sedya nigas janggalipun ingkang sinuwun kinarya pitumbasan anggenipun badhe mboyong Dewi Utari. Oh, lah dudu karepe dhewe kadang Pandhawa wis empung wabkul mboyo mangap negara jurang parangsuh kulonok non. Wah, Yayi Prabu wonten dawuh lamun pun kakang ora enggal mapagake para kadang Pandhawa nganti bisa anggungai negara ing jurang parangsuh rusak rengganing kraton jurang parangsuh kepareng dalem Koko Prabu awat-awat tonos kokaduan Yayi Prabu kadang Pandhawa kang sedya gayuh patiku sedya tak papa kaki nanging kadang Pandhawa raku wawa ngembari katik dalanku dadi lantaran aku kelakon garwo diajeng Dewi Utari.

Satrio Bagus sopo kang dadiaranmu Satrio Bagus? Kowe takon karo aku. Balik suruh genti aku takon kowe rojo Gandarwo sopo jejulukmu. Yen kowe takon karo aku Narendra jurang parangsu. Aku Prabu Kalamungsa. Kowe Prabu Kalamungsa? Iya. Kowe ngaku pamadyaning Pandhawa Satrio Madukara. Aku Raden Janaka. Kowe kangaran Janaka ingin kalebu kadang Pandhawa. Iyo dasar nyoto. Kae sing gedhe dhuwur sapa? Aku kakangne. Kakangne Janaka Werkudara, ora kakangne Bagong Petro aku. Mengarmune bature kok dadak kakangne. Sing duwe kakang ora mung Dara Janaka iki. Bagong yo duwe kakang, agek watu duwe kakang. Wong ora bejaji ngono.

0: Sutrisno putri panjenengan tasih sesarengan program 4 RRI Yogyakarta ingkang wekdal menika ngaturaken kiran ringgit wacucal setarun atas katindakan dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babar lampahan Angka Wijaya Krama. Sutrisno putri sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Apa sing wong cilik ngala gareng aja nyilek-nyilek ke cilik oke lanang temenanan.
3: Iya ora ana wong maido.
2: Janoko
3: opo?
2: Kowe itu mekono ngarepanku semedya masrahke Dewi Utari, iya. Pulungno Janoko, Dewi Utari dadi jodoh dapku, kowe duwe penjaluk opo bakal tak turuti. Ojo kleru pandugamu, eyang nini Dewi Utari kersa winengku dening priya, nanging kudu priya bisa nigas janggamu. Mula kang saka iku nututo tak tugel gulumu. Gayuh patine kala mungsu opo abamu. Bejo kowe Janoko aku kang tumekeng lalis. Nanging ora kasinungan bejo kowe aku kang kudunggul jayaku. Lino kaprayitnanmu kena tak tibani tangan jengkelang kuandamu. Ah, huntal malang gila ibu.

tambah tulganing atiku Petro. Nun, opo iki Prabu Kalamungsa? Nggih niku Kalamungsa niku. Digdaya Sti Mandra Guna Ndara Janaka semuku wragangan. Mboten mokal mapan kawon ageng, kawon gagah, kawon inggil. Iyo. Nanging saring Ndara Gatukaca wah saged dipun pitados. Nanti mblis sanging gegono mak kulumbru. Aku ora bakal wedi senadyan to sak gunung anakan aku ora bakal keblerengen. Pancen Ndara Gatukaca kuwi swijining satra sing kena dipercaya. Anggris muni mab

satroning blesoko nggir kantor. Gatotkaca putra Kadang Penu. Nunggal karep karo Janaka sedya nggayuh patiku. Apa abamu? Kadang Pandhawa aja maju muga Gusti bareng marang keruputen Prabu Kala Mungsuh.

Napak ke Gus niku wau? Sudet kuku Poncorogo. Wah, kula niku anggere ningali Ndoro Werkudara Pacakara mantep. Beda karo Ndoro Janaka, perang alon-alon. Karepe piye perang kok alon-alon? Beda karo Ndoro Werkudara brus, mungsuh kelumbru. Ngoten niku kalah menang niku cepet ngoten. Mboten kaya Ndoro Janaka perang alon-alonan. Wah, lah niku wau mang sudet ngangge kuku sapa tangga nggih Gus Poncorogo kok sapa tangga. Sebangeten kowe iki gong, popo ilatmu ki cawang ngono apa? Poncorogo. Lah iya sapa tangga. Wis rasa melu omong kono ngalih kono. Angger omong marake njontong. Ora omong meneng wae engko darane ngantuk yo nek metu apa-apa ra bagai. Wandamu kaya ngono. Ngatos-atos lho Gus. Jer babah depani Bantolo Prabu Kala Mungsa kenging dayaning kuku Poncorogo. Bawaniro kacir sing ajeng kena lara luputing pati mati dina kaping 7 mbuya gebajuting tiwas gregah wungu hamuk.

0: Lho.
1: Kowe kuwi sejatine duwe mripat apa ora to, Pedro? Nggih gadah ning mingciut ngoten. Pandamu kaya mengkono. Aku krumangsaku mlaku kok lintrunjang-trunjang. Nah kula niki anggripun jaketen niku trunjang-trunjang ora biasa to kula. Ajeng ngriya kula celak niku kudu ajeng wangsul mawon pandamu ya. Ana apa, Petro? Prabu Kala Musa sareng maju wonten paprangan, wah mbebayani. Ndara Janaka kawon, Ndara Werkudara kawon, Ndara Gatutkaca kawon. Lah sakniki jane kula ajeng nyuwun prisa kalih sampean blak-blakan mawon nampun isin-isinan padha dhewe mon kok. Karmu piye? Rak mboten nonton tiang to niki? Iya. Tegese sampean ngendika napa bener niku mboten isin. Kula niku ngertos panjenengan nyuwun sewu wiwit jaman Tesih Narayana tekan sakniki pun jumeneng ratu dadi Bathara Kresna. Nek dereng tau weruh le perang. Sampeyan senengane mesti adu terus mbotohi terus janjane sampeyan niku wani perang napa mboten mbok blaga mawon. Pandamu kaya ngono ayo wani to aku mboten ate perang. Mbok cobi pisan-pisan sakniki perang kalih Kala Mungsa. Lah nek aku sing perang yuk botohe sapa? Botohe kula. Sing arep tok nggotoh apa? Kepapate mangkes napa gadah kula sarung-sarung kenging. Sarung tengik ngono e kok umuk. Coba Petruk tak wes padakne srana pusaka Ndwarawati. Kresna sinayeng gelung pamuleting cakra. Pamuleting cakra kumitirane ngasta.

0: Petro, orang ngono ki kebiyet jak guneman kok orang ngerti wong guneman. Wong kula niku sek ewuh kok nggo sampean niku. Kowe iki agek apa? Sinuwun niku wau. Napa perlu ning ngaten iki? Lah aku rak ndelok kaca paesan. Aku lho nggih ndelok kaca paesan. Kowe yo duwe kaca paesan. Jane dadi kaca paesan. Lah apa kaca pengilon cilik niku? Niku mon lungsuran wadah bubur lemaringi buwarangono warangono. Pandamu kaya mengkono. Apripun to saliki wadah lipen setip mon wonten pengilone to ra ampun. Mboten ketong ming cilik niku. Aja sembrono Petro, aku tak takon karo kowe ndaramu gathuk kaca nanti. Wanyu manggaaken. Supaya mrene Petro. Ndoro gathuk kaca.
1: Iya.
0: Mangge. Wah. Gus, ndoro gathuk kaca. Apa? Timbali keng wa sinuwun Dwarawati. Wonten dawuh wonten pengendika ing dawuh Kanjengmu Prabu. Gatut kaca
2: kula
0: kowe kudu nderek laku jantrane pun wong
2: lajeng kados pundi mangke ngawat-awati Kanjeng Paman Arjuna anggenipun mengsah Prabu Kala Mungsa
0: Dimas Janaka tegakno Antarja Setyaki Dimas Werkudara wis kena pinercaya ngawat-awati Dimas Arjuna pri kowe nderek laku jantraku tak duga iki yen ora dinge ora bakal bisa nyernake Prabu Kala Mungsa.
2: Pri yen mekaten kula kantun nderek.
0: Ha kula pareng nderek mboten. Iki kudu cepet-cepet Petro, apa kowe iso mabur?
2: Wah, rada blong erime niki.
0: Nggih mboten ketang pripun mangke kula nderek pun. Ayo nggih gatuk kaca daya-daya bisa kasembadan sedyanipun wa enggal bisa golekke mungsuhe Prabu Kala Mungsa enggal derek nolakuku
2: monggo kula diraken Kanjeng Prabu.

0: pepundin kula Rama Prabu sumungkeming pangabekti ingkang putra mugi konjuka sahandaping pepada Rama Prabu miwang sukma dilinuwe Hong Bono langgeng angka wijaya ndak trima kowe ngaturake pangabekti ana sane wong atuwamu ya mung pangestuku wae tampanono Abimanyu gurawalan panampi kula sabdanipun Kanjeng Rama Prabu kula pundi wonten mestaka dadosa jejimat jagat dewa Bathara pepunden kula Rama Prabu kula nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuka sandaping pepada Rama Prabu. Oh iya nggir Siti Sendari, tak trima kowe ngaturake pangabekti. Pangestuku wae tampanono ya Siti Sendari. Kula pundi wonten mestaka dadosa jimat sabtanipun Kanjeng Rama Prabu. Petro kowe padha kanthi raharja. Lha nggih, wilujeng. Pangestunipun Ndara Abimanyu mboten wonten sekara-kara. Bagong kuwi padha kanthi raharja. Nanging nggih pangestune Ndara Abinyamu. Abimanyu. Lah iya Abinyamu. Mboten nonton seloke-loke. Ora kene sekara-kara kok kono seloke-loke. Men dadi kara loke. Wong matur kok senengane diturut-turutke. Kajawi ingkang menika Rama Prabu keparenga ingkang putra badhe nyuwun priksa. Wonten wigatos kados pundi keparenga Rama Prabu rawuh wonten kasatriyan Tanjung Alom.
1: Angka Wijaya
0: nuwun wonten dawuh.
1: Ya wale-wale apa ya Abimanyu Angka Wijaya? Tumekaku nang kasatriyan Tanjung Anom. Ya mung kepingin bakal mengerti kahananmu klayan putraku Siti Sendari anggone wis manjing alam bebrayan durung antara suwi. Apa kira-kira wis ora bakal ana renggeting pamikir kowe wis gedhe katresnanmu marang kadangmu Siti Sendari apa dene Siti Sendari semunuga timbang lawan katresnane putraku Abimanyu Angka Wijaya.
0: Sesemban kula wonten madyapada Kanjeng Rama Prabu upami kawistara katresnan kula dhateng diajeng Dewi Siti Sendari pindho mileting tirta saking pucaking arga ing Surya Pantor Latri mboten kendhat
1: sanadyan kula semanten ugi Rama Prabu sakluguting kulang-kaling kula mboten saged pisah kelayan ingkang putra Kanjeng Pangeran Abimanyu. Katresnan kula upamiya ketingal pindho kenaka cemeng dipun tigaso enjing sonten tuwuh dipun tigaso sonten enjing ugi tuwuh. Rama Rama syukur bejo sewu suwergane wong atuwa iku ora kok mung ditumpuki bondo dunya ya senadyan to ngadep bondo dunya ora kurang nanging kalamun mangerti bebrayane anak rusak rumangsa rinujit-rujit rasaning pamikirku ya senadyan sawetara ora kanggunan bondo dunya nanging bebrayane anak katone joroyo-royo upamane tetanduran katon angrembaka yekti bisa gawe bombong pamikire wong tuwa kula nuwun inggih muga-muga Bathara tansah paring pengayoman bisa dadi srana atut runtut nggonmu jejodohan aja mung ana ing Janaloka senadyan ana ing Lokabaka uga ora bisa kendhat katresnanmu. Kula nuwun inggih.
0: Lho nek mulang anak ngono kuwi, Gong. Ora mung nang Janaloka. Najan nang Gembira Loka.
1: Ih, kok Gembira Loka kuwi? Wong Lokabaka kok yo Gembira Loka.
2: Terus
0: apa?
1: Ndara Abimanyu ki nek karo Ndara Janaka aku nek krungu ke ya Muni Rama. Nek karo Ndara Werkudara ya Rama, karo Sinuwun Dwarawati kok Rama. Lho kok sapa-sapa kok ramane dhewe.
0: Oh, kowe sing ora ngerti kok, Gong. Karo Ndara Janaka nek matur bisa Rama, pancen dasar kuwi wong tuane. Gampange pancen ingkang ukir jiwa ragane Ndara Abimanyu.
1: Anjara Werkudara
0: ora kelingan laire Ndara Abimanyu. Madukara geger mbiyen Ndara Werkudara kelangan wahyu.
1: Oh iya kelangan wayon.
0: Wahyu kok wayon kowe iki. Aku cape wahyu manuk monang punang jabang bayu ya Ndara Abimanyu. War dipateni Ndara Werkudara. Kabeh kulawarga ra entuk Ndara Werkudara ya trima. Ora tak pateni bayi. Ning bayi ki dadi anakku. Dadi anake Ndara Werkudara. Mula nek matur karo Ndara Werkudara ya Rama.
1: Oh iya.
0: Karo Sinuwun Dwarawati ya Rama jalaran mara tuwane. Andara Sindari ki rak putrane Sinuwun Dwarawati.
1: Oh iya ya kelingan aku. Anak ngono Ndara Abimanyu ki daup karo sedulure dhewe ya.
0: Ayo. Malah dek nalika durung daup Reni pernah tuwa Ndara Siti Sendari Ndara Abimanyu ngajeni nek karo Ndara Siti Sendari basa. Nek Ndara Siti Sendari ora basa karo Ndara Abimanyu. Piye saiki bareng dadi garwane piye? Wis. Piye Gong deloken? Ndara Siti Sendari karo Ndara Abimanyu ora montro-montro nek kuwi mbiyen kadange taruna. Tresnane kule ngajeni, kule bekti, nek matur, wah, nek ngladeni busono, ngladeni daran, sepecak nyembah, sepecak mendak.
1: Monggo, Kang Mas, menawi badhe ngagem busono, monggo kula dherekaken manjing panti busono.
0: Nek arep semedi yo,
1: monggo kula dherekaken minggah sangkar pamujan.
0: Nek arep nang taman yo.
1: Monggo kula dherekken tindak-tindak wonten taman Kang Mas.
0: Ah wis isine iki ngajeni karo ngajeni.
1: Basa terus ya, Tru.
0: Ah iya.
1: Nek ya tak weruh aku kowe barangku. Nek ijen-ijen ya mengkene ya wadane.
0: Kene iki yo topo kowe kok nek nyuwara ki mung waton wae.
1: Ora urung ya padha wae.
0: Oh wis wis.
1: Petro,
0: lho.
1: Bagong guangen Petro. Aja sing isih kanggo kok agi guang.
0: Ora kangguan tak guang kok Gong. Aku ini omong aneh-aneh wae.
1: Abimanyu.
0: Nuwun wonten pangendika. Ndadekno pangertimu yo, Ngkir.
1: Pun Rama tumeka ana ing kasatriyan Tanjung Anom, sejatine ana dawuhku. Ingking ora kena suket godhong krungu. Dadi mijil sekolesane pun Rama kudu ditampa talinganmu.
0: Kula nuwun inggih. Lajeng dawuh kados pundi Rama Prabu?
1: Ora bisa tak dawuhake. Awit suket godhong ora bisa nampa kang dadi dawuhku. Dadi kudu dawuhku iki mung kaya dene wangsit. Rama kersanipun kados pundi kok kula mboten dipun parengaken midhanget.
0: Ora kena, kowe jejering wanudya ora kena.
1: Muruk age majuwa, enggal tak paringi dawuh. Dodro, suket godhong ora kena kerung karang randhe kuping.
0: Kowe aja melu-melu. Tegese suket godhong ora kena kerung kuwi liyane Ndara Abimanyu kudu ora ngerti keparinge Sinuwun Dwarawati.
1: Oh ngono dadi Ndara Kresna iki nek dawuh lho kok Ndara kepiye to kowe iki?
0: Kowe iki nek omong-omongan kok waton celemang-celemong. Sinuwun Dwarawati iki ratu. Nek karo Sinuwun Dwarawati iki sinuwun utawa Kanjeng Gusti ngono Ndara. Ndara kira nek Ndara Janaka apa Ndara Werkudara sing dudu ratu.
1: Oh, dadi sing kena disebut Ndara ki udu ratu bangsane kenci.
3: Yo. Bondora bejaji ngono.
1: Wis pinggal maju wongir Abimanyu.
4: Kula nuwun inggih sendika. Janing-yaning talaga kadilangit

0: tan tolio kusumo yo sumawur. Raden Abimanyu sinareng sampun nampi dawuh nata Durwati Prabu Bathara Kresna ing kados wangsiting betul. Sinten Kewala datan sakit nampi kajawi amung Dyan Abimanyu kejut raosing panggalih. Kawistara Dyan Abimanyu legek pindha tugu Sinukarta arsuruk mengdaya pangutas maraning riyo. Angka Wijaya, kula apa durung bisa terwaca nggir? Nggonmu nampa dawuhipun Rama. Kados kula sampun saged nampi kanthi trewaca. Namung lajeng kados pundi anggen kula badhe anglampahi sinuwun.
1: Ora kena kowe badal kekarepanipun wong.
0: Mringi.
1: Mangsa bodho aku percaya karo kowe. Nggonmu bisa angreka daya. Bisane
0: inggi.
1: Wis cetok.
0: Inggi
1: Petro
0: lo
1: Bagong nun bendaramu entenono kowe kudu tak tinggal nang Tanjungan Om nggih Abimanyu aku enggal ndisi ilaku
0: kula nuwun inggih bilih mekaten ingkang putra nderekaken kaluhuran tindakipun Kanjeng Rama Prabu
1: mangke to Kanjeng Rama Kanjeng Rama menika wau paring dawuh kados pundi? Kowe ora kena ngerti. Kula nuwun inggih. Dawuhku marang Abimanyu ya mung tumuju marang kautaman. Kula nuwun inggih.
0: Wis yo, Nger.
1: Aku sedya budhal dina iki. Jagat. Sembah kula nderek tindak paduka Rama Prabu saha pangestu dalem kula suwun. Mugi dados srana. Kulo tansah sakit angin kulo ngelatuh ikeng putra pengiran Abimanyu.
0: Iya.
1: Wis jopi truk mongso bodoh.
0: Nggih.
1: Wis ngira Abimanyu ndak disi ilaku.
0: Inggih nire

Kowe iki ngopo, Gong? Aku kok mah nyenyet. Rasih dolelungan po ya. Oh, kowe iki kok ora ngerti, Gong. Karang Ndara Abimanyu karo Ndara Siti Sendari iki agek manten anyar, agek gedhe-gedhe ning katresnan. Keparengi Sinuwun Dwarawati kudu dipisahke dhisik jalaran ana kewajiban. Nek Sinuwun Dwarawati anggone paring dawuh karo Ndara Abimanyu mau kanthi ora nganggo samudana, ha mesti wae ora dirilakake karo Ndara Siti Sendari. Mbok semen awak dhewe iki nunggu pokoke. Ayo anak selak ngantek jam 8 kene ya belahi. Bandamu ya ngono. Kacarita Mbi Ayu Siti Sendari kapondhong Raden Abimanyu sigra manjing pagulingan. Awit saking saged nyodyan Abimanyu, denya rapu dumateng ingkang garwa. Awis diani Rodyan Abimanyu sedya minangkani dawuhnya ingkeng Rama Nata Dwarawati. Sekedap nik Rodyan Abimanyu wis manjing jroning pagulingan, Dewi Siti Sendari wis sare kepati mungwing patunggon. Sinareng Dyan Abimanyu mulat, Dewi Siti Sendari wis sare lon-lonan denya anglorot asta saking jangganira Dewi Siti Sendari. Mijil saking sak lebeting pagulingan merpeki.

0: Mongko Wijaya.
1: Kula.
0: Piye garwamu?
1: Diajeng Siti Sendari sampun wonten pagulingan eco anggenipun sari. Lajeng kula nyadung dawuh keparingipun Rama Prabu kados pundi.
0: Iki ngene ya. Wahyu babuning ratu iku dumunung ana Eyang Nini Dewi Utari. Kowe kasinungan Wahyu Widayat Wahyu Cakraningrat Wahyu Maningrat Wahyu Widayat Wahyu Wijining Ratu Wahyu Cakraningrat Wahyu Ning Ratu Wahyu Maningrat Wahyu Cahyaning Ratu.
1: Inggi.
0: Kalamun kowe bisa mengku garwa Eyang Nini Dewi Utari. Kowe bisa nurunke sejarahing Narendra.
1: Bilih mekaten keparingipun Wa Prabu kula kepeksa mboten saged lho.
0: Sebabe apa?
1: Awis saking ageng raos tresna kula dhateng ingkang putra Siti Sendari. Menawi kula dipun ladosi wanudya sanes temtu badhe gempal raos tresna kula dhateng diajeng Dewi Siti Sendari. Estining manah kula trimah dipun ladosi ingkang putra pun Siti Sendari Rama Prabu.
0: Abimanyu,
1: kula
0: senadyan to iki kowe bakal gayuh wanudya. Nanging ora teges kowe mau kok mung mligi nuruti hardaning kanepsut. Nanging kowe mesakno para kadang-kadang pendowo ya wong tuamu nggone padha prihatin duk padha nggayuh kanugrahaning Bathara. Wahyu Wijiratu bisa tumiba ana anggammu iku mergo kowe ngunduh prihatine wong atuamu di Mas Werkudara. Eyang Nini Dewi Utari kasinungan Wahyu babuning ratu ingkang prihatin di Mas Arjuna.
1: Nah,
0: yen di Mas Arjuna ingkang nandur kowe ingkang ngunduh kuwi rak jeneng cara wong lelungan bisa mulih ana omahe dhewe.
1: Mboten Rama Prabu awrat raos sing manah kula.
0: Piye Petruk?
1: Namang gerak purun aja ngoklewo-klewon jempol sikil wek-wek ngoten nganti kaya apa kowe iki.
0: Ingkang mongko sranane kudu bisa mateni kala mungsa. Kala mungsa saka wawasaku nek ora kowe ora ana tandinge.
1: Rama Prabu minangka dados srana anggen kula ngluhuraken asmanipun para pepundhen. Kula sagah mejahi kala mungsa nanging bab dhaupipun kalian Eyang Nini Dewi Utari. Kepeksa kula dering saged anyagai amargi jejodhoan menika mboten kok namung lajeng angawur bawar kedah mawi raos tresna ingkang saking telenging batos dumugining lair. Mangke menawi kula namung kapilut endahing warna nanging lebeting batos mboten wonten tuwuh raos ingkang tresna bebrayan ingkang mboten wonten raos tresna ingkang tuwuh saking salebeting sanubari yekti malah badhe damel cintrakaning agesang kula.
0: Oh, bab daupe karo Yang Nini Dewi Utari kowe durung nyaguhi ning kowe pokok nyaguhi patine kala mungsa.
1: Inggih.
0: Ya wis kok gampang. Angge mangke kepepete kula nggih purun nglampahi. Nglampahi apa? Lho, nglampahi daup. Daup karo Yang Nini Dewi Utari ngono po? Mboten nggih kalih sinten sing purun mawon.
1: Pandamu aja mungkono.
0: Gatotkaca.
1: Kula.
0: Aja nganti kaget adimu Siti Sendari.
1: Mriki.
0: Jaganeng. Anggone sare adimu Siti Sendari kena pujanku, kena dayaku. Ora enggal bakal nglilir. Bisa uga nganti wektu
1: pirang-pirang condro orang enggal tangi nggone sare adimu. Mula jaganing aja nganti ana bebaya.
2: Yen mekaten Kanjeng Uwa Prabu, kula gadah panuwun. Upaminipun mangki diajeng Siti Sendari menika ngliliranggenipun sare. Temtu gunjing dateng kula supados kula ngupadi Dimas Abimanyu anggen kula badhe wangsulan kados pundi.
1: Kala jobloko,
2: minggi.
1: Kudu bisa nggonmu gawe adu manis sing rembug.
2: Milo ingkang menika bawanipun Tanjung Anom mboten wonten. Rencang kula ing badhe ngrum-rum sungkawanipun diajeng Siti Sendari. Upaminipun diajeng Siti Sendari, kula boyong dateng Pringgondani. Awit wonten mangke rencang kula ngrum-rum bun-bun sanes kejawi namung paman kula Bendono lan para paman-paman kula Pringgondani.
1: Oh iya kena aku go percaya karo kowe Gatotkaca.
2: Dimas Abimanyu yo kepareng. Kula semanggaken Kang Mas Gatotkaca.
1: Ayo nggih Abimanyu inggal tak kanthi dina iki manjing paprangan. Kembarono kasudibyane Prabu Kala Mungsa.
2: Monggo kula dherekaken.

sirna wenten madyaning palagan. Satrio bagus apa jenengmu? Aku Abimanyu Angkawijaya. Abimanyu Angkawijaya. Iya. Kowe ngaku Prabu Kalamungsa. Kepasang ayugya kowe sawijining gandarwa kang kudu dadi pamundhute yang nini Dewi Utari. Manuto tak tigas janggamu Prabu Kalamungsa. Abimanyu Angkawijaya sedeng para kadang Pandhawa kang wis kaluku ing jagat ora menang tanding karo aku apa meneh kowe. Tak tekem bangke amurakaton. Wani bakal ngembari kadigdayanku apa abamu. Wah, kene merkaning patimu Budi Sembadani.

Wong apa ditibani anteping tangan ora digawe rasa. Tak cokot ora digawe rasa. Abimanyu ana paran. Kowe iki apa maune satriya Kanjengan Iblis apa? Tak tibani anteping tangan ora digawe rasa. Tak getak ora kuntal. Tak cokot ki ora tok rasake ya. Lemu takon ki kleru. Kleru piye? Ndura Abimanyu ki sing tok cokot. Lah iya, ha kok dadi Ndura Abimanyu sing tok kon ngrasake rak kleru to. Ora iso le ngrasake duga-duga kono sing nyokot ki piye le ngrasake rak ngono. Ah sembrono. Aku walesen. Kowe njaluk tak wales. Iya. Sadurunge kowe tak tibani piwalesku, kumpulno jimat kematmu minangka dadi panduwa dayane Abimanyu. Nanging tak duga ora bakal mindun gaweni kalamun aku wis males marang kowe mesti dadi merganing patimu. Ora perlu kowe gagan wus singgal. Walesen aku rumangsa isin. Aku Bandayuda karo kula enggal diwales. Prabu Kala Mungsa kacandhak Dyan Abimanyu sigra kaukel rikmaniro. Pindha den lolos yata Dipayu satemah nglumpruk pasudraniro pindha kaput den wusana.

Aduh, mati aku engko Wijaya, aku wis tobat. Orang ngira dene kok semono kadigdayamu bareng rikmaku tok ukel. Oh, otot bayuku kaya dilolosi. Aduh, mati aku. Kala mungsa apa ya senadyan kaya sendarin kapipiting maruta sambatmu, nanging boboting abot aku kudu minangkani keparenging para pepunden. Mula kang saka iku sadurunge kowe tak pateni isih tak wene wektu. Sambato kelawan bopo ngakoso ibumu Pertiwi babumu wadon. Tumengo ing akoso wis katon makantar-kantar genining naraka jahanan ingkang mus anganti-anti tekaning yitmamu, dene kang bakal nundung yitmamu sangka ragamu ora ana liya kajaba mung pusakane Abimanyu. Aduh, mati aku. Yen pancen kowe wis ora bakal paring pangapura inggal paten, ana aja nganti aku dadi pengewane wan Abimanyu. Raden Abimanyu mulat, Prabu Kalamungsa pindha singgat betate. Mila Prabu Kalamungsa sekti mandra guna, nanging mengsah Dyan Abimanyu ical saknalika dayaniro. Sayekti Prabu Kalamungsa duk nalika maksih alit sejati ku Bambang Sembodo, ingkang nalika semanten binuncang Dyan Arjuna saged dumawah wonten ing jurang Parangsuh den kegolo dening para kawula keparinging Bathara bisa dadi Nalendra. Nanging bawaniro kasinungan watak murka ambek angkara budi candala jawata datan paring pengayoman. Kinarewa srana sirna mergolayu Prabu Kalamungsa awit sanging astaniro Dyan Abimanyu. Parkatak Dyan Abimanyu hanarik pusaka. Kyai Baliragas mubyar murup saobor pamore Kyai Baliragas tumanduk jangganiro Prabu Kalamungsa sirna mergolayu.

0: kangge Rabi Manyu.
1: Pangestunipun Rama Prabu sampun kasembadan. Kala mungsa sirna mergolayu. Syukur bejo sewu.
0: Engkang mongko pamundhute yang nini Dewi Utari, sapa kang bisa nigas janggane? Kala mungsa ya kuwi kang dadi jodho daupe yang nini. Lah kok dadi kowe ora gelem, kowe rak jeneng kowe nyidrani karo pangandikane yang nini Dewi Utari.
1: Iye mangki gampilipun Wa Prabu ngendika bilih ingkang nyirnaken menika Rama mekaten kemawon. Dados kula bilih ndikaken daup layane yang nini ajrih sanget. Raos sing manah kula mboten dumugi mboten saged nilar dumateng ingkang putra Siti Sendari utawi Rama Prabu tansah mbujung-mbujung dumateng ingkang putra menapa Rama Prabu menika astanipun sedaya nglarapaken dhateng ingkang putra Abimanyu.
0: Lho, ora ana wong tuwa kok nglarapke supaya anak manandang cintraka. Awit mengerti Abimanyu. Lamun kowe ora gelem manut marang wong atuwamu aku. Ateges kadang Pandhawa uga ingkang bakal kelangan kanugrahaning Bathara.
1: Inyumanggaken kepeksa kula mboten saged.
0: Ya wis ora kena. Ora bisa. Ndak terapu dina iki ya sakarmu. Dadi kudu kowe ngrilakake wong atuwamu Dimas Arjuna ingkang daup.
1: Inggih,
0: ya.
1: Kula nyun pamit badhe wangsul.
0: Loh, mengko dhisik. Mangke mawon bareng kancane mawon.
1: Mboten beda le pun cah keten.

0: Sutresno Putri Yogyaran Ringgit Wadijal Wadal Meniko dan dilamban Ongko Wijoyo Kromo ingkang katindakan dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno. Sutresno Budha Sugeng Enjang Sugeng Midhangetaken.
1: Mungkin boyo meneng wae. Kowe ora daup karo yang Nini Dewi Utari yo ora apa-apa. Ning kudu nderek nang Wirata.
2: Inggih. Inggih Sendika.
1: Petro,
2: lho.
1: Mestakane kala musa gawaneng Petro. Ayo disuwanake ana negara Wirata.
2: Monggo kula nderekaken.

0: mengkotongger utari nuwun wonten pengendika Kanjeng Rama Prabu. Putu-putumu iki wis padha katon sowan ning negara Wirata. Kula nuwun inggih monggo keparenga Rama Prabu lajeng paring pangandika wayah Prabu Bathara Kresna kanthi raharja nggir. Nuwun pangestunipun Eyang Prabu mboten mangke sami kula sowan kula sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi kanthi gumbiraning manah. Wayah Prabu Baladewa ugi kanthi raharja. Prih pangestunipun Eyang Prabu Majapati. Mboten mangke sami kula sowan kula sembah pangabekti kula kunjuk. Kula tampi kanthi gumbiraning manah. Arjuna padha raharja. Nuwun pangestunipun Eyang Prabu. Manggi widodo sowan kula sembah pangabekti kula mugi konjuka. Apa dene kowe Trigantal Pati padha kanthi raharja? Kula nuwun inggih pangestu dalem ing sinuwun mbon manggi sambe kala sowan kula kula nok-nok-nok-non. Saksampunipun lenggah kanthi prayogi wayah Prabu Bathara Kresna, kula badhe nyuwun priksa menapa dene wayah Prabu Mandura angsal damel menapa mboten anggenipun badhe minangkani panuwunipun ingkang nini Dewi Utari. Kula menapa panjenengan Koko Prabu ingkang kedah matur rumiyin? Tuwa pun kakang dhisik ngematur. Oh inggih. Kepareng matur sanipun Kanjeng Yang Prabu sewu lepat atur kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Inggih. Sowan kula sanipun Yang Prabu angaturaken bilih kula saged angsal damel. Kula saged nyowanaken mestakanipun Prabu kala mungsa. Saged minangkani panuwunipun ingkang nini. Saged ambekta mestakanipun kala mungsa. Kula nuwun, nggih. Wayah Prabu Bathara Kresna kados pundi? Senadyan kula semanten ugi Yang Prabu, pangestunipun Yang Prabu. Wayah-wayah paduka Pandhawa ugi angsal damel. Sowan lesanipun Yang Prabu saged nyuwunaken mestakanipun kala mungsa.
1: Yai.
0: Kula Koko Prabu, aja mung matur bisa matur sane Yang Prabu. Gumlaring jagat iku kala mungsa ki ana pira? Setunggal. Kala mungsa kuwi wis tak pateni dhisik. Aja kowe dhewe penganggep kala mungsa kuwi para kadang Pandhawa kang entuk gawe. Apa wong sak jagat iki sing digdaya dhewe mung kadang Pandhawa? Iya. Lho mangke rumiyin. Nyatanipun kadang Pandhawa ugi saged nyowanaken mestakanipun kala mungsa. Dene Koko Prabu ngendika, bilih saged nyowanaken kala mungsa monggo mawon, nanging kula ugi saged nyowanaken mestakanipun kala mungsa.

Sebentar seno butuh yang betul pun panjenengan tasih keparang midang etakan program pembahatan dengan Yogyakarta wanda dengan dicoro ringgi tua cucal kan di lampa nongko wijoyo kromo hingga ngetindakan tinding dalang kitimbul hati prayitno ananging pun pahapunten kulo kintalakan sawatawis kiaran ringgi tua cucal linjang meniko kagem aturagen kumandangin azan subuh hingga dawatapu sekawan langkung 11 menit.

0: Sunter senung butuh muslimin muslimat sampun kami arso kumandanging azan subuh kagem wewengkon Ngayogyakarta sak kiwa tengenipun. Kada meniko katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Program 4 RRI Ngayu.

Sunterasno putu ya sesampuni pun kumandangi azan subuh pada kelajangan malih kiaran ringgit pasucan yang meniko hingga kantin dahkan tiding dalam ki timbul hati prayitno kandi bapar lampan ongko wijoyo kromo Sunterasno putu ya sugeng injang sugeng midangetaken.

0: Wayah Prabu Duryudana. Nuwun wonten dawuh Eyang Prabu Matsuwapati. Wayah Prabu sedya nglebani sayembara pondongan sumedya mboyong ninekmu Utari.
1: Kula nuwun inggih mila mekaten.
0: Yo mongso bodho angger, muga-muga kasembadan sediamu. Nyuwun pengestu, Eyang.
2: Iya.
0: Koko Prabu Kresna kula nyuwun pengestu.
2: Oh inggih, Yayi. Kula manamung saged kula nderek nuwun dhateng Bathara.
0: Eyang Nini Dewi Utari.
2: Wonten pangandika wayah Prabu.
0: Sambung ngantos pasang tulas sarik badhe kula pondhok.
2: Monggo wayah Prabu, monggo.
0: Petro, lho. Mbok menawa napa-apa. Mengko aku bobongen ya Petro. Disingkirake. Hari iki dipersani sik. Mangga ngger diparingi persen beres. Persen ya persen ning nek kira-kira aku ya kuat mondong temenan, nek ora kuat mondong ya ora. Arep ora tusugih ketung. Karo aku kok ya etung ngono. Aku yo bangetan lek mundridis kok truk. Nyuwun pengestu yang badi kula purwakani kula mondong yang ini. Bawanira Prabu Duryudana keparing Bathara datan kewawi mondong Dewi Utari. Sampun malih ngantos anggrayang angganipun Dewi Utari. Sedeng badinya ketipin dotinabok mukaniro satemah

0: Sir. Waduh. Kados dipun tapuk muka kula satemah kula mboten ngertos kiblat paman. Waduh. Mboten kanyono-nyono ing atas wanudya kok semanten perbawanipun. Lajeng kados pundi, Nger? Teksih badhe nglajengaken mondong. Mboten sampun trimah. Mangke ndak buyer malih. Sampun trimah, sampun mboten gadah tetimbangan yang ini, sampun mboten.
1: Aduh, yang piye, Nger? Nek nganti ora bisa tumiba negara Astina, Angger Prabu Baladewa kados pundi?
2: Kula mboten badhe mlebet isane para pondhokan, sampun para kadang Kurawa menika kemawon.
1: Kowe wae ya, Nger, Dursasana. Kowe besok bisa nurun ke sejarah yang ratu.
2: Woi, nyuwun pestu manek, kula mangke mesti kuat mondong.

Prabu Matsyopati kula badhe nyuwun pangestu badhe mondong yang ini ya yang ger Dursasana nyuwun pangestu Koko Prabu ya Dimas Dursasana yang ini kula nyuwun pangestu samun pasang tulasare nggih ya ger Dursasana Kelakon mondong yang ini Dewi Utari besok nurun ke sejarah yang narindro. Yar pampuh koyong opo wanudio sepiro banggane sepiro bobote. Kacari Raden Dursasana gidrah-gidrah pindo barungan tinanggap. Setia madak Dewi Utari. Dari nganto sakit anyaketi Dewi Utari. Koyo kena Prabowo pindo sinembur noko. Satemah datanenget purwodo

0: Tos pundi, Paman?
1: Para Kurawa mboten wonten ingkang saged nyembadani utawi saged minangkani pamundhutipun yang Nini Dewi Utari. Yayi Prabu Kresna.
2: Kula Kakang Prabu.
1: Wektu iki para kadang Pandhawa sapa ingkang kudu madhak?
2: Oh, inggih. Dimas Arjuna, kepiye Dimas terus tekan titi mangsane para kadang Pandhawa?
1: Mulat moro risang Arjuna.
2: Piye Dimas?
1: Kula badhe mondong.
2: Mantep tenan.
1: Mboten mantep kenging menapa.
2: Mbok nek kena tak kandhani ora wae.
1: Mboten. Tiyang paringipun yang Prabu ipun paringaken kula. Mila para Kurawa mboten saged mondong mergi sanes Janaka, yen Janaka kuwawi. Yang Nini Dewi Utari menika pepundhen kula rak namung pernahipun. Nanging nyatanipun yukswanipun iya menika dereng spinteno.
2: Lah iya.
1: Nyuwun pangestu yang Prabu kula badhe mondong yang Nini.
2: Iya ya Arjuna muga-muga kasembadan sediamu.
1: Yang Nini Utari sampun ngantos pasang tulasari.
2: Orang Janaka mara ing kalaku pondongen.
1: Bawanipun Raden Janaka keparinging Bathara mboten dipun paringaken Anggarwa Dewi Utari. Wonten Prabowo tumempuh dhateng Dyan Arjuna pindha tinapuk mukani rosa temah Dyan Arjuna datang ing Purwodaksina.

Gus. Apa? Mbok empun trimo garwane ya sokah kok le. Keparinging Bathara pancen senes judu dawuh panjenengan. Gus Ndara Janaka. Mbok sampun mboten perlu penan badhe mondong ingkang Nini Dewi Utari. Jawata mboten marengaken. Yen nganti mengku tumi boliane kadang Pandhawa kepiye. Nyuwun iki mawon dhateng Bathara. Mugi-mugi ingkang Eyang Nini Utari sageta kalebet para kadang Pandhawa. Iya Kakang Semar. Yayi Prabu puntos dewa. Kulo badhe ngersakaken mondong mboten namung liwat kok kulo menika. Kulo wetani yang badhe nyobi mondong. Umayang Prabu ki ya aneh wae. Umayang Prabu Puntadewa kok dipunduti priksa. Oh, kula kinten ae badhe nglebeti sayembara kok.

0: Kresno kakangku.
1: Apa?
0: Jlamprung adikku Srilo yen utari nenekku dadi judu daub.
1: Kowe ngleboni sayembara pondongan.
0: Iya, pancene.
1: Lah kok nganggo pancene?
0: Ning bareng tekan kene pikirku kok tratapan tinimbangane aku semaput nganti kaya jlamprung adikku ndak barang wirang. Rasido wae.
1: Lho kok rasido wae piye? Pripun, Gus? Malah wis gebacu tak daftare rasido. Anggepmu ki apa, Petruk? Alika wae kok njur boten sida. Dimas Bratasena landhep panggrahitane, Petruk. Katone grusah-grusuh Dimas Werkudara. Nanging sejatine Prayitna lair batine. Nggih. Kain daramu Abimanyu kae, Petruk, mbok ditimbali mrene.
0: Dora Abimanyu ket mau kole ngedoh-ngedoh. Mojok-mojok.
1: Nyun pangestu. Supados Ndara kersa sowan mriki. Iya, Petruk.
0: Gus, Ndara Abimanyu
1: apa
0: timbali Kengwa Sinuwun Durwati?
2: Ora, Petruk. Aku wis trimo kene wae ora arep nderek ngleboni sayembara pundungan.
1: Mboten didhawuhi mondhong.
0: Ning timbali Sinuwun Durwati kali kengeyang Prabu Matswapati.
2: Wong aku anggere arep sowan dipresani Rama ki kewan merem.
0: Anggere zaman merem lak mboten preso nek dipresani Kang Rama.
2: Wong kowe iki ya gebangeten kok, Petruk.
1: Awi to.
2: Abimanyu Angka Wijaya marata mrene anggir pun kaki oneng banget karo kowe. Janing yaning talaga katilangit.

0: wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama Prabu.
1: Angka Wijaya,
0: kula
1: kowe kuwi yen karo Bathara Kresna percaya apa ora?
0: Inggih pitados.
1: Mula kang saka iku ora kena kowe mbadal dawuhipun Rama, mula enggal kowe nglebonana sayembara pundungan.
0: Inggih.
1: Pondongane yang Nini Dewi Utari.
0: Inggih, ajrih. Awit sedeng Kanjeng Rama, satriya ingkang sampun kaluka ing jagat sekti mandra guna. Rama Werkudara mboten kuwawi. Menapa malih kula Rama Prabu
1: ya bisa klakon ya ora klakon ning coba-coba. Coba. Kowe nglebonana sayembara pondongan pondongan Eyang Nini Dewi Utari, ya mengko nek bisa klakon ya syukur, nek ora kuat ora dadi apa.
0: Inggih. Kula kuwatos yen mangke nandhang wirang.
1: Ora.
0: Wong kancane nggih mboten kuat nggih mboten dadi napa. Ya coba-coba, jajal pisan-pisan. Mboyo kowe wae petruk sing mondong.
1: Kula napa mondong?
0: Mboten.
1: Lho nek pancen kowe gelem petruk, ya nglebani sayembara pondongan, ya kena petruk.
0: Mboten kowe. Tiwas mangkene kula kuat kelakon mondong. Malah jeng pripun mangke cecak ngulubis direwangi cengklak cengklek ra klebu malah sembret mangke. Abimanyu, kowe manuto karo dawuh wong atuwamu Ndwarawati. Kula nuwun inggi supaya gawe lega pamikire pepundhen. Arene wong atuwamu Harjuna ora bisa kuat, mbok menawa Bathara marengake ninekmu Dewi Utari dadi jodho dawuhmu. Kula nuwun inggih. Bilih sampun dados keparengipun Kanjeng Eyang Prabu. Iwun sanes kula namung nyuwun tambahing pangestu. Iya, tak suwun karo Bathara muga-muga bisa kasembadan. Rama Prabu kula nyuwun tambahing pangestu.
1: Abimanyu, tak suwun karo Bathara. Bisa kowe kuat lan bisa kowe mleboni sayembara pondongan kasembadan Eyang Nini Dewi Utari kuantok pondong.
0: Inggih. Eyang Nini Dewi Utari kula nyuwun tambahing pangestu. Sampun ngantos pasang tulasari.
1: Iya ora dadi apa nggih Rabi Manyu.
0: Kacarito bawanira Dyan Abimanyu Angka Wijaya panjalmaning Wahyu Widayat Wahyu Maningrat Wahyu Cahyaningrat Dewi Utari panjalmanira Wahyu Maningkem Wahyu Babuning Ratu Yekti Bathara Usmarengaken dados judul daupnya. Sinareng Dyan Abimanyu ingkang amadak Dewi Utari datan wonten Prabowo menopo-menopo. Dyan Abimanyu amadak Dewi Utari bebasan bobotnya amung saenggo kapuk salombo. Sigro manjing jroning datuloyo Dyan Abimanyu ingkang uska sembadan madak Dewi Utari.

Wayah Prabu Bathara Kresna nuwun wonten dawuh Kanjeng Eyang. Kasembadaning sedya putuku Abimanyu Mondong ninekmu Dewi Utari. Negara Wirata kaya dene kejugurukan Wukirsari kablabak samudra madu. Kaya nampa kanugraning Bathara ingkang hakarya jagat. Pinesti keparinging Bathara Noyah Nayuh. Ninekmu Dewi Utari kudu ngladeni putuku Abimanyu Angka Wijaya. Kula nuwun inggih nanging ndadekno pamriksamu Wayah Prabu. Ora wurung madya balane kala mungsa. Mesti sedya sara hamuk. Katentreman nagara Wirata tak pasrahke para putu-putuku Kadang Pandhawa. Sampun menggalih kuatos kula ing dawaken dhateng para kadang-kadang kula Pandhawa. Supados rumeksa raharjaning praja Wirata Yaya Ngger Wayah Prabu. Nyuwun tambahing pangestu. Mongso budha anggonmu gawe tentreming praja Wirata.

0: Mang Sang Ranang Gono Mangakra Mang Indro Jolo. Ngelingono aning Gunung Pancat Nyono Swito mringi wang Bathara pinaringan pusaka tri Kinarya lumawan risang kongso Tung Koko Prabu Baladewa.
1: Eh, kulo yai.
0: Kados pundi Koko Prabu? Kulo rincangi gedarang-darang tidak saking nagari ing Astina. Kulo nemtokaken bilih saged kasembadan mondong Eyang Nini Dewi Utari amargi para kadang Kurawa sampun saged nigas jangganipun kala mungsa. Kausanan wonten kinariwa serana dadaan nglayoni dadaan anusuli wonten sayembara pundungan. Rumaos kula sayembara pundungan namung ngawon sirnanipun anggenipun badhe nampel para kadang Kurawa. Mila ingkang menika Koko Prabu lajeng kados pundi prayoginipun?
1: Yayi Prabu
0: kula. Yang Prabu Matswapati satunggaling nalindra berbudi bawa leksana.
1: Tangih bilih Yang Prabu Matswapati menika mban cindimban siladan menggalih para Kurawa dalasan para kadang Pandhawa. Awit teksi henget bilis doyo sedaya wau teksi wayah. Wontenipun gandarwa ing sampun kula tigas jangganipun. Miturut pangandikanipun Eyang Nini Dewi Utari ing sampun priksa. Gandarwa ingkang kula tigas menika Warangka. Jurang parangsuh patih kala bencana ing nat kala semanten Bandayuda mengsah para kadang putra Pandhawa. Kulo anggap yen menika kala mungsa lajeng kula trenyuh saking bingking boten perlu kula takeni. Nanging kepara estu ingkang dipun suwanaken para kadang Pandhawa mestakanipun kala mungsa ingin kinarya bukti mestaka gandarwa ngagem kutha menika pratandha yen alindra. Mila ingkang menika yayi boten kenging nuruti hardaning angkara. Bilih yayi boten kersa ngracut muntah ping mana setia damel deledah wonten kari wirata. Kula piyambak lingsem gadah kadang ingkang kula ayomi Surya Pantroladri teko lajeng nindakaken ambek angkara Pudi Candolo.
2: Kondur
0: yayi kersa kondur mboten mboten kersa kondur ingkang ngunduraken para kadang Kurawa mboten sinten-sinten kejawi Baladewa piyambak.
2: Iya yen mekaten kula wangsul aduh.

Nyadong dawuh Gusti, Gusti Prabu Dirgamuka non. Ucap prajurit nyurang barang suh. Koko Prabu Kalamungsa tumekaning pati marga saka pakartine para kadang Pandhawa. Patih kala bencana tumeka patir madyaning alas. Miturut aturi togok catugoro yuk poco koro klan poro kadang putro Pandhawa. Nanging mung kuciwane togok ora mangerti sopo kang nyernake marang patih kala bencana. Nanging bukti nyatane mestakane gustimu Koko Prabu Kalamungsa mestakane patih kala bencana tinggu gawe pengewane wanunung projo wirodo. Aku ora narima ake kang wis dadi kadang sinorowedini wis dimuktek kiantoro suwe. Kadian klos wanten ugi Gusti non. Para wadya bala saka negara. Jurang parang suh dawuh nyandak gaman ligan. Kerik lampit maju bareng. Negara Wirata dadike gunung geni. Monggo kula dherekaken Gusti non.

Satrio kencelang kenceling kenceng sawo. Satrio ngerboruci kadang taruno koko Prabu Bathara Kresna Hagu Setyaki. Oh ingin kalau kau jagat Raden Setyaki. Yudah sarnyoto ping aku kadang taruno koko Prabu. Kalau mungso aku Prabu Tirgomuko. Setyaki Urbaran. Kabaran kang tak tompo sirnani koko Prabu saka tangane Abimanyu Ngkawijaya. Supaya katon ngarepanku Abimanyu Ngkawijaya sedak tiga janggane tak kupengewani man mustakane. Kadilarung kang dadi wusmu kelakon pinanggihanger Ngkawijaya Abimanyu. Kalam mesti aku wis kemlundung mustakane. Wani mungsuhku dene apamu mamah kuwingmu dibantangan jebul dadamu.

Shan Ing Sigro ngasto Kyai Merdaging Dian Arjuna. Kyai Merdaging wis dumunung wonten ing Gandhiwa. Dian Arjuna nglepasaken Kyai Merdaging kabuntaraken satemah Prabu Dirgamuka Kuntal saking paprangan. Dumawah Prajaniro, para wadya balaniro geger kuyengan.

Sopo iki? Werku Doro kuwi ngaku. Tumenggung. Mondro jenggirat. Aja keciwa semu pelakno patine sesembahanku. Piye? Aja keciwa semu pelakno patine sesembahanku. Cengenges dupak kelakon mengselat bigamu.

Sutusno buto yucekap sumanten atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged datesaken suka renaning penggalih. Wusono sugeng pepisan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta per 4 RRI ngeleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang, seterusnya Budoyo. Saya Jordan Talaksoro kembali menyapa Anda di hari Minggu tanggal 27 September 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda dan pagi hari ini seterusnya Budoyo. Kami akan temani aktivitas Anda dari mulai pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini babakan diri kebencian Katolik segera akan kami hadirkan untuk Anda untuk mengawali hari di hari Minggu ini dengan penyuluh agama Katolik Bapak Francisco Borsius Jatmiko yang akan mengangkat tema bahasan ajaib jalan Tuhan. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutresna budaya yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali bersama saya Francisco Burgius Jatmiko, penyuluh agama Katolik Kabupaten Bantul. Semoga berkat Tuhan Yesus penuh sukacita bagi kita dan keluarga kita. Pada hari ini, siaran Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Yogyakarta, saya mengambil tema Ajaib Jalan Tuhan. Baik, marilah para sutresna budaya kita awali perjumpaan pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha bijaksana dan penuh kuasa, kami bersyukur atas berkat-Mu yang hidup, karena Engkau telah menjaga dan memelihara kami, hingga kami mengalami kesehatan dan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat bertemu kembali, saudaraku seiman dalam Tuhan Yesus. Masih dalam suasana bulan Kitab Suci Nasional di tahun 2026 ini, apakah para sutresna budaya sudah membaca Alkitab hari ini? Saya harapkan sudah ya. Tentu para sutresna budaya sudah mengikuti sarasian bulan Kitab Suci di lingkungan ataupun di komunitas yang Bapak Ibu ikuti, atau mungkin mulai membaca dari Alkitab yang ingin tahu tentang kitab dengan membaca kitab Kejadian sampai mungkin pengen sampai selesai atau khatam, atau mulai membaca atau mengikuti renungan-renungan secara online yang dibagikan oleh teman-teman atau lewat grup WA dari komunitas gereja. Baik, syukurlah karena hal-hal kecil ini yang mengawali Bapak Ibu untuk belajar memahami Alkitab, walaupun dari sedikit demi sedikit. Sebagai pengantar, tema yang akan saya bawakan yaitu saya akan menceritakan tentang peristiwa kehidupan manusia yang sangat fenomenal atau terkenal di sepanjang sejarah dunia. Dan saya yakin Bapak Ibu para sutresna budaya sudah mungkin pernah membaca atau mendengarnya. Jadi di kota Chile di Amerika Latin, itu waktu itu di tahun 2010, ada 33 penambang emas yang terjebak selama 3 bulan atau sekitar 69 hari. Nah, di situ dikisahkan bahwa para penambang yang ada di bawah tanah sekitar 700 meter itu tiba-tiba runtuh. Maka paniklah mereka karena

Kita dapat membayangkan bagaimana panasnya di dalam tanah dengan sempit dan susah bernapas. Kemudian mereka sepakat bahwa ada di antara mereka yang dijadikan pemimpin atau yang dipercaya untuk membesarkan hatinya, untuk memberikan semangat atau motivasi supaya mereka dapat memiliki pengharapan, bukan lagi keputusasaan. Selama 69 hari terjebak dalam tanah yang hampir 3 bulan, hidup dengan kekhawatiran, ketidakpastian. Tapi akhirnya setelah ditemukan posisi di mana mereka terjebak, maka para tim ahli dari pemerintah tersebut membuat bor untuk mendekati di mana mereka terjebak dengan mengirimkan pipa, dengan memberikan tambahan oksigen serta makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Diceritakan juga bahwa setiap 48 jam sekali mereka saling berbagi setengah biskuit, setengah gelas susu dan juga 2 sendok makan tuna kaleng. Ini sebagai untuk bertahan hidup sehingga tidak saling bersaing di dalam bertahan hidup. Maka setelah melewati 17 hari ada pertolongan dari pemerintah dengan mengebor atau mengirimkan untuk memperbaiki instalasi listrik tersebut. Sehingga salah satu mereka yang dipercaya mengajak mereka untuk berdoa, membuat altar penyembahan, serta menerima komuni yang dikirim dari seorang romo lewat pipa tersebut. Para penambang yang berjumlah 33 orang ini mulai stabil secara jiwaannya, secara psikologinya, dan keluarganya juga merasa tidak lagi khawatir karena bisa berkomunikasi, bisa tahu kondisi orang tuanya, bapaknya yang ada di dalam tanah. Maka di samping menunggu proses penyelamatan, para ahli membuat bor yang lebih besar, jadi membuat semacam kapsul yang diturunkan ke dalam tanah. Kapsul itu disebut ponik, jadi alat yang untuk mengangkut para penambang itu dinaikkan satu persatu dan akhirnya selamat. Para Sutresna Buddha yang terkasih, peristiwa tersebut waktu itu 2010 sama singkat betul, dan saya mengikuti beritanya baik secara elektronik ataupun media massa, dan saya juga ingin tahu bagaimana akhir ceritanya yang sangat dramatik tersebut. Saya sendiri yang takut akan kegelapan dalam ruangan yang sempit, saya merasa tidak bisa membayangkan bagaimana jika kejadian itu menimpa saya. Pasti saya akan stres atau mau justru mengalami depresi dan tidak bisa bertahan hidup di bawah tanah. Kebersamaan tim yang luar biasa yang telah menguatkan mereka itu membuat mereka perlahan-lahan menjadi percaya bahwa akan ada pengharapan. Seperti contoh peristiwa yang telah terjadi di Amerika Latin tersebut, kita juga bisa membaca dari kitab Nabi Yesaya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Itu kita diajak, memang manusia boleh berencana, tetapi kehendak Allah tentunya berbeda. Injil Matius juga mengatakan bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Penyelamatan 33 penambang yang terjebak di dalam tanah itu menurut kacamata manusia dengan kedalaman 700 meter saya kira tidak mungkin bisa diselamatkan. Akan tetap

Allah telah menolongnya. Kuasa Tuhan telah menyelamatkan, dan jawaban doa-doa dari penambang tersebut telah mengubah kemustahilan dari para penambang itu. Kita sering mendengar cerita atau peristiwa dan kejadian yang sangat tidak mungkin manusia lepas dari maut. Akan tetapi, karena kuasa Allah, maka mereka mampu diselamatkan. Para Sutresno yang terkasih, kita dapat belajar dari berbagai peristiwa yang dramatik, yang heroik, yang tidak mungkin diselamatkan oleh Allah. Para Sutresno yang terkasih, inilah yang kita rasakan sebagai seorang Katolik, bahwa kita diharapkan percaya akan kuasa Allah atau mujizat yang akan diterima, sehingga kita mengakui bahwa memang ajaib jalan Tuhan. Kita sering mengalami liku-liku kehidupan, jalan kehidupan yang bermacam-macam, jatuh bangun, terpuruk, seolah-olah tidak lagi akan ada harapan, seperti seorang penambang tersebut. Para Sutresno yang dikasihi Tuhan, di dalam Gereja Katolik ada beberapa hal supaya kita selalu dapat dalam berkat Tuhan atau mujizat dengan Tuhan ataupun mendapat keajaiban jalan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus berpasrah kepada kehendak Allah, atau dalam bahasa Latin disebut fiat. Bunda Maria juga pada saat menerima kabar dari malaikat Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berdoa bukan untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah, tapi melainkan kita memohon agar kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita ini, sebab skenario Allah selalu yang terbaik. Yang kedua adalah melalui doa dan sakramen. Rahmat dan pertolongan Allah mengalir begitu nyata melalui kehidupan doa dan sakramen. Maka sebagai seorang Katolik, sudah selayaknya dan wajib untuk mengikuti misa kudus atau sakramen. Baik ada misa harian atau misa mingguan, dan juga misa-misa yang lain. Tidak kalah penting juga bahwa sebagai seorang pengikut Yesus juga harus mengandalkan sakramen rekonsiliasi atau tobat untuk membersihkan dosa-dosa kita, karena rahmat Allah itu akan terhalang jika kita akan penuh dosa. Sebagai seorang Katolik yang militan dan religius, tentunya doa novena ini menjadi doa yang wajib dijaraskan oleh seorang Katolik, baik tiga salam Maria, novena hati kudus Yesus, ataupun doa-doa rosario yang lain. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan devosi, yaitu permohonan kepada orang kudus. Tadi doa rosario kita daraskan kepada Bunda Maria yang juga berpusat kepada Yesus Kristus. Perlindungan kepada santo dan santa yang kita doakan ini juga harapannya menjadi berkat bagi kita. Kemudian yang keempat adalah kita diharapkan setia di dalam hal-hal kecil. Maka harapannya adalah kita memiliki mujizat, kita menemukan keajaiban jalan Tuhan. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bekerja keras, jujur, karena Tuhan akan mengerjakan mujizatnya melalui ikhtiar dan usaha yang nyata.
Kemudian yang kelima adalah bahwa kita diharapkan untuk memiliki rasa yang bela rasa dan amal kasih, atau di dalam bahasa Latinnya itu namanya caritas. Kristus hadir secara nyata dalam diri orang-orang yang menderita. Jadi kita diharapkan melakukan perbuatan yang kasih, memberikan sedekah, berbagi kepada siapapun yang membutuhkan, memberikan makan kepada yang tidak mampu, memberikan tumpangan yang mereka memang ingin menginap, atau memberikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Dan ini adalah cara kita untuk menghadirkan rahmat, supaya kita selalu memberikan berkat atau mujizat dari Allah. Dan yang terakhir adalah kita diharapkan memiliki pengharapan serta kesabaran. Jawaban Allah atas doa kita bisa berupa tiga hal. Yang pertama, Tuhan mengiyakan. Kemudian Tuhan mengatakan tunggu. Dan yang ketiga adalah aku punya rencana yang lebih baik. Umat Katolik dipanggil untuk tetap memiliki pengharapan dan tidak putus asa, meskipun jawaban doa ini belum terlihat secara kasat mata. Seperti para penambang yang terjebak, kenapa harus 3 bulan? Padahal 17 hari dalam kegelapan dia berdoa terus, tapi Tuhan punya rencana lain, sehingga dia dapat diselamatkan kepada hari yang ke-69 satu persatu dengan selamat. Prinsip utama di dalam iman Katolik adalah mujizat yang terbesar seringkali bukan hanya perubahan situasi yang mendadak, melainkan perubahan hati kita yang memberi kita kekuatan, kedamaian, dan kebijaksanaan untuk melampaui setiap persoalan hidup kita. Para sutresno yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk memperoleh dan memiliki rahmat, memiliki ajaib jalan Tuhan, bukanlah kita hanya berpangku tangan dengan berpasrah, akan tetapi melakukan hal-hal supaya kita memiliki mujizat Tuhan. Perbuatan dan tindakan kita selaraskan dengan firman yang sering kita baca dan kita dengar. Demikian renungan pada hari ini. Semoga kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang penuh berkat, dimudahkan setiap kesulitan kita, dan menemukan ajaib jalan Tuhan. Karena kuasanya, maka kita diselamatkan. Korostusna budoyo, marilah renungan pada hari ini kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Bijaksana, tuntunlah kami untuk melakukan kebaikan kepada siapapun dengan penuh kasih dan ketulusan hati, sehingga setiap kesulitan saat kami jatuh, Engkau selalu mengangkatmu dengan kuasamu, sehingga mujizatmu jadi berkat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan

Rumah TRI Ngeluluri Butuhi Cawi Suara Budaya Jogja seterusnya pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyun, Uyun Enjing. Pagi hari ini Gending Soran akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama Laterang Lengker, Laras Lindro Patet Manyuro, Kalajengaken Laterang, Mekar Semu, Laras Pelok Patet Barang. Sampai

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemkab Sleman masih terus menggulirkan program beasiswa Sleman Pintar. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan pada tahun ini setidaknya ada 1.250 pendaftar dan 500 orang diantaranya dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa. Danang menyebut pihaknya terus berupaya untuk memperkenalkan program ini kepada masyarakat, utamanya melalui kampus pada momentum penerimaan mahasiswa baru. Pada kesempatan ini, turut diberikan penghargaan kepada mahasiswa penerima program beasiswa Sleman Pintar yang meraih prestasi pada tahun ajaran 2025-2026. Penghargaan diserahkan oleh Rektor UTY Bambang Murtono Setiawan. Danang turut berpesan kepada orang tua agar memberikan dukungan dan doa kepada putra-putrinya selama menjalani pendidikan. Dia memastikan program Sleman Pintar memberikan dukungan pembiayaan pendidikan hingga mahasiswa menyelesaikan perkuliahan sesuai ketentuan program. Beralih ke informasi lain. Komitmen pelayanan keagamaan semakin berkualitas dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kantor Urusan Agama KUA Kementerian Mantri Jeron memberikan bimbingan dan pendampingan keluarga kepada masyarakat. Penyuluh Agama KUA Mantri Jeron, Madu Retno, mengatakan bimbingan dan motivasi keluarga dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga, pendekatan humanis dan bernuansa keagamaan, penyuluh agama memberikan pendampingan nilai-nilai Islam. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sutrisno Butoyo. Ketemu lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksoro, di pagi hari ini. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Semangat pagi pokoknya. Semoga di pagi hari ini perempat RRI bisa menemani aktivitas Anda, Sutrisno Butoyo, sampai nanti jam 7 pagi di acara Matu Gatuk. Udah disiapin soalnya buat nambah imun dan juga nambah pengetahuan pastinya. Yang sederhana-sederhana saja. Untuk soalnya, jawabannya ya belum tentu nih seterusnya butuh. Karena banyak juga ternyata yang keblasuk-keblasuk gitu ya. Tapi disitulah serunya. Kalau benar semua, waduh nggak seru seterusnya butuh. Harus ada yang salah gitu, supaya ada yang menarik. Kalau semuanya benar, kayaknya agak sulit gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting pagi hari ini, yuk daripada bengong, mendingan kita olah pikir. Karena saya akan ajak untuk tes matematika kali ini seterusnya butuh ya. Udah lama gak tes matematika, yuk kita tes matematika dulu. Tapi tentunya matematikanya gak sulit ini, sederhana. Cuman butuh yang namanya ketelitian dalam membaca soal dan menghitungnya, sehingga nanti ketemu jawabannya tuh. Tapi kalau misalnya gak teliti, ya wis, otomatis akan sulit ketemu jawabannya. Kira-kira apa soalnya? Langsung aja saya akan bacakan untuk Anda ya seterusnya butuh. Buat yang gak lihat statusnya perempat RRI, bisa dengarkan di pagi hari ini. Saya akan bacakan buat yang lihat statusnya perempat RRI, langsung di komen aja di WA kami 0895-0144-1066, telepon 0274-55-2219 ya. Oke, pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik. Kalau dua tangan itu ada 10 jari, kalau dua tangan ada 10 jari seterusnya butoyo, pertanyaannya, kalau ada 10 tangan, nah, ada berapa jari tuh totalnya ya? Kalau dua itu totalnya ada 10 jari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada 10 tangan, ada berapa total jarinya seterusnya butoyo? Silakan ya, tak buka teleponnya, monggo. Halo Sugeng Samaru Getok.
1: Wih lu jeng-jeng, matuk gaduh.
0: Ingge Bu Dekati mongge.
1: Sehat Mas Jordan.
0: Sehat Bu Dekati, panjenengan ge sehat.
1: Alhamdulillah, sedaya keluarga nggih sehat. Telepon sehat ton, nggih sehat ton.
0: Sehat no, semuanya.
1: Alhamdulillah. Kok gen kula nggon status mboten jedul nggih?
0: Enggak mungkin kalau mboten jedul, wong yang lain bisa komen kok.
1: Mboten nonton saestu.
0: Coba
1: ngapusi piyayi panjenengan niku ya rawangmu.
0: Di ini dulu, dihapus dulu nomornya terus disimpan lagi coba. Ini yang lain pada bisa kok.
1: Oh, nggih nembe menika mboten saged.
0: Oh, gitu. Ya nggih mpun.
1: Pak Sakir nggih mirengke kok niki.
0: Hah, apa?
1: Nggih.
0: Jarane sapa?
1: Mirengke panjenengan.
0: Ngapusi.
1: Nek Bu Wagira sing teng salaan bangun jiwa nika ngendika? Penyiar RRI sing tak senengi Ming Masjur.
0: Embel.
1: Nek mboten percaya tindak mriki, mangke kula dugeke teng gene Ibu Wagira.
0: Nek kula tindak mriko malah mboten saged wangsul mangke kula ditahan.
1: Nek mesti bingung. Iki sing ngateng jawabke Mbah Noyo, drijine yo lemene tetep 10 ngoten.
0: Oke, siap.
1: Oh, bener boluput mangke jawabke sedoso nggih Mbah Noyo.
0: Siap. Matur nuwun Pak Dikemin. Lanjut Sugeng Isuk Maru Getuk.
2: Sugeng Isuk Mas Jordan.
0: Wah, pon bergenggeng Mbak.
2: Alhamdulillah, sidik-sidik.
0: Nah, sidik-sidik lama-lama ora.

0: bukit.
1: Ora siti-siti lama-lama ora terkumpul wong dienggo jajan. Lho masih gerak to ini?
0: Masih.
1: Waduh iki ketoke kurang atus sewunan iki.
0: Heeh, cocok kuwi. Iya.
1: Pokoke gandangan ya Mbak Siti.
0: Alhamdulillah ya Mas. Jodan sehat?
1: Sehat. Nek jenengan sakit mesake sing lara ya kepi arep nambake ora iso.
0: Ya kuwi
1: to. Mangga.
0: 50 jari Mas.
1: Siap tak catet. Sami-sami Mbak Siti, matur sembahun. Sugeng esuk madu gethuk. Hah?
2: Jogeng.
1: Walah, siapa sih ini?
2: Kula.
1: Kula sinten? Tekan sesuk ngono terus ora rampung-rampung iki. Kok ngekek?
2: Iya. Ini marake ngguyu
1: kok ya. Kok iso emang saya tuh badut apa?
2: Ya udah badak.
1: Tapi badak. Gusti Allah. Sehat Kang?
2: Alhamdulillah. Turya waras.
1: Nah ngono kuwi lho. Rasa dilengkapi wis ngerti dhewe.
2: Lah iya kok.
1: Ngono kuwi. Monggo.
2: Lah kok bailer kono nak.
1: Apa? Dinggo apa bailer?
2: Ayo, kok nak kono ra kebagone ra ya malah ngemper malah babdat.
1: Jawaban apa Kang?
2: Ya tetep lho.
1: Eh tetep piye maksud iki?
2: Tetep 10.
1: Oh, tetep 10.
2: Iki tetep 10.
1: Oke, siap. Sami-sami Kang Gila. Sugeng esuk maru gethuk.
2: Maru gethuk sugeng esuk.
1: Wes. Aja mulai-mulai.
2: Aura.
1: Ora salah meneh.
2: Ora salah. Sing ngene sehat kape ya.
1: Sehat.
2: Sehat.
1: Ini genduk di rumah enggak ini?
2: Genduk ora terlarak-larak ning alhamdulillah.
1: Oh.
2: Ket Jumat mulai sekolah kae, Mas.
1: Oh, itu soalnya kekeselan dan panas.
2: Lagi musim kok iki
1: tenan. Wong saya kemarin pit-pitan jok gosong ya iki.
2: Oh, ya mulane ora sah pit-pitan.
1: Lah senenge.
2: Penganggo mantol.
1: Apa pit-pitane iki bengi wae apa ya? Heeh. Ora kepanasan.
2: Ya,
1: iya. Ayo, Kung.
2: Yo, yang penting sehat kabeh aku tak mbayar jawab. Jawaban itu seket.
1: Seket 5.
2: Ora, koyo seket. Salah wis biasa, sing penting guyon ya aku.
1: Oke.
2: Ora kudu bener matur nuwun ya, Mas.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng isuk manuk gethuk.
3: Halo. Sugeng isuk manuk gethuk.
1: Inggih Nenek Sisi.
3: Tak kira anak nenek sihir.
1: Oh, lah kuwi kan yang lain. Hah?
3: Apa ini? Ini ada tamu.
1: Oh, lah ini mentingin tamu atau mentingin radio, ayo.
3: Lah semuanya tamu menggawa membawa rezeki kok le, ayo.
1: Oh, ra oleh.
3: Baiklah malah kelangan pulsa.
1: Yung, tapi kan entuk seneng.
3: Tari wangi neng tamu yang genah anu apa yo tak penting ke. Tapi ana ketemu adikku sing bagus.
1: Wah, lek omong ki yo manis.
3: Manis kayak siapa ya?
1: Kayak Sisi.
3: Om jangan begitu Om.
1: Oh ya, nak.
3: Aku tuh cantik loh.
1: Lah iya mosok malek bagus to yo.
3: Seperti kakak Uli.
1: Wah, ora seperti simbae to.
3: Lah pokoknya ketiplek blek diblek.
1: Gusti Allah, monggo Budhe.
3: Nggih, jawaban kula niku 10 mawon.
1: Oke, 10.
3: 10.
1: Siap, catet.
3: Kesini ya Om, ya tak tunggu.
1: Oke.
3: Ini aku nyanyur lambak ya Om.
1: Waduh, itu rasa mengen-mengeti toh Budhe.
3: Nyanyur lambak, goreng ayam, goreng tepe.
1: Waduh. Godaan pagi-pagi lho wis
3: jian. Iya nanti mau ya jenan 2 tahunnya kakek.
1: Oh iya, titip doa pokoknya ya.
3: Iya, terima kasih Inji. Ya Om.
1: Dadah
3: Om.
1: Aduh, yo ngalah Gusti. Halo, sugeng esuk mari gethuk.
4: Sugeng esuk matuk gathuk Mas Yordan ganteng.
1: Tak semprit sik. Prit. Nah. Pelanggaran Mami.
4: Mas, jalan kasih sayang dulu.
1: Mongah.
4: Muah.
1: Waduh, iki sing diambung bagian ngendi ya iki ya? Sehat Mami?
4: Ya pendengarnya sehat, penyiarnya sehat. Jalan dong.
1: Oh.
4: Rezeki lancir.
1: Kok enggak pakai lancir gitu?
4: Yes.
1: Apa Mi?
4: 10 pawon tetap 10.
1: Oke, siap. Sami-sami Mami, sehat-sehat selalu nggih. Halo Sugeng Esok Para Gedok.
5: Halo Sugeng Esok Gedok Turnomas.
1: Nah, Morama masuk. Pak, mbok sing nyedak to, Pak.
5: Iki wis gak nyedak iki, HP-ne sing error ini.
1: HP-ne apa sik kuwi sik error?
5: Tadi anu HP-ne.
1: Oh.
5: HP-ne bapak tahun purba kudune ganti.
1: Wah, wae ya ganti jenengan pertahanan terus kok yo.
5: Yo makanya.
1: Mangga Pak Puji sehat?
5: Oke, entane itu kalau tangan 2, jarinya 10.
1: Heeh.
5: Terus
1: kalau tangannya 10, jarinya berapa?
5: 50.
1: Oke.
5: Kalau semua kok.
1: Siap.
5: Terima kasih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getok.
2: Sugeng esuk matur gaduh.
1: Wah, nek lemes emoh aku nek lemes iki.
2: Ora lemes kok.
1: Lah itu suaranya kayak gitu lemes kok ya.
2: Ya, ya wis teko biasa wae.
1: Apane sik biasa, Pak?
2: Ya le omong kuwi
1: lho. Oh, gitu.
2: Sehat-sehat Mas Jodas.
1: Sehat jenengan nggih sehat to, Pak?
2: Alhamdulillah. Ini cuaca redup tadi sudah sempat gerimis cilik-cilik.
1: Oh iya toh, di Magelang udah mulai gerimis toh ini?
2: Ah, kemarin kadoran jauhkan.
1: Oh, gitu. Wah enak iki udah mulai adem ya.
2: Heeh, betul. Mm-mm. Anget malah awane.
1: Waduh malah anget ya, Pak.
2: Ya iya.
1: Kepiye
2: jawab ya?
1: Heeh.
2: Gocun.
1: Apa tuh?
2: Gocun.
1: Gocun itu bahasa apa itu?
2: Gocun itu Betawian kok ora ngerti.
1: Hah?
2: 50.
1: Bahasa mana itu?
2: Betawi.
1: Gocun.
2: Gocun.
1: Gocun, gocap toh.
2: Nek gocap rak dino.
1: Oh, alah lagi ngerti gocun apa?
2: Gocun. Agre lagu-lagu de Benyamin yo ngerti.
1: Mbok ya enggak usah nambah pikiran penyiar to, Pak.
2: Lah cuma gocun. Ale jalu duit wong tuwa nek Benyamin ya mimpi kayak isa kan tak. Lah cuma gocun.
1: Oh, alah wis ngerti saiki.
2: Ya,
1: matur nuwun. Matur nuwun Pak Rimbang. Halo Sugeng Esuk mari getuk.
6: Tuh kan
1: itu, Pak Guru meruput.
6: Ini namung remedi. Kan pernah ditanyakan itu.
1: Remedi apa?
6: Pertanyaan jenengan iki pernah ditanyakan di sini.
1: Masa sih?
6: Ya jenengan yang pelupa.
1: Itu tandanya manusia, Mas Aldi.
6: Bonus ini bonus.
1: Bonus, coba Mas Aldi.
6: Mas Idan.
1: Iya.
6: Mau tanya.
1: Apa?
6: Kalau mie ayam itu dari apa ya?
1: Hah? Mie ayam maksudnya apa nih? Dari apa gimana maksudnya?
6: Ya udah kalau nggak saya jawab tanya Mas Gilang. Mie ayam itu ternyata dari mentah gitu.
1: Mie ayam dari mentah?
6: Ya udah itu sehat selalu jenengan. Mau jawab ya?
1: Aku kok bingung. Mie ayam dari apa? Dari
6: mentah. Mau jawab ya? Sehat selalu Mas Yudan. Mau jawab ya?
1: Oh,
6: jawabannya adalah 50 jari. Begitu
1: okay.
6: Aja ya nggak usah panjang kali lebar.
1: Kenapa
6: sehat
1: sih?
6: Sehat selalu. Jangan.
1: Dan... Biasanya jelasin nih, nggak jelasin nih. Aduh, Sugeng Esuk mari getuk.
4: Sugeng Esuk matuk gaduh.
1: Wah, gimana? Sudah ditelepon, sudah di WA belum?
4: Ya sudah.
1: Oh.
4: Cara di WA atau di telepon juga aku rasa melebu tuh.
1: Oh, nih. Rajin ya ternyata ya.
4: Iya lah. Aku ya nunggu WA nih, beni sama melebu.
1: Ora sik kuwi kok ya.
4: Menang.
1: Ora iso aku ora iso menang lek ngene iki.
4: Iki marai provokator wae.
1: Yo iki kasunyatan ya ora provokator.
4: Wani ora ketemu aku totok wae.
1: Oh ya ora wani kok arep ditotok kok ya.
4: Iso menang diem.
1: Waduh, nggih Ndoro siap.
4: Nek diem iki Jordan iki bagus
1: terus. Nggih Kanjeng Mami siap.
4: Jelai terang
1: nak bayi mas. Lah jelai kok telepon.
4: Jelai terang.
1: Malam bingung ke kisah telepon.
4: Ditekoni orang aku malah ngece terus.
1: Loh, orang aku, lah orang berbuat kok yo.
4: Bagaimana
1: tak
4: nasi aran
1: lah. Jawabannya apa Mbak Pipit?
4: Yo wes 50 bayar.
1: Yo rasa nganggo nesu to.
4: Anu gelo sira arep anu iki banku ki gembes iki ketok
1: iki. Ah, nek ora gembes ana wae lesane iki menan.
4: Yo wes gak masalah.
1: Ya, dadah. Nggih. Wis pokoke 1001 alasan. Halo Sugeng Esuk mana getuk.
2: Sugeng Esuk.
1: Sugeng Esuk matuk gatuk.
7: Itu pertanyaannya apa Mas Jordan kalau diremedi mau?
1: Oh, ketoke wis tahu po ya aku ya.
7: Apa diceklik soalnya?
1: Ini loh Mas, nek dua tangan itu kan ada 10 jari.
7: Oh.
1: Nah, pertanyaannya kalau 10 tangan berapa total jarinya?
7: Oh gitu. Jarinya 80 nih saya soalnya.
1: Hah, 80?
7: Ya soalnya yang cici kan jempol rosis.
1: Aku iki pendengare saya cerdas nganti bingung lek nanggapi iki penyiare.
7: Ayo sik sing jari kan meng itu meng 3 kali 10.
1: Oke, siap.
7: 30. Pagi lah sudah.
1: Pagi matur nuwun Mas Yudi. Sugeng esuk maro gethuk.
8: Halo, sugeng esuk matuk gathuk penyiarku sing
1: ganti. Iya, udah balik.
8: Yowes, semoga ya tekan ngomah raminggu.
1: Oh.
8: Iki memang soal wes tau di, yo tau di kasih ke kok dulu yoan.
1: Enggak apa-apa, kaya sekolah kan yo soalnya wes tau. Bener
8: katane Mas Aldi mau remedi.
1: Remedi, coba bisa enggak nih?
8: Aku yo lali dawape.
1: Wah, es kepiye tau ya Bu Guru?
8: Aku 50 wae, semangat pagi. Salam buat cucuku.
1: Matur nuwun. Salam sehat juga Bu Guru. Sugeng esuk maru gethuk.
9: Halo, sugeng esuk.
1: Iya, Pak Mulati. Oke.
9: Oke, oke.
1: Gimana pacitannya pagi hari ini? Wedangannya?
9: Sudah siap.
1: Sudah siap?
9: Udah.
1: Mantap jiwa. Sehat ya Pak Mulati?
9: Ada telo goreng.
1: Waduh. Ganjel rel ya.
9: Harus ngambil teng teh panas.
1: Wah, ini lek mangan apa sarapannya balok terus sama
9: terus karo gedang goreng.
1: Wah, ampuh tenan iki. Balok loh di saat jadikan balok sarapan. Atos.
9: Balok real.
1: Balok real. Mangga Pak Muladi jawabannya berapa?
9: Jawabannya kalau dua tangan 10 ya. Berarti kan satu tangan itu 5 jari. Kalau berapa? 10 tangan ya. Berarti kali 5, 50.
1: Oke, siap.
9: Oke, terima kasih Mas Jordan.
1: Matur nuwun. Sami-sami Pak Muladi, matur nuwun. Sugeng esuk maru gethuk.
10: Sugeng.
1: Waduh, ini kok enggak absen.
10: WA akrasnya di woto.
1: Kenapa?
10: Soalnya bingung ya, ono remedi, ono ralat barang.
1: Nah, wis pokoknya warna-warna istilah iki.
10: Saiki jawabane murni.
1: Nah, ono murni barang iki.
10: Orang main susu murni.
1: Nah, gimana kabarnya Bu Dwijo?
10: Ya, baik sekali, Mas.
1: Bu Dwijo
10: dan sekeluarga ya begitu toh.
1: Sehat, Bu Dwijo sehat. Kalau Ibu Suyat sehat juga enggak?
10: Sekali, apalagi itu yang masih muda.
1: Monggo.
10: Jawaban kula, menika wau kados Profesor Asiwau.
1: Profesor.
10: Lah iki wong datang nganggo remedi Bang. Jawaban iki seko bener kok datang di remedi. Karo jawabane Mas Asi mau.
1: Oke, siap.
10: Ngeten luwih nggih Mas Asi, dieleke karo penyiare dieleke.
1: Heeh, pinter tenane.
10: Lah iya mera wong apa jenis rak ya ora kelingan sama
1: siap
10: profesor kok ngatur nuwun nggih ngaten
1: nggih Bu sami-sami sugeng enjang ugi. Halo sugeng esuk menunggu gethuk
11: esuk.
1: Wah iki kok telat iki piye iki
11: yo sabar to
1: selak arep jeda e
11: hah rasa jeda sih.
1: Iya, urung. Dilit meneh, dilit.
11: Aku kan nunggu sang siap bang sih rasa jeda.
1: Wes toh, enggak usah di kayak gitu.
11: Ya lumayan, soalnya Mbak Siti kan Pak Sipai menis metu lah.
1: Wes toh.
11: Aku kulgari candi abang, saya urung aja.
1: Enggak usah toh candi abang, biarin. Enggak usah, wes biarin aja candi abang. Gue
11: yang candi abang yang orang metu.
1: Lagi nesu kayak toh.
11: Sekarang gue tau lah, gue esok toh olok-olok gitu.
1: Wah, iya kepiam meneh seneng ya.
11: Seneng lah. Yo wis padha wae seneng ya.
1: Jawabannya apa, Mbak?
11: Jawab 50 wae yoan.
1: Seket apa 100?
11: Seket wae.
1: Oh, 100 gede lho, enak lho.
11: Ngono wae Om yo.
1: Oke.
11: Salam sehat sama Prompet. Oh, iki ning salam saka Pak Naryo.
1: Ya, salam kembali. Nggih, salam kembali.
11: Salam sehat bersama Prompet.
1: Merdeka. Merdeka. Matur nuwun. Sugeng isuk maneh gethuk.
12: Matur gethuk.
1: Kita jeda dulu.
12: Silakan.
1: Kenapa sih Bu kok masuknya tuh mesti deket-deket jeda ya? Nek mlebu syukur, nek ora mlebu syukur. Padha-padha le syukur iki.
12: Bersyukur iki kan apik to.
1: Gimana kabarnya ibu pejabat teras kita?
12: Aduh, Jordan imbarai aku seneng.
1: Lo kenapa? Oh ya syukur pejabat kalau gitu. Lah kan saya bilang pejabat teras.
12: Teras rumah padahal rumah itu ada terase.
1: Ya. Ah, teras perapi. Mangga Bu.
12: Jawaban kulo kok yo seket.
1: Seket.
12: Syukur. Seket ki 50 ngerti to Mas?
1: Tahu, 50-50.
12: Yes.
1: Oke, siap baik.
12: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
12: Dan palak seru.
1: Inji, matur nuwun Bu Sriwi. Lanjut sugeng isuk maru gethuk.
13: Sugeng isuk maru gethuk Mas Jodan.
1: Wah, siapa ini?
13: Ini Pak Mugiono di Jotawang.
1: Oh, Jotawang tuh mana, Pak?
13: Itu di selatan Karangkajen.
1: Bantul ya?
13: Bangun Harjo, Sewon.
1: Sewon Bantul toh? Oh, alah. Ternyata di sana toh, saya baru tahu juga ini daerahnya.
13: Mana Pak Jodan sehat, Pak Jodan?
1: Sehat. Pak Mugi, yo no?
13: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih. Niki mbot senes Pak Mugi ora nyono toh?
13: Nes.
1: Monggo jawabannya apa Pak Mugi?
13: Jawaban kula 48 wong sing loro jempol.
1: Oh, oke, siap. Matur nuwun. Masih ada waktu sebelum jeda ya. Sugeng isuk maru gethuk. Halo. Waduh, akhirnya Bapak masuk.
14: Masuk.
1: Aduh.
14: Mas, sarapan dadah goreng, Mas.
1: Lah ya mbok kesini dianterin. Mosok meng cuman lap.
14: Enak, Mas.
1: Ah, meng-mengen-mengeni lah. Ah,
14: mengumumi, Bay.
1: Oh, mu'i, Bay. Senengannya ngono kuwi lho.
14: Sehat Mas Jodan sekalian.
1: Sehat. Panjenengan nggih sehat to, Pak?
14: Sehat.
1: Monggo jawabannya Pak Sumar.
14: Sehat. Sehat napa nggih?
1: Sehat.
14: Sehat napa.
1: Oke, siap bayi.
14: Matur nuwun Mas Jodan.
1: Sami-sami Pak Sumar. Matur semanuun. Oke, kita jeda dulu seterusnya, nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Maduk Gaduk.

0: Endaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Terus sambut aja kesehatan ya, karena baru-baru ini atau belakangan hari ini atau dalam beberapa waktu ke depan, seterusnya Budoyo, Yogyakarta itu punya potensi untuk orang-orangnya terkena infeksi virus. Virus apa? Influenza, seterusnya Budoyo. Namanya influenza A ya. Jadi apa sih itu influenza A? Influenza A itu adalah jenis virus yang sangat menular dan menyerang saluran pernapasan manusia termasuk hidung, tenggorokan serta paru-paru. Nah, gejala umumnya demam tinggi sampai menggigil, ototnya nyeri, pegel-pegel, batuk, sakit tenggorokan, kelelahan atau lemas berat gitu ya, dan sakit kepala. Dan cara penularannya umumnya itu melalui percikan air liur atau droplet gitu saat penderita batuk atau bersin. Nah, dia bisa menular juga lewat kontak langsung atau menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus tadi, seterusnya butuh. Pencegahannya gimana? Sabun, cuci tangan pakai sabun ya, terus pakai air yang mengalir juga rutin, pakai masker terutama saat sedang sakit atau berada di tempat ramai, dan jangan lupa bisa mendapatkan vaksinasi influenza setiap tahun sesuai anjuran tenaga medis. Kenapa saya bilang seperti itu di awal? Karena berita terbarunya adalah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah melaporkan ada penemuan 24 kasus terkonfirmasi influenza H A gitu ya hingga Jumat kemarin, seterusnya Butoyo. Tanggal 25 September berdasarkan pemeriksaan sistem laboratorium Sentinel Rumah Sakit. Jadi total kasus tersebut didominasi oleh subtipe H1N1 pandemik ya, ada 11 kasus, dan subtipe H3N2 11 kasus juga. Sementara 2 kasus sisanya belum teridentifikasi secara spesifik. Dan penemuan kasus ini merupakan bagian dari siklus virus influenza musiman yang ternyata memang lazim juga terjadi di Indonesia dengan gejala yang umum kayak demam, batuk, nyeri tenggorokan yang tadi sudah saya sebutin ya. Meskipun kasus influenza A terdeteksi, Dinkes DIY menegaskan tidak ada tren lonjakan kasus dari pekan ke pekannya ya. Bahkan angka kejadian infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA secara umum juga di daerah istimewa Yogyakarta ini justru menunjukkan grafik penurunan dalam 4 minggu terakhir. Nah, itu dia seterusnya butuh ya. Jadi, cek lagi kesehatan Anda, jaga lagi kesehatan Anda supaya nggak gampang sakit di musim yang sekarang memang bisa berpotensi menyebabkan orang gampang terkena sakit, apalagi influenza ini. Buat yang daya tahan tubuhnya rendah, nah ini hati-hati seterusnya Butoyo. Banyak-banyak yang namanya istirahat, makan yang bergizi, minum yang cukup, dan pastinya jangan lupa vitamin ya. Yuk kita cek lagi untuk WA yang sudah dikirimkan di 0895-0144-1066. Pertanyaannya tak ulangin ya, kalau dua tangan itu totalnya 10 jari, kalau 10 tangan ada berapa jarinya, seterusnya Butoyo ya. Silakan kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan. Ini yang pertama siapa ya? Yang pertama ada Mbak Gio nih, jawabannya 50. Bu Widyaningsih jawabannya 50. Mas Enget 100 mas katanya. Mbah Wakiran jawabannya 50. Pak Frans di Wonosari 50 jari mas Jor. Door price-nya kambing. Hah? Maksudnya gimana ya? Oh, maksudnya saya suruh nyediain kambing itu kalau benar. Pak Amin di Sewon jawabannya 50. Ada Bu Mamik juga 50. Bu Mugi dikasihan jawabannya 100 jari. Ada Yumarta Mariati di Wonosari jawabannya sedoto apa gimana nih? Maksudnya, oh gak jawab ya, cuman absen aja ya. Oke, siap. Ada Pak Damaske, sukingnya Pak Guru 50 jari, jay salam sehat, rezeki lancar, tugasnya juga lancar. Matur nuwun. Romo Yuwono, absen aja. Ada Master jawabannya 50, Pak Toyo di luar jawabannya 50. Ada Pak Sutrisno di Gameng jawabannya 20 jari. Lanjut Pak Agus Prastowo jawabannya 50 jari. Pak Kartiman jawabannya 50 jari. Mbak Giman jawabannya 100 jari. Ada Pak Sutarno jawabannya 50 jari. Bu Wit Sorobayan 50 Mas Jordan, yang selalu gembira tandanya sehat. Belum tentu Ibu. Ada Pak Wiono jawabannya 50 jari. Pak Untung 100 jari. Mbah Lan tambah bantul 10 jari. Pak Widodo jawabannya dari Berbah Timur 10 kali 10 ya 100% Mas. Oke. Pak Untung Raharjo jawabannya 10 jari Om. Oke. Pak siapa nih? Pak Rusdianto ada 10 jarinya dikali 5 Mas. Oke. Ada Bu Mulyat C jawabannya apa nih? 10. 10 apa nih? 10 aja gitu Ibu ya. Abah Sarjiman jawabannya 100 jari. Bapak Elita di Bantul jawabannya 50 jari, Buning Siwonosari 50 jari, Uti Dia 50 jari, Keburu Senam salam sehat. G. Pak Indra Sutapa 10 tangan ada 30 jari. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jempol, kelingking, lainnya gitu Mas Jordan. Oke, Bu Partina di Bantul jawabannya 50. Ini siapa ya? Gak ada namanya ya. Kita dengarkan dulu voice note-nya.
2: Halo, sugeng esok matuk gatuk.
1: Inje.
2: Sugeng esok Mas Jordan.
1: Inje.
2: Di situ dingin enggak Mas?
1: Banget.
2: Di Gunung Kidul sangat dingin. Saya menjawab ada 40 jari. Karena yang 10 itu jempol. Begitulah Mas. Sugeng Endang.
1: Inje, matur nuwun. Siapa ya namanya ya? Kok nggak disebutin nih? Ada Kang Min.
3: Selamat pagi Mas Jordan.
1: Pagi.
3: Selamat esok para sutresna budaya matuk gatuk. Kula Kang Min saking Jojoran Kulon Trewidadi. Pripun Mas kabar ya?
1: Sehat
3: lan sekil lancar to.
1: Inje, amin Kang Min.
3: Oke. Lancar lancar.
1: Amin.
3: Pripun Pak De Pak Imin, loro-loro niki saka jalan karo saka nggua. Sami wirujeng nggih. Jawaban kula 50 Mas. Ngeten mawon. Matur suwun.
1: Sami-sami Bu Rami.
4: Sugeng enjang Mas Jordan. Iji. Saking Bu Rami melati absen di matur nuwun salam budaya.
1: Lestari budayaku. Pak Ferry Gunung Kidul.
5: Muka ora arep ngetok jari.
1: Ada Bu Jumira 50, Pak Kasiono.
6: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan, kula Pak Kasiono Bolawen badhe ngaturaken jawaban kula. Miturut kula jawabanipun ugi wonten 10 jari.
1: Oke. Okay.
6: Mengaten Mas Jordan sugeng injing berkah dalem.
1: Nggih, matur nuwun berkah dalem ugi. Mbak Glendi.
7: Sugeng enjang dan
1: inje
7: matuk gatuk niki celep jalan sama Mbak Dendi jawab menawi dua tangan nonton 10 jari menawi so 10 tangan niku dulun jawab onten 50 ngoten niku mawon tuwa 100 kali 10 kali 10 niku lah 100 menawi 50 niku salit jari niku saben tangan niku onten kawan sing setunggal jari jempol pun ngerti mawon masuran matur nuun
1: sami-sami matur nuun. Kita buka telepon dulu lagi ya seterusnya buat yang monggo 0274552219. Halo suking isyuk madu geduk.
8: Halo
1: halo
8: iya mantuk-mantuk
1: loh keleru acara nek iki mantuk-mantuk iki
8: mantuk
1: satu nah itu baru bener. Siapa sih ini?
8: Yulimbu.
1: Oh, siapa?
8: Yulimbu.
1: Yulimbu. Sehat toh, Yu?
8: Alhamdulillah, nek mumbengi kesel.
1: Hah?
8: Mumbengi kesel banget aku wingi renang ning Magelang iki to,
1: Bang. Aneh-aneh wae wis mendadak renang.
8: Lah ya karan dijak ro kanca-kancane.
1: Wis ndelok wae ning pinggir.
8: Kepar kelinci wong ya. Pengen
1: oh gitu ya wes. Ya jawabannya apa yuk?
8: Jawabannya aku tak jawab sing padha kancane wae tak 50 ya 50.
1: Oke.
8: Kancane bener ya kancane wae ana wae pokoke salam sehat. Matur nuwun asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Yudo monggo seterusnya Budo ya. Halo sugeng esuk maru getuk.
9: Halo sugeng esuk maru getuk.
1: Walahalah yang bisa berjalan.
9: Muryanto.
1: Gimana kabarnya Pak Murbaut?
9: Baik sekali Mas Sudan. Mas Sudan juga baik banget.
1: Doanya Pak.
9: Gimana sudah umur berapa ini? Hah? Yang putrinya itu ya?
1: Oh, bentar lagi 2,5 tahun.
9: Gede ya.
1: Oh, cepet banget, Pak.
9: Banget nih. Cepet jadi barang itu.
1: Iya, nanti anaknya mbarep kabeh.
9: Berarti punya istri lagi.
1: Oh iya, enggak gitu. Saya enggak ngomong gitu kok.
9: Saya yang ngomong.
1: Iya, jenengan yang ngomong. Mau enggak Pak Nur?
9: Ya, tak jawab wis. Saya jawab 80 wae.
1: Oke, siap baik.
9: Dari-dari Terima kasih sudah.
1: Ya, ini bukan jajari sepeda ya. Matur nuwun. Nggih, Pak Muryanto, sugeng isuk mari getuk.
10: Akhirnya nyambung juga.
1: Mengarep ngomong jari-jari sepeda wae angel.
10: Ara.
1: Ya, ping piro, Pak?
10: Lah kowe wis tak kirim kowe 100 widak iki.
1: Lu nelpon nganti 100 widak iki lho, alok nan iki.
10: 100 widak nyambung 2 kali. Tapi
1: itu dijungkalke
10: Pak
1: Rimbang dijungkalke. Oh, ya ora apa-apa lah. Ya sabar pokoknya.
10: Ya.
1: Monggo Pak Tarno. Jawabannya apa?
10: Sami Mas sinten niku?
1: Sinten?
10: Prosesor niku.
1: Oh, nggih, siap.
10: Nggih, raket.
1: Matur nuwun. Sugeng isuk mari getuk.
11: Sugeng enjang mari getuk Mas Sudan Raksono.
1: Nggih, niki sik kagungan imo kiri. Sampun medal dereng mo.
11: Dereng niki.
1: Tase teng pundi mo?
11: Teng lebet.
1: Lebet pundi?
11: Lebet jero.
1: Ayo nek mlebet ki mesti nang jero, mungkin nang jopo kok ya.
11: Tase kareh keturun niki.
1: Waduh, wis elok. Ibu sehat apa, Pak?
11: Alhamdulillah niki makan pengawasan put-put niki.
1: Oh ngaten. Nggih, pokoknya kekalesean nggih, Romo.
11: Amin amin, lanjutan nggih sehat dan sedoyo Bapak Ibu Bung Barbar sehat sedanipun.
1: Miturut Romo Semar, jawabanipun napa nggih?
11: 30 mawon.
1: 30?
11: Nggih, lah mungkin sing kalih dosa niku ra jentik kalih jempol.
1: Oh ngaten, siap. Nggih, iki penemune do aneh-aneh lucu-lucu ya. Halo sugeng isuk mari getuk.
12: Ngisu baru gedung.
1: Waduh, gimana Pak Wali? 2 ember sudah?
12: Oh, bulannya lebih kayak mas.
1: Wah, elok.
12: Tengah kolono
1: kayak. Oh, elok toh.
12: Karyawan Kak Wara gelem lapor. Karyawan kemantren juga gelem lapor. Yang keming warga.
1: Nah, yang lapor ini malah warganya dewe ditindaklanjuti.
12: Iya.
1: Menika pekabaran pripun Romo?
12: Alhamdulillah, saya sedayani pun mas.
1: Pun sakit melayu-melayu dereng?
12: Wah, saya sopit-pitan.
1: Oh, helak tenang.
12: Kepiye, roda telui satret. Titit.
1: Aduh, kulit atretku ya hati-hati, nggak numbur.
12: Ono spionnya bareng kok mas.
1: Elok tenan gitu.
12: Iya, modern.
1: Modern. Magar sama Dirja.
12: Ayo seket lah, mas rasa oke-oke.
1: Oh, seket aja, cukup ya?
12: Cukup.
1: Oke, siap, baik.
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk mari getuk.
13: Sugeng isuk mari getuk, ingo kirim mebet.
1: Injik. Gak apa-apa, Pak Sunardi, sehat.
13: Alhamdulillah sehat
1: amin. Amin. Amin amin amin.
13: Amin.
1: Amin.
13: singkatan itu 50.
1: Oke, siap, kulo catet. Matur nuwun Pak Sunardi, salam sehat Bagas Waras ya. Sugeng esok mari getuk.
14: Sugeng enjang wong kula nuwun Mas Jurda.
1: Waduh. Monggo pinarak Pak Amin. Sehat ta?
14: Alhamdulillah, paling sehat. Mugi-mugi penjelasan program ini nukisan ya.
1: Sehat, tak pikir udah jeleh dengerin perempat ya.
14: Derek, matuk-gaduk jawabannya 40.
1: Siap.
14: Sing 10 jempol.
1: Oke.
14: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Sami-sami, matur nuwun. Pun cukup ya, seterusnya budaya. Kita baca WA lagi, masih banyak WA nih soalnya. Tak baca cepat, ada Pak Bardan jawabannya 50, Pak Tri Utomo jawabannya 50, Pak Supardiono 10, kali 10 100, Bu Sarmiatun jawabannya 50, Mbak Vina Ayu tetap 10, Pak Joko Kadilopo 10 kali 10 100. Ada apa nih? Mbak Purwanti 50, Mbak Farani jawabannya 50, Mbak Mulyo jawabannya 50, Bu Salama 50, Ibu Sri Maharani 50 juga, Romo 7, wah angel, wah jangan gitu Tomo, bisa jawab sebenarnya. Mbak Anggun jawabannya 50, siap. Umi Narti jawabannya 50, Mas Arif jawabannya 50, Pak Budi Santoso jawabannya 10. Terus lanjut lagi Mbak Cindy 50, Pak Barno jawabannya 50, Pak Untung Samigalo jawabannya 50, Mbak Suro Hargolo jawabannya 50. Siapa lagi nih? Pak Tejo jawabannya 100, Pak Pri di Pelayan 50, Pak Tulano jawabannya 50, Bu Susi Wonosari jawabannya 50. Voice note ada Pak Tupar, kita dengerin yuk.
15: Sugeng enjing matuk keruk, sugeng enjing Mas Jordan talak lirih.
1: Nah,
15: melun jawab Mas, jawabanku 50 wae Mas, matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Supoyo.
16: Sugeng esuk matuk keruk, sugeng esuk Mas Jordan, salam Inji. Sehat ye. Salam sejahtera, salam bahagia. Kulo niki badhe ibadah wonten ing gereja nggih Mas. Jordan, jawaban kulo menika 50 gangsal mawon, lepat nyuwun ngapunten, leres matur nuwun, bakune guyu ora tuku, keplok ora tombok, seneng atine tetep wes nggih Mas. Ning nak jajan kudu mbayar
1: dhewe-dhewe. Siap, matur nuwun Mas Klorijo.
17: Genginjing Mas Jordan,
1: tugas.
17: Ini ngitung jari dan jempol lagi. Untuk hadiah apa ya Mas Jordan?
1: Nah itu dia. Nah,
17: 10 tangan ya ono 50 Mas Jordan.
1: Siap.
17: Oh toh. 10 ping 5. Aku 50 wae. Matur nuwun Mas Jordan.
1: Sami-sami. Salam sehat juga. Matur nuwun. Pak Suryo.
18: Matur gaduk mantul kata masuk Mas Jordan. Jawabannya kalau bahasanya kalau Jogja ya benyep alias 50 gitu. Okay, Mas Jordan.
1: Siap.
18: Sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Ini enggak ada namanya siapakah ini?
19: Sugeng enjang matok gadok. Sugeng enjang Om Jordan.
1: Halo, kulo siapa?
19: Kulo gendok Hafiza Temanggol.
1: Oh.
19: Ajeng iya. Derek jawab. Jawabanipun 50 jari. Sekalian kinten salam kagem kakung Uti wonten pikatan Temanggung. Matur suwun Om Jordan.
1: Iya Hafiza gendok cantik, terima kasih ya nak dari Temanggung. Wah, matur nuwun lo kamu dengerin matur gato ya. Bu Hana.
20: Sugeng esuk matuk gato. Sugeng esuk Mas Jordan.
1: Ini
20: Bu Hana di Berangi Kentri. Tadi kiriman Mas jawabanku 50 aja. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
1: Salam budaya, lestari budayaku. Lanjut lagi Mbak Ana.
21: Sugeng enjang matuk gato. Sugeng enjang Mas Jordan. Aku lan ngenjot pengen sewita njaran angel banget. Raisa mlepuh-mlepuh wis not wae. Pokoknya aku njawabe ya wis 30 wae. Wong sik jempol karo jentik kudu driji kok ngono kuwi wae Mas. Pokoknya spesialnya buat Mas Momo untuk Mas Jordan. Tak tekon Mas nomor ini sing siji songo apa sing 333 to Mas iki aku bingung dadine loro kabeh tak nganu ora nyambung-nyambung. Mau kok kaya ora tok siar kita seendi teleponnya kak tunggu-tunggu aku bingung. Iki engko disiarke ya Mas nomore sing 1 apa sing 3.
1: Iya.
21: Untuk Mas Jordan tetap semangat, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sayangku. Dadah.
1: Dadah. Yang 19, Mbak, yang 33 masih rusak ya. Mbah Mus.
0: Sugeng enjing, matuk gaduk Mas Jordan.
1: Injing.
0: Mbah Mus nderek jawab niki. Sedoso mawon Mas.
1: Oke.
0: Salam sehat selalu, salam budaya.
1: Lestari budaya.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ye, Pak Asari.
2: Sugeng enjing matuk gaduk Mas Jordan.
1: Injing.
2: Kula Bapak Asari mantingan nderek gabung. Lanjut, kajeng jawab jawaban gulo seket mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak R. Sigit jawabannya 30. Oke, ini karena waktu udah mau habis ya, seterusnya butuh tak kasih tahu jawaban yang benar apa sih. Pertanyaan dari, kalau 2 tangan ada 10 jari, nah kalau 10 tangan ada berapa total jarinya? Jawaban yang benar itu adalah 50, seterusnya butuh. Kok bisa 50? Karena gini loh, jika 2 tangan itu kan berarti 10 jari. 10 jari itu kan karena 2 tangan, karena 1 tangan 5, yang satunya lagi kan 5. Kalau total kan 10. Artinya 1 tangan itu 5 jari. Kan pertanyaannya tangannya bukan jarinya, seterusnya butuh. Maka jika ada 10 tangan, jumlah jarinya berapa ya? Tinggal dikali 10 dikali 5, totalnya 50, seterusnya butuh. Gitu ya. Oke, jelas ya. Kalau begitu sudah selesai saya menemani Anda di Matuk Gatuk ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf yang belum sempat gabung karena waktu yang terbatas. Kita ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya, hanya di Perempat RRI, Ngeluri Butuh Jawi, Suara Budaya Jogja. Saya Jorantelong Seru pamit. Selamat beraktivitas. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga menjadi 6,9 miliar rupiah untuk mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino hingga akhir tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Setiawan Triwidodo menyatakan bahwa bantuan air bersih kini disiapkan hingga 300 tangki, di mana sebanyak 250 tangki atau sekitar 1,25 juta liter air telah disalurkan ke 57 titik rawan, terutama di Kapanewon, Samigalo, Girimulyo, dan Kokap. Beralih ke informasi lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul kembali melanjutkan penebangan lebih dari 1.000 pohon cemara laut dan pembersihan semak di zona inti gumuk pasir Parangtritis menggunakan alat berat. Kepala Satpol PP Bantul Jati Bayu Broto menjelaskan bahwa langkah yang didukung anggaran APBD dan dana keistimewaan ini dilakukan bertahap untuk merestorasi lahan seluas 141 hektar dengan target menghadirkan wajah baru kawasan wisata berbasis kualitas pada tahun 2028 nanti. Demikian, saya Jordan Talaksoru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.